0: Barang siapa membaca Al-Quran dan mengamalkan isi kandungannya, maka kedua orang tuanya akan dipakaikan mahkota pada hari kiamat, dan sinarnya lebih terang daripada cahaya matahari jika sekiranya matahari itu berada di rumah-rumah kamu di dunia ini. Hadis riwayat Abu Daud.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Ya baik, selamat pagi. Anda masih di 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Masih bersama saya Alvan Amar sampai di jam 9 pagi nanti ya. Ditemani gatekeeper untuk shift pagi kali ini ada Intan Anggreni dan juga Angga Sandi. Anda bisa berbagi kabar, informasi ataupun juga kewaspadaan lain yang bisa Anda kirimkan lewat WhatsApp ataupun juga bisa bergabung via line telepon lewat 0852 9001061. Sedulur Cakra, herbal nariah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal nariah, ada nariah CA, nariah Gester, dan nariah DM.
1: Kisah inspiratif bersama Herbal Nariah.
2: Nama saya Siti Fatimah, Dukuh Playon, Desa Sokopuluan, Kecamatan Pucakwangi, Pati, Jawa Tengah. Sebelum mengkonsumsi herbal nariah, tuh saya punya penyakit kista. Udah bertahun-tahun kan, udah operasi bolak-balik. Ada selesai operasi, seminggu, pinggang saya terasa sakit, perutnya begah. Tahu kalau ada herbal nariah, terus saya coba pakai herbal nariah itu. Lama-lama, pinggang saya agak enakan. Saya lanjut terus itu pinggang saya terasa udah enak. Saya ngonsumsi herbal nariah CA sama Gester sejak tahun 2023. Saya berlanjut terus sampai sekarang. Pertama saya minum itu pagi sama malam. Terus lama kelamaan cuma malam aja kan udah enggak ngerasain apa-apa. Tapi tetap saya minum herbal nariah. Soalnya di badan saya enak. Saya merasakan perubahan setelah konsumsi herbal nariah habis 3 paket. Herbal nariah, obat pilihanku.
1: Herbal nariah, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.
0: Kisah inspiratif bersama herbal nariah ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari herbal nariah. Untuk mendapatkan herbal nariah, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiyata Herbal Nariah terdekat. Atau Anda bisa langsung kunjungi, ada di Wiyata Herbal Nariah Ngoro Jombang yang ada di Jalan Raya Blimbing Pulau Rejo, masuk Dusun Maron, Desa Sidowarek, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang.

0: Ya ke gatekeeper dulu, Angga.
1: Iya, Alvan, ada informasi masuk disampaikan oleh Ibu Mega. Ini berada di kawasan Pacenganjuk. Saat ini untuk arus lalu lintas terpantau lancar, ada penurunan volume kendaraan. Dan juga untuk cuacanya cukup cerah di kawasan Pacekulon. Lalu ada Mas Nanda, ini berada di kawasan Kota Kediri, tepatnya di Jalan Ahmad Yani Kediri atau dekat Stadion Brawijaya, mengabarkan untuk arus lalu lintas di Jalan Ahmad Yani Kota Kediri terpantau saat ini masih lancar, dominasi oleh kendaraan pribadi dan tidak terlalu ada kepadatan yang terjadi pada pagi hari ini. Ada informasi dari Bapak Sarto. Ini perjalanan dari Kediri Kota mau menuju ke Nganjuk saat ini masih melintas di kawasan Jembatan Berantas. Melaporkan untuk arus lalu lintas pada hari ini cukup lancar, tidak terlalu panjang antrian kendaraan di traffic light sebelum Jembatan Berantas. Ada pesan masuk dikirimkan oleh Bapak Komar. Ini perjalanan dari Madiun mau menuju ke Nganjuk. Saat ini sedang berada di kawasan perbatasan Nganjuk Madiun atau di Wilangan. Melaporkan untuk kawasan Wilangan saat ini arus lalu lintasnya juga terpantau cukup lancar, tidak terjadi kepadatan juga pada kawasan Wilangan. Dan untuk cuacanya cukup cerah pada pagi kali ini. Dan untuk kendaraan yang melintas ini dominasinya adalah kendaraan besar atau truk yang melintas. Untuk kendaraan bermotor cukup lengang pada kali ini. Lalu ada informasi masuk disampaikan oleh Bapak Pramono, saat ini berada di kawasan Ngangkatan Rejoso. Melaporkan untuk kawasan Ngangkatan Rejoso jalur ke arah Gondang atau arah sebaliknya saat ini masih terpantau ramai lancar, didominasi oleh kendaraan pribadi yang akan berangkat bekerja. Lalu ada pesan masuk ini disampaikan oleh Bapak Budi Sudarsono. Perjalanan dari Lengkong menuju ke Nganjuk Kota saat ini melintas di kawasan Linggo. Arus lalu lintas dilaporkan saat ini lancar dan juga tidak ada kepadatan, Alvan.
0: Oke, lanjut ke Intan.
2: Informasi untuk di pagi kali ini kita dapat yang disampaikan oleh Pak Yahya ya. Perjalanan sudah sampai di jalur Papar yang akan mengarah ke Kediri Kota. Lalu lintas untuk di pagi kali ini juga cukup ramai, padat-padatnya terlebihnya kendaraan sepeda motor ya. Jadi memang perlu diwaspadai untuk pengguna jalan ketika melintas di jalur tersebut. Cuaca pagi kali ini juga masih aman saja ya, cukup terik dan panas. Kemudian Bu Nesya ini juga menginformasikan aktivitas perjalanan dari Surabaya arah ke Jombang. Lalu lintas jalur utama diinformasikan untuk pagi kali ini juga cukup ramai. Terlihat sudah mulai ada penumpukan volume kendaraan ya untuk di pagi kali ini. Cuaca juga masih aman saja, cukup terik dan panas. Kemudian satu informasi lagi kita dapat yang disampaikan oleh Bapak Hendra, ini sudah melintas di seputaran Wilangan Nganjuk yang rencana akan mengarah ke Ngelames Madiun. Lalu lintas sejauh ini juga masih aman saja. Cuaca pagi kali ini cukup cerah, Alvan.
0: Ya, Intan Anggreni dan sebelumnya ada Angga Sandi di Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: PT Pertamina Patraniaga memastikan harga BBM non-subsidi di SPBU Pertamina tidak berubah per 21 September 2026. Hal itu sekaligus mengklarifikasi informasi yang beredar di media sosial mengenai adanya penyesuaian harga BBM non-subsidi pada tanggal tersebut. VP Corporate Communication PT Pertamina Patraniaga, Kitty Andora, mengatakan harga BBM non-subsidi yang berlaku di SPBU Pertamina saat ini tetap mengacu pada harga yang telah ditetapkan sebelumnya tanpa adanya perubahan. Pihaknya menegaskan informasi mengenai penyesuaian harga pada tanggal tersebut tidak benar. Pihaknya juga mengatakan Pertamina Patraniaga membagikan informasi mengenai harga BBM lewat kanal komunikasi resmi perusahaan. Masyarakat juga diminta dan diharapkan dapat memperoleh informasi ataupun juga melakukan konfirmasi terkait layanan dari Pertamina lewat Pertamina Kontak Center di 135.

0: Ya, Anda masih di 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Ke Gatekeeper dulu, Intan.
1: Untuk di pagi kali ini ya, untuk stok darah yang ada di UTD PMI Kabupaten Kediri, update-nya Selasa di tanggal 22 September 2026. Untuk golongan darah ada stoknya 32 kantong, kemudian B 58 kantong, O 31 kantong, AB 23 kantong. Jumlah keseluruhan untuk hari ini yaitu ada 144 kantong. Kemudian untuk cek golong darah itu nanti ada di SMP Purwa Asri Kediri. Alvan.
0: Ya, terima kasih Intan Anggraini di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ya, bergabung ada Pak Sujat Miko. Selamat pagi, Pak. Assalamualaikum.
4: Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat bahagia selalu, Mas Alfa.
0: Salam sehat, Pak Sujat Miko. Sudah OTW ke kampus ini, Pak?
4: Iya, Mas. Udah nyampe Doho ya, terminal ya, terminal ini ya. Ini mengarah ke Kediri, Mas. Oh. Perjalanan okay. Pagi rame, Mas. Padahal sekolah udah masuk kerja ya, sudah masuk sekolah ya,
0: iya,
4: sekolah-sekolah.
0: Jam
4: tapi
0: 7 biasanya.
4: Orang-orang bekerja sama truk-truk gitu, Mas. Waduh, rame, biasa. Kalau pagi gini 1 jam loh, Mas. Kediri ini 1 jam. Kalau padahal kalo cuma pas, sel, itu dari rumah itu cuma 30 kilo ya.
0: Mau saking
4: dari rumah,
0: saking ramainya, Pak ya.
4: Saking ramainya, padat banget. Artinya ini kan transportasi jalan, perekonomian kan jalan ya, karena ramai banget, Mas. Jalan. Sepeda motor juga banyak banget, Mas. Banyak banget, luar biasa.
0: Iya, pokok jam 6 sampai jam 8 itu wah, udah rame-ramenya pasti.
4: Iya, saya tadi ngirim di Radio Cakra sarapan ya.
0: Oh iya, apa ini menunya, Pak? Kentang.
4: Itu kentang, iya. Kentang kecil-kecil itu sama telur dua, sama tahu tempe, tapi dikukus semua, Mas.
0: Wah, ini program apa ini? Program diet?
4: Bukan diet, Jan. untuk mengurangi aja, Mas.
0: Oh.
4: Dan yang mengandung kadar dan asam urat ya, jadi preventif, Mas. Karena saya melihat di lapangan itu, di rumah sakit itu ya, rumah sakit yang ada di Blitar itu, saya bimbingan ke rumah sakit Blingi, ke rumah sakit Tulungagung situ, ke Iskra, ke rumah sakit Pare, ke Gambiran, itu kok banyak sekali pasien-pasien HD ya, yang hemodialisis itu. Yang hemodialisis itu kan ujung-ujungnya dari banyak yang dari tekanan darah yang tinggi atau dari pola makan. Ini tadi hari juga saya sepeda ontel kan, pagi kan saya sepeda ontel, Mas ya, berangkat pagi gitu. Jalan karena sudah siang, setengah enam saya sepeda ontel ya, ketemu dengan sahabat saya dulu di Nganjuk. Beliau juga waktu itu dulu dosen di Nganjuk, dosen kesehatan. Dia kan kena gagal ginjal, Mas ya. Sudah HD, tapi dia HD-nya nyampingin sekali aja. Ini itu penyebabnya dari batu ginjal ya, dari pola makan ya. Pola makan, seringannya makan yang enak-enak, yang berbau-bau goreng-goreng gitu, yang enak-enak. Jadi itu akhirnya kena, akhirnya udah mau meninggal dunia, Mas. Tapi sekarang makanya cuma, ya itu tadi, makanya itu ditata, alhamdulillah dia sekarang masih bisa eksis ya, usianya saya. Tapi dengan pola makannya ini kena, sudah ditata banget, makanya semuanya serba dikukus-kukus gitu, Mas ya, dikukus.
0: Jadi benar-benar menghindari dikukus yang goreng-gorengan, Pak ya?
4: Iya. Nah, kita yang masih sehat ini, yang selalu pagi hari selalu, dan mau tidurin selalu ngecek kepada tanda-tanda vital kita, bagaimanapun kita inilah punya tubuh yang sehat, punya otot tulang yang kuat ya, Mas ya. Dengan ya angkat-angkat lah, Mas, di rumah angkat-angkat. Kalau di bisa nge-gym ya nge-gym tipis-tipis gitu ya, asalkan nggak capek gitu. Untuk kekuatan otot tulang, tulang saja mah, tulangnya biar kuat ya. Tapi kita ya melihat negara-negara yang sudah maju lah, negara-negara yang maju, negara Jepang, negara Cina ya, yang di Eropa itu kan mereka lansianya kan kuat-kuat mas, karena ya itu ya pola makannya ditata ya, pola makannya ditata ini. Karena sekarang ini banyak gula-gula berseliweran mas di mana-mana ya, semua sekarang makanan manis-manis.
0: Minuman,
4: anak muda-muda kalau tidak manis makan.
0: Minuman-minuman soda kan juga tinggi pak gulanya itu.
4: Wah iya mas, kita harus ini sehingga karena kebutuhan kalori kita kan tiap hari kalau laki-laki kan sekitar 2.000 sampai 2.700 ya kilokalori per hari. Kalau perempuannya kan sekitar 1.600 sampai 2.200. Jadi kita ini harus karena saya orang promkes, orang promosi kesehatan harus sering memberikan edukasi mas kepada masyarakat dan di sini juga biar kita selalu sehat. Yeah. Jangan senang ke rumah sakit, jangan senang pakai obat, jangan suka ke klinik karena obat ya itu tidak sehat sekali. Mari kita hidup. Makan hanya kita makan ini mas.
0: Tapi kalau kita biasa makan gorengan tiba-tiba makan yang dikukus-kukus gimana pak rasanya pak? Perlu itu kan adaptasi kan pasti.
4: Pertama itu kan dari pikiran kita mas ya. Dari pikiran kita yang kita atur ya. Jadi mindset pola kita yang kita atur. Saya tidak makan itu ah, saya makan itu. Saya tidak makan, saya kurangi. Saya kurang gitu mas harusnya.
0: Memang
4: betul. Kalau tidak begitu-begitu ya waduh.
0: Butuh perjuangan pak ya.
4: Butuh perjuangan mengatur diri kita kalau
0: iya.
4: Sampai tempat hadir itu sampai anu loh mas, sampai apa, sampai shiftnya 3 kali loh, sampai orang sampai anu loh, saking banyaknya ya, karena ya sekarang anak muda-muda kan banyak itu ya, dulu kan ini ya, sekarang karena pola makan kita ya kan kurang ini ya.
0: Iya.
4: Sehingga mari kita pegang air putih ya, air putih, air yang sehat, dan mungkin tadi dengan 2.500 2.000 minum air ya 24 jam. Mari kita tata benar-benar minimal seperti itu, karena per jam kita ini harus kencingnya sesuai dengan kalau per 10 ya setiap jam itu kencingnya 80, warnanya harus kencingnya warnanya putih gitu ya, sehat seperti itu.
0: Dan itu minum air putih ya, itu Alvan, pak, ya, yang penting pak.
4: Paling sehat itu, air putih itu air yang paling sehat daripada yang lain.
0: Siap, terima kasih banyak Pak Sujatmiko sudah bergabung pagi ini pak.
4: Baik, sampai Grogol berjalan lancar kembali.
0: Siap, ya. Terima
4: sampai
0: kasih.
4: Sampai Grogol lancar kembali mas. Oke, terima kasih Mas Alva. Assalamualaikum. Baik,
0: matur nuwun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sujatmiko dari Nganjuk menuju ke arah Kediri tadi, ini sampai Grogol masih lancar meskipun cukup ramai untuk traffic kendaraan di pagi ini.
2: Cakra Krisna 106.1 Warta Dalam Suara.

0: Pemerintah bergerak cepat merespon kenaikan harga beras dan tepung beras yang terjadi di tengah kondisi kemarau kering dan memasuki periode paceklik produksi pangan. Zulkifli Hasan, Menteri Koordinator Bidang Pangan, mengatakan kondisi tahun ini berbeda dengan tahun sebelumnya, di mana pada tahun 2025 lalu, periode September hingga Desember ditandai kemarau basah sehingga masih ada hujan yang memungkinkan petani melakukan penanaman padi dan menjaga pasokan beras di pasar. Namun kondisi tahun 2026 ini berbeda. Kemarau yang panjang dan lebih kering menyebabkan kegiatan tanam dan produksi di sejumlah sentra produksi beras mengalami penurunan, sehingga pasokan beras ke pasar menjadi lebih terbatas dan memasuki periode paceklik. Di sisi lain, kebutuhan masyarakat tetap berjalan sehingga terjadi tekanan terhadap harga beras di pasaran. Untuk merespon kondisi tersebut, pemerintah memutuskan sejumlah langkah untuk memperkuat pasokan dan juga menjaga keterjangkauan harga pangan. Di mana pemerintah saat ini menambah penyaluran beras SPHP sebesar 1 juta ton untuk memperkuat pasokan di pasar, khususnya di pasar tradisional. Pemerintah juga meminta Bulog untuk mempercepat penyaluran bantuan pangan untuk masyarakat penerima manfaat pada desil 1 sampai desil 4 dengan total penerima sekitar 33 juta penerima. Bantuan pangan itu berupa 10 kg beras per bulan selama 3 bulan yang akan dirapel sehingga masyarakat akan menerima 30 kg sekaligus. Langkah ini diharapkan memperkuat daya beli masyarakat berpendapatan rendah dan juga menjaga konsumsi pangan tetap terjangkau. Iya, ke Angga.
1: Baik, ada informasi masuk dari Bapak Yongki Firda Effendi selaku penggerak pencari donor darah UTD PMI Kabupaten Kediri. Dan ini ada stok darah, yaitu darah segar ada golongan darah A 32 kantong, golongan darah B 58 kantong, golongan O 31 kantong, dan golongan darah AB 23 kantong dengan jumlah total golongan darah segar ada 144 kantong. Untuk golongan darah yang lain juga tersedia, bisa dilihat di Facebook Radio Cakrakrisna dan juga UTD PMI Kabupaten Kediri. Untuk totalnya ada 629 kantong. Dan jadwal donor darah hari ini di Kabupaten Kediri, tempatnya di SMP Negeri Purwosari jam 7:30 nanti. Dan juga ada di Grogol Kabupaten Kediri pada jam 7. Saat ini juga sudah dibuka untuk pelayanan donor darah. Dan ada informasi masuk dari Bapak Chandra Budi mengabarkan ini sedang makan sayur tahu dan putih. Betul, tidak ada rasa sama sekali, namun sudah terbiasa.
0: Bote ini semacam apa, umbi-umbian itu ya?
1: Nah betul, bote itu semacam umbi-umbian yang salah satu jenis umbi. Kalau namanya apa ya bote itu? Seperti talas itu lah, Alvan.
0: Oh iya iya iya.
1: Yang sejenis dengan talas itu.
0: Itu di selain sayur biasanya.
1: Nah betul, di sayur. Terus beliau juga mengabarkan ini, selain memakan makanan alami, beliau juga minum herbal nariah sampai sekarang, Alvan.
0: Oke.
1: Lalu ada informasi masuk dikabarkan oleh Bapak Riko. Ini perjalanan dari Nganjuk Kota mau menuju ke Kediri. Saat ini melintas di kawasan Pasar Gringging, dilaporkan untuk Pasar Gringging. Arus lalu lintasnya saat ini masih ramai lancar, didominasi oleh kendaraan pribadi yang mengarah ke arah Kediri. Dan juga untuk cuacanya cukup bersahabat, dikabarkan oleh beliau. Ada informasi masuk dari Bapak Rizal, ini perjalanan dari Kediri mau menuju ke Malang. Saat ini melintas di kawasan Simpang Kandangan, melaporkan untuk Simpang Kandangan pada saat ini sudah ada penurunan volume kendaraan dan tidak sepadat tadi pagi. Ini untuk arus lintasnya ramai lancar. Ada pesan masuk dari Bapak Tri, perjalanan dari Kediri menuju ke Tulungagung. Saat ini sudah sampai di kawasan Ngantru, dilaporkan untuk arus lalu lintas di kawasan Ngantru. Saat ini terpantau ramai lancar, didominasi oleh kendaraan pribadi juga, Alvan.
0: Ya, terima kasih Angga Sandi di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ya, di kondisi cuaca yang sangat panas dan juga ekstrim ini, Sedulur Cakra, selain konsumsi air putih yang banyak untuk menjaga daya tahan tubuh, Anda juga bisa konsumsi herbal naria. Ada 3 varian yang bisa Anda dapatkan untuk menjaga daya tahan tubuh di musim kemarau yang cukup ekstrim seperti sekarang. Ada naria CA, naria Gester, dan juga naria DM.
2: Kapan terakhir kali Anda benar-benar mendengarkan tubuh Anda? Di antara hiruk-pikuk kota dan asupan yang tak menentu, sel tubuh Anda butuh kemurnian. Herbal Naria hadir mengembalikan keseimbangan itu. Tanpa bahan kimia tambahan, hanya 100% kebaikan herbal pilihan yang dirancang khusus untuk anatomi manusia modern. Pilih varian yang tubuh Anda butuhkan hari ini. Naria CA untuk stamina yang lebih stabil. Naria Gester untuk menjaga pencernaan tetap ringan dan sehat. Serta Naria DM sebagai cara alami mengontrol gula darah Anda. Murnikan kembali langkah Anda dengan Herbal Naria. Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Ya, paceklik merupakan periode ketika hasil panen petani ini mulai menurun atau ketersediaan pangan mulai terbatas sehingga pendapatan petani dapat tertekan dan harga komoditas pangan ini juga berpotensi naik karena kurangnya hasil panen dari para petani. Dalam segi ekonomi, paceklik berkaitan dengan berkurangnya pasokan hasil pertanian, potensi kenaikan harga pangan, dan berkurangnya pendapatan masyarakat yang bergantung pada sektor pertanian. Seperti yang saat ini terjadi, Seluruh Cakra, musim kemarau yang cukup panjang, tidak ada hujan sama sekali, ini membuat para petani juga harus memutar otak untuk menentukan tanaman yang akan ditanam. Untuk beras atau padi, ini salah satu komoditas yang paling terdampak, karena menanam padi juga membutuhkan air yang banyak dan tidak memungkinkan menanam padi di musim kemarau di beberapa wilayah penghasil beras. Untuk itu, pemerintah ini juga melakukan berbagai langkah mitigasi, tentunya untuk menjaga harga beras di pasaran agar tidak naik seiring dengan berkurangnya hasil panen padi di musim kemarau. Untuk harga beras bagaimana, Seluruh Cakra? Mungkin yang tadi sempat ke pasar, sempat belanja juga, bisa tambahkan untuk harga beras di tempat Anda seperti apa? Ada kenaikan atau masih normal mungkin? Atau kualitasnya bagaimana, dapat Anda tambahkan juga? 0852 9001061.

0: Ya, ke gatekeeper dulu, Intan.
1: Informasi masuk kita dapati yang disampaikan ini oleh Ibu Ima ya, menginformasikan aktivitas perjalanannya beliau saat ini sudah melintas di jalur Guyangan Nganjuk yang rencananya akan mengarah ke Wilangan. Jalur utama diinformasikan untuk di pagi kali ini juga cukup ramai, padat-padatnya untuk di jalur utama, jadi perlu diwaspadai untuk pengguna jalan yang ada. Cuaca juga masih aman ya, Alvan, cukup terik dan panas. Bu Novita, aktivitas untuk di pagi kali ini di rumah saja, lokasi berada di wilayah Plemahan Bogor Kediri. Lalu lintasnya juga diinformasikan untuk pagi kali ini juga masih aman, lancar, tanpa ada kewaspadaan ya untuk di pagi kali ini. Cuaca juga masih aman saja. Kemudian Pak Sofian mengabarkan Simpang 4 Bandar Ngalim Kediri juga cukup ramai padat-padatnya, apalagi antrian cukup panjang itu yang dari arah barat. Terlihat pengendara sepeda motor yang mendominasi. Cuaca juga masih aman saja, cukup terik untuk pagi kali ini. Mbak Putri ini menginformasikan perjalanan dari Kertosono arah ke Baron, lalu lintas jalur utama diinformasikan pagi kali ini juga masih aman saja, cukup lancar kedua arah, cuaca juga cukup cerah untuk pagi kali ini. Mas Andi mengabarkan untuk di wilayah Nganjuk Kota pagi kali ini juga masih aman saja, cuaca cukup cerah, Alvan.
0: Ya, lanjut ke Angga.
2: Baik Alvan, ada informasi masuk ini dari Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kediri. Ini terjadi kebakaran rumpun bambu di RT 19 RW 4 Dusun Kalijajar, Desa Jajar, Kecamatan Wates, Kabupaten Kediri pada tadi malam. Peristiwa tersebut diketahui sekitar jam 10 lewat 29 menit setelah warga mengetahui dan mendengar suara bambu terbakar saat sedang beristirahat. Api diduga berasal dari pembakaran sampah yang tidak diawasi hingga merambat ke rumpun bambu milik Ibu Uswatun. Mendapatkan laporan tersebut, tim damkar Kabupaten Kediri, Pos Ngadiluih, berangkat menuju ke lokasi pada jam 22 lewat 32 menit dan tiba di lokasi sekitar jam 11 malam. Petugas mengerahkan satu unit armada pemadam kapasitas 2.500 liter dengan 5 personel untuk melakukan pemadaman. Proses pemadaman berlangsung hingga Selasa dini hari sekitar jam 1 lewat 30 menit dini hari dan api berhasil dipadamkan sesuai SOP. Tidak ada korban jiwa maupun korban luka dalam kejadian tersebut dan kerugian material dilaporkan nihil. Dan petugas berhasil menyelamatkan aset peternakan bebek yang diperkirakan senilai 100 juta rupiah. Dan masyarakat juga diimbau tidak melakukan pembakaran sampah tanpa pengawasan, terutama di dekat material yang mudah terbakar karena api dapat dengan cepat merambat dan membahayakan lingkungan sekitar. Lalu ada informasi masuk ini dari Bapak Yudi. Ini melaporkan untuk kawasan Jalan Raya Masrib Nganjuk, arus lalu lintasnya terpantau masih lancar. Ada Mbak Winda, perjalanan dari Jombang menuju ke Kediri saat ini melintas di kawasan Diwe, melaporkan arus lalu lintas

0: juga lancar. Ada satu lagi informasi disampaikan oleh Mbak Vira, perjalanan dari Surabaya mau menuju ke Nganjuk saat ini sedang melintas di kawasan Bandar Kedungmulyo. Dilaporkan untuk Bandar Kedungmulyo saat ini arus lalu lintasnya juga terpantau lancar, Alvan.
1: Ya, terima kasih Angga Sandi dan Intan Anggra ini sebelumnya di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
1: Operasi modifikasi cuaca di Jawa Timur ini masih belum dijalankan kembali hingga awal Oktober 2026 nanti. Kata Emil Elestiano Dardak, Wakil Gubernur Jawa Timur, menyebut bahwa awan penghujan hingga saat ini masih sulit ditemukan. Emil mengatakan operasi modifikasi cuaca akan dilakukan kembali ketika awan potensi hujan ditemukan dan telah mendapat rekomendasi dari BMKG. Nantinya, operasi modifikasi cuaca akan difokuskan ke wilayah-wilayah pertanian yang terdampak kekeringan. Emil menjelaskan, Jawa Timur menjadi salah satu wilayah yang dipantau oleh BNPB di musim kemarau ini, sebab Jawa Timur merupakan wilayah lumbung pangan. Untuk anggaran, Emil memastikan pemerintah Provinsi Jawa Timur telah menyiapkan anggaran untuk operasi modifikasi cuaca di musim kemarau maupun di musim penghujan. Dan untuk kemarau tahun ini, operasi modifikasi cuaca sampai bulan September masih belum dapat dilakukan karena untuk awan dengan potensi hujan masih sulit ditemui.
4: Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat yang digunakan sebagai obat, yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini, telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina dan keperkasaan pada pria. X-Prime bukanlah obat kuat, tetapi kapsul alami yang membantu stamina tetap stabil sepanjang hari. Energi terjaga dan fokus kembali, pria tetap tangguh. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga dan perkasa, sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime. 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir untuk pria yang mau menang tanpa memaksakan tubuhnya, karena pria butuh stamina lebih. X-Prime, solusi stamina harian Anda.

0: Ya, lewat telepon tersambung dengan Ibtu Hari Nur Cahyo, Kanit Lantas Polsek Taman Polresta Sidoarjo. Selamat pagi, Bapak Hari. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Selamat pagi, Mas Alvan.
0: Iya, Pak Hari, apa kabar, Pak? Sehat, Pak, ya?
1: Alhamdulillah sampai saat ini masih dengan kesehatan juga Mas Alvan.
0: Alhamdulillah.
1: Itu saya doakan.
0: Baik, terima kasih Pak Ari. Pak, untuk hari ini Selasa pagi wilayah Taman Sidoarjo trafik kendaraan seperti apa, Pak, pantauannya?
1: Untuk pantauan arus lalu lintas pagi tadi memang awalnya terjadi peningkatan setiap hari langganan ini jam 06 lebih 15 menit, tapi nggak apa-apa, yang penting untuk arus lalu lancar-lancar saja panjang dari perbatasan Dian sampai Waru. Alhamdulillah saat ini dilaporkan untuk arus lalin lancar, tidak ada masalah.
0: Iya, jam-jam ramai wilayah Taman Sidoarjo yang perlu diwaspadai jam berapa saja, Pak, selain pas jam-jam berangkat kerja itu?
1: Yang perlu diwaspadai jam pagi hari, memang masyarakat kan ada yang ngantar anak sekolah, ada yang ke kantor, ada yang keperluan lain, belanja, itu pasti itu pagi. Tapi nggak apa-apa, semuanya itu masih lancar saja. Berdasarkan informasi dari pengguna jalan yang di lain Kesobo, ada insiden, namun masih di apakah benar apa nggak benar, nanti di lokasi, nanti dilaporkan, Pak.
0: Oke, masih dilakukan pengecekan, Pak, ya, berarti?
1: Betul-betul melakukan pengecekan nanti pertemuan 87 apabila ada.
0: Oke, baik. Mungkin ada informasi tambahan, Pak Hari, atau himbauan kepada para pendengar yang mau ke arah Sidoarjo, Pak?
1: Tetap menghimbau kepada pengguna jalan untuk jalur Blackboard, jalur nasional dari perbatasan Riyadh sampai Waru, ada selalu hati-hati, ingat ini jalur-jalur rawan laka. Kalau memang capek, silakan cari tempat yang aman. Mudah-mudahan mendengar lagi suara pangsaya. Mudah-mudahan untuk wilayah taman selalu aman kondusif.
0: Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Hari Nur Cahyo informasi dan waktunya pagi ini.
1: Sama-sama, matur nuwun sangat Pak Alvan. Selamat pagi.
0: Baik, selamat pagi. Selamat melanjutkan tugas kembali, Ibtu Hari Nur Cahyo, Kanit Lantas Polsek Taman, Polresta Sidoarjo.
2: Cakra Krisna 106.1 Warta Dalam Suara.

0: Ya, menit ke 5 lepas dari jam 8 pagi, Anda masih di 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Masih bersama saya Alvan Amar sampai jam 9 nanti ya, ditemani gatekeeper. Shift kali ini ada Angga Sandi dan juga Intan Anggraini. Anda bisa bergabung, berbagi kabar, informasi, ataupun juga kewaspadaan lain lewat 0852-9001061. Sedulur Cakra Herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Naria, ada Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Gimana sih disuruh nyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar?
2: Aduh, maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos, ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
1: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100.000 rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
2: Caranya bos?
1: Rutin konsumsi herbal Naria.
2: Oh iya ya,
1: iya.
2: Ada Naria CA, Gester, dan DM.
1: Tuh kan, kamu sudah tahu.
2: Siapa sih bos yang gak kenal sama herbal Naria?
1: Yes.
2: Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Untuk mendapatkan Herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiyata Herbal Naria terdekat. Atau Anda juga bisa lewat Gatekeeper di 0852-9001061. Herbal Naria juga bisa Anda dapatkan di Wiyata Herbal Naria Tembelang Jombang yang ada di Jalan Raya Baba Jombang, masuk Dusun Melik, Desa Bedah Lawak, Kecamatan Tembelang, Kabupaten Jombang. Lokasinya dari Jembatan Peloso, Anda bisa ke timur kurang lebih 50 meter.

0: Ya ke gatekeeper Intan.
1: Informasi kita terima bahwasannya kemarin ya Alvan, kita dapati adanya kebakaran rumah. Ini lokasi berada di desa atau kecamatan Tembelang, Jombang. Jadi kemarin sore itu ada insiden kebakaran membakar sebuah rumah warga di salah satu desa Tembelang, Jombang. Informasi data lengkapnya masih kita gali terlebih dahulu ya, kira-kira untuk penanganannya kemarin seperti apa. Karena mengingat untuk informasi bahwasanya untuk kebakaran itu kejadiannya sore kemarin ya. Nanti apabila kita sudah dapatkan informasi lengkapnya akan kami sampaikan kembali. Lalu untuk informasi yang kami terima kembali pagi kali ini dari Bapak Hermawan, aktivitas perjalanan sudah melintas di wilayah Kediri Kota, tepatnya wilayah Pakelan Kediri. Lalu lintas untuk di pagi kali ini juga masih aman saja, lancar tanpa ada kewaspadaan, yang berarti cuaca juga masih aman saja. Kemudian Bapak Purnomo, ini perjalanan sudah melintas di jalur Wilangan Nganjuk yang rencana akan mengarah ke Magetan. Jalur utama juga diinformasikan pagi kali ini juga masih aman saja, lancar tanpa ada kewaspadaan. Cuaca pagi kali ini juga cukup cerah. Tambahan informasi kita terima yang disampaikan oleh Bapak Agus, perjalanan dari Nganjuk yang arah ke Kediri Kota, posisi melintas di seputaran Johor Pace, lalu lintas juga masih aman saja, normal. Cuaca untuk pagi kali ini cukup cerah, Alvan.
0: Ya, lanjut ke Angga.
2: Baik Alvan, ada informasi masuk dari Ibu Herlin selaku UDD PMI Kabupaten Nganjuk, dan beliau mengirimkan untuk informasi terkait dengan stok darah di Kabupaten Nganjuk pada 22 September 2026, yaitu ada beberapa komponen darah, salah satunya yaitu whole blood atau darah lengkap. Ada stok darah tersebut, golongan darah A 20 kantong, golongan B 121 kantong, golongan AB ada 6 kantong, dan golongan O ada 52 kantong. Untuk stok darah yang lain bisa dicek lebih lengkapnya di Facebook Cakra Krisna ya Alvan, dan juga di UDD PMI Kabupaten Nganjuk. Untuk total keseluruhan stok darah di Kabupaten Nganjuk ada 518 kantong. Untuk jadwal unit donor darah pada hari ini masih belum ada ya Alvan. Lalu ada informasi masuk, ini disampaikan oleh Bapak Kabianto selaku Humas Unit Donor Darah PMI Kota Blitar. Dan ini untuk golongan darah, stok darah di Kota Blitar, ini untuk golongan darah A ada 28 kantong, begitu pula dengan golongan darah B. Untuk golongan darah O ada 42 kantong, dan golongan darah AB ada 17 kantong, dengan jumlah total ada 115 kantong. Lalu ada jadwal donor darah di PMI Kota Blitar, ini buka setiap hari pada jam 8 pagi hingga jam 8 malam, dan hari Minggu atau hari tanggal merah tetap buka, dan layanan juga dibuka 24 jam. Lalu ada informasi masuk, ini disampaikan oleh Bapak Nugroho, perjalanan dari Wonogiri menuju ke Nganjuk via tol saat ini sudah sampai di exit tol Begadung Nganjuk. Melaporkan untuk arus lalu lintas setelah exit tol atau tepatnya di ring road, saat ini lancar dan didominasi oleh kendaraan besar. Ada informasi dari Mbak Adinda dari Purwasri Kediri menuju ke Baron, saat ini sudah sampai di kawasan Mengkreng. Dilaporkan untuk kawasan Mengkreng pada pagi menjelang pagi hari ini arus lalu lintasnya cukup lancar dan juga didominasi oleh kendaraan pribadi saja. Lalu ada pesan masuk dari Bapak Baskoro, ini melaporkan untuk kawasan Tanjung Anom atau Warujayeng, saat ini arus lalu lintasnya juga terpantau ramai lancar, tidak ada kepadatan juga di Warujayeng. Ada pesan masuk dari Bapak Dedi, melaporkan di kawasan Kabupaten Kediri, tempatnya di Jong Biru, arus lalu lintasnya saat ini terpantau ramai lancar, dominasi oleh kendaraan pribadi juga Alvan.
0: Ya, terima kasih Angga Sandi dan Intan Anggraini sebelumnya di Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krisna.

0: Ya menit ke 16 lepas dari jam 8 pagi Sdro Cakra. Ke gatekeeper kembali Angga.
1: Baik Alvan, ada informasi masuk ini disampaikan oleh Mas Novi. Beliau menanyakan area Dusun Jaruman, Desa Ngadirejo, Kecamatan Tanjung Anom. Ini untuk listriknya padam dari jam 6 pagi tadi. Dan untuk terkait dengan pertanyaan tersebut, kami masih berkomunikasi dengan Bapak Tandi Saputro selaku manajer PLN ULP Warujayeng terkait dengan pemadaman listrik tersebut. Apakah dikarenakan ada perbaikan atau bagaimana, masih kami koordinasikan. Lalu ada informasi dari Bapak Maskur. Beliau mengabarkan di kawasan Pasar Kandangan Kabupaten Kediri cuacanya cerah, arus lalu lintas juga ramai lancar. Aktivitas pasar di kawasan Pasar Kandangan Kabupaten Kediri cukup ramai. Untuk harga sembako di kawasan Pasar Kandangan sendiri saat ini juga masih stabil, dan untuk tabung gas LPG distribusi juga lancar di kawasan Pasar Kandangan Kediri. Lalu ada informasi ini disampaikan oleh Pusdalops BPBD Kabupaten Nganjuk meneruskan dari BMKG. Ini melaporkan informasi cuaca pada hari Selasa 22 September 2026. Untuk cuaca di wilayah Jawa Timur dan sekitarnya pada hari ini, pagi hari diperkirakan cerah dan berpeluang terjadi kabut atau asap. Untuk siang hingga sore hari, cuaca diperkirakan cerah berawan dan berpeluang terjadi udara kabur. Dan untuk malam hari diperkirakan berawan dan berpeluang terjadi kabut atau asap. Begitu pula pada cuaca pada dini hari. Untuk suhu udara di wilayah Jawa Timur pada hari ini, suhu minimum ada di 12 derajat Celcius dan suhu maksimum ada 36 derajat Celcius, dengan kelembapan udara berkisar antara 33 hingga 100%. Untuk angin di Jawa Timur dominasi arah timur laut dengan kecepatan 5 hingga 32 km per jam. Baik, terkait dengan laporan dari Mas Novi dari Ngadirejo tadi terkait dengan pemadaman listrik, ini diinformasikan oleh Bapak Tandi Saputro selaku manajer PLN ULP Warujayeng. Untuk listrik padam ini karena gangguan material, dan estimasi perbaikan kisaran maksimal jam 11 siang nanti, Alvan.
0: Ya, terima kasih Angga Sandi di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ya, pemadaman listrik tidak terjadwal tadi terjadi di Jaruman, masuknya nih Desa Ngadirejo, Kecamatan Tanjung Anom Nganjuk ya. Ada gangguan sehingga listrik harus terpaksa padam sampai maksimal jam 11 siang nanti di seputaran Dusun Jaruman, Desa Ngadirejo, Kecamatan Tanjung Anom Nganjuk.
4: Duh Rin, mau pesen diset ini, tapi takut gula darah naik. Belum lagi, urusan pencernaan yang sering rewel belakangan ini.
5: Tenang San, hidup itu harus dinikmati, tapi tetap harus diproteksi dari dalam. Aku selalu bawa pasukan herbal di tas.
4: Wah, kemasannya modern ya. Apa nih, herbal Naria?
5: Iya, ini 100% herbal. Aku pakai Naria Gester supaya pencernaan aman meskipun wisata kuliner. Terus, kalau lagi banyak acara dan butuh tenaga, aku minum Nariah CA. Buat kamu, ada Nariah DM yang bantu kontrol gula darah secara alami.
4: Gak nyangka ya, sekarang herbal udah semodern ini. Jadi lebih tenang deh, mau pesen apa aja.
2: Herbal Nariah, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Ya, ke penelpon bergabung ada Pak Maskur. Selamat pagi, Pak Maskur. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sahabat.
0: Iya, gimana kabarnya Pak Maskur? Sehat, Pak ya?
1: Alhamdulillah, sehat walafiat.
0: Alhamdulillah, baik. Ya, Pak, Kandangan Kediri, silakan informasi pagi ini seperti apa?
1: Ya, alhamdulillah untuk informasi dari sekitar Pasar Kandangan, pagi hari ini cuaca cukup cerah, matahari sudah bersinar terang. Kemudian untuk arus lalu lintas dari arah Jombang maupun dari arah Pare dan Malang cukup ramai di ketiga arah, namun tetap lancar. Alhamdulillah, mudah-mudahan tidak terjadi kewaspadaan apapun. Kemudian untuk aktivitas pasar Kandangan pagi hari ini masih cukup lumayan ramai. Ya. Mudah-mudahan ini membawa keberkahan untuk kita semua.
0: Ya, untuk harga-harga gimana, Pak, di Pasar Kandangan, Pak?
1: Ya, untuk harga-harga sembako masih stabil ya, Mas. Untuk beras di kisaran antara 15 sampai 16 ribu rupiah per kilo. Kemudian untuk minyak kita ini 1 liter 20 ribu rupiah. Untuk yang merek yang lebih bagus itu 23 ribu rupiah. Telur di harga 23 maupun 24 ribu rupiah per kilo. Masih stabil saja. Kemudian gula di harga 17 sampai 18 ribu rupiah per kilo. Jadi kalau masih sembako masih aman, masih stabil. Dan untuk harga sayur mayur, ini yang cabai rawit merah ini yang masih cukup ya tinggi menurut pembeli, tapi menurut petani ya cukup cukup apa ya terjangkau.
0: Berapa, Pak, sekarang, Pak, di Kandangan, Pak?
1: Cukup mahal ya. Untuk cabai rawit merah itu kisaran 60 sampai 65 ribu rupiah, Mas Kapan. Jadi ya, kalau ibu-ibu di rumah tangga ya harap-harap bisa sedikit mengatur uang belanja karena apa biaya produksi cabai ini yang cukup tinggi untuk obat-obatannya.
0: 60 ribuan kata pembeli mahal, kata petani terjangkau, Pak ya?
1: Iya, karena
0: biaya tanamnya itu.
1: Tanamnya itu ya cukup mahal untuk obat-obatannya itu.
0: Oke, selain cabai, Pak, tomat atau kawan-kawannya mungkin?
1: Untuk sayur mayur, tomat, timun itu masih cukup stabil ya, masih ya cukup tinggi karena mungkin perawatannya airnya kadang harus menyiram itu ya bulan ini ya. Jadi tambah biaya perawatan sehingga kalau tomat harga 5.000 sampai 7.000, kemudian untuk bawang merah ini yang variasi ya tergantung ukurannya antara 20 sampai 25.000 rupiah untuk dan untuk bawang putih itu kisaran 26 sampai 27.000 rupiah per kilo. Jadi kalau bawang-bawang itu masih stabil saja. Kayak yang sayuran ini agak sedikit naik sedikit ya, karena biaya perawatannya yang cukup menambah biaya perawatan dari petaninya.
0: Oke, baik. Belum hujan, Pak ya, Kandangan, Pak, beberapa hari terakhir?
1: Iya, mungkin sudah berapa bulan ini ya tidak ada hujan. Namun alhamdulillah Kandangan mudah-mudahan tidak ada kekurangan air ya. Sungai-sungai di sawah irigasi juga masih mengalir ya, walaupun agak kurang tapi masih ada air. Tapi teman saya juga sudah bawa pompa itu sebagian untuk pengairan sawah yang agak tinggi dari aliran sungai. Jadi ya mudah-mudahan untuk air bersih tidak ada kekurangan ya, khususnya di wilayah Kandangan ini.
0: Oke, baik, siap. Terima kasih banyak, Pak Maskur, informasi dan waktunya, Pak.
1: Ya, sama-sama. Mudah-mudahan sehat selalu para guru, para sedulur cakradensa di manapun berada. Ya, salam juga dari rombongan kita kemarin umroh. Ada Pak Wahyudi di Nganjuk. kemudian Pak Mulyadi di Diwa, Jombang, yang lain juga di Ngoro, dari Mojokerto juga ada. Ya, semoga sehat selalu.
0: Amin, amin.
1: Dan juga para sedulur yang dalam perjalanan, mudah-mudahan selamat sampai tujuan, perjalanan yang menyenangkan. Salam dari Kandangan Kediri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Maskur tadi dari kawasan Pasar Kandangan Kediri.
2: Cakra Krishna 106.1 Warta Dalam Suara.

0: Ya masih di 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Anda masih dapat terus berbagi informasi, kabar ataupun juga kewaspadaan lain. 0852 9001061. Saya Alvan Amar masih sampai jam 9 nanti. Gatekeeper ada Intan Anggraini dan juga Angga Sandi. Ya, ke Intan.
1: Informasi untuk pagi kali ini ya, kita dapat yang disampaikan ini oleh Ibu Susi yang melakukan aktivitas perjalanan dari Madiun arah ke Magetan, posisi melintas di wilayah Lames Madiun. Dikabarkan ini juga lalu lintasnya cukup ramai ya Alvan ya, sudah mulai ada peningkatan volume kendaraan terlebihnya untuk di jalur utama. Jadi untuk pagi kali ini harap waspada dan hati-hati bagi pengguna jalan. Cuaca juga masih aman saja, cukup terik. Kemudian satu informasi kita dapati yang disampaikan oleh Bapak Widodo, aktivitas perjalanan kali ini sudah melintas di Simpang 4 Kertosono Nganjuk yang akan mengarah ke Mojokerto. Lalu lintasnya untuk di pagi kali ini juga cukup ramai ya, terlihat untuk jalur utama. Cuaca juga masih aman saja untuk di pagi kali ini. Kemudian Mas Erwin Kunjang arah ke Badas Pare, lalu lintasnya juga masih aman saja. Lintas di seputaran Bolong Jeruk juga cukup ramai ya, terlebihnya untuk kendaraan sepeda motor. Cuaca juga masih aman saja. Kemudian satu informasi lagi kita terima yang disampaikan oleh Bapak Yuda, melintas di jalur Kandangan arah ke Bojonmalang. Lalu lintasnya untuk di pagi kali ini juga cukup ramai ya, apalagi tadi melintas di seputaran Pasar Kandangan juga cukup padat. Jadi harap waspada dan hati-hati. Cuaca pagi kali ini cukup cerah, Alvan.
0: Iya, lanjut ke Angga.
2: Ya Alvan, ada informasi masuk disampaikan oleh Ibu Eni. Perjalanan dari Krian menuju ke Nganjuk saat ini sudah sampai di kawasan Mojokerto atau tepatnya di Bypass Mojokerto. Melaporkan untuk Bypass Mojokerto harus lalu lintas terpantau ramai lancar dan juga didominasi oleh kendaraan besar di kawasan Bypass Mojokerto. Lalu ada Bapak Ferdinand, perjalanan dari Surabaya menuju ke Jombang saat ini melintas di kawasan Balung Bendo. Harus lalu lintas ke arah Mojokerto dan Jombang saat ini terpantau ramai lancar, dominasi oleh kendaraan pribadi juga. Ada penurunan volume kendaraan juga Alvan di kawasan Balung Bendo, Sidoarjo. Lalu ada Mbak Ina, perjalanan dari Diwek Jombang mau menuju ke Ngimbang Lamongan saat ini sudah sampai di jembatan flyover Ploso Jombang. Arus lalu lintas dilaporkan saat ini juga terpantau ramai lancar, tidak ada banyak kendaraan yang melintas. Ada Mas Indra dari Kediri menuju ke Tulungagung saat ini sudah sampai di kawasan Kras, arus lalu lintas juga lancar. Ada Bapak Irfan, ini berada di kawasan Rejo Agung Ngoro Jombang atau perbatasan dengan Pare Kediri. Ini melaporkan untuk arus lalu lintas di kawasan Ngoro Jombang arah ke Kediri saat ini terpantau ramai lancar, didominasi oleh kendaraan roda 4 dan kendaraan mobil box biasanya, dan juga ada beberapa pickup yang melintas. Untuk cuacanya cukup cerah, angin juga tidak terlalu kencang pada pagi hari ini. Untuk lalu lintasnya masih aman, Alvan.
0: Oke, terima kasih Angga Sandi dan Intan di Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
3: Ayo Tolan Radio Cakra Krishna.
5: Goa Margo Tresno Nganjuk. Nganjuk punya objek wisata namanya Goa Margo Tresno, goa yang memiliki nilai sejarah. Goa Margo Tresno menjadi ikonik sekaligus ciri khas bagi Kabupaten Nganjuk. Meskipun hanya sebuah goa yang gelap tanpa penerangan, tetapi memiliki nilai sejarah. Di dalam goa terdapat banyak kelelawar. Suasana di dalam Goa Margo Tresno sangat alami. Sepanjang perut goa gelap gulita. Bunyi ribuan kelelawar menambah indahnya suasana. Terlebih, lokasi Goa Margo Tresno yang berada di tengah belantara hutan jati Pegunungan Kendeng. Nama Margo Tresno berasal dari kata Margo yang berarti jalan dan Tresno yang berarti cinta. Banyak wisatawan yang percaya jika Goa Margo Tresno membawa ketentraman dan kelanggengan rumah tangga bagi orang yang memasukinya. Pada zaman Perang Pajang, daerah Margo Tresno yang dulu disebut Ubalan merupakan tempat persembunyian, berada di bawah pengamanan punggowo yang bernama Tlimah. Seorang punggowo yang paling muda yang dikenal jagoan mempunyai kesaktian dengan tugas utama untuk menjaga, menahan, menolak, memerangi, dan melindungi dari segenap ancaman dan mara bahaya. Goa Margo Tresno pernah dipakai prajurit Majapahit sebagai jalan atau terowongan rahasia. Jalan ini bisa tembus sampai Bojonegoro dan Tuban. Waktu itu sedang terjadi pemberontakan Ronggolawe. Agar tidak diketahui oleh musuh, pasukan Majapahit menggunakan lorong goa ini sebagai jalan rahasia untuk menyusup ke wilayah Tuban dan Bojonegoro yang dikuasai Ronggolawe. Adanya lorong goa yang dipercaya tembus sampai Bojonegoro mungkin bukan sekedar cerita. Ketika memasuki goa yang banyak dihuni kelelawar ini, kita akan menemukan dua lorong yang berlawanan arah. Yang ke selatan langsung tembus ke atas atau goa lemah jeblong, dan satu lagi ke utara yang sampai sekarang masih menjadi misteri. Mungkin lorong yang ke utara inilah yang bisa tembus sampai ke Bojonegoro. Di sekitar Goa Margo Tresno, yang ruangan depannya memiliki luas lebih kurang 15 x 50 meter ini, juga terdapat goa-goa lain seperti Goa Gondel, Goa Bale, Goa Pawon, Goa Omah, dan Goa Landak. Goa-goa ini kemungkinan besar saling berhubungan satu sama lain. Di kawasan wisata Goa Margo Tresno ini juga banyak pemandangan alam yang indah. Banyaknya pepohonan hijau yang rindang menambah keasrian dan menyegarkan pemandangan. Belum lagi dengan adanya wahana berupa sendang ataupun kolam renang yang airnya berasal dari sumber mata air alami. Airnya sangat jernih dan segar. Bagi yang berlibur ke Goa Margo Tresno ini, tentu bisa sekalian menikmati kesegaran dan berenang di kolam. Goa Margo Tresno mempunyai fasilitas yang lengkap, mulai dari area parkir, toilet, kantin, gazebo, playground, taman, dan lain-lain. Anda, penggemar seni fotografi, bisa leluasa mengambil foto pemandangan asri yang ada di Goa Margo Tresno maupun di area sekitarnya. Hamparan pepohonan dan tumbuhan berwarna hijau yang mengelilingi Goa Margo Tresno bisa kita jadikan target bidikan kamera. Jika sudah puas bermain di daerah goa, kita juga bisa beranjak ke spot lain yang lebih menarik. Kita bisa mengambil foto dengan latar belakang pegunungan. Goa Margo Tresno Nganjuk berada di Dusun Cabean, Desa Sugihwaras, Kecamatan Ngluyu, Nganjuk. Lokasi Goa Margo Tresno Nganjuk bisa kita temukan di peta digital, sehingga kita bisa lebih mudah menuju lokasi. Jika membawa kendaraan pribadi, baik mobil atau motor, kita tidak perlu khawatir dengan masalah parkir, karena di Goa Margo Tresno telah disediakan area parkir yang lumayan luas dan juga memadai. Dibangun juga gazebo-gazebo di sekitar area Gua Margo Tresno sehingga kita bisa dengan santai beristirahat sambil menikmati pemandangan Gua Margo Tresno yang unik dan asri dengan pepohonan yang memberikan kesejukan. Ayo dolan ke Gua Margo Tresno Nganjuk. Jangan lupa bahagia.
3: Dolan dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Radio masih menjadi salah satu sumber utama informasi bagi masyarakat. Melalui siaran langsung, radio bisa menyampaikan berita, wawancara, dan diskusi kepada pendengarnya dengan cepat. Untuk memaksimalkan penyampaian informasi dari berbagai wilayah dan menjangkau pendengar dalam cakupan siar yang luas, kami mempersembahkan jaringan Radio Krishna FM Group, persembahan Herbal Naria. Simak dan ikuti update informasi dari berbagai daerah melalui jaringan Radio Krishna FM Group setiap Senin sampai Sabtu, jam 3 sore dan jam 8 malam. Jaringan Radio Krishna FM Group dipersembahkan oleh Herbal Naria.

0: Ya, menit ke 48 lepas dari jam 8 pagi. Ada masih di 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Masih kami tunggu kabar, informasi ataupun juga kewaspadaan lain di sekitar Anda yang bisa Anda kirimkan lewat WhatsApp ataupun juga bergabung via line telepon. Dapat Anda sampaikan di 0852 9001061. Iya, ke gatekeeper Intan.
1: Informasi masuk kita dapat yang disampaikan oleh Bapak Aji ya. Ini menginformasikan perjalanan sudah sampai di jalur Papar yang mengarah ke Jombang. Lalu lintasnya juga cukup ramai ya. Terlihat pengendara sepeda motor yang mendominasi untuk di pagi kali ini. Cuaca juga masih aman saja, cukup terik dan panas. Lalu kita juga terima informasi yang disampaikan oleh Mas Jamal ya. Ini tadi memberikan dokumentasi bahwasannya ada dua mobil damkar yang melintas di jalan Dermojoyo ke arah barat. Ada dua mobil, kemudian untuk ketika melintas itu menyalakan sirinenya ya. Begitu. Nah, kemudian kita gali dulu untuk informasinya bahwasannya untuk yang kebakaran itu ya, ada di wilayah Bagor Nganjuk Alvan. Jadi untuk yang terbakar itu area atau tempat pembuangan sampah begitu ya, itu berada di wilayah Bagor Nganjuk. Namun Bagornya mana kita masih gali terlebih dahulu untuk informasinya, Alvan.
0: Oke, terima kasih Intan Anggraini di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ya, lewat telepon.

0: Gabung dengan Pak Tri Isbianto. Selamat pagi, Pak.
1: Selamat pagi, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di mana, Pak, posisi sekarang?
1: Iki masih di Berangkal ini, persiapan. Saya rencana mau keluar, mau ke kota, mau ke kantor BPJS, tapi cek belum.
0: Oh, masih mau berangkat. Ya, kalau Berangkal Mojokerto gimana, Pak? Pagi ini?
1: Berangkat cuacanya cerah, pagi-pagi wis matahari wis jos pokoknya.
0: Tadi panas, Mas. Ngirimkan video yang SPBU Berangkal stoknya pada kosong, masih kosong, Pak, pagi ini, Pak.
1: Saya belum keluar ke SPBU siang ini. Tadi pagi emang kosong, enggak ada.
0: Jam berapa?
1: Jam kemarin itu pagi. Jam 3-an.
0: Jam 3 pagi kosong semua.
1: Ya, sejak kemarin itu wes kosong sejak apa ya, minggu malam, Senin malam, ini Selasa, iya. Sering itu. Masih daerah itu sering, terutama pertama ke sore ngapain. Nek solar memang malam memang nggak ada, tapi kalau pagi biasanya dibuka lagi. Cuma itu aku belum keluar.
0: Kalau yang Pertalite gimana, aja, Pak?
1: Nggak ada,
0: nggak ada juga.
1: Pertalite boleh seminggu, dua minggu kosong, nanti ada aja sehari, dua hari langsung habis.
0: Memang jarang ada pengiriman atau gimana, Pak Tri?
1: Infonya sih karena jatah ya cuma segitu, habis ya wes gitu. Yang namanya kuota atau apa gitu.
0: Ya, jadi
1: itu kalau malam ditulisi, Mas. Malam ditulisi Pertalite dalam mengiriman ke video tadi ya. Tapi nanti siang itu tulisannya nggak ada.
0: Tapi stoknya ada?
1: Nggak ada, itu ngomong kecil. Itu tak ngomong, tutup gas. Tulisannya pasang, nganu Pak, apa sih, apa, bilangnya nggak boleh dipasang tulisan. Ngarannya apa sih kemarin itu, Mas. Apa sidak atau apa gitu loh, memang. Jadi orangnya yang kecil, jadi nggak ada.
0: Tulisannya nggak ada, stoknya juga nggak ada tapi?
1: Ya, saya nanti tak lihat lagi. Mak tadi pagi emang nggak ada, nggak tahu kalau sekarang ya belum kesana masalahnya. Cuma biasane kalau siang itu tulisannya nggak dipasang, walaupun habis, habis bolak balik. Tapi jadi orang masuk gitu dibilangi habis gitu baru keluar lagi. Pasang tulisan kan enak dari jauh udah langsung masuk.
0: Nggak perlu putar di dalam nanti.
1: Masing-masing SPBU juga punya fasilitas sendiri-sendiri, Mas. Yeah. Di tempat lain di suku itu pakai speaker. Jadi petugasnya diem tok, ada speaker yang bicara otomatis.
0: Oh gitu malah.
1: Bunyer terus. Pertalite tapi pertama aja gitu.
0: Oh alah.
1: Pertalite tapi aja, kan sebaliknya kalau pertama kali pertalite aja gitu.
0: Wah, enak gitu, Pak, ya. Nggak perlu speaker. Teriak-teriak yang jaga.
1: Iya, jadi orang masuk langsung dengar suara itu langsung bablas. Nggak usah tulis-tulisan gitu. Ya, makanya masing-masing SPBU punya itu fasilitas sendiri. Cuma belum keluar.
0: Oke, ada tomat tambahan
1: mulai naik. Tomat mulai naik harganya ini, 10.000.
0: Tomat?
1: Iya, naik, Mas. Malah terong sing turun-turun, terong 3.000-4.000 sedapat. Timun juga turun, nggak kapan hari sampai 21-22 sekarang mulai turun 8.000.
0: Tomat karena kemarau ini, Pak, ya mungkin.
1: Iya, cuma nek Lomboknya masih stabil Lomboknya.
0: Oh, cabai malah murah di sana.
1: Masih stabil, udah lama tetap 70-75. Nek tomat ini mulai naik, Mas. Okay. Telur yo naik, telur. Naik 1.024, kemarin itu 23-24. Ya, solar, Pertalite, pertama ini susah ini. Gak tahu tempat lain mungkin kayaknya sama, kayaknya nggak di sini tok ini. Gak tahu kenapa. LPG lancar, Mas, LPG.
0: Lancar, LPG aman ya, tapi?
1: Lancar. Aman, ya. 3 kilo, 12, terus blue gas juga lancar semua. Air mineral lancar semua.
0: Oke ya, BBM tadi yang masih menjadi perhatian, Pak.
1: BBM ya udah lama. MBG-nya saya belum dapat info MBG.
0: Belum MBG dapat info. Masih...
1: Iya, kemarin dapat apa apel cowok. Kapan kok? kayak ya tergantung itu mas, tergantung dapurnya. Karena di dapur tempat lain juga seperti itu, pisangnya juga besar-besar. Apa yang dapur yang satu ini kecil-kecil semua, gak apa-apa mesti dikasih. Cuma di itu kan enak, iso perbandingan. Oh, sana aja. Kadang tuh mas, kadang sih gak masuk akal kayak anak-anak SD kasih ikan apa itu mujair yang banyak durinya lah, itu kan kecil-kecil ya. Selolotan kayaknya makan gitu, makanya kadang dibawa pulang sama anak kecil-kecil itu.
0: Iya, gak bisa kalau makan yang ribet-ribet gitu pak.
1: Iya, makan ribet-ribet ya, mending ya telur ayam gitu, kadang-kadang ya sing banyak duri, mujair. Lu kok makannya gini ya, ya jelas ada yang makan kemana.
0: Iya bahaya kalau ikan-ikan kayak gitu. Siap, matur nuwun Pak Tri.
1: Terima kasih, selamat pagi. Assalamualaikum.
0: Selamat pagi, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Tri Isbianto di Brangkal Mojokerto tadi.
2: Cakra Krishna 106.1 Warta Dalam Suara.
0: Ya sudah menjelang jam 9 pagi Seluruh Cakra. Saya Alvan Amar bergeser ke gatekeeper. Selamat pagi, selamat melanjutkan aktivitas dan perjalanan. Sehat selalu.

0: Tidaklah termasuk golongan kami orang yang memukul-mukul pipinya dan mencabik-cabik bajunya ketika tertimpa musibah, serta berseru dengan seruan jahiliyah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Baik, selamat pagi Sulur Cakra. Masih bersama saya Erlangga. Saat ini ditemani gatekeeper ada Intan Anggreni dan juga Alvan Amar yang siap menerima informasi dari Anda pada pagi kali ini. Dan bagi Sulur Cakra yang saat ini tengah berada di perjalanan, bagaimana pantauan arus lalu lintas di jalur yang sedang Anda lewati, atau mungkin bagaimana kondisi cuaca di wilayah Anda saat ini, dapat Anda kabarkan kepada kami di 0852 9001061. Sedulur Cakra, herbal nariah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal nariah, nariah CA, nariah Gester, dan nariah DM.
1: Kisah inspiratif bersama Herbal Nariah.

0: Nama saya Bu Suparmi dan alamat di Dusun Japon RT 6 RW 7 Desa Pasuk Jambi, Kecamatan Pasuk Jambi, Kabupaten Lumajang. Saya menderita sakit darah tinggi, kolesterol dan linu-linu. Sakitnya sudah sekitar 3 tahunan. Pas waktu sakit saya merasakan badan terasa lemas saat dibuat aktivitas dan kalau bangun tidur kepala sering terasa pusing. Sebelum minum Naria itu tensinya 180. Kemudian saya cek lagi setelah minum obat Naria tensinya 160 dan ibu jari kiri saya awalnya kaku tidak bisa digerakkan. Alhamdulillah sekarang bisa digerakkan. Saya mengkonsumsi Naria jenis CA dan Gester. Awal minum Naria CA 3 tetes dan Gester 3 tetes dicampur dengan air hangat
1: dari 3 kali sebelum makan.
0: Mulai ada perubahan setelah habis paket kedua. Herbal Naria obat pilihanku.
2: Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.
3: Kisah inspiratif bersama Herbal Naria ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Naria. Untuk mendapatkan Herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Yata Herbal Naria terdekat. Herbal Naria bisa didapatkan di Wiyata Herbal Naria Tembelang, tempatnya di Jalan Raya Babat Lamongan, Dusun Melik, Desa Bedah Lawak, Kecamatan Tembelang, Kabupaten Jombang. Sasaran dari Jembatan Ploso ke Timur kurang lebih 50 meter. Seluruh cakra, harga sejumlah kebutuhan pokok di Jawa Timur kembali mengalami perubahan. Berdasarkan dari data Siska Perbapo yang dihimpun pada hari ini, harga bawang dan beberapa jenis cabai mengalami kenaikan, sementara untuk daging ayam mengalami penurunan. Harga bawang putih tercatat Rp29.073 per kilogram, naik Rp162 atau 0,56%. Untuk bawang merah menjadi Rp26.249 per kilogram atau naik Rp205 dan 0,79% untuk kenaikannya. Sementara cabai merah kering mencapai Rp38.831 per kilogram, naik Rp1.228 atau 2,72%. Untuk cabai merah besar berada di angka Rp25.960 per kilogram atau naik Rp126 atau 0,49%. Untuk kebutuhan yang lainnya, daging ayam kampung justru mengalami penurunan Rp227 atau 0,33% menjadi Rp69.359 per ekor. Sedangkan untuk harga beras premium tercatat di harga Rp15.095 per kilogram, untuk beras medium Rp13.014 per kilogram dan gula kristal putih di harga Rp17.284 per kilogram. Untuk daging ayam ras harga saat ini yaitu di Rp39.000 per kilogram. Perubahan harga pokok dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor mulai dari pasokan dan permintaan, kondisi cuaca, biaya produksi hingga distribusi. Harga tersebut merupakan rata-rata harga di Jawa Timur sehingga harga masing-masing pasar bisa berbeda. Baik, kita cek informasi ke ruang gatekeeper, silakan Intan.
4: Beberapa dari pendengar kita ya, ini menginformasikan adanya insiden kebakaran ya Angga. Tadi okay, salah satunya itu Mas Wahyu, kemudian Mas Muhammad Panji, lalu ada juga Pak Agus, ini menginformasikan adanya kebakaran. Untuk kebakaran ternyata lokasinya itu berada di wilayah Paron Bagor Nganjuk ya Angga.
3: Okay.
4: Ini jadi untuk yang terbakar adalah rosok, jadi penampungan rosok begitu. Terlihat juga ini untuk yang area terbakar cukup luas ya. Jadi Pak Agus itu mendokumentasikan atau memvideokan diambil itu jaraknya 2 km dari lokasi kebakaran. Terlihat untuk asap hitamnya cukup pekat ya, ini membumbung tinggi juga. Terlihat ini Tentunya semoga saja teman-teman dari damkar cepat melakukan upaya pemadaman dan pembasahan. Karena mengingat tadi ada dua mobil damkar yang dikerahkan menuju ke lokasi. Kemudian ada Mas Muhammad Fanji juga dikirimkan dokumentasi untuk terkait dengan kebakaran rongsokan yang ada di wilayah Paron Bogor Nganjuk. Jadi beliau berada di lokasi menyaksikan ya dari teman-teman damkar untuk melakukan upaya pemadaman dan pembasahan. Kalau saya amati untuk masyarakat yang menyaksikan proses pemadaman cukup luar biasa sekali ya, Angga, banyak sekali yang menyaksikan untuk teman-teman damkar melakukan pemadaman dan pembasahan. Api pun juga cukup besar ini, Angga. Asapnya juga hitam pekat ya untuk di lokasi tersebut. Kemudian kita juga terima informasi yang disampaikan oleh Pak Effendi menginformasikan bahwasanya untuk SPBU yang ada di wilayah Candirejo Loceret, kemudian yang ada di Patihan Loceret, itu informasinya untuk biosolar ya, antrinya itu sampai di keluar halaman SPBU begitu.
3: Okay.
4: Dan didominasinya itu dump truck begitu ya, untuk yang mengantri di SPBU Loceret, itu di Patihan Loceret dan Candirejo Loceret Nganjuk. Jadi informasi yang disampaikan oleh Pak Effendi. Kemudian informasi lain kita dapati yang disampaikan oleh Bu Tias, melintas di wilayah Gayam Gurah Kediri, lalu lintas di jauh ini juga masih aman saja tanpa ada kewaspadaan yang berarti. Cuaca dikabarkan cukup cerah, Angga.
3: Oke, baik, terima kasih Intan Anggreni di ruang Gatekeeper.
5: Yang Anda dengarkan
2: 106,1 Radio Cakra Krishna.
3: Baik, seluruh cakra, hari ini ada kebakaran ya seluruh cakra, yaitu di gudang bahan bekas atau gudang rosok di kawasan Paron, Kecamatan Bogor, Kabupaten Nganjuk. Dan semoga untuk kebakaran tersebut cepat teratasi ya seluruh cakra. Dan saat ini petugas pemadam kebakaran juga sudah menerjunkan personel ke lokasi kejadian untuk memadamkan api di kebakaran di kawasan Paron tersebut. Dan untuk seluruh cakra, jangan lupa kabarkan informasi di sekitar Anda atau kewaspadaan di sekitar Anda melalui Gatekeeper kami di 0852-9001061. Jangan lupa ikuti media sosial kami di Facebook Radio Cakra Krishna dan di Instagram @1061cakrakrishna. Serta jangan lupa kunjungi portal berita kami di cakrakrishna.com.

0: Oke, seluruh Cakra masih mendengarkan 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Kami masih menunggu partisipasi serta informasi terbaru dari Anda. Silakan bisa disampaikan melalui telepon atau WhatsApp di 0852-9001061. Baik, seluruh Cakra, saat ini kita sudah tersambung dengan Bapak Ari Ahmad selaku Asisten Manajer Niaga dan Pemasaran PLN UP3 Mojokerto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ari, bagaimana kabarnya hari ini?
1: Selamat pagi, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, baik Mas.
0: Alhamdulillah Bapak. Baik Bapak, ini kan terkait dengan program bantuan listrik kepada RTM atau rumah tangga miskin. Nah, apa sih Pak sebenarnya program bantuan listrik kepada rumah tangga miskin atau RTM ini?
1: Oh ya, jadi dari PLN itu ada beberapa macam ya untuk bantuan listrik, yaitu ada BPBL dari Kementerian ESDM, itu bantuan pasang baru listrik. Kemudian juga ada IRSR. IRSR ini ya, sambungan listrik dari SDM Pemprov ya posisinya. Kemudian juga dari sisi PLN sebenarnya kita ada penyambungan dari sisi YBM, namun itu dalam skala kecil. Kalau untuk yang tadi BPBL itu karena terpusat ya skalanya sangat besar. Kemudian dari IRSR programnya provinsi itu sedikit lebih kecil daripada BPBL begitu. Mas Angga ya.
0: Baik Bapak, untuk latar belakang pemerintah menjalankan program bantuan listrik bagi masyarakat RTM ini bagaimana Bapak?
1: Ya, jadi pada dasarnya latar belakangnya adalah untuk melistriki tentunya masyarakat tidak mampu khususnya di wilayah Indonesia ya untuk BPBL, untuk meningkatkan juga rasio elektrifikasi di Indonesia yang alhamdulillah kalau untuk di Mojokerto itu sudah hampir 100% sudah elektrifikasi ya. Nah itu jadi programnya adalah khusus untuk rumah tangga yang terdaftar di dalam DTSN atau Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional begitu.
0: Baik Bapak, untuk sasaran atau kriteria penerima bantuan listrik ini bagaimana Bapak?
1: Ya, kalau untuk sasarannya karena sebenarnya data yang di apa disurvei oleh PLN, jadi PLN ini sebenarnya hanya mensurvei, jadi PLN hanya mensurvei kemudian data awal, data mentah itu dari Kementerian ESDM dengan syarat-syarat antara lain terdaftar di DTSN tadi itu ya, kemudian juga berdomisili di daerah 3T atau juga divalidasi oleh desa, kemudian nanti dilayani dengan daya 450-900 VA begitu.
0: Baik Bapak, untuk masyarakat yang merasa memenuhi kriteria tetapi belum mendapatkan bantuan tersebut, apakah bisa sih Pak mengajukan bantuan secara mandiri? Dan jika bisa itu bagaimana mekanismenya Bapak?
1: Baik, kalau untuk pendaftaran secara mandiri kepada PLN sebenarnya tidak bisa ya. Kalau PLN itu tadi ada di YBM, kalau YBM ini tentunya kriterianya sesuai dengan ketentuan PLN, biasanya itu ada bisa daftar juga ya, tapi tidak secara skala besar, biasanya satu bulan satu kadang ya. Nah itu untuk apa namanya pelanggan bisa ke PLN kalau yang memang tidak mampu sama sekali. Kalau untuk yang program BPBL atau ISR itu memang melalui ke kecamatan maupun ke kelurahan ya, nah, tidak bisa langsung ke dalam PLN, daftarnya tidak bisa. Jadi karena itu program dari pemerintah dan tentunya sudah di short oleh Dinas Sosial juga. Nah, itu bisa berkoordinasi ke kecamatan maupun ke kelurahan untuk dimasukkan daftar pengajuan data nanti secara kumulatif banyak itu bisa diajukan ke Kementerian ESDM begitu.
0: Baik Bapak, untuk sejauh ini bagaimana pelaksanaan program bantuan listrik untuk RTM dan berapa jumlah rumah tangga yang sudah mendapatkan bantuan tersebut Bapak?
1: Baik, kalau untuk tahun 2025 di seluruh Mojokerto ya, UP3 Mojokerto mencakup Nganjuk, Jombang, Kota dan Kabupaten Mojokerto itu sekitar 3.000 pelanggan. Kemudian di tahun 2026 ini sekarang sedang berjalan sedang berjalan. Kita sudah melakukan survei sekitar 1.800-an pelanggan yang memenuhi kriteria. Kemudian akan kita pasang juga dan akan kita proses sekitar 1.500 pelanggan begitu di tahun 2026.
0: Baik Bapak, terakhir Bapak, apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat yang membutuhkan bantuan listrik namun belum mengetahui adanya program ini Bapak?
1: Baik, untuk masyarakat tentunya ketika ingin menikmati listrik gratis, yang pertama bisa berkoordinasi ke kecamatan maupun ke kabupaten untuk nanti diakumulasikan, dikumulatif, kolektif juga ke pemerintah pusat ya, tentunya ke provinsi, selanjutnya ke kementerian SDM, nanti bisa berkoordinasi kepada pihak-pihak tersebut. Kemudian untuk yang memang sangat-sangat membutuhkan sekali bisa juga berkoordinasi ke PLN unit setempat, namun tidak banyak ya, hanya satu atau dua pelanggan saja bisa dikoordinasikan. Mungkin seperti lansia yang sudah tidak mampu begitu, nah itu bisa dikoordinasikan kepada PLN juga ya untuk dilayani dengan YBM. Namun itu sangat-sangat terbatas, sangat juga kita nanti lihat kondisinya apakah sangat membutuhkan atau bagaimana. Kemudian yang perlu digarisbawahi adalah program ini semuanya gratis. Jadi ketika ada yang survei, ada yang pemasang, itu sama sekali tidak dipungut biaya. Jadi gratis 100% untuk masyarakat. Jadi kalau ada yang meminta uang, itu harap dilaporkan juga ya. Mungkin ada oknum-oknum yang memanfaatkan. Kebetulan ini di bulan-bulan ini kita akan melaksanakan penyambungan, sehingga apabila ada oknum yang meminta uang bisa dilaporkan kepada kami juga begitu.
0: Baik Bapak Ari, terima kasih banyak Bapak atas informasinya dan waktunya terkait dengan program bantuan listrik kepada rumah tangga miskin tersebut Bapak. Terima kasih Ari.
1: Kembali. Selamat pagi.
0: Selamat pagi Bapak, selamat melanjutkan aktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Baik, seluruh cakra, tadi kita tersambung dengan Bapak Ari Ahmad selaku asisten manajer niaga dan pemasaran PLN UP3 Mojokerto terkait dengan program bantuan listrik kepada rumah tangga miskin. Nah, bantuan ini juga bisa diajukan oleh masyarakat kepada perangkat desa setempat atau kecamatan, lalu nanti bisa diajukan, dilanjutkan ke PLN dan untuk ditindaklanjuti. Dan untuk program ini, untuk seluruh cakra, diberitahukan ini tidak ada biaya sebesar pun ya seluruh cakra untuk program bantuan listrik kepada masyarakat RTM ini. Jika ada biaya atau pungutan liar bisa dilaporkan ke pihak PLN ya seluruh cakra untuk terkait dengan program bantuan listrik kepada rumah tangga miskin tersebut. Baik, untuk seluruh cakra yang mungkin baru saja bergabung bisa cek kembali informasi dari kami di Facebook Radio Cakra Krishna dan Instagram @1061cakrakrishna. Serta jangan lupa juga kunjungi portal berita kami di cakrakrishna.com.

0: Baik seluruh cakra, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG mengingatkan nelayan, pelaku pelayaran, serta masyarakat pesisir untuk mewaspadai potensi gelombang tinggi hingga 4 meter dan banjir di pesisir atau banjir rob pada hari Selasa 22 September 2026. Prakirawan cuaca BMKG menjelaskan angin di wilayah Indonesia bagian selatan umumnya bergerak dari timur hingga tenggara dengan kecepatan antara 11 hingga 27 knot. Kondisi tersebut dapat meningkatkan tinggi gelombang di sejumlah perairan. Gelombang 2,5 hingga 4 meter berpotensi terjadi di Samudra Hindia Barat Aceh hingga Lampung, serta perairan di sebelah selatan Banten hingga Nusa Tenggara Timur. Sementara gelombang 1,25 hingga 2,5 meter terjadi di sejumlah wilayah termasuk Laut Jawa. Selain gelombang tinggi, BMKG juga memperingatkan potensi rob di pesisir Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan. Untuk Jawa Timur sendiri, potensi banjir rob diperkirakan berlangsung hingga 30 September 2026. Dan masyarakat diimbau menyesuaikan aktivitas dengan kondisi pasang air laut. Sementara untuk nelayan dan pelaku pelayaran, diminta terus memantau informasi cuaca sebelum beraktivitas di kawasan laut. Baik seluruh cakra, hari ini adalah hari ulang tahun ke-71 Satlantas Polri ya seluruh cakra. Dan kita sudah tersambung dengan Kanit Kamsel Satlantas Polres Nganjuk, Ibtu Dwi Purnomo Esa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi Ibtu Dwi Purnomo.
1: Waalaikumsalam, selamat pagi mas.
0: Baik Bapak, bagaimana kabarnya hari ini Bapak?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah baik. Bapak.
1: Iya.
0: Ini kan adalah hari ulang tahun ke-71 unit Satlantas ya Bapak. Bagaimana sih kilas balik perjalanan sejarah Satlantas hingga mencapai usia ke-71 tahun ini Bapak?
1: Alhamdulillah tadi barusan kita juga melaksanakan kegiatan apel ya, apel besar terkait hari lalu lintas yang ke-71. Ya, yang harapannya selama ini lalu lintas akan selalu mengabdi ke masyarakat dan selalu menyarankan dan menjaga keselamatan seluruh masyarakat terutama pengguna jalan. Kayak gitu. Jadi selama ini tujuan kita hanya satu, bagaimana kita menyelamatkan orang dan mengurangi angka kecelakaan lalu lintas seperti itu.
0: Baik Bapak, untuk perjalanan Satlantas Polres Nganjuk hingga ke usia 71 tahun ini bagaimana Bapak?
1: Iya, selama perjalanan yang jelas tahun demi tahun ada perkembangan ya mas ya. Jadi beda dengan dulu, setiap saat kita harus mengikuti perkembangan zaman, termasuk yang sekarang mengikuti teknologi, baik cara kita bertindak, cara kita melayani masyarakat maupun penindakan pun sekarang juga sudah menggunakan e-tray, tidak hanya tilang yang manual. Kita mengikuti ke perkembangan situasi, namun tetap sama tujuan dari dulu, yaitu bagaimana supaya kita bisa menyelamatkan masyarakat terutama pengguna jalan yang pada saat ini makin lama dinamika lalu lintas semakin berbeda dengan yang dulu, jalan tetap, kendaraan semakin banyak dan pola-pola selalu berkembang, demikian.
0: Oke, baik Bapak, untuk di usia yang ke-71 Satlantas ini, apakah ada Bapak program kerja unggulan terutama untuk Satlantas Polres Nganjuk khususnya di bidang keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas Bapak?
1: Ya, untuk program-program berikutnya kita akan tingkatkan, kita akan banyak inovasi bagaimana cara kita untuk menghimbau masyarakat supaya punya kesadaran mengutamakan keselamatan. Jadi intinya program-program ke depan akan kita inovasi sedemikian rupa sehingga mungkin dari kita mencegah, melaksanakan himbauan-himbauan lebih sering ke masyarakat, ke kalangan pelajar maupun yang lain terkait keselamatan berlalu lintas. Sehubungan dengan semakin ke sini korban lalu lintas semakin banyak. Jadi bagaimana supaya kita mencegah terjadinya korban laka ini tidak bertambah banyak, demikian Mas.
0: Baik Bapak, terkait dengan hal tersebut, mungkin sepanjang tahun ini apa sih Pak tantangan terbesar dalam menekan angka pelanggaran lalu lintas di Kabupaten Nganjuk Bapak?
1: Oh iya Mas, untuk tahun ke tahun ini kendalanya ini Mas, Pak, marak balap liar juga parkir yang kurang apa ya, kurang pas atau tidak pada tempatnya sehingga membahayakan kendaraan lain, apalagi saat malam hari untuk parkir ini masih susah kita anu Mas. Jadi saya himbau kepada masyarakat, terutama kalau di Nganjuk ini di Ring Road itu parkir truk itu masih terlalu ke tengah dan kurang penerangan. Jadi tolong saya himbau untuk masyarakat, terutama di wilayah Pasir Road, truk-truk yang harusnya parkir di tempatnya, silakan parkir di tempatnya sehingga tidak membahayakan orang lain juga merugikan diri sendiri, demikian.
0: Baik Bapak, terakhir Bapak, apa harapan Bapak untuk jajaran Satlantas Polres Nganjuk dan untuk masyarakat terhadap dengan kesadaran berlalu lintas ke masyarakat Nganjuk untuk kedepannya di hari yang spesial HUT Satlantas ke-71 ini Bapak?
1: Ya, harapan kami untuk usia lalu lintas Nganjuk sudah, untuk lalu lintas Polri sudah 71, terutama di Nganjuk, warga Nganjuk, semoga kita tanamkan kesadaran masing-masing untuk mengutamakan keselamatan. Jadi nggak apa-apa terlambat, lebih baik terlambat daripada sama sekali tidak nyampe lokasi. Nah ini, jangan terburu-buru di jalan, tetap waspada, nomor satukan keselamatan. Sekali lagi, lebih baik terlambat daripada tidak sampai tujuan sama sekali. Demikian.
0: Baik Bapak, terima kasih banyak Bapak Ibtu Dwi Purnomo S.H. selaku Kanit Kamsel Satlantas Polres Nganjuk.
1: Yang terakhir, baik, ini adalah yang terakhir, mohon maaf. Siap. Jadi kami selalu ingin melayani masyarakat sebaik mungkin, terutama masyarakat yang melaksanakan perjalanan di jalan. Kami akan berusaha untuk semaksimal mungkin menjaga keselamatan dan selalu memberikan edukasi ke masyarakat agar supaya Kamsel Satlantas di wilayah Nganjuk ini akan terwujud, demikian.
0: Baik Bapak, terima kasih banyak Bapak Ibtu Dwi Purnomo S.H. selaku Kanit Kamsel Satlantas Polres Nganjuk. Selamat melanjutkan kegiatan Bapak, semoga lancar selalu ya Bapak, dan selamat memperingati hari ulang tahun ke-71 unit Satlantas Bapak.
1: Amin, terima kasih.
0: Amin, terima kasih banyak Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Baik, Selir Cakra, tadi kita tersambung dengan Kanit Kamsel Polres Nganjuk. Ada Ibtu Dwi Purnomo Eza terkait dengan hari ulang tahun ke-71 unit Satlantas. Selain di hari yang spesial ini, beliau juga mengimbau ke masyarakat, khususnya di Kabupaten Nganjuk, agar tidak melakukan pelanggaran lalu lintas, terutama untuk anak-anak muda agar tidak melakukan balap liar ya Selir Cakra. Dan juga untuk saat berkendara dilarang menggunakan handphone, dan jika ada kepentingan bisa berhenti terlebih dahulu. Dan untuk Selir Cakra, jika pagi hari mungkin mau berangkat bekerja atau berangkat ke sekolah, jika waktunya sudah mepet, diharapkan untuk tidak ngebut ya Selir Cakra, seperti pesan dari Ibtu Dwi Purnomo Eza tadi yang menyampaikan bahwa lebih baik terlambat daripada tidak sampai tujuan sama sekali, Selir Cakra. Baik, Selir Cakra, untuk informasi yang telah kami sampaikan tadi dapat disimak kembali di website kami di cakrakrisna.com. Jangan lupa juga ikuti media sosial kami di Instagram @1061cakrakrisna, di Facebook Radio Cakra Krisna. Dan kabarkan informasi terbaru di sekitar Anda melalui 0852 9000 1061.

0: Baik, seluruh Cakra masih bersama 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Masih kami tunggu Anda untuk berbagi informasi terbaru di sekitar Anda di 0852 9001061. Cuaca di Jawa Timur pada hari ini Selasa 22 September 2026 diperkirakan cerah hingga berawan ya seluruh Cakra, dan BMKG Juanda juga mengingatkan adanya peluang kabut, asap dan udara kabur di sejumlah wilayah. Pada pagi hari cuaca umumnya cerah dengan peluang munculnya kabut atau asap, lalu memasuki siang hingga sore hari kondisi berubah menjadi cerah berawan dan berpeluang terjadi udara kabur. Sementara untuk malam hari diperkirakan berawan dengan potensi kabut atau asap. BMKG mencatat suhu udara di Jawa Timur saat ini berkisar antara 12 hingga 36 derajat Celcius dengan kelembapan udara antara 33 hingga 100%. Kondisi kabut dan udara perlu diperhatikan karena dapat mengurangi jarak pandang terutama bagi pengguna jalan. Dan masyarakat diimbau tetap memantau informasi cuaca dari BMKG terutama saat melakukan aktivitas di luar ruangan dan berkendara pada waktu yang berpotensi munculnya kabut. Kembali cek informasi ke Alvan, silakan.
1: Ya, nggak ada informasi masuk disampaikan oleh Pak Lukman di jalur Jombang yang ke arah Kediri Kota. Ini lewat jalur Kunjang masih aman lancar. Arah ke wilayah Pagu juga tidak ada hambatan dengan kendaraan pribadi yang ramai. Untuk cuaca juga sudah mulai cerah di sana. Kemudian informasi lain disampaikan oleh Pak Muhammad Yasin, tadi berangkat dari kawasan Merican menuju ke arah Kediri Kota. Ini sudah masuk di Mojoroto, juga lancar, kendaraan pribadi yang ramai. Perlu hati-hati, beberapa titik persimpangan tadi cukup padat kondisinya. Tapi ke arah Kediri Kota lewat Mojoroto ini masih lancar, meskipun ramai tidak sampai terjadi kemacetan ataupun juga penumpukan kendaraan. Lalu informasi masih terkait perjalanan Pak Budi Santoso dari Jatikalen Ngancuk menuju ke arah Lamongan. Ini lewat jalur

0: Peloso juga masih lancar. Pasar Peloso yang arah ke Ngimbang Lamongan juga tidak ada hambatan, hanya ramai saja. Lalu dari Pak Muhaji menambahkan, berangkat dari Getol Waru Gunung menuju ke arah Nganjuk, ini turun di Getol Bandar Kedumulyo menuju ke arah Kertosono juga masih lancar. Sampai perlintasan kereta api Bandar juga tidak ada hambatan, hanya sedikit melambat karena memang agak bergelombang. Tapi lepas itu ke arah Kertosono masih lancar dengan dominasi truk muatan dan juga roda 4 pribadi, Angga.
1: Oke, baik, terima kasih Alvan Amar di ruang Getibar.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.

0: tradisi selamatan. Selamatan merupakan sebuah tradisi ritual yang hingga kini tetap dilestarikan oleh sebagian besar masyarakat Jawa sebagai bentuk rasa syukur atas anugerah dan karunia yang diberikan Tuhan. Istilah selamatan sendiri berasal dari bahasa Arab yakni salama yang memiliki arti selamat atau bahagia. Tujuan utama diadakannya ritual ini adalah keselamatan. Tradisi selamatan dalam praktiknya dilakukan hampir di setiap kejadian yang dianggap penting oleh masyarakat Jawa. Kebutuhan orang-orang Jawa akan keselamatan, keamanan, kesejahteraan, ketentraman, serta kedamaian hidup menciptakan sebuah sistem kepercayaan yaitu animisme dan dinamisme. Sistem kepercayaan animisme dan dinamisme sangatlah melekat dalam kehidupan masyarakat Jawa. Mereka beranggapan bahwa setiap tempat yang ada di dunia ini memiliki penjaga yang memiliki kekuatan gaib atau roh dan berwatak baik dan buruk. Dari sini terciptalah percampuran atau akulturasi antara agama pendatang dengan kepercayaan nenek moyang. Ritual selamatan merupakan salah satu tradisi hasil akulturasi budaya yang masih tetap dilestarikan hingga saat ini.
1: Cakrawala Budaya dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.
2: Baik, seluruh cakra, ada update informasi terkait dengan status aktivitas Gunung Anak Rakatau di Selat Sunda diturunkan dari level 3 atau siaga menjadi level 2 atau waspada. Penurunan status berlaku mulai hari Senin 21 September 2026 sejak jam 6 petang kemarin. Kepala Badan Geologi Lana Saria menjelaskan, penurunan status dilakukan setelah hasil analisis dan evaluasi menunjukkan aktivitas vulkanik Gunung Anak Rakatau cenderung menurun. Data deformasi juga menunjukkan adanya gejala deflasi atau penurunan tekanan pada tubuh gunung. Sebelumnya, Gunung Anak Rakatau berada pada level 3 atau siaga sejak 2 Juli 2026. Hingga 3 September tercatat ada 224 kali erupsi, termasuk erupsi menerus selama sekitar 25 jam pada tanggal 4 hingga 6 September yang menghasilkan aliran lava ke arah barat laut dan barat daya. Meski status turun, masyarakat, wisatawan, dan pendaki tetap diminta tidak mendekati pusat aktivitas Gunung Anak Rakatau dalam radius 2 km. Masyarakat pesisir Banten dan Lampung juga diimbau tetap tenang dan mengikuti arahan dari BPBD setempat.

Baik, seluruh cakra, Basarnas bersama TNI Angkatan Laut mengerahkan 34 penyelam untuk melanjutkan pencarian korban KM Virgo Transport 8 yang masih hilang di perairan Masa Lembu, Laut Jawa. Tim penyelamat tersebut disiapkan untuk melakukan pencarian di sekitar badan kapal yang tenggelam dengan kondisi terbalik. Kepala Kantor Sel Kelas A Banjarmasin sekaligus SAR Mission Coordinator I Putu Sudayana mengatakan pencarian harus memperhitungkan kondisi arus laut dan faktor keselamatan penyelam. Pola pencarian juga dapat berubah menyesuaikan hasil perhitungan teknis serta kondisi di lapangan. Sementara itu, Kepala Basarnas Muhammad Syafi'i menegaskan keselamatan personil menjadi perhatian utama dalam operasi penyelaman. Kondisi bangkai kapal yang terbalik dan pergerakannya mengikuti arus membuat pencarian di dalam kapal memiliki risiko tersendiri. Pencarian korban terus dilakukan oleh tim SAR gabungan dengan mengerahkan unsur laut dan udara. Setiap korban yang ditemukan akan dievakuasi dan selanjutnya menjalani proses identifikasi oleh tim DVI. Baik, seluruh cakra, selamat jam 10 ini untuk kondisi di Kabupaten Nganjuk dan sekitarnya masih aman ya seluruh cakra. Dan tadi juga ada insiden kebakaran di kawasan Desa Paron, Kecamatan Bagor. Semoga juga cepat teratasi. Dan bagaimana update kondisi di wilayah Anda dapat Anda kabarkan di 0852 9001061. Jangan lupa ikuti media sosial kami di Instagram @1061cakrakrisna dan di Facebook Radio Cakra Krisna. Jangan lupa juga ikuti portal berita kami di cakrakrisna.com.

0: agar kamu tidak bersedih hati terhadap apa yang luput dari kamu dan tidak pula terlalu gembira dengan apa yang diberikannya kepadamu. Dan Allah tidak menyukai terhadap orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Quran Surat Al-Hadid ayat 23.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Baik, seluruh cakra masih bersama saya Erlangga, dibantu tugas gatekeeper ada Alvan Amar dan juga Intan Anggraini yang siap menerima informasi dari Anda pada siang hari ini. Dan untuk seluruh cakra yang tengah berada dalam perjalanan, bagaimana pantauan arus lalu lintas di jalur yang sedang Anda lewati, atau mungkin bagaimana kondisi cuaca di wilayah Anda saat ini, silakan disampaikan informasi kepada kami melalui telepon atau pesan WhatsApp di 0852 9001061. Sedulur cakra, herbal nariah adalah obat herbal yang diproses dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal nariah, nariah CA, nariah gester, dan nariah DM.
1: Kisah inspiratif bersama herbal nariah.
2: Nama saya Pak Sutris dan alamat saya di Desa Sumbersari, Dusun Bayur Selatan, RT2 RW7, Kecamatan Rowokangkung, Kabupaten Lumajang. Saya menderita sakit asam urat, kolesterol, dan kadar gula tinggi. Merasa kesemutan pada malam hari. Dibuat jalan rasanya berat. Saya mengkonsumsi nariah DA dan nariah DM. Saya minum 3 kali sehari sebelum makan. Nariah DA 3 tetes dan DM 3 tetes. Dicampur jadi 1 dengan air putih hangat setengah gelas. Dilihat selama 3 hari awal masih belum ada perubahan. Kemudian masing-masing saya tambah menjadi 5 tetes. Saya mulai merasakan enak, ada perubahan setelah habis paket ke-1. Bagi saya, nariah itu cocok dan bagus. Herbal nariah obat pilihanku.
1: Herbal nariah, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.
0: Kisah inspiratif bersama Herbal Nariah ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Nariah. Untuk mendapatkan Herbal Nariah, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiata Herbal Nariah terdekat. Herbal Nariah bisa didapatkan di Wiata Herbal Nariah Ngoro, tempatnya di Jalan Raya Blimbing Pulau Rejo, Dusun Maron, Desa Sidowarek, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang. Baik, seluruh cakra, untuk operasi pencarian korban KM Virgo Transport 8 memasuki hari ke-10 pada Selasa 22 September 2026. Badan SAR Nasional bersama TNI Angkatan Laut mengerahkan 34 penyelam untuk melanjutkan pencarian korban yang masih hilang di dalam badan kapal yang tenggelam di Laut Jawa. Kepala Kantor SAR Kelas A Banjarmasin sekaligus SAR Mission Koordinator I Putu Sudayana mengatakan tambahan 22 penyelam dari TNI akan bergabung dengan 12 penyelam Basarnas. Tim tersebut akan dimaksimalkan untuk melakukan evakuasi korban dari badan KM Virgo Transport 8. Hingga saat ini dari total 243 orang dalam manifest, sebanyak 123 orang telah ditemukan. Rinciannya 108 orang selamat dan 15 orang meninggal dunia. Sementara 120 orang lainnya masih dalam proses pencarian. Beliau menyebut kondisi cuaca diperkirakan lebih mendukung untuk operasi pencarian dengan tinggi gelombang sekitar 0,5 hingga 1,5 meter. Tim SAR tetap memprioritaskan penyelamatan penyelam dalam proses evakuasi ini. Pencarian korban akan terus dilakukan sesuai dengan kondisi medan di lapangan. Salah satu korban selamat dari KM Virgo Transport 8 menceritakan detik-detik kapal mulai miring hingga akhirnya terbalik di Laut Jawa. Ahmad Saudi, penumpang yang selamat, mengatakan kapal tiba-tiba miring ke kiri dengan sangat cepat sekitar jam 1.20 waktu Indonesia Tengah. Saat itu tidak terdengar alarm maupun pemberitahuan dari petugas. Beliau yang saat itu sedang tidur di sofa langsung terbangun setelah mendengar penumpang lain berlari dan memberitahukan kapal dalam kondisi sudah miring. Beliau kemudian berpegangan pada tiang dekat jendela ketika kapal semakin miring, sebelum bergerak menuju bagian atas kapal untuk menyelamatkan diri. Setelah kapal semakin tenggelam, beliau berhasil menyelamatkan diri menggunakan perahu karet bersama 14 orang lainnya. Mereka kemudian bertahan sekitar 3 jam di tengah angin dan gelombang besar sebelum mendapatkan pertolongan dari kapal lain. Beliau menyebut kondisi laut saat kejadian cukup berat, dengan gelombang yang menghantam perahu karet secara terus-menerus, dan kesaksian korban ini menjadi salah satu gambaran mengenai kondisi saat KM Virgo Transport 8 terbalik dan tenggelam di perairan Masa Limbu.

0: Seluruh Cakra, Anda masih mendengarkan 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Kami masih menunggu partisipasi serta informasi terbaru dari Anda. Silakan sampaikan kepada kami di 0852 9001061. Cek informasi ke ruang gatekeeper, silakan Alvan.
1: Ya, tadi informasi masuk disampaikan oleh Pak Santoso, ini di jalur Rajoso Nganjuk menuju ke arah Nganjuk Kota. Lewat bypass Nganjuk ke arah kota ini masih cukup lancar. Tadi sempat melintas di jembatan angkatan, juga tidak ada hambatan, kendaraan pribadi yang masih ramai. Cuaca dilaporkan sudah mulai panas, jadi lebih hati-hati yang masih dalam perjalanan di pagi menjelang siang hari ini. Kemudian informasi lain tadi ditambahkan juga oleh Pak Bastian di kawasan Simpang 3 Mengkreng menuju ke arah Kediri Kota. Lewat Puro Asri juga masih aman, Mengkreng tadi juga tidak ada hambatan meskipun cukup ramai tapi masih normal saja. Lalu dari Pak Wawan di kawasan Sukomoro Nganjuk yang menuju ke arah Warujayeng, ini sampai di depan Pasar Warujayeng juga masih lancar. Tadi lewat Barong juga tidak ada hambatan, masih kendaraan pribadi yang banyak mendominasi. Satu lagi dari Bu Afiatus melintas di ruas tol dari Nganjuk ke arah Madiun. Ini naiknya di pintu tol Begadung Nganjuk masih aman, semua pintu tol juga terbuka, Angga.
0: Oke, baik, kita lanjut ke sebelahnya ada Intan Nanggraini, silakan.
2: Informasi masuk kita dapat yang disampaikan oleh Ibu Farida, ini melintas di seputaran Kabu Jombang. Lalu lintas sejauh ini juga masih aman saja, lancar tanpa ada kewaspadaan yang berarti. Cuaca juga masih aman saja. Lalu kita juga masih coba komunikasi dengan teman-teman Damkar Nganjuk ya, kira-kira okay. Untuk proses pemadaman dan pembasahan untuk penampungan rongsok ya yang terbakar di wilayah Paron Bagor Nganjuk, apakah sudah selesai untuk pemadamannya? Karena mengingat untuk kobaran apinya tadi cukup besar, Angga, sehingga apakah membutuhkan waktu yang cukup lama atau mungkin sudah selesai ya? Jadi kita gali terlebih dahulu untuk informasinya. Mas Ipung mengabarkan Simpang 4 Guyangan arah Rejoso, lalu lintas diinformasikan juga masih aman saja tanpa ada kewaspadaan yang berarti. Cuaca juga masih cukup bersahabat ya, terik dan panas. Kemudian Bapak Samsul, perjalanan dari Kediri arah Tulungagung lewat jalur Keras Kediri diinformasikan, lalu lintas juga masih aman saja. Cuaca untuk di pagi kali ini cukup cerah, Angga.
0: Oke, baik, terima kasih Intan Anggraini, sebelumnya juga Alvan Amar di ruang gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Baik, seluruh cakra, ada kereta api Matarmaja yang terpaksa melakukan berhenti luar biasa saat hendak melintas di jalur perlintasan langsung atau JPL 246 Kelurahan Bago, Kabupaten Tulungagung. Dan peristiwa ini terjadi pada dini hari Minggu tanggal 20 September 2026. Manajer Humas PT KAI Daup 7 Madiun, Bapak Tuhari, membenarkan kejadian tersebut. Saat kereta api 270 Matarmaja hendak melintas, kondisi palang pintu perlintasan masih terbuka. Masinis yang mengetahui kondisi tersebut langsung melakukan tindakan berhenti luar biasa atau BLB untuk memastikan keselamatan perjalanan kereta api. Dari pemeriksaan di lapangan, petugas penjaga palang pintu diketahui sedang tertidur atau mengalami mikroslip saat bertugas. Masinis kemudian berkoordinasi dengan operasional KAI Daup 7 Madiun untuk dilakukan tindak lanjut. PT KAI juga melakukan evaluasi dan pembinaan terhadap petugas terkait, serta memperkuat pengawasan dan kedisiplinan dalam penerapan prosedur keselamatan. Kereta Api Indonesia Daerah Operasional 7 Madiun mengingatkan masyarakat agar tetap waspada ketika melintasi perlintasan sebidang. Pengguna jalan diminta berhenti sejenak, melihat ke kanan dan ke kiri, serta memastikan kondisi benar-benar aman sebelum melintas, karena perjalanan kereta api harus selalu didahulukan demi keselamatan bersama. Untuk seluruh Cakra yang baru saja bergabung, bisa sampaikan informasi terbaru kepada kami di 0852 9001061. Dan jangan lupa follow media sosial kami di Facebook Radio Cakra Krisna dan Instagram @1061cakrakrisna. Tak lupa juga seluruh Cakra dapat simak portal berita kami di cakrakrisna.com.

0: Baik seluruh Cakra, Anda masih mendengarkan 106,1 FM Radio Cakra Krisna. Masih kami tunggu Anda partisipasi serta informasi terbaru dari Anda. Silakan bisa disampaikan di gatekeeper kami di 0852 9001061. Baik untuk seluruh cakra, kabar baik datang dari tragedi kapal Virgo Transport 8 yang tenggelam di perairan Laut Jawa. Seorang warga Kabupaten Nganjuk yang menjadi penumpang kapal tersebut diketahui selamat setelah sempat dinyatakan belum diketahui keberadaannya. Warga tersebut bernama Deni Agung Prasteno, usia 31 tahun, warga Dusun Jasari, Desa Ngangkatan, Kecamatan Rejoso, Kabupaten Nganjuk. Kabar keselamatan Deni dikonfirmasi langsung oleh Kepala Desa Ngangkatan, Lasto Utomo, setelah dari pihak desa melakukan pengecekan kepada keluarga dan perangkat desa. Menurut Lasto, Deni saat ini berada di tempat penampungan setelah berhasil dievakuasi. Dan kabar tersebut juga disambut oleh rasa syukur oleh keluarga dan warga desa Ngangkatan. Mengingat sebelumnya Deni diketahui menjadi salah satu penumpang KM Virgo Transport 8 yang mengalami musibah di Laut Jawa. Beliau diketahui merantau ke Kalimantan untuk bekerja dan menjadi salah satu dari korban selamat yang berhasil dievakuasi dalam musibah tersebut. Warga Nganjuk juga berharap Deni tetap dalam kondisi sehat dan segera kembali berkumpul bersama keluarga di kampung halaman. Sementara itu, hingga saat ini proses pencarian dan evakuasi korban KM Virgo Transport 8 masih terus dilakukan oleh tim SAR gabungan. Dan masyarakat yang memiliki keluarga atau kerabat sebagai penumpang kapal tersebut diimbau mengikuti informasi resmi dari petugas dan posko pencarian. Kita kembali ke ruang gatekeeper, cek informasi ke Alvan Amar, silakan.
1: Ya, tadi informasi masuk disampaikan oleh Pak Yanu, ini perjalanan dari Jombang menuju Karamojokerto sampai di Embong Miring Perak, ini masih cukup lancar dengan kendaraan pribadi yang ramai. Pak Muhammad mengirimkan beberapa video di Jalan Ahmad Yani Nganjuk, ini juga kondisinya masih cukup lancar, petugas parkir juga sudah mengenakan kostum yang baru enggak, yang ada barcode Kris-nya, ini sudah digunakan oleh para petugas parkir di wilayah Nganjuk Kota. Ini tadi di dalam video Pak Muhammad. Tadi juga menyoroti di Simpang 4 Mangundikaran, ini di jalur utama ada seorang pengendara yang pakai sepeda listrik begitu. Ini memang tidak dianjurkan sebenarnya untuk dikendari di jalur utama karena juga tidak memenuhi standar. Bisa digunakan sepeda listrik tapi bukan di jalur utama atau di jalur nasional. Kalau video dari Pak Muhammad tadi di Simpang 4 Mangundikaran yang merupakan jalur nasional, jadi cukup membahayakan apalagi tidak dilengkapi dengan helm dan juga komponen keselamatan lainnya. Jadi lebih hati-hati yang melintas di jalur Nganjuk Kota dan sekitarnya di pagi menjelang siang ini. Kemudian Pak Trisbianto update untuk SPBU di Brangkal Mojokerto, ini solarnya dan Pertalite ada tapi Pertamax yang kosong. Kalau pagi tadi atau dini hari tadi semuanya kosong, solar, Pertalite dan juga Pertama kosong. Tapi untuk update di pagi hari ini solar dan juga Pertalite-nya ada, yang Pertama masih kosong, Angga.
0: Oke, baik, terima kasih Alvan Amar di ruang gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krisna.
0: Baik, untuk seluruh cakra masih kami tunggu Anda untuk bergabung dan berbagi informasi di 0852 9001061. Kabarkan perjalanan Anda atau kewaspadaan yang ada di sekitar Anda. Dan untuk seluruh cakra bisa ikuti media sosial kami di Facebook Radio Cakra Krisna dan Instagram @1061cakrakrisna. Dan jangan lupa juga akses portal berita kami di cakrakrisna.com.

0: Baik, seluruh Cakra masih di 106,1 FM Radio Cakra Krisna. Kabarkan informasi di sekitar Anda di 0852-9001061. Tadi di ruang gatekeeper ada informasi masuk terkait penggunaan sepeda listrik yang di jalan raya ya, seluruh Cakra. Dan itu tidak pada tempatnya. Dan saat ini penggunaan sepeda listrik juga semakin banyak dijumpai di masyarakat, termasuk juga digunakan oleh para anak-anak. Namun perlu diketahui sepeda listrik tidak bisa digunakan secara sembarangan di jalan umum. Ketentuannya mengacu pada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 45 Tahun 2020 tentang kendaraan tertentu dengan penggerak motor listrik. Sepeda listrik dapat digunakan di lajur khusus seperti lajur sepeda atau lajur yang memang disediakan untuk kendaraan listrik. Selain itu, penggunaannya diperbolehkan di kawasan tertentu seperti pemukiman, kawasan wisata, area perkantoran, lokasi car free day, serta area di luar jalan. Jika tidak tersedia lajur khusus, sepeda listrik dapat digunakan di trotoar yang memiliki kapasitas memadai dan tetap memperhatikan keselamatan pejalan kaki. Untuk batas usia, pengendara sepeda listrik minimal berusia 12 tahun dan pengguna berusia 12-15 tahun yang menggunakan kendaraan tersebut di jalan umum wajib didampingi oleh para orang tua atau orang dewasa. Pengendara juga wajib menggunakan helm dan kecepatan sepeda listrik dibatasi maksimal 25 km per jam. Aturan ini penting diperhatikan khususnya oleh orang tua yang memberikan sepeda listrik kepada anak-anak dan jangan sampai sepeda listrik digunakan di jalan raya yang bercampur dengan kendaraan bermotor karena dapat meningkatkan risiko kecelakaan. Dan pastikan penggunaannya sesuai lokasi yang diperbolehkan dan tetap mengutamakan keselamatan lalu lintas. Jam 10:35 kita cek informasi ke Intan Anggraini, silakan.
1: Lagi-lagi ya, ini Pak Muhammad menyoroti terkait dengan penggunaan sepeda listrik yang cukup membahayakan. Jadi memang kalau dari video yang dikirimkan oleh beliau ya, Angga, ini okay. Untuk posisi ibu-ibunya yang menggunakan sepeda listrik itu memang berhenti di tengah-tengah. Jadi di simpang 4 begitu. Itu kan posisi kan simpang 4 Mangudikaran ya. Nah ini kalau saya amati Pak Muhammad itu dari arah selatan, Angga. Dari arah selatan, sedangkan untuk yang dari arah timur, kemudian dari arah utara, barat itu pun masih merah, berhenti semuanya. Tapi ini bagaimana ceritanya? Ibu-ibunya kok sudah di tengah gitu loh, Angga.
0: Waduh, itu jadi menerobos traffic light ya?
1: Nah, betul.
0: Apalagi menggunakan sepeda listrik di jalur umum.
1: Iya,
0: ya.
1: Betul sekali. Memang nampak ini kalau saya amati sepertinya ibu-ibunya memang menggunakan helm ya, Angga ya. Okay. Tapi ini tentunya juga ada kesalahan karena apa? Yang harusnya ini kan untuk kendaraan dari arah selatan kan jalan, ya betul. Kan? Nah ini kenapa kok tiba-tiba si ibu sudah di tengah jalan itu loh? Pertanyaannya, ya kan?
0: Padahal
1: ini,
0: seharusnya jika dari selatan itu jalan kan di traffic light yang bagian barat itu kan otomatis merah dan
1: iya,
0: kendaraan lain juga berhenti di traffic light. Sedangkan ini kenapa kok di tengah-tengah ya?
1: Iya, ini kira-kira ibu-ibunya munculnya dari mana gitu loh? Enggak, pertanyaan
0: itu yang jadi
1: saya.
0: Pertanyaan ya, kita kan? Ya.
1: Yang menjadi tiba-tiba pertanyaan muncul. Kita itu ibu-ibunya ini kira-kira munculnya dari mana? Mungkin kalau kita itu ya berpikir itu kayaknya kalau enggak dari arah utara ya barat, ya kan?
0: Iya, betul.
1: Tapi langsung menerobos gitu. Tapi kalau dari segi berhentinya ini sepertinya dari arah barat ya, enggak ya? Mungkin dari arah barat mau ke selatan begitu. Jadi ini tentunya cukup membahayakan. Memang posisi ibu-ibunya itu berhenti menunggu kendaraan yang dari arah selatan itu melintas dulu, tapi kan ini kan juga cukup membahayakan bagi pengguna jalan.
0: Betul.
1: Nah, ini memang harus etika dalam berkendara ya, meskipun menggunakan sepeda listrik ataupun kendaraan sepeda motor atau mungkin kendaraan roda 4, memang kita harus mematuhi aturan yang ada. Begitu.
0: Ini di jalan utama ya, Intan ya?
1: Iya betul, ini jalur utama loh, Angga. Apalagi ini tuh di mana titik jalur keramaiannya di wilayah Nganjuk. Salah satunya kan di Simpang 4 Mangudikaran. Itu kan cukup padat-padatnya. Nah ini kok pas nggak ada pak polisi, kalau ada pak polisi pasti disemprit itu ibu-ibu. Yes. Tapi gimana garda terdepan ya emak-emak itu emak-emak kan selalu menerobos aturan yang ada. Biasanya kan kayak gitu ya. Nah ini jangan sampai dicontoh sedulur cakra ya, karena kan juga cukup membahayakan jenengan juga dan pengguna jalan yang lainnya begitu. Kemudian kita juga terima informasi yang disampaikan oleh Bu Nita ya. Ini juga masih pantau 106,1 Radio Cakra Krisna di wilayah Sengkut Brebek. Ini cuacanya cerah sekali. Okay. Begitu ya. Kemudian informasi masuk kita dapati yang disampaikan oleh Mas Firman, ini tadi juga pantau 106,1 Radio Cakra Krisna, juga berbagi pengalamannya ya. Ini Angga, bahwasanya kemarin beliau itu berada di luar kota, salah satunya di wilayah Surabaya. Okay. Di mana ketika beliau itu mengisi BBM di salah satu SPBU yang ada di Surabaya, di Jembur Sari Surabaya ya, ini masuknya dikirimkan beberapa dokumentasi. Nah, ini mengamati dan menyoroti ada pembedanya begitu. Jadi ketika di Nganjuk sama di Surabaya itu ada bedanya. Di mana kalau saya amati ini ya, saya kan juga kepo ya, karena kan Mas Firman itu bercerita kok ada pembedanya dan unik ya. Jadi baru ini Mas Firman itu melihat seperti itu. Nah, saya kan jadi kepo. Kemudian saya buka-bukalah untuk dokumentasi yang dikirimkan Mas Firman. Ternyata Angga itu di mana dispenser SPBU-nya itu ketika kita mengisi itu kita mengisinya sendiri.
0: Oh, iya betul.
1: Iya. Jadi Surabaya kalau ya, nah betul. Kalau untuk di wilayah Nganjuk, Kediri
0: masih belum
1: dan
0: ada
1: sekitarnya itu kan memang untuk pengisiannya oleh petugas SPBU. Nah, kalau untuk di Surabaya ini tuh semuanya sudah
0: self-service ya.
1: Iya, betul sekali. Jadi mengisinya itu ya mengisi sendiri begitu. Jadi mandiri sekali lah. Ini kira-kira kalau mungkin ada yang tidak bisa, mungkin ya tanya ya sama petugas ya, ya kan? Karena memang benar-benar di setiap dispenser SPBU-nya itu tidak ada petugasnya, enggak. Okay. Begitu. Jadi memang benar-benar dilakukan secara mandiri ya. Tapi sebelum melakukan pengisian itu di mana ada satu tempat ya. Bukan tempat apa ya, istilahnya kayak mesin, itu ada petugasnya. Jadi sebelum kita mengisi BBM, kemungkinan itu ditanyai untuk pengisiannya berapa.
0: Okay.
1: Begitu, kalau saya amati dari videonya ya. Jadi setelah antri di petugasnya, kemudian langsung saja maju ke salah satu dispenser SPBU, kemudian mengisikan itunya ya, pertalitnya. Okay, begitu.
0: Betul.
1: Jadi ini kalau saya di sana ya susah, ini bingung soalnya nggak pernah.
0: Tapi
1: ya kan?
0: Ada yang memandu kok Intan. Pengalaman saya di Surabaya itu, jadi ada petugas yang menerima uang dari kita. Jika kita tidak bisa, mereka akan membantu mengisikan dan
1: gitu
0: mengarahkan Intan.
1: Oh iya,
0: biasanya
1: betul.
0: Begitu.
1: Soalnya ini kalau saya amati dari videonya ya, nggak semuanya mandiri semua. Jadi tanpa dibantu oleh petugas, luar biasa sekali ya ini.
0: Sudah terbiasa ya untuk masyarakat di kawasan tersebut.
1: Iya, betul sekali. Nah ini kasihan juga kalau mungkin yang sudah sepuh, tidak bisa. Jadi kan harus gimana, istilahnya kan tanya dengan petugasnya. Tapi setahu saya kalau di Nganjuk itu sudah ada enggak? Kalau tidak salah di SPBU Bagor Nganjuk yang jalur utama arah ke Wilangan.
0: Okay.
1: Kalau tidak salah lo ya, pas saya lewat itu di mana salah satu dispenser SPBU itu memang mandiri. Jadi untuk pelanggan itu mengisinya sendiri. Jadi kita tinggal ditanyai oleh petugasnya untuk pengisiannya berapa. Nah, kemudian nanti langsung kita mengisinya sendiri begitu.
0: Okay.
1: Jadi memang itu ya, kalau tidak bisa ya tanya saja ke petugas yang terdekat begitu ya. Kemudian Pak Chandra Budi ini juga menanggapi terkait dengan pengisian itu ya, pertalit atau mungkin pertamak ya. Di SPBU Saradan ada yang isi sendiri pakai barcode. Oh, yang pertamak. Begitu. Jadi yang di wilayah Saradan ya, ini sudah ada isi sendiri pakai barcode dan tapi Pertamax saja. Wah, ini pasti Pak Chandra Budi tentunya sudah pernah, sudah mengalami sendiri ya. Kalau saya belum pernah. Angga sudah pernah apa belum itu?
0: Kalau saya belum pernah sih mengalami itu.
1: Oh, belum pernah juga? Belum. Oh, belum. Wah, ini perlu dicoba Angga kita, ya kan? Jadi biar tahu ya kesannya seperti apa. Pak Hendra, okay. Ini juga menanggapi. Selamat pagi Mas Angga. Ini ada kok dispenser SPBU di Nganjuk yang mengisi sendiri, tetapi ada petugasnya yang buat menerima pembayaran. Ada di SPBU Nguyangan, baratnya Timbangan.
0: Di Nganjuk sudah ada yang tanya sudah ternyata.
1: Sudah ada ternyata, ini Pak Hendra salah satunya juga ya. Tetapi kalau nggak terbiasa ya agak repot, soalnya handle-nya berat. Oh gitu, ya ya ya, betul ini dah. Pak Hendra, jadi sudah pernah di sana ini Angga ya, karena menyampaikan untuk di wilayah Nganjuk ya. Ini tadi disampaikan oleh Pak Hendra itu lokasinya ada di SPBU Nguyangan Barat Timbangan Nguyangan begitu. Kalau tidak salah lokasinya selatan jalan ini. Wah, luar biasa sekali ya. Pak Hendra mungkin bisa diceritakan pengalamannya waktu first time mengisi BBM itu pengisiannya sendiri, apakah dibantu oleh petugas atau mungkin sudah bisa handle sendiri, Pak Hendra bisa ditambahkan ya. Kemudian Agung Resi menambahkan wilayah Berbek ya, cuacanya cukup terik panas Mas Angga untuk di siang kali ini.
0: Oke. Okay.

Baik, seluruh cakra, untuk informasi yang masuk di ruang gatekeeper sejauh ini, untuk kondisi di Kabupaten Nganjuk dan sekitarnya masih aman ya, seluruh cakra. Tadi juga dikabarkan ada kebakaran di wilayah Paron, Kecamatan Bagor, Kabupaten Nganjuk. Semoga untuk saat ini cepat teratasi dan semoga untuk tim yang memadamkan api juga selalu diberikan keselamatan ya, seluruh cakra. Tadi juga ada informasi masuk dari Pak Chandra, Pak Muhammad.

0: maksudnya yang mengabarkan di kawasan Nganjuk, tepatnya di terminal lama, ada penggunaan sepeda listrik yang tidak sesuai pada tempatnya ya, Sedulur Cakra. Untuk sepeda listrik dalam pasal nomor 45 tahun 2020 tentang kendaraan tertentu dengan penggerak motor listrik tidak bisa melintas di jalan utama ya, Sedulur Cakra, atau jalan raya, karena sepeda listrik hanya dapat digunakan di lajur khusus seperti jalur sepeda atau lajur yang memang disediakan untuk kendaraan listrik. Dan tadi juga terkait dengan pengisian BBM self-service yang dikabarkan oleh pendengar kita, yaitu pengendara yang mengisi BBM di SPBU dengan mandiri atau self-service, yang mungkin masih terasa membingungkan ya bagi Sedulur Cakra. Dan prosesnya itu sebenarnya sangat sederhana, asalkan dilakukan sesuai tahapan dan tetap mengutamakan keselamatan. Dan pastikan kendaraan sudah berhenti di posisi yang sesuai dengan mesin pengisian BBM, matikan mesin kendaraan, kemudian pilih jenis BBM yang akan dibeli, lakukan pembayaran sesuai sistem yang tersedia di SPBU masing-masing, dan setelah terverifikasi, ambil nozzle sesuai dengan jenis BBM, lalu masukkan ke tangki kendaraan. Setelah saat proses pengisian berlangsung, jangan meninggalkan kendaraan dan hindari penggunaan telepon seluler di area pengisian BBM. Setelah BBM selesai diisi, kembalikan nozzle kepada tempatnya dan pastikan tutup tangki sudah terpasang dengan benar. Kemudian kendaraan dapat dinyalakan kembali setelah proses pengisian selesai. Dan yang paling penting, jangan merokok dan jangan menyalakan sumber api di sekitar pengisian BBM ya, Sedulur Cakra. Pengendara juga perlu memperhatikan petunjuk yang terpasang di SPBU atau bisa meminta bantuan petugas jika mengalami kesulitan. Baik, kita lanjut cek informasi ke ruang gatekeeper. Silakan Intan.
1: Nah, ini masih mengobrolkan terkait dengan pengisian BBM secara mandiri ya.
0: Okay.
1: Ini Pak Hendra juga berbagi pengalamannya begitu ya. Jadi pada saat pengisian secara mandiri itu handle selain berat, itu kalau belum terbiasa kita menekankan tuas pengisiannya. Jadi kalau terlalu dalam itu nanti untuk cairan bahan bakarnya yang keluar juga sangat deras begitu. Jadi memang harus sedikit saja menekannya. Kalau terlalu dalam itu juga keluarnya cukup deras begitu. Jadi posisi dispenser yang paling timur yang ada di SPBU Guyangan ya, itu biasanya hanya mulai pagi sampai sehabis maghrib setahunya Pak Hendra. Kalau di malam hari itu infonya sudah ada petugasnya. Jadi ini untuk pertalit saja Angga begitu. Okay, jadi dispensernya kalau tidak salah cuman satu itu sebelah timur jalan, sebelah sisi timur begitu ya. Nah ini betul atau tidak Pak Hendra, bisa dibetulkan ya? Kalau setahu saya memang untuk pengisian yang secara mandiri itu berada di sisi timur begitu. Kemudian informasi lain kita dapati yang disampaikan oleh Pak Hasan, melintas di jalur Mojokerto arah Surabaya, jalur utama juga masih aman saja, lancar tanpa ada kewaspadaan yang berarti. Cuaca pun diinformasikan juga cukup terik ya, panas untuk siang kali ini. Kemudian Pak Hari, perjalanan dari Kediri arah Tulungagung melintas di jalur Mojokediri, lalu lintas juga masih aman saja, normal untuk kedua arah. Cuaca juga cukup terik dan panas Angga.
0: Oke, baik, terima kasih Intan Anggraini di ruang gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Baik, Sedulur Cakra, selain ngobrol tadi kita ngobrolin tentang self-service ya di SPBU di beberapa tempat, terutama di Jawa Timur dan juga di Kabupaten Nganjuk. Selain memberikan pengalaman baru, penerapan self-service ini juga memungkinkan optimalisasi fasilitas dan kecepatan layanan ya, Sedulur Cakra, untuk mengurai antrian di SPBU, khususnya pada area pengisian sepeda motor. Dan bagi pengendara yang menemukan SPBU dengan sistem self-service, pastikan mengikuti petunjuk dan arahan petugas agar proses pengisian BBM berlangsung dengan aman dan nyaman. Dan pada awal-awal penerapan, masih ada masyarakat yang merasa ragu bingung, bahkan menganggap pengisian mandiri cukup merepotkan. Dan untuk mengatasi hal tersebut, di beberapa SPBU juga sudah memberikan edukasi dan pendampingan kepada konsumen. Pengisian secara mandiri juga membuat konsumen lebih yakin terhadap BBM yang masuk ke kendaraannya masing-masing.

0: Sejarah Perjuangan Bangsa.
1: Kapten Lukas Kustaryo Pentolan Siliwangi yang diburu tentara Belanda. Pada Selasa 9 Desember 1947, tentara Belanda melampiaskan amarahnya kepada penduduk kampung Rawo Gede. Kemarahan itu dipicu karena tentara Belanda tidak dapat menemukan Kapten Lukas Kustaryo, Komandan Kombi Siliwangi. Aksi Lukas yang cerdik dan cekatan hingga berkali-kali berhasil menyerang patroli dan pos-pos militer Belanda, menempatkan namanya dalam daftar orang yang paling dicari Belanda. Kapten Lukas Kustaryo bahkan dijuluki si Begundel Karawang. Pimpinan Belanda saat itu mengarahkan ratusan tentara untuk memburu Kapten Lukas Kustaryo ke daerah Karawang hingga ke Rawagede. Sehari setelah perundingan Renville dimulai, tepatnya pada 9 Desember 1947, tentara Belanda di bawah pimpinan seorang mayor mengepung dusun Rawagede dan menggeledah setiap rumah. Namun, mereka tidak menemukan sepucuk senjata pun. Pemimpin tentara Belanda kemudian memerintahkan untuk menembak mati semua penduduk laki-laki, termasuk para remaja belasan tahun. Beberapa orang berhasil melarikan diri ke hutan, walaupun terluka kena tembakan.
0: Sejarah Perjuangan Bangsa dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Baik, Sulur Cakra, tak terasa waktu sudah merapat di jam 11 siang. Saya Erlangga Sandi bergeser terlebih dahulu ke ruang gatekeeper. Terima kasih atas antusias luar biasa Sulur Cakra pada siang kali ini. Terus update informasi Anda melalui media sosial kami di Facebook Radio Cakra Krishna dan Instagram @1061cakrakrishna. Anda juga dapat langsung mengakses portal berita kami di cakrakrishna.com. Selamat siang, selamat melanjutkan aktivitas, dan jangan lupa update informasi di 106,1 FM Radio Cakra Krishna.

0: Demi Allah, tidaklah kehidupan dunia dibandingkan akhirat, melainkan hanya seperti salah satu dari kalian mencelupkan tangannya ke dalam lautan. Maka silahkan dilihat apa yang dibawa oleh jarinya. Hadis riwayat Muslim.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Selamat siang seluruh Cakra, terima kasih untuk Anda yang masih setia di 106,1 Radio Cakra Krishna. Siang kali ini ya, di hari Selasa bertepatan di tanggal 22 September 2026. Kali ini bersama dengan saya Intan Anggraini yang akan menemani aktivitas dan perjalanan Anda. Kira-kira perjalanan Anda seperti apa seluruh Cakra untuk di siang kali ini? Kondisi jalanan jalur utama ataupun jalur dalam kota ya, untuk perkembangannya seperti apa? Anda bisa sampaikan melalui 0852-9000-1061. Siang kali ini saya tidak sendirian ya, tentunya ditemani tugas gatekeeper ada Alvan Amar dan Angga Sandi yang siap menerima informasi dari Anda. 0852-9000-1061. Sedulur Cakra, Herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian Herbal Naria, Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Kisah inspiratif bersama Herbal Naria.
2: Nama saya Pak Sutris dan alamat saya di Desa Sumbersari, Dusun Bayur Selatan, RT2 RW7, Kecamatan Rowokangkung, Kabupaten Lumajang. Saya menderita sakit asam urat, kolesterol, dan kadar gula tinggi. Merasa kesemutan pada malam hari. Dibuat jalan rasanya berat. Saya mengkonsumsi Naria CA dan Naria DM. Saya minum 3 kali sehari sebelum makan. Naria CA 3 tetes dan DM 3 tetes. Dicampur jadi 1 dengan air putih hangat setengah gelas. Dilihat selama 3 hari awal masih belum ada perubahan. Kemudian masing-masing saya tambah menjadi 5 tetes. Saya mulai merasakan enak, ada perubahan setelah habis paket ke-1. Bagi saya Naria itu cocok dan bagus. Herbal Naria obat pilihanku.
1: Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.
0: Kisah inspiratif bersama Herbal Naria ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Naria. Untuk mendapatkan Herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiata Herbal Naria terdekat. Untuk Anda sedulur Cakra yang berada di wilayah Bagor Nganjuk, untuk mendapatkan Herbal Naria, Anda bisa datang dan kunjungi di Wiata Herbal Naria Bagor. Lokasinya berada di Jalan Raya Guyangan, Dusun Morobau, Desa Kerap Kidul, Kecamatan Bagor, Kabupaten Nganjuk. Tepat depan pos polisi Timbangan Guyangan, lokasinya berada di utara jalan.

0: Jam 11 siang lebih 10 menit ya, kira-kira jalur utama untuk di siang kali ini seperti apa, mengingat tadi beberapa titik juga sudah mulai ada kepadatan ya. Kalau untuk di wilayah Nganjuk sendiri memang ada beberapa spot atau titik itu mengalami kepadatan, salah satunya itu di Simpang 4 Mangundikaran Nganjuk, itu biasanya antriannya lumayan panjang, apalagi yang dari arah utara ataupun selatan, panjang sekali apalagi di jam-jam crowded, itu jam-jam 7 pagi, kemudian atau mungkin jam-jam pulang kerja ya, jam 5, kemudian jam setengah 5, itu memang jam-jam kepadatan. Selain itu, ada beberapa titik lagi, salah satunya di Simpang 4 Gandung Kidul Nganjuk, itu juga antriannya lumayan panjang kalau jam-jam pagi atau mungkin jam-jam pulang bekerja. Jadi memang beberapa titik yang ada di jalur dalam kota Nganjuk itu cukup padat, jadi memang perlu diwaspadai. Kalau untuk di wilayah Kediri Seru Cakra Kabupaten ya, biasanya antrian cukup panjang itu di Simpang 3 Mengkreng kalau jam-jam crowded. Kemudian Simpang 4 Jongbiru Kediri juga sama halnya, itu kalau jam-jam crowded juga ramai sekali dengan pengguna jalan, terlebihnya kendaraan sepeda motor. Jadi untuk Anda Seru Cakra pengguna jalan, ketika Anda di situasi yang mungkin saat itu mengalami crowded, nah itu tetap fokus, berhati-hati, dan itu ya harus ekstra sabar ya ketika menghadapi situasi seperti itu. Jam 11 siang lebih 12 menit ya, saya sapa dulu yang sudah bergabung, Mas Azril, halo, selamat siang, assalamualaikum.
1: Halo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah.
0: Iya, gimana kabarnya Mas Azril siang kali ini?
1: Alhamdulillah, kabar baik. Cuacanya yang kurang baik tadi.
0: Gimana? Coba diceritain dong, kenapa cuacanya kok bisa nggak baik? Kenapa? Karena apa itu?
1: Padang bulan Mbak Surabaya.
0: Padang bulan, waduh, padang bulan itu kayak lagu nggak sih? Kok saya agak itu ya, salfok ya. Panas ya.
1: 36 derajat kakak.
0: Waduh luar biasa. Tolong. Sekali 36 derajat itu nanti bisa tembus 37-38 loh. Itu masih jam 11 loh ini.
1: Iya, soalnya kan. Di Surabaya memang cuacanya ya tembus sampai 40 kapan hari itu.
0: Waduh 40, wah hampir kayak di itu ya, di Arab itu kan juga gitu 40 itu sampean.
1: Iya cuma jarang-jarang yang sering itu 38-39
0: gitu ya.
1: Yang sering itu
0: wah, jadi sudah terbiasa dong Mas Azril.
1: Keadaan.
0: Gimana?
1: Keadaan ini.
0: Iya, agak celekit-celekit gitulah ya rasanya.
1: Iya. Betul.
0: Lah AC alaminya?
1: Nggak mau, cuma keadaan yang memaksa ini.
0: Tapi kan AC alami tetap nyala dong.
1: Oh iya, AB-nya. AB-nya nyala.
0: Itu apa? Angin apa?
1: Angin brobos.
0: Iya, saya yang ingat anginnya, yang brobosnya itu agak lupa-lupa ingat gitu. Ini yang dituju Surabaya atau Mas Azril?
1: Yang dituju Jombang kak.
0: Loh, yang dituju Jombang, tapi kok ini di Surabaya gimana? Iya. Coba tolong dijelaskan ini, saya kok bertanya-tanya.
1: Nah, berangkatnya tadi sekitar jam 3, jam 4 kalau gak salah.
0: Jam 3 dini hari, oke.
1: Ya,
0: dari
1: berangkat ke Surabaya itu, dari Jombang berangkat ke Surabaya. Soalnya kan ekspedisi yang sama tempo hari kayak Mas Kopeng itu.
0: Oh, makanya
1: jadi kalau nggak pagi nanti kita pulangnya sore.
0: Nah,
1: nanti.
0: Betul. Apalagi kalau jam-jam crowded kan Surabaya ya seperti itu ya, harus sabar.
1: Nah, betul sekali. Tadi sempat menemui juga sih, entah itu masa apa pun.
0: Menemui
1: pastinya
0: apa?
1: Pastinya sudah sempat di Tejo Terongan atau Tejo Mojo itu ya.
0: Apa itu?
1: Tadi itu ada truk terguling itu.
0: Belum masuk Mas. Jam berapa itu?
1: Tadi pagi sekitar mungkin jam 3 jam 4 ya, kurang lebih. Saya pas melintas itu sudah keadaan terguling di pinggir jalan gitu.
0: Tejo Terongan.
1: Ya.
0: Masuknya mana Mas itu?
1: Sebelum ring road Mojo Agung itu, Mbak.
0: Mojo Agung Jombang ya?
1: Ya.
0: Oh,
1: yang arah ke timur.
0: Itu trek ya, apa, Mas?
1: Salah satu paket lah.
0: Oh, salah satu paket dia warna apa? Merah itu tuh?
1: Merah, ya. Oh.
0: Dia tergulingnya kemana, Mas, kalau boleh tahu?
1: Tergulingnya itu ke pinggir jalan ya untungnya. Jadi untuk ambil itu kan yang dari peterongan arah ke timur itu kan di dua jalur ya, Mbak Yanti ya.
0: Oh gitu.
1: Nah itu yang sisi pinggir, untungnya di situ.
0: Oke. Jadi tidak mengganggu pengguna jalan dong?
1: Tidak. Seharusnya sih sudah selesai evakuasi tuh.
0: Tapi untuk truk tersebut kan muat paket ya, Mas? Paketnya gimana, aman ya itu ya? Nggak sampai, maksudnya berserakan nggak ya?
1: Tadi itu kayaknya lagi
0: proses pindah muat.
1: Ya, memindahkan atau gimana ya? Kalau misalkan dipindahkan itu nggak ada truk lainnya gitu. Cuma
0: tapi
1: posisi orangnya itu di dalam bak.
0: Gimana, Mas?
1: Dalam boxnya itu.
0: Orangnya, atau mungkin itu kali lagi memastikan apakah ada paket yang mungkin terjatuh atau mungkin sampai dengan keluar kayak gitu. Mungkin loh ya.
1: Bisa jadi. Untuk kronologinya juga kurang paham ya. Soalnya pas saya melintas itu sudah bubuk manis.
0: Bubuk manis gitu. Mungkin dini hari kali ya itu, Mas ya. Kejadiannya.
1: Kayaknya.
0: Tunggal tuh, Mas, nggak ada kendaraan lain ya di lokasi?
1: Untuk yang saya ketahui tadi tuh kayaknya nggak ada musuhnya deh,
0: Pak. Oh iya iya, tunggal itu jadi. Tapi kayaknya ketika ya, melintas itu juga pengemudinya itu, Mas, yang masuk ke dalam box belakangnya.
1: Nah itu yang kurang tahu itu. Entah itu pengemudinya atau penduduk setempat, kurang paham juga. Soalnya tadi ada beberapa ada di lokasi kejadian gitu.
0: Itu lokasinya sebelumnya Ring Road Mojokerto Jombang ya?
1: Iya, sebelumnya Ring Road
0: Tejo Terongan itu masuknya, Mas?
1: Iya, Tejo kayaknya
0: gitu. Gitu, oke, baik, siap-siap. Terus ini sudah sampai mana, Mas Azril?
1: Ini sekitaran Taman, lepas Bungur ini. Waduh, panasnya minta ampun gitu.
0: Taman Sidoarjo, panas-panasnya ini.
1: Mana ke Kalimas tadi, sekitaran Perak.
0: Oke.
1: Nah, habis itu meluncur ke tambah sawah sekitaran Pondok Candra situ. Waduh.
0: Waduh, malah tambah itu ya. Parah panasnya.
1: Ya. Ngarah ke Sidoarjo dari Surabaya terus ini sekitaran Taman lumayan padat, Mbak, dua arah ini.
0: Oh, gitu.
1: Entah itu arah yang ke Surabaya maupun arah ke barat sama-sama padat siang hari.
0: Tapi memang menurut saya itu daerah timuran itu kayak Jombang, Mojokerto, Sidoarjo, Surabaya itu kayak panas ya, Mas ya?
1: Iya, panas.
0: Kenapa
1: panas
0: ya?
1: Panas banget, Mbak.
0: Soalnya saya pernah
1: ya,
0: itu
1: seperti melihat dia sama yang lain.
0: Waduh,
1: gitu loh. Panasnya itu.
0: Hatinya dong yang panas itu. Sudah hawanya panas.
1: Ya,
0: iya
1: gitu
0: dong.
1: Ya.
0: Hawanya panas, hatinya juga panas. Waduh, double kill dong jadinya.
1: Nah.
0: Betul sekali. Soalnya saya pernah ke Jombang itu ya, Mas ya. Wah, luar biasa sekali. Panas, sudah nggak ada angin.
1: Ke Jombang kemana, Mbak Intan ini?
0: Ke Jombang Kota. Yang bundaran itu loh, Mas. Yang dia tuh muter-muter itu loh.
1: Bikin contoh. Udah di situ aja, Mbak, 4 kali pusing nanti.
0: Soalnya itu kan apa ya? Istilahnya kalau kita salah puter, apalagi kita mapping itu, waduh. Sampai tuh saya muter 2 kali pernah itu, Mas. Karena apa ya? Susah baca maps kalau di Jombang itu saya. Kan banyak jalan searahnya. Ya jadinya saya muter-muter aja 2 kali itu.
1: Kalau sekarang sudah enak, Mbak. Nanti tinggal kontak saya atau Mas Kopeng, nanti diarahin langsung tanpa
0: mapping
1: udah.
0: Langsung sampai di tempat tujuan ya. Nah, tapi memang saya
1: mapping udah.
0: Saya mati luar biasa sekali Jombang itu panasnya, ya ampun. Sudah panas kemudian
1: tapi jangan salah, Mbak.
0: Tapi kendaraannya juga atos-atos, Mas, di sana. Takut saya.
1: Makanya juga enak-enak, Mbak. Coba gitu.
0: Iya. Kendaraannya itu loh, Mas, yang melintas kok kendaraan atos-atos itu loh. Takut saya.
1: Kendaraan atos-atos?
0: Tahu nggak istilah itu?
1: Kok saya nge-lag ya?
0: Tahu tidak kendaraan atos-atos itu?
1: Hati-hati. Nge-lag saya, Mbak.
0: Kendaraan atau satu itu kendaraan yang itu loh, Mas, besar-besar itu loh ya, truk truk, truk gandeng, truk tronton, kemudian mobil box. Kayak gitu.
1: Kendaraan besar gitu, kendaraan Atos. Kalau Atos itu keras kan?
0: Iya, betul. Dia kan Atos, Mas. Keras kan?
1: Ya semua kendaraan keras, Mbak. Ini punya saya kecil juga keras ini.
0: Tapi kan yang
1: saya kendarai loh, maksudnya.
0: Tapi yang truk tronton gede itu kan ya aduh, Mas, istilahnya kalau apa ya? Dilihat kan Atos gitu loh.
1: Oh, berarti Mbak Intan itu lewatnya itu undar ke arah barat, berarti arah ke stasiun lewat Gatot Subroto lewat, itu.
0: Ya betul, saya awalnya lewatnya Perak lurus itu loh, Mas.
1: Nah, itu kalau dari Mojokerto kan jenengan lewatnya nanti di Gatot Subroto, harusnya lewat kota aja lebih aman.
0: Makanya kenapa kok saya bilang Jombang itu ketemunya kendaraan atas-atas, ya itu memang Atos kan, Mas Azri.

0: Iya,
1: betul. Jadi kayak agak apa ya, trust issue gitu melihatnya.
0: Nah, lain kali kalau lewat kota itu ketemunya warung enak-enak, Mbak, bukan
1: gitu. Apa itu? Warung apa itu? Penjual makanan.
0: Banyak sih. Iya, makanan ringan, makanan berat, apalagi kalau posisi Mbak Intan ke Jombang itu agak sore hari atau menjelang malam atau gimana ya, maghrib bisa gitu.
1: Itu kayak street food gitu toh, Mas?
0: Kalau misalkan yang malam itu yang hampir semua makanan ada atau bisa dikatakan komplit itu sekitar Jombang, kuliner Jombang, Mbak. Masuk dong.
1: Ramai, Mas, pasti di sana ya, selalu setiap hari.
0: Selalu, dan itu misalkan Mbak Intan pengen apa aja insya Allah ada di situ.
1: Waduh, lah kalau pengen dia emang ada.
0: Kalau ingin dia kayaknya nunggu stok, soalnya dia sudah sama yang lain itu kayaknya.
1: Oh gitu. Oke, okay, baik, siap-siap. Inden dulu ya saya jadinya.
0: Inden dulu.
1: Betul sekali. Ini Mas Kopeng kemana ini kok belum ada tanda-tanda ini? Belum info kemana hari
0: Mas Kopeng? Ini nggak tahu Mbak Deo, akhir tahun ini kok gini kayak gini ya.
1: Gimana itu?
0: Kemarin itu yang jalan cuma satu armada. Mas Parman saja ke sekitaran Blora. Saya, Mas Kopeng dan lainnya itu
1: off kemarin.
0: Menjadi hantu gudang.
1: Apa itu? Gimana Masnya?
0: Penunggu gudang itu, Mbak.
1: Oh, penunggu gudang. Oh, gitu.
0: Kan anak-anak nyebutnya demit gudang gitu kan, hantu gudang.
1: Ya Allah, iya. Makanya kemarin kok kata tunggu-tunggu, wah ini kemana ya Mas Kopeng sama Mas Azril, kok tumben nggak ngeberi info itu jalanan. Saya pikir off, enggak ya?
0: Enggak. Ini tadi Mas Kopeng aja stay di rumah kayaknya. Tadi lihat sempat dapat dari grup juga sih, grup bahwa itu nggak ada kiriman sama sekali yang masuk.
1: Oh gitu, yang hari ini ya?
0: Iya, apalagi yang sekitaran Kalimantan itu. Kan kemarin baru kejadian juga, unit-unit dari kita kan ada yang ikut
1: tenggelam
0: kejadian di Virgo itu, iya.
1: Oh gitu, kalau gitu itu nanti ganti ruginya gimana, Mas?
0: Untuk
1: ngeklaimnya,
0: ekspedisinya itu kan yang memilih itu kan customer-nya, Mbak, atau yang pembelinya ya. Nah, jadi untuk resikonya kan mungkin di pembeli. Nah,
1: oh gitu.
0: Kok pas banget itu yang biasanya dipakai itu enggak diasuransikan atau gimana gitu loh ekspedisinya itu.
1: Ya Allah, ya terus gimana itu nanti nasibnya? Menangis dong.
0: Nah, cuma dari pihak manajemen kita sendiri mungkin kewenangan dari bosnya juga kan. Entah itu gimana caranya, yang penting kita mengasih keringanan lah buat pembeli itu, biar soalnya kan sama aja membayar tanpa menerima barang, Mbak.
1: Iya betul ya, mungkin nanti ada jalan alternatif lainnya lah ya, solusi lainnya lah ya, jadi biar tidak memberatkan si pelanggan.
0: Betul. Alhamdulillahnya sudah clear dan sudah ketemu jawabannya. Entah itu kebanyakan gimana kan, kita ya gitulah.
1: Ya gitulah ya pokoknya. Ya. Oke, baik, siap-siap. Ada tambahan lagi Mas Azril yang mau disampaikan, mungkin monggo.
0: Mungkin cukup lah ya. Ini sekitaran jembatan Timpang Prosopo. Aduh, di muka kayak di depan api.
1: Waduh, cukup panas sekali ya.
0: Panas banget ini. Mungkin nanti kalau ada waspadaan ke depannya, jalur utama dari Surabaya ke arah Jombang pasti diinfokan kembali.
1: Oke, baik, siap. Tak tunggu infonya lagi Mas Azril ya. Hati-hati di jalan ya.
0: Baik, Mbak Intan, selamat bertugas, sehat selalu buat yang lain juga. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barusan saja bergabung Mas Azril ya. Jadi tadi rute yang dituju Surabaya, namun siang kali ini sudah balik ke arah Jombang.
2: Cakra Krishna 106.1 Warta Dalam

0: Cianjur dan sekitarnya.
1: Jadi dari PLN itu ada beberapa macam ya untuk bantuan listrik, yaitu ada BPBL dari Kementerian ESDM, itu bantuan pasang baru listrik. Kemudian juga ada IRSR, IRSR ini sambungan listrik dari ESDM Pemprov ya posisinya. Kemudian juga dari sisi PLN sebenarnya kita ada penyambungan dari sisi YBM, namun itu dalam skala kecil. Kalau untuk yang tadi BPBL itu karena terpusat dia skalanya sangat besar. Kemudian dari IRSR, programnya provinsi, itu sedikit lebih kecil daripada BPBL. Ya, jadi pada dasarnya latar belakangnya adalah untuk melistriki tentunya masyarakat tidak mampu, khususnya di wilayah Indonesia ya, untuk BPBL, untuk meningkatkan juga rasio elektrifikasi di Indonesia, yang alhamdulillah kalau untuk di Mojokerto itu sudah hampir 100% sudah elektrifikasi ya. Nah, itu jadi programnya adalah khusus untuk rumah tangga yang terdaftar di dalam DTSN atau data tunggal sosial ekonomi nasional begitu. Kalau untuk sasarannya, karena sebenarnya data yang disurvei oleh PLN, jadi PLN ini sebenarnya hanya mensurvei. Jadi PLN hanya mensurvei, kemudian data awal, data mentah itu dari Kementerian ESDM dengan syarat-syarat antara lain terdaftar di DTSN tadi itu, ya. Kemudian juga berdomisili di daerah 3T atau juga divalidasi oleh desa. Kemudian nanti dilayani dengan daya 450 sampai 900 VA begitu. Kalau untuk pendaftaran secara mandiri kepada PLN sebenarnya tidak bisa ya. Kalau PLN itu tadi ada di YBM. Kalau YBM ini tentunya kriterianya sesuai dengan ketentuan PLN, biasanya itu ada bisa daftar juga ya, tapi tidak secara skala besar, biasanya 1 bulan 1 kadang ya. Nah, itu untuk pelanggan bisa ke PLN kalau yang memang tidak mampu sama sekali. Kalau untuk yang program BPBL atau ISR itu memang melalui kecamatan maupun ke kelurahan ya, nah, tidak bisa langsung ke dalam PLN, daftarnya tidak bisa. Jadi karena itu program dari pemerintah dan tentunya sudah disort oleh Dinas Sosial juga, nah itu bisa berkoordinasi ke kecamatan maupun ke kelurahan untuk dimasukkan daftar pengajuan data, nanti secara kumulatif hanya itu bisa diajukan ke Kementerian ESDM begitu. Kalau untuk tahun 2025 di seluruh Mojokerto ya, UP3 Mojokerto mencakup Nganjuk, Jombang, Kota dan Kabupaten Mojokerto, itu sekitar 3.000 pelanggan. Kemudian di tahun 2026 ini sekarang sedang berjalan kita sudah melakukan survei sekitar 1.800-an pelanggan yang memenuhi kriteria. Kemudian akan kita pasang juga dan akan kita proses sekitar 1.500 pelanggan.
2: Kita tersambung dengan Bapak Ari Ahmad selaku Asisten Manajer Niaga dan Pemasaran PLN UP3 Mojokerto terkait dengan program bantuan listrik kepada rumah tangga miskin.

0: 106,1 Radio Cakra Krishna, cek informasi ke ruang gatekeeper Angga, silakan.
1: Ya, Intan, ada informasi masuk ini disampaikan oleh Mas Taufik. Beliau saat ini sedang menjemur hasil panen ya ini.
0: Waduh,
1: Intan.
0: Waduh, panen apa ini,
1: nah,
0: Angga?
1: Ini Mas Taufik. Beliau sedang panen padi.
0: Oh, panen padi, wah.
1: Betul. Ini sedang dijemur untuk padinya.
0: Mm-mm. Harga gabah berapa ya sekarang ya per kilonya?
1: Bisa disepil sih ini. Mm-mm. Mas Taufik.
0: Soalnya sama itu ya, kering dan basah kan beda harganya.
1: Nah, kalau ini Mas Taufik ini sepertinya jual dalam kondisi kering, Intan. Karena
0: iya,
1: ini
0: betul.
1: Dijemur sama beliau
0: dulu. Biasanya semakin kering semakin mahal, enggak?
1: Betul, soalnya saat ini kan juga harga tergantung proses pengiringannya juga, Intan.
0: Iya, betul.
1: Kalau pengiringannya masih manual bisa jadi lebih tinggi. Namun kalau untuk pengeringannya melalui alat bisa tidak terlalu tinggi.
0: Oh gitu, pakai alat itu yang gimana itu, Angga?
1: Sekarang ada teknologi oven, Intan.
0: Oh gitu, saya baru tahu. Betul. Itu ternyata bisa di itu ya, di oven ya.
1: Bisa, jadi oven khusus untuk pengeringan hasil panen padi dan juga jagung dan sebagainya itu saat ini sudah.
0: Kira-kira
1: ada,
0: hasilnya Intan. Semaksimal manual nggak ya?
1: Kalau hasilnya sih sama saja sih,
0: oh,
1: Intan.
0: Sama saja. Okay.
1: Namun untuk prosesnya lebih cepat yang
0: lebih cepat,
1: oven.
0: Ya.
1: Jadi kalau oven itu hanya membutuhkan waktu beberapa jam sudah kering. Namun untuk dijemur manual seperti yang dilakukan oleh Mas Taufik,
0: itu ya.
1: Nah itu juga membutuhkan beberapa hari. Biasanya berkisar 2 atau 3 hari, tergantung dengan kondisi cuaca juga, Intan.
0: Okay.
1: Dan beliau juga mengabarkan di kawasan Ngawi suhu udaranya cukup panas sekali, Intan. Ini 32 derajat Celcius untuk suhu udara di kawasan Kabupaten Ngawi, tempat tinggalnya Mas Taufik. Ini beliau saat ini masih menjemur hasil panen, menjemur gabah dan juga sambil makan ketela.
0: Waduh, mantep ini. Siang-siang makannya ketela, Mas Taufik.
1: Nah, ini tinggal kopinya ini.
0: Nah,
1: yang
0: kopinya
1: belum ada.
0: Atau mungkin es yang seger-segeran lah.
1: Betul, ya. Karena cuacanya juga panas, jika bisa disambi nge-es atau ngopi ya, Mas.
0: Mantep ini, Mas Taufik ya.
1: Ini Mas Taufik ini dijaga terus loh ini hasil panennya agar tidak dimakan ayam juga.
0: Betul,
1: ini.
0: Kalau ada ayamnya itu nanti disingkirkan, Mas ya.
1: Nah, soalnya takutnya nanti dimakan ayam.
0: Nah,
1: kalau enggak
0: betul.
1: Dijaga, nanti ayamnya berdatangan loh, mukbang nanti ayamnya.
0: Mukbang ya, betul sekali.
1: Bisa-bisa mukbang nanti ayamnya. Ada pesan masuk dari Bapak Sutrisno SMSC, Dewan Pengawas PDAM Nganjuk.
0: Okay.
1: Beliau menyampaikan sehubungan dengan adanya kebocoran pipa di wilayah Desa Macanan, Kecamatan Locarat akibat proyek galian drainase. Untuk sementara aliran air bersih di wilayah terdampak mengalami gangguan hingga proses perbaikan selesai. Dan untuk waktu pengerjaan perbaikan pipa PDAM hari Selasa jam 11:30 tadi hingga selesai. Untuk wilayah terdampak, ini ada area pelayanan Desa Macanan, Desa Gilis, Desa Genjeng, Desa Blimbing, dan wilayah sekitarnya. Dan nanti juga akan diinformasikan kembali oleh pihak PDAM Kabupaten Nganjuk apabila layanan PDAM sudah bisa digunakan di wilayah tersebut. Ada informasi masuk dari Bapak Tikno, perjalanan dari Pare menuju ke Malang saat ini melintas di kawasan Kandangan, Kabupaten Kediri, dilaporkan untuk arus lalu lintas masih lancar. Lalu ada Bapak Mamat, ini perjalanan dari Mojokerto mau ke Nganjuk via jalur alternatif saat ini sedang melintas di kawasan Ploso Jombang, tepatnya di dekat SPBU Ploso, melaporkan untuk arus lalu lintas di kawasan Ploso lancar juga, tidak ada kendaraan besar yang melintas pada siang hari ini. Dan cuaca dilaporkan cukup panas, Intan.
0: Oke, baik. Terima kasih untuk informasinya, Angga Sandi di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Cuaca cukup terik dan panas ya untuk di beberapa daerah seluruh cakra, dan tentunya untuk di siang kali ini aktivitas apa yang Anda lakukan ini Anda bisa kabarkan ya untuk perkembangannya, karena mengingat satu informasi dari Anda tentunya berguna bagi pengguna jalan yang lainnya.
4: Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat yang digunakan sebagai obat, yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini, telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina dan keperkasaan pada pria. X-Prime bukanlah obat kuat, tetapi kapsul alami yang membantu stamina tetap stabil sepanjang hari. Energi terjaga dan fokus kembali, pria tetap tangguh. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga dan perkasa, sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime. 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir untuk pria yang mau menang tanpa memaksakan tubuhnya, karena pria butuh stamina lebih. X-Prime, solusi stamina harian Anda.

Informasi kami sampaikan bahwasanya seorang perempuan yang berinisial YP yang berumur 45 tahun, warga dusun Gogodeso, Desa Gogodeso, Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar, ini meninggal dunia setelah melaksanakan sholat maghrib di sebuah musola di dusun Besole, Desa Darungan, Kecamatan Kademangan, Kabupaten Blitar. Kasih Humas Polres Blitar Aibtu Saiful Muheni membenarkan adanya kejadian tersebut. Menurut keterangan kepolisian, korban ini diduga meninggal dunia akibat serangan jantung. Sebelum kejadian, korban bersama suaminya yang berinisial S tiba di dusun Besole, Desa Darungan, Kecamatan Kademangan untuk melihat acara karnaval. Jadi pada sore itu, saat sound dalam acara karnaval sedang berhenti atau dalam kondisi off, korban kemudian melaksanakan sholat maghrib di sebuah musola. Setelah selesai sholat, korban masih mengenakan mukena dan duduk untuk berdoa atau wiritan. Namun secara tiba-tiba, korban terjatuh mengalami kejang, kemudian tidak sadarkan diri. Melihat kondisi tersebut, suami korban bersama warga berusaha memberikan pertolongan. Tim kesehatan dari Puskesmas Kademangan yang kebetulan berjaga di sekitar lokasi juga dipanggil untuk melakukan pemeriksaan. Setelah diperiksa, nadi korban diketahui lemah dan korban dalam kondisi tidak sadarkan diri. Korban kemudian dibawa ke Rumah Sakit Medika Utama Kanigoro untuk mendapatkan perawatan lebih lanjutnya. Pada jam 6 lebih 40 menit, korban dinyatakan meninggal dunia oleh petugas rumah sakit. Petugas kepolisian selanjutnya melakukan pendalaman dengan meminta keterangan dari sejumlah saksi termasuk suami korban untuk mengetahui kronologi kejadian. Berdasarkan keterangan yang dihimpun kepolisian, korban diduga itu mengalami serangan jantung.

Zona Cakra. Kertas sangat berguna untuk komunikasi tertulis dan menyebarkan informasi. Selain itu, kertas juga memiliki banyak kegunaan lain seperti mengemas barang, membungkus barang, fotografi, dan lain-lain. Penemuan kertas untuk pertama kali yang mengawali produksi kertas sampai saat ini dilakukan oleh bangsa China. Dilansir dari Britannica, pembuatan kertas pertama kali dilakukan pada 105 Masehi ketika Cai Lun, pejabat istana kekaisaran China, membuat selembar kertas menggunakan murbai dan serat kulit pohon lain bersama dengan jala ikan, kain tua, dan limbah rami. Dua insinyur di Inggris, Henry dan Sally Fordriner, membuat versi yang lebih baik pada tahun 1807. Setelah itu, mesin pembuat kertas semakin dikembangkan. Zona Cakra dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: 106,1 Radio Cakra Krishna, jam 11 siang lebih 50 menit ya. Cek informasi terlebih dahulu ke ruang gatekeeper Alvan, silahkan.
1: Ya, hari ini ada pemadaman untuk aliran air di wilayah Desa Macanan, Kecamatan Loceret, karena ada proyek galian drainase, sehingga untuk pipa air minum dari PDAM ini akan dihentikan sementara. Untuk wilayah yang terdampak ini ada di Desa Macanan, kemudian Desa Gilis, Desa Blimbing dan sekitarnya. Ini maksudnya di Kecamatan Loceret karena ada galian drainase, sehingga untuk pipa air dari PDAM harus dihentikan sementara. Untuk waktu penghentiannya ini dimulai hari ini, Selasa 22 September jam 11:30 siang sampai selesai nanti. Jadi untuk sementara akan padam di wilayah Desa Macanan, Kecamatan Loceret Nganjuk dan sekitarnya. Kemudian informasi lain tadi juga masuk disampaikan oleh Pak Yusuf, ini di kawasan Baron menuju Karanganjuk Kota sampai Sukomoro masih lancar, Intan.
0: Oke, baik, dari Alvan saya geser ke Angga, silakan.
2: Baik, kami meneruskan informasi dari Bapak Sutrisno SMSI selaku Dewan Pengawas PDAM Kabupaten Nganjuk. Okay. Terkait dengan perbaikan kebocoran pipa di Ngrengket yang dilaporkan oleh pendengar Radio Cakra Krishna, Bapak Sapuan. Dan kami juga meneruskan kepada Bapak Sapuan, dan beliau mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada PDAM Kabupaten Nganjuk atas gerak cepat dan penanganan yang sangat cepat dari PDAM Kabupaten.

0: Dan Nganjuk terkait dengan adanya kebocoran pipa di kawasan Ngerengket, Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Nganjuk. Lalu ada informasi masuk ini disampaikan oleh Bapak Cito. Ini beliau sedang berada di kawasan Mengkreng, masih istirahat di SPBU Mengkreng. Melaporkan untuk kondisi arus lalu lintas pada siang hari ini terpantau masih ramai lancar, tidak terlalu banyak kendaraan yang melintas. Namun harap waspada jika di sore hari nanti ada peningkatan volume kendaraan yang biasanya berada di jam-jam krusial seperti jam pulang kerja dan jam pulang anak-anak sekolah.
1: Okay.
0: Lalu ada informasi masuk ini disampaikan oleh Bapak Cito. Ini dari Rejo Agung, Ngoro. Arus lalu lintas laporkan lancar baik dari arah Jombang ke Kediri maupun Pare ke Jombang cukup lancar di kawasan Ngoro Jombang ini atau di Rejo Agung. Dan juga untuk siang hari ini cuacanya dilaporkan sangat panas. Lalu ada informasi masuk dari Mbak Christina. Ini beliau menanyakan ini terkait dengan SPBU yang self-service, Intan, yang okay. Kita bahas tadi.
1: Iya, betul.
0: Nah, itu kalau di Nganjuk itu di mana saja ya yang sudah ada, Intan?
1: Kalau setahu saya tadi sama Pak siapa ya, Hindra tadi ya, itu infonya ada di wilayah Guyangan, baratnya Timbangan Guyangan itu, Angga, yang ada di sisi selatan jalan, kalau tidak salah, betul.
0: Di situ ya. Iya. Soalnya beliau juga penasaran bagaimana
1: ya
0: sistemnya itu.
1: Ingin mencoba.
0: Nah, ingin mencoba pastinya pengalaman pertama buat mengisi BBM secara self service. Kalau di Surabaya seperti tadi ada beberapa pendengar yang melaporkan untuk di Surabaya saat ini juga
1: hampir semua itu pengisiannya secara manual sendiri.
0: Nah,
1: istilahnya ya.
0: Ini kan juga untuk mengantisipasi antrian yang memanjang ya, Intan.
1: Oke, okay. Tapi
0: kalau
1: memang sebenarnya ada plus minusnya sih, Angga. Nah, minusnya itu di mana ditakutkan itu yang tidak bisa atau yang tidak terbiasa itu kan menjadi apa ya istilahnya, kan
0: menjadi
1: cukup membahayakan juga.
0: Nah, apalagi
1: karena
0: jika belum ada sosialisasi terkait dengan cara penggunaannya juga.
1: Betul.
0: Cukup beresiko juga ya.
1: Iya, resikonya cukup tinggi, apalagi itu kan BBM loh, Angga.
0: Nah, betul. Jadi harus ada sosialisasi terlebih dahulu ya, Intan ya.
1: Harus
0: untuk
1: ada sosialisasi
0: masyarakat.
1: Jadi biar masyarakat itu mengetahui ya triknya, kemudian untuk caranya menuangkan itu seperti apa. Karena kalau kita di Nganjuk sendiri itu kan dilayani ya oleh petugas. Jadi kan kita tidak tahu konsepnya seperti apa, untuk cara penekanannya sendiri juga bagaimana begitu. Ya kan?
0: Betul. Baik, lalu ada informasi pesan masuk ini disampaikan oleh Mbak Siska.
1: Okay.
0: Ini saat ini berada di kawasan Ngimbang Lamongan, cukup jauh sekali ya ini.
1: Iya, jauh gitu ya.
0: Ini melaporkan untuk kawasan Ngimbang, arus lalu lintasnya terpantau lancar, juga tidak banyak kendaraan yang melintas di jalur utama Ngimbang arah ke Babat dan ke Kabu Jombang. Hanya didominasi oleh kendaraan roda 4 atau kendaraan besar juga, dan juga ada beberapa truk tronton yang melintas ke arah Lamongan. Jadi harap waspada ya seluruh jakra yang melintas di kawasan Ngimbang, karena jalur tersebut sudah menjadi jalur yang biasa dilewati oleh kendaraan besar, baik truk maupun kendaraan roda 4. Lalu ada informasi lagi masuk disampaikan oleh Mbak Lisa, ini sedang berada di kawasan Tembelang Jombang. Dilaporkan untuk Tembelang Jombang saat ini cuacanya panas sekali.
1: Okay.
0: Dan beliau masih di kawasan Tembelang saat ini di warung sedang membeli es. Dan lalu lintas juga dilaporkan oleh beliau masih lengang pada siang hari ini.
1: Okay.
0: Tidak terlalu banyak kendaraan yang melintas, Intan.
1: Oke, okay, baik, terima kasih untuk informasinya, Angga Sandi. Sebelumnya ada Alvan Amar di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
1: Jadi memang kalau kita berbicara mengenai self-service di SPBU ya, masih banyak pengendara yang belum mengetahui cara mengisi BBM dengan sistem itu. Pada layanan ini ya, jadi memang konsumen itu mengisi bahan bakar secara mandiri atau manual. Jadi mulai dari menyiapkan kendaraannya, hingga mengoperasikan nozzle pengisian BBM. Jadi sebelum mengisi itu harus dipastikan kendaraan dalam kondisi mesin mati dan posisi kendaraan berada sesuai dengan jalur dispenser BBM-nya. Jadi pas gitu ya. Dan selanjutnya konsumen dapat melakukan pembayaran sesuai mekanisme yang berlaku di SPBU tersebut. Kemudian memilih kira-kira jenis BBM apa yang dibeli, apakah Pertalite atau Pertamax, kemudian mengambil nozzle yang sesuai. Jadi nozzle yang diarahkan ke lubang pengisian tangki kendaraan dengan posisi yang tepat. Lalu tuasnya itu ditekan untuk memulai pengisian. Setelah jumlah BBM sesuai kebutuhan, itu jadi melepaskan tuasnya pelan-pelan dan kembalikan nozzle ke tempatnya. Pastikan tidak ada BBM yang tumpah sebelum menutup kembali tangki kendaraan. Jadi konsumen juga perlu mengikuti petunjuk keselamatan dan arahan petugas SPBU selama proses pengisian. A0852-9001-061 tentunya tuh di siang kali ini Sedulur Cakra, Anda masih bisa terus berkabar update terkini ya, jalur yang Anda lalui seperti apa, kondisi jalanan, karena mengingat siang kali ini jam-jam crowded biasanya, karena kan juga bebarengan jam-jam istirahat, tentunya perlu diwaspadai bagi Anda pengguna jalan.

0: Jangan kamu merasa lemah dan jangan bersedih, sebab kamu paling tinggi derajatnya jika kamu beriman. Quran Surat Al-Imran ayat 139.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: 106,1 Radio Cakra Krishna, jam 12 siang lebih 5 menit ya. Masih bersama dengan saya Intan Anggraini yang menemani aktivitas dan perjalanan Anda. Tentunya perjalanan Anda di siang kali ini bagaimana, apakah cukup menyenangkan atau tidak, atau mungkin Anda menjumpai kewaspadaan-kewaspadaan. Nah, tentunya ini Anda bisa sampaikan ya untuk informasinya ke kami melalui 0852-9001-061. Siang kali ini saya masih ditemani tugas gatekeeper, ada Alvan dan Angga yang siap menerima informasi dari Anda. Sedulur Cakra, Herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Naria, Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Hey bro, orderan Pak Agus yang Jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
2: Biasanya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya. Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
1: Iya ga? Kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih? Putus sama pacarmu?
3: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
2: Kayaknya itu mah sih ga, makan yang rutin Gi, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
1: Nah, bener tuh sih Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Naria.
3: Naria? Yang dipakai orang-orang tua itu. Masa iya aku harus minum obat asam urat?
1: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Naria itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Naria sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
3: Oke, kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Naria.
2: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.

Untuk mendapatkan Herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiata Herbal Naria terdekat, atau bisa juga hubungi Gatekeeper di 0852-9001-061. Untuk Anda sedulur cakra yang berada di wilayah Pare Kediri, untuk mendapatkan Herbal Naria, Anda bisa datang dan kunjungi di Wiata Herbal Naria Pare. Lokasinya berada di Jalan Raya Pare Kandangan, Desa Terte, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri. Sasaran dari pertigaan Pasar Sapi ke timur, kurang lebih 200 meter. Lokasi berada di utara jalan.

0: Jam 12 siang lebih 8 menit ya. Cek informasi ke ruang gatekeeper. Alvan silakan.
1: Ya, saat ini kita masih komunikasi dengan Kalaksa BPBD Kota Kediri Bapak Joko Arianto. Ini terkait dengan pohon tumbang yang menimpa bangunan. Informasi awal yang kita terima terjadi di Kelurahan Tosaren, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri. Ini sudah tersambung dengan Bapak Joko.
0: Oke, baik, terima kasih untuk informasinya Alvan Amar. Dari ujung telepon kita juga sudah tersambung dengan Kalaksa BPBD Kota Kediri Bapak Joko Arianto. Halo, selamat siang. Assalamualaikum Pak Joko.
2: Waalaikumsalam Mbak Intan, selamat siang.
0: Oke, baik, gimana Pak kabarnya siang kali ini? Kalau boleh tahu, sehat semangat nge?
2: Alhamdulillah tetap sehat semangat Mbak Intan.
0: Alhamdulillah, baik. Pak, yeah. Kami dapat informasi adanya pohon tumbang itu yang menimpa bangunan gudang di Kelurahan Tosaren, Kecamatan Santren, Kota Kediri. Mungkin bisa disampaikan Pak Joko untuk kronologi informasi tersebut seperti apa, Mbak?
2: Jadi hari Senin kemarin, Mbak, pukul 14.15 lah, kita mendapatkan laporan dari 112 terkait pohon tumbang batang gitu ya. Kemudian teman-teman pusat op itu langsung asesmen menuju ke lokasi. Lokasinya tepatnya di makam Ki Ageng Sufi Kelurahan Tosaren, Kecamatan Pesantren. Nah, emang di sana kita mendapatkan memang ada pohon batang patah, Mbak. Okay. Itu informasi dari warga, emang kejadian itu hari Minggu sekitar pukul 15 lah pohon patah, cuma kita dilaporinya kan dari Senin.
0: Okay.
2: Kemudian kita ke sana, memang kita dapati Mbak, pohon sono besar, diameternya kurang lebih 2,5 meter, jadi sangat besar sekali.
0: Okay.
2: Jadi memang pohon tersebut patah diduga dikarenakan lapuk Mbak, karena batang-batangnya memang besar tapi ada yang lapuk, jadi patah tumbang karena lapuk.
0: Oke, baik.
2: Ya, dampaknya emang mengenai gudang ini. Terus saya kami sudah lumayan cukup.
0: Oke, baik. Kemudian untuk
2: cukup panjang lah gudangnya hampir ya.
0: Kalau untuk gimana, proses Pak? Evakuasi sendiri Pak, itu kan karena mengingat untuk pohon sononya itu kan diameternya cukup besar ya. Apakah dari teman-teman BPBD sendiri ada mengalami kendala atau kesulitan Pak Joko?
2: Iya, kendalanya ada Mbak, karena kan diameter yang terlalu besar, terus aksesnya memang agak sulit dan terbatas. Kemudian kita juga langsung koordinasi dengan DLKP yang punya alat genso besar kan, genso kita kan nggak terlalu besar. Jadi kemarin kita itu potong-potong sebisa kita, tapi ada yang potong besar itu kita nggak bisa, kita koordinasi dengan DLKP untuk minta bantuan di sana, karena DLKP kan punya alat yang besar Mbak untuk gensonya.
0: Oh gitu, oke.
2: Ya, yang jelas alhamdulillah jam sore itu kemarin sudah selesai penanganan. Kalau salah jam 16 lebih 18 lah, teman-teman sudah bisa melakukan evakuasi yang sebisa mungkin.
0: Oke, baik. Jadi di lokasi sekarang sudah bersih ya Pak ya, di TKP untuk pohon tumbang?
2: Iya, bersih, tinggal yang besar. Sudah belum kita cek lagi sama TKP, sudah dianu belum. Nanti segera kita koordinasi lagi sama TKP.
0: Oke, baik. Kemudian untuk gudang yang terkena pohon tersebut Pak, apakah ada penghuninya itu? Itu kalau boleh tahu gudang apa Pak?
2: Gudangnya kasus ini laporan dari teman-teman itu atapnya yang rusak Mbak. Jadi panjang atapnya kurang lebih 50 sampai 6 meter lah rusak. Kemudian gedung panjangnya juga kurang lebih 50 meter. Jadi menerima beberapa ada barang dan material dagangan. Jadi sempat rusak yang setnya di dalam. Cuma kita nggak begitu dalamnya berupa apa. Kita kan cuma untuk penanganan aja, pertolongan itu nggak gitu. Kemarin waktu kita ke sana, kita juga koordinasi sama pihak kelurahan supaya ikut mendampingi di sana lah, kan wilayahnya sana. Jadi sudah lumayan ada barang-barang itu. Cuma kita nggak ngecek barangnya berupa apa nggak.
0: Oke, baik. Tapi dari kejadian tersebut tidak ada korban jiwa nggak Pak Joko?
2: Alhamdulillah aman Mbak Intan, nggak ada korban. Ya, selamat, cuma bangunan fisiknya dia rusak karena ketimpa pohon batang sono tadi.
0: Oh gitu, oke, baik, siap. Pak Joko, yang terakhir ini mungkin ada himbauan atau tambahan yang akan disampaikan kepada masyarakat ya, karena mengingat saat ini kan juga masih musim kemarau, monggo silakan.
2: Iya, Jadi mungkin ini kan musim kemarau, Mbak. Yeah. Jadi kan juga anginnya kadang kencang. Mungkin yang pertama adalah waspada peningkatan kecepatan angin. Jadi mungkin teman-teman yang mengendarai sepeda motor untuk hati-hati lah. Jadi kan banyak terpaan angin juga. Nanti kalau untuk menghindari lah, jangan sampai kalau pas angin kencang, jangan sampai berteduh yang di bawah reklame, pohon, jangan sampai seperti itulah. Kemudian yang paling penting lagi juga, ini kan kemarau, untuk cegah kebakaran lahan dan sampah, Mbak. Mm-hmm. Karena kan begitu kemarau kena sedikit, kena untuk merokok apa kan segera seperti itu, jadi nggak bahaya. Terus juga yang paling penting adalah untuk hemat air, Mbak. Karena kan masih kemarau, diprediksikan yeah. sampai Desember baru nanti hujan, insya Allah. Jadi untuk hemat air lah. Kemudian juga keluar lebih baik pakai masker lah, karena kan kondisi seperti ini kan bisa banyak debu dan resiko ISPA. Jadi seperti itu. Dan yang paling penting terakhir, kalau terjadi apa-apa segera menghubungi lapor Mbak Wali 112. Itu aja, Mbak.
0: Oke, baik. Siapa Joko, sebelumnya terima kasih ya atas waktu yang telah diluangkan siang kali ini.
2: Saya juga terima kasih kepada Radio Cakra Krishna yang selalu update berita ya.
0: Oke. Baik. Siapa Joko, terima kasih untuk informasinya.
2: Ya, sama-sama.
0: Selamat siang, selamat bertugas, sehat selalu nggih, Pak.
2: Ya, alhamdulillah, matur suwun, Mbak Ita.
0: Baik, selamat siang, assalamualaikum. Barusan saja kita berhasil tersambung dengan Kalaksa BBBD Kota Kediri, Bapak Joko Arianto, terkait dengan pohon tumbang yang menimpa bangunan gudang di Kelurahan Tosaren, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri.

0: 106,1 Radio Cakra Krisna jam 12 siang lebih 22 menit ya. Sudah waktunya jam makan siang. Apakah Anda sudah menyempatkan waktu untuk istirahat sejenak? Karena mungkin setelah perjalanan yang cukup panjang, ini Anda tentunya juga bisa kabarkan untuk informasinya ke kami melalui 0852-9000-1061. Cek informasi ke ruang gatekeeper, Angga silakan.
1: Ya Intan, ada informasi dari Bapak Tri Isbianto.
0: Oke.
1: Saat ini beliau sedang berada di kawasan Trawulan Mojokerto. Dan beliau sedang berada di tempat pembuat kerajinan, yaitu kerajinan, ini kalau dilihat dari videonya, kerajinan seperti arca ya Intan.
0: Oh gitu, oke.
1: Betul, untuk hiasan. Ini untuk lokasinya ada di Trawulan, Kabupaten Mojokerto.
0: Oke.
1: Nah ini di tempat yang dikirimkan video oleh beliau, ini ada beberapa kerajinan seperti dari arca, lalu ada juga seperti pot bunga dan juga patung-patung seperti patung zaman bersejarah, zaman prasejarah ini.
0: Okay.
1: Ada patung berbentuk hewan juga, ada juga patung dewa.
0: Oke, banyak ya untuk arcanya.
1: Banyak ini. Dan beliau tadi juga menanyakan, ini pohonnya kok bisa tumbang? Nah, pohon tumbang tersebut disebabkan oleh karena faktor usia ya Intan ya.
0: Yang pohon mana itu? Tumbang
1: yang di Kediri tadi.
0: Oh iya, karena lapuk, sudah lapuk, nah, makanya tumbang. Iya, betul.
1: Tadi juga dikatakan, diinformasikan oleh Kalaksa BPBD Kabupaten Kota Kediri pada Bapak Joko Arianto tadi untuk pohon yang sudah lapuk itu rawan tumbang ya.
0: Iya betul.
1: Jadi harap waspada.
0: Pohon jenis sono diameternya 2,5 meter.
1: Cukup besar sekali ya.
0: Besar sekali itu.
1: Ini kalau lapuk juga membahayakan sekali, apalagi ini kondisi musimnya berangin ya Intan.
0: Iya betul, musim kemarau. Nah, anginnya kan masih kencang-kencangnya kan.
1: Betul. Jadi jika masyarakat melihat pohon tersebut sudah lapuk, bisa langsung melapor ke BPBD setempat ya.
0: Betul.
1: Ini Pak Tri Isbianto menambahkan, untuk patung kerajinan ini mau dikirim ke Bali dan diekspor ke luar negeri.
0: Sampai diekspor luar negeri ini ternyata.
1: Iya,
0: ya.
1: Sampai ekspor luar
0: negeri. Kira-kira untuk
1: ya,
0: pengirimannya gimana ya ekspedisinya ini?
1: Bisa disepil ya Pak Tri.
0: Nah, bisa disepil ini untuk Pak Tri, gimana ini cara untuk pengirimannya? Karena kan pastinya ini kan cukup berat arcanya ini, patung-patungnya.
1: Untuk mengangkutnya dikabarkan oleh Pak Tri Isbianto ini pakai kren.
0: Oh pakai kren, betul. Naik truk, oh dia naik truk. Waduh,
1: dia naik truk.
0: Sudah keliling dunia ini dia ya.
1: Sudah
0: nantinya
1: nyampe, sudah mendunia ya.
0: Sudah mendunia malahan ini ya.
1: Dari Indonesia
0: mana?
1: Ini
0: Trawulan itu kan.
1: Nah betul, ini asalnya dari batu yang dipahat menjadi sebuah patung.
0: Wah luar biasa sekali. Kira-kira membutuhkan waktu berapa lama ya untuk proses memahatnya? Kan harus detail itu, setiap inci-incinya, ada titik spotnya kan, pasti ada kerumitan sendiri.
1: Pasti ini untuk pengrajinnya juga profesional banget
0: pasti
1: ya Intan ya.
0: Dong,
1: ini soalnya ini dipahat, bukan dengan dibuat dengan dibentuk secara instan, bukan, tapi manual dari batu langsung dipahat menjadi bentuk-bentuk seperti ada hewan, ada gajah.
0: Iya betul.
1: Lalu ada informasi masuk, ini disampaikan oleh Bapak Hendra. Ini perjalanan dari Kediri menuju ke Tulungagung saat ini sudah sampai di kawasan Keras, Kabupaten Kediri. Melaporkan untuk arus lalu lintas terpantau lancar. Ada Mas Irfan dari Prambon menuju ke Nganjuk Kota, saat ini melintas di kawasan Marjayeng. Dilaporkan untuk arus lalu lintas juga lancar, Intan.
0: Oke, baik, terima kasih Angga. Geser ke Alvan silakan.
2: Ya dari Pak Bagus tadi, perjalanan Kertosono menuju ke arah Mojokerto ini lewat Bandar Kedung Mulyo Jombang juga masih lancar dengan kendaraan pribadi yang ramai. Mbak Latifah di kawasan Peloso Jombang menuju ke arah Lamongan lewat jalur Ngimbang Lamongan juga masih lancar. Cuaca dilaporkan juga cukup panas di sana. Pak Putra Serengat Blitar ke arah Kediri Kota lewat Simpang 4 Talun-Alun Kota Kediri juga disampaikan masih lancar ke empat arah. Penumpukan hanya terjadi saat lampu merah. Ini menuju ke arah Jalan Doho dengan dominasi kendaraan pribadi. Untuk sepanjang luas jalur dari Serengat Blitar sampai ke Kediri Kota lewat Udanau tadi dilaporkan juga masih normal. Hanya beberapa ditemui truk muatan tebu di kawasan Udanau Blitar. Satu lagi Mbak Latifa di Warujaya Nganjuk menuju ke arah Pare Kediri. Ini lewat jalur Prambon menuju ke arah jembatan Jung Biru juga masih lancar. Cuaca dilaporkan juga merata panas, Intan.
0: Oke, baik, terima kasih informasinya Alvan dan Angga di Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
5: Joni, mau kemana?
6: Mau beli herbal Naria nih.
5: Emang siapa yang sakit?
6: Loh, herbal Naria kan bukan cuma untuk yang sakit. Oh. Juga bisa untuk membantu meningkatkan imun dan menjaga kesehatan kita. Hmm. Ada Naria CA, Gester, dan DM.
5: Wah, aku bisa minum juga dong kalau gitu.
6: Bisa banget. Oh. Ya udah, aku duluan ya.
5: Nitip sekalian.

Sementara itu, seorang warga Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, itu menjadi salah satu penumpang kapal Virgo yang dilaporkan tenggelam di perairan Laut Jawa. Beruntungnya, pria yang berusia 31 tahun tersebut berhasil ditemukan petugas dalam kondisi selamat. Pria tersebut diketahui bernama Deni Agung Prasetyo, warga Dusun Jatisari RT3 RW3, Desa Ngangkatan, Kecamatan Rejoso, Kabupaten Nganjuk. Deni diketahui menjadi salah satu penumpang kapal Virgo yang mengalami kecelakaan hingga tenggelam di perairan Laut Jawa. Setelah dilakukan pencarian, Deni akhirnya ditemukan dalam kondisi selamat. Kepala Desa Ngangkatan, Lasto Utomo, membenarkan bahwa Deni merupakan warganya. Menurutnya, Deni sejak kecil tinggal dan dibesarkan bersama kakeknya atas nama Sumadiran. Kabar mengenai keselamatan Deni pertama kali diketahui pihak desa setelah keluarga Deni yang berada di Jakarta menghubungi pemerintah Desa Ngangkatan Rejoso. Sebelumnya, kapal Virgo yang mengangkut ratusan penumpang dilaporkan mengalami kecelakaan dan tenggelam di perairan Laut Jawa. Dalam peristiwa tersebut, sejumlah penumpang dilaporkan meninggal dunia. Sementara proses pencarian dan evakuasi terhadap korban masih terus dilakukan.

0: Terima kasih untuk Anda yang masih setia di 106,1 Radio Cakra Krishna. Cek informasi ke ruang gatekeeper, Alvan, silakan.
1: Ya, tadi informasi juga disampaikan oleh Mbak Septi, ini untuk jalur Jombang menuju ke arah Madiun. Lewat arteri sampai di jalur Lemah Bangsa Radar masih lancar. Untuk siang hari tidak ada hambatan, kendaraan pribadi yang ramai. Mbak Latifah, untuk kawasan Prambun ini masih lancar intan dengan dominasi kendaraan pribadi.
0: Oke, baik. Terima kasih untuk informasinya, Alvan Amar di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.

Ingin belajar mengemudi mobil yang aman, nyaman, dan murah? Ceria solusinya. Di kursus mengemudi Ceria, biaya bisa diangsur, belajar privat, instruktur berpengalaman, dan menggunakan mobil baru dengan AC yang sejuk demi kenyamanan saat belajar. Kursus mengemudi Ceria menyediakan belajar dengan mobil matic dan manual. Jadi, jika ingin bisa cepat mengemudi mobil, segera daftar ke kursus mengemudi Ceria, Jalan Panglima Sudirman nomor 37 Nganjuk atau depan pos Pujahito Nganjuk. WhatsApp di 0852-3131-5440. 0852-3131-5440. Kursus mengemudi Ceria, dijamin murah, aman, dan cepat bisa.

0: Sementara itu di ujung telepon kita juga sudah berhasil tersambung dengan Area Manager Communication Relation dan CSR PT Pertamina Patra Niaga Regional Jatim Balinus terkait dengan cara mengisi BBM di SPBU Pertamina yang menerapkan self-service. Halo, selamat siang. Assalamualaikum Pak Ahad.
1: Waalaikumsalam.
0: Oke, baik, gimana kabarnya Pak siang kali ini? Jenengan sehat semangat ya tentunya.
1: Alhamdulillah, insya Allah sehat selalu kita semua.
0: Alhamdulillah, baik. Nah, ini tadi kita berbicara sedikit, berbincang mengenai di mana itu menerapkan self-service ya Pak ya, di SPBU yang ada di wilayah Kabupaten Nganjuk sendiri. Nah, ini kira-kira untuk edukasi saja Pak, sebelum memasuki atau masuk ke teknik pengisian, mungkin bisa dijelaskan kepada sedulur cakra, apa sih yang dimaksud dengan layanan SPBU self-service dan apa perbedaannya dengan layanan pengisian BBM yang selama ini dilayani oleh operator? Monggo Bapak.
1: Iya, baik. Jadi layanan SPBU self-service ini experience, kita menawarkan experience bagi pelanggan kami gitu ya. Itu untuk melakukan pengisian BBM ke kendaraannya sendiri secara langsung. Jadi memang bedanya hanyalah tanpa operator atau gitu ya. Jadi memang langsung pelanggan yang mengoperasikan mekanisme dari mulai merencanakan pengisiannya, menekan tombol angka-angka untuk jumlah literan yang dibutuhkan atau yang diinginkan, kemudian melakukan pengisian, mengambil nozzle atau selang dan mengisikan ke tangki kendaraannya. Ini kurang lebih sama. Yang kami lihat adalah dengan SPBU self-service ini kita bisa memaksimalkan peran operator atau petugas di SPBU untuk melayani antrian-antrian lain yang memang lebih panjang atau lebih padat antriannya sehingga bisa mengurai lebih cepat. Jadi antrian kami bagi di mana layanan SPBU self-service biasanya diperuntukkan untuk produk-produk non-subsidi seperti Pertamax series, mulai dari Pertamax 92, Pertamax Green 95, dan juga Pertamax Turbo 98. Pun juga dengan produk Dex series mulai dari Pertamina Dex Lite sampai Pertamina Dex. Ini memang layanan ini ditujukan untuk memudahkan dan juga memberikan prioritas kepada pelanggan yang sudah mengetahui kebutuhan BBM berkualitasnya seperti apa, kemudian ingin membeli dalam jumlah berapa secara kuantitasnya, itu menjadi kami ajukan layanan untuk self service. Nah, sementara untuk langkah-langkah atau tata caranya kurang lebih sama dengan yang ada operatornya. Pertama kita harus matikan mesin kendaraan di lajur yang sesuai. Okay. Kemudian kita mengisikan nominal atau jumlah liter maupun rupiah yang diperkenankan gitu kita mengisikan untuk kendaraan kita sesuai dengan tipe BBM-nya ya, pilihan produknya bisa Pertamax atau Pertamax Turbo atau yang lainnya misalkan Dex begitu. Kemudian sebelum bisa mengisikan, pembayaran dilakukan di awal. Jadi biasanya ini nominalnya di tertera gitu ya, kemudian dibayarkan dengan menggunakan metode cashless. Memang self-service ini erat dengan budaya cashless, bahwa kita mendorong masyarakat untuk terbiasa menggunakan transaksi non-tunai di SPBU lewat aplikasi My Pertamina yang memudahkan juga masyarakat untuk melaksanakan tanpa mempertimbangkan lamanya pengembalian uang tunai dan lain-lain. Tentunya self-service ini tidak ada operator yang standby, harus menggunakan cash sehingga mencegah kerumitan tersendiri pada saat harus menunggu kembalian uang tunainya. Kemudian pada saat setelah pembayaran akan keluar barcode dan barcode-nya akan dipindai atau di-scan seperti muncul di screen di layar mesin self-service juga. Okay. Kemudian bisa dibayarkan dan setelah selesai proses pembayarannya, transaksi berhasil, maka bisa memulai untuk mengambil selang atau nozzle-nya, kemudian isikan ke lubang tangki kendaraan masing-masing. Pun begitu, setelah nominal yang diinginkan selesai terpenuhi, selesai diisikan kendaraan, nozzle akan berhenti dan nozzle bisa dikembalikan ke perangkat dispenser SPBU-nya.
0: Oke, baik. Nah, itu kan tentunya setiap masyarakat masih awam ya Pak ya, terkait dengan pengisian secara manual. Dan terkait dengan penerapan self-service sendiri itu kan di wilayah Jawa Timur sendiri ya Pak ya, masih belum rata ya?
1: SPBU dengan sebaran titik tinggi permintaan konsumsi BBM non-subsidi terutama. Kalau kita melihat sudah mulai dari 2023 itu di ruas tol Trans Jawa sudah sebagian hampir sebagian besar area itu memiliki layanan self service. Kemudian juga di beberapa titik perkotaan yang tadi permintaan konsumsi BBM subsidi juga tinggi, itu juga kita siapkan perangkat self service. Okay. Yang tadi tujuannya adalah agar masyarakat juga mendapatkan experience langsung yang sudah memahami betul kendaraannya menggunakan produk BBM apa, jumlah liter yang dibutuhkan dalam volume untuk pembelian kendaraannya itu berapa. Jadi itu yang menjadi kunci layanan self-service menjadi nyaman bagi masyarakat.
0: Oke, baik. Kemudian untuk penerapan sistem self-service sendiri, Pak, ini baru pertama kali launching itu di tahun berapa?
1: 2023 tadi sudah mulai penerapan. Sebenarnya semenjak ruas tol Trans Jawa beroperasi, terutama di wilayah Jawa Timur ya, itu sudah kita siapkan sarana self-service. Karena tadi kecepatan waktu apa pengisian, antrian yang lebih ringkas dalam pengisian BBM pada saat beristirahat juga menjadi kunci rest area yang nyaman. Jadi kami bersinergi dengan lintas pihak bahwa memastikan bahwa salah satu aktivitas yang dilakukan di rest area yakni pengisian bahan bakar ulang kendaraan untuk berpergian selanjutnya lagi itu harus nyaman bagi masyarakat dan meminimalisir antrian.
0: Oke, baik. Nah, ini kira-kira mungkin bisa diberikan tips ya Pak ya, bagaimana caranya agar masyarakat untuk menggunakan sistem self-service ini lebih percaya sendiri, lebih percaya diri ya, karena kan banyak sekali masyarakat yang takut untuk memulai sistem tersebut.
1: Iya, di akun-akun media sosial, di beberapa akun resmi kami juga sudah melakukan konten edukasi gitu ya. Pun juga kalau kita cari di Instagram atau di Facebook atau di platform lain di media sosial, tata cara atau bagaimana sih, di YouTube juga ada bagaimana cara kita mengisi. Jadi masyarakat juga bisa melihat gitu ya, karena memang pada saat ini itu masih berupa opsi yang kami hadirkan bagi masyarakat yang mau mengisi secara konvensional dengan dibantu oleh operator pun juga tetap tersedia di seluruh SPBU. Tidak semua SPBU pun beralih menjadi self-service. Nah, self-service ini kembali lagi tawaran experience pengalaman bagi masyarakat yang pertama, okay, sudah memahami jenis produk yang digunakan untuk kendaraannya, sudah memahami jumlah literan volume yang ingin diisikan kendaraannya dengan perbandingan yang tersisa di indikator penentu BBM. Jadi mempermudah dan mempercepat prosesnya sebenarnya. Tapi kembali lagi bahwa masyarakat juga saat ini sangat mudah. Tetap ada petugas yang standby di SPBU. Nggak mungkin semuanya nggak ada operator gitu ya. Jadi memang pada saat ingin pertama kali mengisikan dan berhenti di jalur self-service, monggo silakan ditanya ke petugas security atau marshal atau pengawas SPBU atau operator yang bertugas di dispenser lainnya. Namun kami harapkan adanya self-service adalah untuk memberikan kenyamanan, mempermudah layanan, mempercepat layanan, dan juga memastikan bahwa masyarakat bisa mendapatkan experience pengisian BBM baik kendaraannya sendiri.
0: Oke, baik. Yang terakhir ini Pak Ahad, mungkin ada himbauan khusus dari Pertamina kepada masyarakat yang akan menggunakan fasilitas self-service untuk pertama kalinya. Monggo bisa disampaikan.
1: Baik, gunakan BBM sesuai dengan spesifikasi kendaraan, belilah sesuai kewajaran dan keperluan, tidak membeli secara berlebihan, dan pastikan bahwa layanan-layanan yang kami siapkan di SPBU mulai dari self-service, kemudian transaksi cashless bersama My Pertamina dengan beragam keuntungan dan promo yang terdapat di dalamnya, itu sebagai layanan tambahan kami bagi masyarakat untuk bisa menikmati kemudahan bertransaksi di SPBU dan juga menikmati kualitas kendaraan yang diisikan dengan BBM performa tinggi kami.
0: Oke, baik Pak Ahad, sebelumnya terima kasih ya atas waktu yang telah diluangkan siang kali ini.
1: Sama-sama Mbak Intan, terima kasih.
0: Oke, baik, selamat siang, tetap semangat Pak untuk aktivitas di siang kali ini, gak?
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barusan saja kita berhasil tersambung dengan Area Manager Communication Relation dan CR PT Pertamina Patraniaga Regional Jawa Timur Bali Nusa Tenggara Ahad Rahidi terkait dengan cara mengisi BBM di SPBU Pertamina yang menerapkan self-service.

0: Ayo Kuliner Radio Cakra Krishna.
1: Camilan gedok pisang asal Kediri yang sedang saya nikmati ini bukan makanan biasa, karena makanan ini dipercaya sudah ada sejak zaman kerajaan kuno di Kediri. Bahkan ada yang mengatakan gedok pisang menjadi kesukaan Dewi Sekartaji Putri dari kerajaan Jenggala. Dan sampai kini, gedok pisang masih menjadi salah satu makanan khas Kediri. Tidak seperti gedok pada umumnya yang biasa terbuat dari singkong, ubi atau sukun, gedok khas Kediri ini terbuat dari pisang. Pisang yang digunakan pun dipilih jenis pisang Raja Nangka. Pisang Raja Nangka dipilih karena memiliki cita rasa yang khas. Berbeda dengan pisang pada umumnya, rasa manis asam yang khas dan teksturnya yang agak keras membuat jenis pisang ini tidak

0: lembek ketika dikukus. Keduk pisang mampu bertahan selama 2 hingga 3 hari dalam suhu kamar. Sedangkan bila disimpan di dalam kulkas, bertahan hingga 1 minggu. Keawetan ini bukan karena penggunaan bahan pengawet yang dicampurkan ke dalam keduk pisang, melainkan karena proses memasaknya yang memerlukan waktu yang lama. Pisang yang menjadi bahan baku utama keduk pisang harus dikukus selama 10 jam. Hasil dari pengukusan selama 10 jam tersebut menghasilkan keduk pisang yang kesat dan awet. Proses pengolahan keduk pisang cukup sederhana. Pertama-tama, pisang dikupas dan dikukus setengah matang, kemudian dihaluskan dengan cara ditumbuk hingga menjadi adonan yang halus. Setelah adonan menjadi halus, kemudian ditambahkan gula sebagai pemanis. Adonan kemudian diaduk secara merata dan ditaruh di atas daun pisang, lalu dibungkus dengan cara digulung, dan pada kedua ujung daun disematkan lidi agar tidak lepas. Setelah itu, adonan yang telah dibungkus dengan daun pisang tersebut dikukus kembali agar adonan mengeras dan aroma daun pisangnya menjadi terasa. Keduk pisang memiliki cita rasa yang khas. Aroma dari pisang dan daun pisang juga memberikan sensasi tersendiri saat menyantapnya.
1: Ayo Kuliner dipersembahkan oleh Herbal Naria. Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: 106,1 Radio Cakra Krishna. Untuk di siang kali ini saya cek informasi terlebih dahulu ke ruang gatekeeper. Angga, silakan.
1: Baik Intan, tadi ada Bapak Andreas. Beliau sedang melintas di kawasan Beraan atau dekatnya Mengkreng. Mengabarkan tadi ada truk mogok di badan jalan. Okay. Dan saat ini masih dalam proses penanganan. Untuk truk mogok tersebut juga mengakibatkan sedikit kepadatan kendaraan di kawasan Beraan. Semoga untuk truk mogok tersebut cepat teratasi ya, Intan. Dan juga untuk para masyarakat yang sedang melintas di kawasan Beraan, harap waspada, harap hati-hati karena juga terjadi truk mogok tadi di badan jalan. Lalu ada informasi masuk disampaikan oleh Mas Hasril. Ini perbaikan jalan di sekitaran Samsat Jombang yang sejak beberapa hari yang lalu ke yang ruas utara atau arah ke Surabaya saat ini juga masih berlangsung. Terpantau kepadatan di kawasan Jogoroto Jombang atau tepatnya setelah flyover Peterongan ke timur, ini terjadi kepadatan arus lalu lintas karena arus lalu lintas harus bergantian karena ada perbaikan jalan tersebut. Dan arah ke timur yang sebelumnya ada dua lajur, saat ini hanya bisa dioperasikan sementara satu lajur untuk perbaikan jalan tersebut, Intan. Lalu ada informasi disampaikan oleh Bapak Tio. Ini berada di kawasan Tugu Jotos Baron, dilaporkan untuk arus lalu lintasnya saat ini masih ramai lancar. Ada Mbak Sari dari Blitar mau ke Nganjuk, saat ini sudah sampai di kawasan Pasar Ringging, arus lalu lintas dilaporkan terpantau ramai lancar, tidak ada kepadatan juga. Lalu ada Mbak Umi dari Diwek Jombang menuju ke Papar, saat ini sedang melintas di kawasan Pelemahan, melaporkan untuk arus lalu lintasnya terpantau lancar, Intan.
0: Baik, terima kasih untuk informasinya Angga Sandi di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: N0852-9001-061 tentunya untuk di siang kali ini sedulur cakra Anda masih bisa terus berkabar update terkini jalur yang Anda lalui seperti apa, jalur utama ataupun jalur dalam kota ya. Dan siang kali ini sudah mendekati jam 1 siang, saya Intan Anggraini, waktunya bergeser. Selamat siang, selamat beraktivitas.

0: Bertakwalah kepada Allah dimanapun berada, dan ikutilah perbuatan buruk dengan perbuatan baik, niscaya itu menghapusnya. Dan bergaulah dengan manusia dengan akhlak yang luhur. Hadis riwayat Tirmizi.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Baik, selamat siang seluruh cakrak. Anda masih mendengarkan 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Bagaimana kabar Anda pada siang hari ini? Kami berharap apapun yang sedang seluruh cakra jalankan selalu diberikan kelancaran dan hasil yang menyenangkan. Kali ini kembali bersama saya, Angga, dibantu tugas gatekeeper ada Alvan Amar, Intan Anggraini, Erika Dwi, dan Imalana yang siap menerima informasi dari Anda pada siang hari ini. Bagi seluruh cakra yang tengah berdalam perjalanan, bagaimana pantauan arus lalu lintas di jalur yang sedang Anda lewati, atau mungkin kewaspadaan di sekitar Anda, dapat Anda kabarkan di 0852 9001061. Sedulur cakra, herbal naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal naria, Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Kisah inspiratif bersama Herbal Naria.
2: Nama saya Haji Abdurrahman dan alamat di Dusun Kelumpit RT1 RW 6 Desa Sumbersuko, Kecamatan Sumbersuko, Kabupaten Lumajang. Saya menderita sesak napas dan mudah lelah. Untuk sakitnya sudah sekitar 5 tahun. Pas waktu sakit yang saya rasakan itu sulit untuk bernapas, terutama di waktu siang dan sore hari. Mudah pusing dan lelah saat beraktivitas. Pernah periksa namun sesak napasnya tuk kambuh lagi. Saya mengkonsumsi herbal naria di Asansi. Habis satu paket itu sudah ada perubahan. Alhamdulillah saat ini saya napasnya jarang kambuh lagi dan badan terasa enak. Jadi bisa melakukan aktivitas dengan herbal naria obat pilihanku.

0: Kisah inspiratif bersama Herbal Naria ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Naria. Untuk mendapatkan Herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiyata Herbal Naria terdekat. Herbal Naria bisa didapatkan di Wiyata Herbal Naria Wates, tempatnya di Jalan di Ruko Merah Bondo Wates, Jalan Raya Kediri Wates, Desa Wates, Kecamatan Wates, Kabupaten Kediri. Sasaran dari Koramil Wates Kediri ke barat kurang lebih 300 meter. Dari SPBU Bondo Wates ke timur kurang lebih 300 meter di selatan jalan. Baik, seluruh cakra, langsung saja kita cek informasi ke ruang gatekeeper. Silakan, Ima.
1: Ibu Siti ini tadi sudah sampai di Simpang Limang Gumul. Untuk arus lalu lintasnya dari arah Pare ya, beliau ini aman lancar, belum ada hambatan yang berarti. Cuaca pun juga cukup terik di wilayah Simpang Limang Gumul. Dan Angga, ini tadi saya lihat dari videonya Ibu Siti, okay, bahwasanya di Simpang Limang Gumul itu banyak sekali but-but begitu, Angga. Okay. Karena kan ini tadi ada event Hari Kodim Nasional begitu. Jadi banyak booth yang sudah dipasang dan sekalian juga akan ada event Hari Santri Nasional gitu. Jadi sudah banyak booth terpasang. Jadi buat seluruh cakra mungkin yang akan melintas di wilayah tersebut, harap berhati-hati dan tingkatkan kewaspadaan ya, karena bahwasanya ada beberapa yang lagi persiapan juga ini di Simpang Lima Gumul untuk mendirikan stand-stand bazarnya ya. Lalu beralih ke informasi selanjutnya, kami dapat satu informasi lagi dari Bapak Bambang. Ini tadi melintas dari wilayah Jombang menuju ke Nganjuk sudah sampai di Mengkreng. Okay. Arus lalu lintas di wilayah Mengkreng sudah cukup lancar, belum ada hambatan yang berarti juga. Cuaca pun juga masih terpantau sangat terik di wilayah Mengkreng pada hari ini. Selanjutnya ada Ibu Nurma, ini tadi melintas di wilayah Sarangan. Arus lalu lintasnya selama perjalanan dari arah Nganjuk ini belum ada hambatan yang berarti juga, karena siang hari ya, jadi belum ada peningkatan volume kendaraan juga di wilayah Sarangan. Untuk cuaca hari ini pun juga masih terpantau sangat terik ini ya. Lalu beralih ke informasi selanjutnya dari Mbak Mila, ini tadi sudah sampai di wilayah Saradan dari arah Madiun. Arus lalu lintasnya juga terpantau ramai lancar, banyak kendaraan truk bermuatan berat, jadi diharap hati-hati selama perjalanan. Bagi kendaraan roda 2, harap menggunakan masker saat keluar rumah ya, karena bahwasanya musim kemarau seperti ini banyak debu yang bertebaran juga ya, Angga ya. Okay. Takutnya nanti pilek atau bagaimana, apalagi musimnya lagi musim pancaroba ini ya. Nah, karena
0: ini rawan penyakit juga,
1: betul,
0: ya,
1: kalau musim pancaroba ini. Dan untuk saat ini pun juga banyak yang diindikasi influenza tipe A itu loh, Angga. Okay. Nah, jadi buat para pengendara yang mungkin akan beraktivitas di luar rumah, selalu menggunakan masker ya untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Cuaca hari ini di wilayah Saradan juga masih cukup panas ya. Jadi kalau keluar rumah juga harus pakai sunscreen atau sunblock gitu ya, enggak ya. Meskipun laki-laki itu kadang kalau semisal pria itu agak sulit untuk memakai sunblock gitu ya. Angga suka pakai handbody enggak ini?
0: Kalau saya juga selalu pakai ini, apalagi saat ini kan cuacanya jika siang hari kan juga panas
1: kering,
0: ya Ima ya.
1: Biar enggak kering.
0: Biar enggak ya kering. Kan? Dan betul, untuk menjaga kesehatan kulit juga, Ima.
1: Betul. Jadi selalu pakai sunblock ataupun sunscreen begitu ya, minimal hand body lah kalau mau keluar rumah ya kan, Angga ya. Selanjutnya kami dapat informasi lagi dari Bapak Juna, ini tadi melintas di jembatan Ngujang 1. Arus lalu lintasnya lumayan padat di wilayah Ngujang 1. Banyak kendaraan truk bermuatan berat juga, dan untuk cuaca pun juga masih terpantau terik, Angga.
0: Oke, baik, terima kasih Malana di ruang gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Baik, seluruh cakra, untuk saat ini cuaca di Jawa Timur dan sekitarnya ini sudah mulai memasuki musim pancaroba ya, seluruh cakra. Dan ini juga kasus keluhan influenza tipe A dan infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA meningkat di sejumlah wilayah di Jawa Timur. Meski tren kasus berbeda-beda antar wilayah, ini Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak meminta rumah sakit dan fasilitas kesehatan meningkatkan kewaspadaan serta memastikan pasien mendapatkan penanganan sesuai kondisi medisnya. Beliau menyebut di salah satu puskesmas di Kota Malang, kasus influenza tipe A mulai menurun. Namun di sejumlah wilayah lain mulai mengalami peningkatan. Karena itu rumah sakit diminta tidak menganggap ringan pasien dengan keluhan influenza dan memberikan penanganan baik melalui lewat jalan maupun rujukan jika kondisi pasien membutuhkan penanganan lebih lanjut. Meski terjadi peningkatan keluhan influenza A dan ISPA, hingga saat ini belum ada laporan rumah sakit di Jawa Timur yang kewalahan hingga harus menolak pasien. Pemerintah Provinsi Jawa Timur masih terus memantau perkembangan kasus di berbagai daerah dan masyarakat juga diimbau memperhatikan kondisi kesehatan dan segera mendapatkan pemeriksaan apabila mengalami keluhan yang membutuhkan penanganan medis. Baik, untuk seluruh cakra yang baru saja bergabung, dapat Anda kabarkan informasi terbaru di sekitar Anda melalui gatekeeper kami di 0852-9001061. Tak lupa, jangan lupa follow media sosial kami di Instagram @1061cakrakrisna dan Facebook Radio Cakra Krisna. Jangan lupa kunjungi portal berita kami di cakrakrisna.com.

Baik, seluruh Cakra masih di 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Bagaimana kondisi wilayah Anda saat ini dapat Anda kabarkan di 0852-9001061. Dan bagi seluruh Cakra, jangan lupa follow media sosial kami di Facebook Radio Cakra Krishna dan Instagram @1061cakrakrishna. Tak lupa juga kunjungi website kami di cakrakrishna.com. Kebakaran terjadi di kawasan pemukiman Desa Purwo Asri, Kecamatan Wono Asri, Kabupaten Madiun, pada hari Senin 21 September 2026. Api awalnya membakar lahan tebu, namun kemudian merembet hingga mendekati kandang kambing milik warga. Kondisi ini sempat membuat warga panik karena lokasi kebakaran berada tidak jauh dari pemukiman. Warga bersama petugas pemadam kebakaran langsung melakukan upaya pemadaman untuk mencegah api semakin meluas dan membahayakan bangunan di lokasi sekitar api. Dan api berhasil dikendalikan dan dipadamkan, kemudian petugas melakukan pembasahan untuk memastikan tidak ada bara yang kembali menyala. Sementara bagian kandang kambing yang terdampak juga menjadi perhatian dalam penanganan. Kebakaran lahan di tengah kondisi musim kering perlu diwaspadai karena tanaman semak yang kering dapat membuat api lebih mudah untuk merembet. Masyarakat diimbau tidak melakukan pembakaran lahan sembarangan dan segera melaporkan kepada petugas apabila melihat api atau kepulan asap di sekitar pemukiman maupun lahan terbuka. Beralih ke informasi selanjutnya, Selur Cakra. Saat ini PLN UP3 Mojokerto menargetkan sekitar 1.500 rumah tangga miskin menerima bantuan pemasangan listrik gratis sepanjang 2026. Bantuan ini ditunjukkan untuk masyarakat kurang mampu yang memenuhi persyaratan. Asisten Manajer Niaga dan Pemasaran PLN UP3 Mojokerto, Ari Ahmad, menjelaskan terdapat beberapa skema bantuan listrik yang dapat diterima masyarakat. Salah satu skema yang tersedia adalah Bantuan Pasang Baru Listrik atau BPBL. Program ini mencakup pemasangan instalasi listrik beserta biaya penyambungan, sertifikat layak operasi atau SLO hingga pengisian token listrik perdana. Pemerintah menetapkan bantuan tersebut bagi rumah tangga tidak mampu yang memenuhi kriteria dan persyaratan yang telah ditentukan. Masyarakat yang membutuhkan bantuan listrik diimbau memastikan data dan persyaratannya sudah sesuai dengan ketentuan, termasuk status sebagai rumah tangga yang belum menjadi pelanggan PLN, serta berada di wilayah yang telah tersedia jaringan listrik. Program bantuan ini diharapkan dapat memperluas akses listrik dan meningkatkan rasio elektrifikasi bagi masyarakat yang belum menikmati sambungan listrik secara layak.

Ingin belajar mengemudi mobil yang aman, nyaman, dan murah? Ceria solusinya. Di kursus mengemudi Ceria, biaya bisa diangsur, belajar privat, instruktur berpengalaman, dan menggunakan mobil baru dengan AC yang sejuk demi kenyamanan saat belajar. Kursus mengemudi Ceria menyediakan belajar dengan mobil matic dan manual. Jadi, jika ingin bisa cepat mengemudi mobil, segera daftar ke kursus mengemudi Ceria, Jalan Panglima Sudirman nomor 37 Nganjuk atau depan pos Pujahito Nganjuk. WhatsApp di 0852-3131-5440. 0852-3131-5440. Kursus mengemudi Ceria, dijamin murah, aman, dan cepat bisa.

0: Bexler Cakra, Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB, mencatat kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di 4 wilayah. Pada periode Senin 21 hingga Selasa 22 September 2026, Kabupaten Mesuji, Lampung, Trenggalek Jawa Timur, serta Banyumas dan Cilacap Jawa Tengah. Ini di Mesuji, lahan sekitar 4 hektar terbakar dan api telah berhasil dipadamkan. Di Kabupaten Trenggalek, karhutla terjadi di Desa Ngadirenggo, Kecamatan Pogalan pada Minggu 20 September. Api menjalar dari area pemajakan menuju kawasan hutan atau perhutani dan luas lahan yang terbakar diperkirakan sekitar 4 hektar. Pemadaman dilakukan secara manual menggunakan kepyok dan pembuatan sekat bakar. Api berhasil dipadamkan pada Senin dan petugas masih melakukan pemantauan. Sementara itu, kebakaran di Banyumas diperkirakan membakar sekitar 5 hektar lahan dan hingga Senin belum sepenuhnya padam. Sedangkan di Cilacap sekitar 15 hektar lahan terbakar dan api telah berhasil dipadamkan. BNPB mengingatkan masyarakat tetap waspada di tengah musim yang kering dan tidak melakukan pembakaran lahan dan melaporkan apabila bertemu dengan titik api. Baik, Sulur Cakra, saat ini BMKG Maritim Tanjung Perak memperkirakan kondisi cuaca maritim pada Provinsi Jawa Timur di 23 September besok mulai jam 7 selama 24 jam, wilayah laut Jawa bagian timur dan selat Madura diperkirakan berawan tebal dengan angin dominan dari timur dengan kecepatan maksimum masing-masing 29 knot atau sekitar 54 km per jam dan 27 knot atau sekitar 50 km per jam. Untuk ketinggian gelombang di laut Jawa bagian timur diperkirakan mencapai 0,8 hingga 1,6 meter. Sementara di selat Madura berkisar antara 0,5 hingga 1,4 meter. Di perairan selatan Jawa Timur juga diperkirakan berawan tebal dengan angin dominan dari arah timur hingga 24 knot atau sekitar 44 km per jam. BMKG memperkirakan gelombang di perairan selatan Jawa Timur bisa mencapai 1,3 hingga 3,4 meter. Kondisi ini perlu menjadi perhatian bagi masyarakat yang beraktivitas di laut, termasuk nelayan dan pengguna jasa pelayaran. Masyarakat diimbau tetap memperhatikan perkembangan informasi cuaca maritim dari BMKG sebelum melakukan aktivitas di wilayah perairan. Baik, Sulur Cakra, di menit ke-29 jam 1 siang, kita kembali cek informasi ke ruang gatekeeper. Silakan Ima.
1: Informasi kami terima di wilayah Puncak Gunung Wilis bahwasanya api ini masih ada di wilayah Puncak Gunung Wilis ya, dan terkepung jurang curam. Dan upaya menjinakkan kebakaran hutan di atap Gunung Wilis juga kini masih berkejaran dengan rintangan alam. Dinding tebing yang sangat terjal dan jurang menganga ini menjadi penghalang utama regu pemadam di garis depan. Hingga minggu kemarin ya Angga, bahwasanya ada dua titik api yang masih terpantau bertahan di pegunungan Puncak dan belum sepenuhnya berhasil untuk dipadamkan. Menembus jurang dengan sekat manual, operasi pemadaman di medan ekstrim ini telah berlangsung maraton sejak Jumat kemarin dan sebanyak 400 personil gabungan itu dikerahkan mendaki lereng untuk memutus rantai api. Dan kemarin juga sempat beberapa waktu yang lalu kami itu berhubung dengan BPBD Nganjuk ya, bahwasannya untuk bukan BPBD, maksud saya BMKG Nganjuk terkait dengan kebakaran di wilayah Gunung Wilis itu per hari ini memang sudah berkurang sangat signifikan, karena sebelumnya itu yang di wilayah Ngliman Sawahan ya Angga, kalau yang di wilayah Nganjuk itu, nah itu sebelumnya ada 11 titik kebakaran hutan dan lahan di wilayah Gunung Wilis. Namun per hari Minggu kemarin itu sudah berkurang menjadi 2 titik api saja. Namun ya itu tadi, untuk 2 titik api itu masih sangat sulit untuk dipadamkan karena terkepung jurang yang sangat curam. Kita doakan bersama-sama saja ya Angga ya, semoga untuk titik apinya juga bisa segera dipadamkan dan para pemadam kebakaran, BPBD maupun pihak BMKG atau penggiat api ini bisa cepat memadamkan api dengan selamat dan tidak ada memakan korban ya. Karena bahwasannya seperti yang kita ketahui kan jurangnya juga sangat curam ya Angga ya.
0: Iya,
1: jadi
0: betul.
1: Kan kalau misal pakai waterbombing juga akan sedikit susah karena angin pun juga bertiup lumayan kencang. Pakai kalau yang di manual gepyok ya. Gepyok ya gepyok. Yang biasa yang manual itu loh. Nah, itu kan juga apa ya bikin kayak semisal jadi orang-orangnya tuh di tengah jurang gitu loh, Angga.
0: Betul.
1: Nah, nanti takutnya kalau kepleset kan juga memakan korban jiwa.
0: Jadi untuk tim yang memadamkan api juga harus berhati-hati ya.
1: Betul, harus berhati-hati juga biar pulang dengan selamat gitu ya. Lalu beralih ke informasi berikutnya. Ini kami dapat informasi dari PLN ULP Mojokerto Kota untuk pemadaman listrik sementara pada hari Rabu besok.
0: Dimana?
1: 23 September 2026. Untuk tepatnya ada di beberapa titik wilayah ya Angga ya. Untuk di jam 9 pagi sampai dengan jam 3 sore ini akan ada di Kecamatan Soko, tepatnya di Desa Mojoranus Bagian, Perumahan Bumi Riverside, Usianto Pabrik Sepatu dan sekitarnya. Untuk pemadaman listrik sementara ini dikarenakan ada penggantian panel gardu distribusi. Selanjutnya masih di hari yang sama ya, 23 September 2026 hari Rabu, jam 9 pagi sampai dengan jam 12 siang untuk wilayah pemeliharaannya ada di Kecamatan Belanggu, tepatnya di Desa Jerambe, Dusun Kauman dan sekitarnya. Untuk pengerjaan ini dikarenakan ada penggantian trafo distribusi. Lalu di hari Kamis 24 September 2026 sama masih di wilayah Mojokerto Kota, untuk jamnya di jam 2 siang sampai dengan jam 4 sore, wilayah pemeliharaan ada di Kecamatan Jetis, tepatnya di Desa Mojorejo, Dusun Pantesrejo, lalu di PT Bioenergi dan sekitarnya. Untuk pemadaman listrik sementara ini dikarenakan ada penggantian trafo distribusi. Angga.
0: Oke, baik, terima kasih Himalana di ruang Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Baik, seluruh cakra, untuk kebakaran hutan dan lahan atau karhutlah di kawasan Gunung Wilis, wilayah Kabupaten Nganjuk, saat ini sudah mulai terkendali ya seluruh cakra. Seluruh titik api yang sebelumnya ditemukan sudah beberapa berhasil dipadamkan, dan berdasarkan pemantauan tim gabungan melalui darat dan udara, area terdampak di RPH Gedang Klutuk juga sudah tertangani. Di wilayah RPH Gedang Klutuk sendiri, area terdampak meliputi petak 24, sekitar 7 hektar. Petak 23C sekitar 5 hektar dan petak 18C sekitar 5 hektar. Sementara pemantauan melalui aplikasi Simpongi KLHK menunjukkan tidak ada hotspot secara visual dan tidak lagi terlihat asap di lokasi kebakaran Gunung Wilis. Dan penanganan kini beralih pada pemantauan, monitoring, dan kesiapsiagaan lanjutan untuk mengantisipasi kemungkinan api kembali menyala. Posko siaga karhutla juga telah didirikan di Balai Desa Ngliman, Kecamatan Sawahan. Sementara Kepala BPBD Nganjuk, Bapak Sutomo, mengimbau masyarakat segera melaporkan jika menemukan titik api atau kepulan asap.

Baik, sedulur cakra, untuk informasi yang masuk di ruang gatekeeper sejauh ini, kondisi di Kabupaten Nganjuk dan sekitarnya masih aman ya, sedulur cakra. Dan bagaimana update kondisi di wilayah Anda, dapat Anda kabarkan di 0852-9001061. Gunung Semeru di Kabupaten Lumajang dan Malang, Jawa Timur, kembali menunjukkan aktivitas vulkanik yang tinggi. Berdasarkan laporan pengamatan PVMBG periode 22 September 2026, jam 6 pagi hingga jam 12 siang ini, tercatat 30 kali letusan dengan amplitude 10 hingga 22 mm dan durasi 69 hingga 146 detik. Selain itu, terjadi 9 kali guguran dan 3 kali hembusan. Aktivitas lainnya berupa 1 kali gempa tremor harmonik dan 2 kali gempa tektonik jauh. Secara visual, Gunung Semeru tertutup kabut sehingga asap kawah maupun letusan tidak bisa teramati. Cuaca di sekitar Gunung Semeru juga dilaporkan cerah dengan suhu 22 derajat hingga 27 derajat Celcius. Saat ini Gunung Semeru masih berstatus level 3 atau siaga. Saat ini PVMBG mengingatkan masyarakat tidak melakukan aktivitas di sektor tenggara sepanjang Besuk Kobokan hingga 13 km dari puncak serta tidak beraktivitas dalam radius 5 km dari kawah karena rawan oleh lontaran batu pijar. Masyarakat juga diminta mewaspadai potensi awan panas guguran, guguran lava dan lahar di sepanjang aliran sungai yang berhulu di puncak Semeru, terutama Besuk Kobokan, Besuk Bang, dan Besuk Sat. Baik, seluruh cakra, masih terkait dengan Gunung Semeru. Saat ini Gunung Semeru kembali mengalami erupsi pada jam 1 lewat 11 menit atau sekitar 30 menit yang lalu. Dan berdasarkan informasi dari PVMBG, tinggi kolom abu tidak teramati karena kondisi visual gunung. Erupsi tersebut terekam pada seismogram dengan amplitude maksimum 22 mm dan durasi sekitar 2 menit 5 detik. Saat ini Gunung Semeru masih berstatus level 3 atau siaga, dan masyarakat tetap diminta tidak melakukan aktivitas di sektor tenggara sepanjang Besuk Kobokan hingga 13 km dari puncak. Dan di luar jarak tersebut, warga juga diminta tidak beraktivitas dalam radius 500 meter dari tepi sungai sepanjang Besuk Kobokan karena berpotensi terdampak perluasan awan panas dan aliran lahar hingga sekitar 17 km dari puncak.

Manfaat karena aromanya yang manis. Kayu manis, cinnamomum adalah salah satu bumbu makanan tertua yang digunakan manusia. Bumbu ini digunakan di Mesir kuno sekitar 5.000 tahun yang lalu. Kayu manis juga secara tradisional dijadikan sebagai suplemen untuk berbagai penyakit. Dengan dicampur madu, misalnya untuk pengobatan penyakit radang sendi, kulit, jantung, dan perut kembung. Beberapa jenis kayu manis dapat tumbuh pada ketinggian hingga 2.000 meter di atas permukaan laut. Namun, kayu manis akan berproduksi baik bila ditanam pada daerah dengan ketinggian 500 hingga 1.500 meter di atas permukaan laut. Bila ditanam di daerah kurang dari 500 meter di atas permukaan laut, tanaman akan tumbuh lebih cepat, namun kualitas kulit kayunya rendah, yaitu ketebalan kulit dan aromanya berkurang bila dibanding jika ditanam di daerah yang lebih tinggi. Kandungan kayu manis ternyata juga bisa didapatkan dari herbal Nariah DM yang bisa membantu mencegah dan mengobati penyakit gula darah atau diabetes mellitus.

sebagai super flu dilaporkan meningkat di sejumlah wilayah Jawa Timur, dan seiring meningkatnya aktivitas influenza di kawasan Asia Tenggara, Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto mengakui terjadi kenaikan keluhan ISPA dan influenza di sejumlah layanan kesehatan. Beliau meminta rumah sakit di Jawa Timur, terutama rumah sakit milik pemerintah Provinsi Jawa Timur, meningkatkan kewaspadaan dan melakukan screening terhadap pasien dengan gejala yang menyerupai influenza A. Karena kondisi awalnya yang dapat sembuh sendiri bisa memburuk ketika daya tahan tubuh menurun atau terjadi komplikasi. Meskipun terjadi peningkatan kasus, hingga Selasa 22 September 2026, belum ada laporan rumah sakit di Jawa Timur yang mengalami lonjakan kasus influenza A hingga harus menolak pasien. Pemprov Jawa Timur terus melakukan pemantauan kondisi layanan kesehatan, dan masyarakat juga diimbau menjaga kesehatan dan segera memeriksakan diri apabila mengalami keluhan yang mengarah pada infeksi saluran pernafasan. Baik, seluruh cakra masih di seputaran Jawa Timur, ini kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Pegunungan Kawi hingga saat ini masih ditangani tim gabungan melalui jalur darat dan udara. Luas area yang terbakar diperkirakan mencapai sekitar 1.500 hektar. Pemadaman terkendala medan pegunungan yang terjal serta angin kencang yang menyulitkan petugas mendekati titik api. Administrator Perum Perhutani KPH Malang, Klik Jatmiko, menyebut, angin kencang membuat api lebih cepat menyebar dan meningkatkan risiko bagi petugas di jalur darat. Kondisi tersebut juga menghambat pemadaman menggunakan helikopter waterbombing, bahkan penerbangan harus dihentikan apabila kecepatan angin melebihi batas aman. Tim gabungan tetap melakukan penyisiran dan pemantauan di sejumlah titik, dan puluhan personel juga telah disiagakan untuk memantau pergerakan api dan sisa bara atau titik api yang masih terpantau di kawasan Pitrang, Kabupaten Blitar, dan Batu Tulis, Kabupaten Malang. Sementara untuk Gunung Butak dan Kawijanang, dipastikan sudah tidak terdapat titik api. Warga di sekitar lereng Pegunungan Kawi diminta tetap tenang, namun harus tetap waspada.

Baik, Sedulur Cakra, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Kabupaten Nganjuk menggelar rapat paripurna pada hari Senin 21 September 2026 dengan agenda pengesahan dan penetapan persetujuan bersama Raperda Perubahan APBD Kabupaten Nganjuk dan Nota Keuangan Tahun Anggaran 2026. Dalam rapat tersebut bersama Bupati Nganjuk menyepakati Perda Perubahan APBD 2026. Ketua DPRD Nganjuk Tati Teru Cahyono menyampaikan APBD Kabupaten Nganjuk yang sebelumnya sekitar 2,5 triliun rupiah setelah perubahan anggaran keuangan atau PAK bertambah sekitar 150 miliar rupiah sehingga total menjadi sekitar 2,6 triliun rupiah. Penambahan anggaran disesuaikan dengan kebutuhan dan prioritas masing-masing organisasi perangkat daerah. Setelah disepakati dalam rapat paripurna, Perda Perubahan APBD 2026 selanjutnya disampaikan kepada Gubernur Jawa Timur untuk proses evaluasi sebelum ditetapkan dan dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Nganjuk. Perubahan APBD ini juga diharapkan dapat meningkatkan pendapatan asli daerah atau PAD serta mendorong aktivitas UMKM. Baik, masih di Kabupaten Nganjuk, Sedulur Cakra, pemerintah Kabupaten Nganjuk sedang melakukan pendataan masyarakat yang berpotensi menerima program Bantuan Pasang Baru Listrik atau BPBL. Program ini ditunjukkan bagi masyarakat kurang mampu yang hingga kini belum memiliki akses listrik di rumahnya. Pendataan dilakukan melalui pemerintah desa untuk kemudian dihimpun di tingkat kecamatan dan diteruskan ke pemerintah Kabupaten Nganjuk. Camat Kronggot Nganjuk Muhammad Makrub mengatakan pihak kecamatan telah menerima surat terkait dengan program BPBL dan meneruskan kepada pemerintah desa masing-masing dan desa diminta mendata warga yang memenuhi kriteria sehingga masyarakat yang merasa memenuhi syarat tidak langsung menerima bantuan tetapi harus melalui proses pendataan dan verifikasi terlebih dahulu. Program BPBL tidak hanya menyasar Kecamatan Ronggot, tetapi ditunjukkan bagi masyarakat di seluruh kecamatan Kabupaten Nganjuk dan wilayah Indonesia. Sementara jumlah penerima bantuan khusus di Kecamatan Ronggot saat ini belum dapat dipastikan. Secara umum, BPBL merupakan program bantuan pemasangan listrik bagi masyarakat kurang mampu yang memenuhi ketentuan. Baik, Sedulur Cakra, tak terasa waktu sudah merapat di jam 2 siang. Saya Erlangga Sandi bergeser terlebih dahulu. Terima kasih atas antusias luar biasa Sedulur Cakra pada siang kali ini. Terus update informasi Anda melalui media sosial kami di Facebook Radio Cakra Krisna dan Instagram @1061cakrakrisna. Dan Anda juga dapat langsung mengakses portal berita kami di cakrakrisna.com. Selamat siang, selamat melanjutkan aktivitas dan terus update informasi hanya di 106,1 FM Radio Cakra Krisna.

0: Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu apapun. Dan Dia memberimu pendengaran, penglihatan, dan hati agar kamu bersyukur. Quran Surat An-Nahl ayat 78.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Selamat siang Seru Jakra. Siang hari ini lepas dari jam 2, kami masih menemani aktivitas Anda hari Selasa 22 September 2026. Sudah sampai mana Seru Jakra untuk perjalanan Anda di hari ini? Semuanya aman, lancar, atau Anda sempat menjumpai adanya kewaspadaan di jalur yang Anda lalui? Bisa Anda kabarkan dengan kami 0852 9001061. Bersama dengan saya Erika, dibantu gatekeeper Danti Danila serta Imalana. 0852 9001061. Sedulur Jagra, Herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian Herbal Naria, Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Hey bro, orderan Pak Agus yang Jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
2: Biasanya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya. Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
1: Iya ga, kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih putus sama pacarmu?
3: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan, tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
2: Kayaknya itu mah sih ga, makan yang rutin gih, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
1: Nah, bener tuh sih Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Naria.
3: Naria, yang dipakai orang-orang tua itu. Masa iya aku harus minum obat asam urat?
1: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Naria itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Naria sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
3: Oke, kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Naria.
2: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.
0: Untuk mendapatkan Herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiyata Herbal Naria terdekat. Bisa juga menghubungi gatekeeper di 0852 9001061. Lokasi Anda mungkin berada di wilayah Ngoro Jombang, juga bisa mendapatkan Herbal Naria di Wiyata Herbal Naria Ngoro Jombang. Lokasinya ada di Jalan Raya Blimbing Pulorejo, Dusun Maron, Desa Sidoareg, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang.

0: Hingga lepas dari jam 2 siang ini, Seru Cakra berbagai informasi telah kami terima. Salah satunya yakni pemberitahuan terkait adanya kebocoran pipa di wilayah Desa Macanan, Kecamatan Loceret, Kabupaten Nganjuk akibat proyek galian drainase. Sehingga sementara waktu aliran air bersih di wilayah yang terdampak akan mengalami gangguan hingga perbaikan selesai. Informasi yang kami terima, pengerjaan tadi dilakukan sekitar jam 11:30 siang. Hingga jam berapa? Ini belum diketahui pasti. Hingga pekerjaannya selesai. Apabila pekerjaannya lebih cepat bisa selesai juga nanti aliran air bisa normal kembali. Sementara untuk wilayah yang terdampak, ini di area pelayanan Desa Macanan, Desa Gilis, Desa Genjeng, Desa Blimbing, dan sekitarnya. Anda berada di wilayah-wilayah tersebut bisa update ya, kira-kira hingga menit ke 10 lepas dari jam 2 siang ini apakah sudah selesai untuk pengerjaan perbaikan pipa tersebut atau mungkin masih belum selesai sehingga aliran air di wilayah Anda juga belum normal kembali. Cek informasi ke Danti.
1: Kita terima informasi siang hari ini dikabarkan oleh Bapak Ibrahim sampai di seputaran daerah Kertosono Nganjuk cuacanya amat sangat terik, cerah sekali. Lalu lintas juga dikabarkan lancar, dominasi kendaraan pribadi. Ada juga Ibu Meli yang sampai di seputaran daerah Tanjunganom Nganjuk sudah mulai agak lengang, tidak terlalu padat, cuaca juga disampaikan cerah. Ada juga Bapak Budi Pare, ini informasinya di seputaran Tugu Garuda Pare juga cukup cerah, lalu lintasnya juga aman, tidak ada angin. Ada juga Bapak Kurniawan menyampaikan dari wilayah Kota Madiun, cuaca amat sangat panas sekali. Arah waspada kalau Anda mau melintas seputaran alun-alun, kemudian ke arah barat, lalu tekuk kanan arah Jalan Raya Ring Road. Di sana ramai, banyak truk ekspedisi, bis angkutan umum, dan juga banyak kendaraan pribadi yang melaju dengan kecepatan tinggi. Ada Mbak Dian yang mengabarkan untuk cuaca wilayah Ponorogo juga sama, diinformasikan cerah. Tadi dari arah Madiun tidak ada hambatan, lancar saja kalau dari arah utara. Ada juga disampaikan oleh Ibu Hartini, Mengkreng, cukup ramai, harap waspada. Cuaca juga cerah siang hari ini, Erika.
0: Baik, lanjut ke Ima.
2: Pihak BMKG mengabarkan bahwasannya prediksi musim hujan 2026-2027 yang dimana menggelar konferensi pers terkait dengan prediksi musim hujan tersebut. Untuk hasilnya, BMKG memprediksi awal musim hujan di sebagian besar wilayah Indonesia akan datang lebih lambat dari biasanya. Sebanyak 529 zona musim atau sekitar 61% wilayah Indonesia diperkirakan mengalami kemunduran awal musim hujan. Kondisi ini dipengaruhi oleh El Nino yang sangat kuat dan IOD positif yang dapat mengurangi pembentukan awan dan curah hujan. Lalu sebagian besar wilayah akan diperkirakan mulai memasuki musim hujan pada November hingga awal Desember 2026. Dan untuk wilayah tertentu, musim hujan itu baru mencapai puncaknya pada Januari hingga Februari 2027 mendatang. Lalu secara umum, durasi musim hujan juga akan diperkirakan lebih pendek dari kondisi normal di sekitar 51,9% wilayah Indonesia. Dan untuk saat ini, sebagian besar wilayah Indonesia masih mengalami musim kemarau. Sejumlah daerah bahkan telah mengalami hari tanpa hujan lebih dari 60 hari. Dan masyarakat pun juga perlu mewaspadai ya adanya dampak HTH tersebut, terutama adanya kekeringan, keterbatasan air, kebakaran hutan dan lahan, serta gangguan terhadap sektor pertanian. Dan dari pihak BMKG, masyarakat pun juga diimbau untuk menghemat dan menampung air, menyesuaikan kegiatan pertanian dengan kondisi musim, serta menghindari pembakaran lahan atau sampah sembarangan. Dan memasuki musim hujan, kewaspadaan juga perlu lebih ditingkatkan terhadap adanya fenomena banjir, longsor, genangan, dan penyakit yang berkaitan dengan lingkungan. Beralih ke informasi berikutnya. Satu informasi kami terima dari wilayah Blitar. Hari ini 22 September terdapat yang listrik patah hingga menimpa teras rumah warga, tepatnya di Desa Gadungan, Kecamatan Gandusari. Dan dari peristiwa ini juga menyebabkan pohon kelapa yang roboh menimpa kabel. Sementara penyebab pasti tumbangnya pohon ini masih belum diketahui juga. Dan untuk foto yang beredar, ini tiang listriknya juga sampai membuat arus lalu lintas tersendat. Ini kami juga masih menghubungi dari teman-teman wilayah kepolisian Blitar, apakah untuk arus lalu lintasnya sudah normal kembali, untuk tiang listriknya sudah dievakuasi atau belum. Nanti kalau sudah ada jawaban akan kami sampaikan kembali, Erika.
0: Terima kasih Mas, sebelumnya ada Danti Danila, gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.

Radio masih menjadi salah satu sumber utama informasi bagi masyarakat. Melalui siaran langsung, radio bisa menyampaikan berita, wawancara, dan diskusi kepada pendengarnya dengan cepat. Untuk memaksimalkan penyampaian informasi dari berbagai wilayah dan menjangkau pendengar dalam cakupan siar yang luas, kami mempersembahkan jaringan Radio Krishna FM Group, persembahan Herbal Naria. Simak dan ikuti update informasi dari berbagai daerah melalui jaringan Radio Krishna FM Group setiap Senin sampai Sabtu, jam 3 sore dan jam 8 malam. Jaringan Radio Krishna FM Group dipersembahkan oleh Herbal Naria.

0: Ya, seru karena cuaca cukup panas ya di siang hari ini. Jangan lupa penuhi kebutuhan cairan Anda agar tubuh tetap terhidrasi. Kalau tubuh tetap terhidrasi, kita juga akan tetap konsentrasi untuk melakukan aktivitas apapun itu. Berkendara, mengemudi, kerja, atau apapun itu lebih konsentrasi ya. Kurangi yang manis-manis, perbanyak minum air putih, dan jangan lupa konsumsi herbal naria. Baik, Seru Cakra, terkait dengan prediksi hujan ya untuk di bulan ini, kami sudah berhasil tersambung dengan Perata Meteorologi dan Geofisika PMG Madya BMKG Nganjuk, Bapak Setiaris. Selamat siang, Assalamualaikum.
1: Selamat siang, Waalaikumsalam Mbak Erika.
0: Enggak, bagaimana kabarnya Bapak Setiaris? Sehat enggak?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat walafiat. Ini sedang menunggu-nunggu hujan kita, Pak Setiaris.
1: Kenapa ditungguin?
0: Sudah kangen.
1: Oh, kalau saya nunggu gajian aja.
0: Oh, nunggu gajian.
1: Iya.
0: Kalau itu pasti, Pak. Prediksi musim hujan 2026-2027, Bapak Setiaris, monggo disampaikan.
1: Baik, terima kasih Mbak. Jadi ini sebenarnya baru info awal dari BMKG pusat. Nanti setelah ini akan didetailkan oleh teman-teman dari BMKG klimatologi di provinsinya masing-masing. Jadi ini hanya informasi awal untuk masyarakat sebagai patokan awal. Jadi untuk detailnya per provinsi nanti akan didetailkan oleh BMKG klimatologi provinsinya masing-masing.
0: Okay.
1: Saya sampaikan untuk hari ini BMKG pusat melakukan konferensi pers tentang awal musim hujan tahun 2026-2027. Jadi BMKG memprediksi untuk awal musim hujan 2026-2027 di sebagian besar wilayah Indonesia akan datang lebih lambat dari kondisi normalnya. Sebanyak 529 zona musim atau sekitar 61% wilayah Indonesia ini diperkirakan mengalami kemunduran awal musim hujan atau masuk musim hujannya. Kondisi ini berkaitan dengan adanya pengaruh El Nino yang sangat kuat dan diprediksi puncaknya nanti akan terjadi di bulan November-Desember. Selain adanya El Nino, juga ada pengaruh dari fenomena IOD, Indian Ocean Dipole Anomali Positif, yang dapat mengurangi pembentukan awan serta menekan curah hujan di sebagian wilayah Indonesia. Untuk sebagian besar wilayah Indonesia, diperkirakan mulai akan memasuki musim hujan itu pada bulan November hingga Desember 2026. Sementara pada beberapa wilayah, puncak musim hujan baru akan terjadi di Januari hingga Februari. Jadi setiap wilayah akan berbeda-beda. Nah, dimulai nanti di bulan November itu sudah ada beberapa wilayah yang sudah mulai memasuki musim hujan. Ya. Untuk durasi musim hujan di tahun 2006-2007 ini diperkirakan lebih pendek dari kondisi normalnya, yaitu sekitar 51,9% wilayah Indonesia akan mengalami musim hujan lebih pendek dibandingkan kondisi normalnya. Hal ini disebabkan karena masuknya musim hujan itu terlambat adanya pengaruh El Nino tadi. Nah, diprediksi di tahun 2027 El Nino akan mulai melemah hingga diprediksi sampai di Maret 2027. Nah, setelah itu diprediksi kondisinya akan kembali normal. Akan tetapi ini tetap kita pantau karena kondisi yang dinamis itu bisa berubah suatu waktu. Nah, nanti kalau misalkan ada perubahan, informasi ini akan kita update kembali. Itu Mbak Erika.
0: Baik, jadi musim hujan lebih pendek gitu ya, Bapak
1: ya,
0: Setiaris.
1: Karena di awal tahun 2027 El Nino itu kembali menuju normalnya. Nah, nanti kalau sudah normal, artinya nanti di April Mei itu kita sudah mulai memasuki pancaroba lagi, sehingga di Juni itu sudah mulai masuk kemarau. Ini jika tidak ada perubahan, karena trennya setelah di November Desember mengalami puncak, El Nino itu akan bergerak menuju ke normal hingga Januari, Februari, Maret. Nah, setelah April, Mei ini sudah mulai normal. Normalnya di April, Mei itu kan memang pancaroba. Nah, jadi di Juni bahkan ada beberapa wilayah di Mei nanti sudah mulai musim kemarau. Tapi ini tetap kita pantau, Mbak. Begitu, Mbak.
0: Namun untuk hujan baru ada sekitar bulan November, Desember, ya?
1: Iya, untuk November Desember betul. Jadi di November itu sudah mulai beberapa wilayah itu akan turun hujan. Nah, untuk di Jawa Timur sebenarnya itu lebih dominan di Desember, karena di November itu baru beberapa sebagian. Terus hujan yang turun ini masih dalam kategori yang rendah, belum memenuhi kriteria untuk dikatakan sebagai musim penghujan. Jadi memang tadi setelah saya ini kan banyak juga pertanyaan, terus apa namanya untuk Jawa Timur itu bagaimana? Nah, tapi tetap saya sampaikan karena ini baru informasi awal. Nanti secara detailnya per provinsi akan didetailkan BMKG klimatologi provinsi masing-masing, termasuk di Jawa Timur. Tapi untuk informasi pendahuluan untuk Jawa Timur, ini datangnya musim hujan tidak berlangsung secara serentak, artinya setiap wilayah itu akan berbeda-beda. Di bulan September dan Oktober ini di wilayah Jawa Timur masih menjadi periode yang relatif kering, dengan sebagian besar wilayah diperkirakan akan memiliki curah hujan yang rendah atau kategori yang rendah. Hujan tetap berpeluang terjadi, tetapi belum menunjukkan kondisi basah yang berlangsung secara merata. Jadi belum bisa dikatakan sudah memasuki musim penghujan. Perubahan menuju periode yang lebih basah nanti akan mulai terlihat itu pada November 2026. Kemudian semakin meningkat itu pada Desember 2026 hingga awal 2027. Namun meningkatnya curah hujan pada November itu bukan berarti seluruh Jawa Timur otomatis telah memasuki musim penghujan. Awal musim hujan tetap berbeda antar daerah, karena ditentukan berdasarkan perkembangan curah hujan di masing-masing wilayah. Karena itu masyarakat perlu melihat informasi musim hujan dan perakiraan cuaca berdasarkan wilayah masing-masing, bukan hanya berdasarkan kondisi Jawa Timur secara umum. Begitu, Mbak. Iya.
0: Iya, karena setiap wilayah beda-beda ya, Pak ya.
1: Iya, betul.
0: Tidak bisa disamaratakan. Jadi iya, harus waspada semuanya. Ini terakhir Bapak Setiaris, mungkin ada informasi tambahan atau mungkin ada himbauan bagi masyarakat Nganjuk dan sekitarnya, monggo disampaikan.
1: Nggih, baik, terima kasih. Jadi saat ini sebagian wilayah Jawa Timur ini masih mengalami musim kemarau. Bahkan beberapa daerah ini telah mengalami hari tanpa hujan atau HTH lebih dari 60 hari. Bahkan di Kabupaten Nganjuk ini lebih dari 3 bulan ini hampir tidak ada hujan sama sekali. Kondisi tersebut perlu diwaspadai karena kondisi tersebut dapat meningkatkan resiko kekeringan, keterbatasan air, kemudian kebakaran hutan dan lahan, serta gangguan di sektor pertanian. Masyarakat diimbau untuk menghemat dan menampung air, menyesuaikan kegiatan pertanian dengan perkembangan musim dari informasi iklim yang BMKG berikan, serta tidak melakukan pembakaran lahan maupun sampah secara sembarangan. Kemudian kami sampaikan juga ketika nanti kita memasuki musim hujan mulai meningkat, kewaspadaan juga perlu dialihkan terhadap potensi seperti banjir, longsor, genangan, kemudian penyakit yang berkaitan dengan lingkungan. Terakhir, terus pantau informasi cuaca dan iklim terbaru melalui kanal resmi BMKG. Karena kondisi atmosfer dan laut ini dapat berubah dari waktu ke waktu. Musim hujan memang diperkirakan mulai berkembang pada akhir 2026. Tetapi kapan tepatnya, kapan dimulainya tergantung juga pada kondisi masing-masing wilayah. Begitu Mbak Erika.
0: Baik, terima kasih Bapak Setiaris untuk waktu dan informasinya sudah disampaikan hari ini.
1: Bermanfaat sekali.
0: Sehat selalu Bapak Setiaris, nggih. Selamat siang. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Ya, baru saja ada Bapak Setiaris SP, Pranata Meteorologi dan Geofisika, BMG Madya BMKG Nganjuk terkait dengan prediksi musim hujan tahun 2026-2027.

0: Ya, seru juga karena sebagian besar wilayah diperkirakan mulai memasuki musim hujan pada November hingga Desember 2026. Untuk wilayah tertentu, musim hujan baru akan mencapai puncaknya pada bulan Januari hingga bulan Februari 2027. Dan secara umum, durasi musim hujan ini juga diperkirakan lebih pendek dari kondisi normal di sekitar 51,9% wilayah Indonesia. Saat ini sendiri, sebagian besar wilayah Indonesia juga masih mengalami musim kemarau. Sejumlah daerah bahkan telah mengalami hari tanpa hujan lebih dari 60 hari. Masyarakat perlu mewaspadai dampaknya, terutama kekeringan, keterbatasan air, kebakaran hutan dan lahan, serta gangguan terhadap sektor pertanian. Saya cek informasi dulu ke Danti.
1: Ada Mas Firman yang sebelumnya itu sempat menambahkan info di menit ke-27. Ini infonya wilayah Becek, Kalirong, Taroan, Kediri itu sempat padam. Tapi tidak sampai lama, 1 menit kemudian itu konfirmasi lagi, sudah nyala kembali. Jadi aman sampai dengan menjelang sore hari ini. Ada juga Bapak Wijaya, ini menambahkan informasi sampai di seputaran daerah Lamongan, cuacanya panas. Tadi rute dari arah Jombang, lalu lintas ramai, banyak kendaraan-kendaraan besar. Arah waspada dan hati-hati. Ada juga Bapak Edi menambahkan info ada di seputaran daerah Bagor Nganjuk. Arah waspada tetap fokus khususnya yang melintasi perlintasan rel kereta api, jaga keseimbangan khususnya untuk kendaraan-kendaraan roda 2. Cuacanya juga panas. Ada juga Bapak Ilham, ini sudah sampai di wilayah Jombang. Cuaca juga panas Jombang Kota, lalu lintas disampaikan ramai Erika.
0: Baik, lanjut ke Ima.
2: Hari ini Selasa 22 September 2026 untuk perempatan Merak Madiun ditutup sementara. Perempatannya ini berada di Jalan Soekarno-Hatta sampai Jalan Merak Kota Madiun. Untuk pengendara yang melintas di kawasan tersebut diimbau untuk mencari jalur alternatif dan mengikuti arahan dari petugas yang ada di lokasi. Untuk lokasi tersebut pun juga sudah ada petugas di sana dan juga sudah ada tandanya begitu ya. Jadi untuk para pengendara bisa mencari jalur alternatif yang lain saja. Lalu beralih ke informasi berikutnya dari Bapak Bambang, ini tadi melintas

0: Madiun sudah melewati wilayah Saradan. Arus lalu lintasnya pun juga masih terpantau lancar. Banyak truk kendaraan muatan berat yang mendominasi wilayah tersebut. Bagi pengendara roda 2 diharap untuk selalu memakai masker ya ketika melewati jalanan provinsi. Dan untuk cuaca di hari ini pun juga masih terpantau cerah. Erika.
1: Baik, terima kasih Mas. Sebelumnya ada Danti Danila, gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.

Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat yang digunakan sebagai obat, yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini, telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina dan keperkasaan pada pria. X-Prime bukanlah obat kuat, tetapi kapsul alami yang membantu stamina tetap stabil sepanjang hari. Energi terjaga dan fokus kembali, pria tetap tangguh. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga dan perkasa, sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime. 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir untuk pria yang mau menang tanpa memaksakan tubuhnya, karena pria butuh stamina lebih. X-Prime, solusi stamina harian Anda.

Tim pencarian dan penyelamatan atau tim SAR gabungan kembali menemukan korban kecelakaan kapal motor Virgo Transport 8 di perairan Masalembo, Laut Jawa. Kali ini ada 3 korban yang ditemukan dan segera dibawa ke wilayah Banjarbaru. Ketiga jenazah ditemukan oleh tim SAR gabungan pada Selasa pagi, yang saat itu menyelam dan menyusuri sudut-sudut kapal yang sudah tenggelam. Kemudian jenazah dievakuasi menggunakan helikopter ke Lanut Samsudinur, Banjarbaru. Setelah nanti tiba di Lanut Samsudinur, Banjarbaru, ketiga jasad akan dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Banjarmasin untuk penanganan lebih lanjut untuk keperluan identifikasi terhadap identitas 3 jenazah tersebut. Dengan ditemukannya ketiga jenazah tersebut, Basarnas mencatat ada 126 korban telah ditemukan. Dengan rinciannya, yakni 108 orang selamat dan 18 orang meninggal dunia. Sementara 117 korban ini masih dalam proses pencarian. Dalam manifest tercatat total ada 243 orang dalam kapal tersebut. Kapal Virgo Transport 8 mengalami insiden tenggelam pada hari Minggu 13 September saat melintas di Laut Jawa karena cuaca buruk dan gelombang tinggi. Kapal itu yakni dari Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya pada Sabtu 12 September menuju ke Pelabuhan Trisakti, Banjarmasin. Untuk informasi update lainnya, Anda bisa kunjungi website kami cakrakrisna.com.

0: Sesungguhnya Allah tidak melihat pada bentuk rupa dan harta kalian, tetapi Allah melihat kepada hati dan amalan kalian. Hadis riwayat Muslim.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Tetap hati-hati dan juga waspada dimanapun Anda berada ya, Seru Cakra. Kabarkan selalu dengan kami perubahan cuaca maupun kondisi arus lalu lintas yang ada di wilayah Anda. Sedulur Cakra, herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Naria, Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Kisah inspiratif bersama herbal Naria.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Udia dari Prambon Temu 2 RT 4 RW 2 Kabupaten Sidoarjo. Saya menderita sakit lambung dispepsia udah 3 bulan. Waktu saya makan itu sakit, minum sakit, mau apa aja itu sakit. Saya pertama kali saya minum Naria Gester sama CA 10 tetes masih kurang. Saya tambah lagi 15 tetes baru merasakan agak enak. Herbal Naria, obat pilihanku.
1: Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.
0: Kisah inspiratif bersama Herbal Naria ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Naria. Untuk mendapatkan Herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krisna FM Group atau Wiyata Herbal Naria terdekat. Lokasi Anda mungkin berada di wilayah Trowulan Mojokerto juga bisa mendapatkan Herbal Naria di Wiyata Herbal Naria Trowulan Mojokerto. Lokasinya ada di Jalan Raya Lengkong, Desa Jambuwo, Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto. Sasarannya dari Balai Desa Jambuwo, Anda bisa ke selatan kurang lebih 200 meter timur jalan.

0: Info Nganjuk 106,1 Radio Cakra Krishna.
1: Memperingati HUT ke-71 Satuan Lalu Lintas Polri, Satlantas Polres Nganjuk terus memperkuat edukasi keselamatan berlalu lintas kepada masyarakat. Kanit Kamsel Satlantas Polres Nganjuk Ibtu Dwi Purnomo mengatakan bahwasanya momentum HUT Satlantas menjadi pengingat bagi jajaran untuk terus memberikan perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat serta meningkatkan kesadaran penggunaan jalan. Satlantas juga menyesuaikan pelayanan dan pengawasan dengan perkembangan teknologi termasuk penerapan Electronic Traffic Law Enforcement atau ETLE. Selain edukasi keselamatan, Satlantas Nganjuk juga menyoroti keberadaan kendaraan besar yang parkir di sepanjang ring road Nganjuk. Kondisi tersebut dinilai perlu menjadi perhatian karena dapat mengganggu kelancaran dan keselamatan lalu lintas. Para pengemudi kendaraan besar diimbau untuk mematuhi aturan dan tidak memarkir kendaraan di lokasi yang dapat membahayakan maupun mengganggu pengguna jalan lainnya.
0: Info Nganjuk dipersembahkan 106,1 Radio Cakra Krishna.
2: Saatnya kami sampaikan beragam informasi dari berbagai daerah yang disiarkan serentak di jaringan Radio Krishna Group dan Cakra Krishna Jaring Radio.
3: Selamat sore, kembali lagi dalam program Jaring Radio bersama saya Alvan Amar. Festival Jarana Trenggalek Terbuka atau FJTT ke-30 resmi dibuka di Alun-Alun Kabupaten Trenggalek pada hari Minggu 20 September 2026. Selengkapnya akan disampaikan Elia, Krishna FM Trenggalek.
4: Pejabat Sekretaris Daerah Trenggalek, Stefanus Triadi Atmono menyebut kegiatan tersebut menjadi momentum untuk memperkuat identitas budaya daerah, khususnya kesenian jaranan Turongo Yakso. Pembukaan festival juga mendapat perhatian Kementerian Pariwisata karena untuk pertama kalinya Festival Jaranan Trenggalek Terbuka masuk dalam kalender Karisma Event Nusantara. Selain menjadi ruang pertunjukan seni, festival tersebut diarahkan untuk memperkuat pelestarian budaya sekaligus pengembangan Trenggalek sebagai salah satu pusat seni jaranan di Indonesia. Saya, Elia, melaporkan dari Radio Krishna FM Trenggalek.
3: Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Madiun mencatat 40 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak sejak Januari hingga pertengahan September 2026. Selengkapnya akan disampaikan Diana, Krishna FM Madiun.
5: Dari kasus tersebut, jumlah korban mencapai 57 orang yang terdiri dari 48 anak dan 9 perempuan. Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak DPPKB P3A Kabupaten Madiun, Yeni Mayawati menjelaskan, kasus yang ditangani memiliki beragam bentuk, diantaranya perilaku menyimpang sebanyak 16 kasus, kekerasan fisik atau KDRT 12 kasus, kekerasan seksual 11 kasus, serta kekerasan verbal atau bullying dan psikis, penelantaran, paparan radikalisme, dan eksploitasi. DPPKB P3A Kabupaten Madiun juga menemukan sejumlah persoalan perilaku anak, mulai dari konsumsi minuman keras di lingkungan sekolah, pencurian, hingga penggunaan gawai secara berlebihan, yang berdampak pada keengganan anak bersekolah. Data tersebut menjadi perhatian dalam upaya perlindungan perempuan dan anak di Kabupaten Madiun. Saya Diana melaporkan dari Krishna FM, Madiun.
3: Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla masih menjadi perhatian di Kabupaten Bojonegoro. Selengkapnya silakan Desta, Krishna FM Bojonegoro.
6: Dalam kurun waktu sekitar 2,5 bulan sejak awal Juli hingga 15 September 2026, tercatat sebanyak 28 kejadian karhutla di wilayah tersebut. Data tersebut disampaikan dalam laporan penanganan kebakaran di Bojonegoro. Kondisi cuaca kering dan vegetasi yang mudah terbakar menjadi salah satu faktor yang meningkatkan risiko kebakaran selama musim kemarau. Salah satu kejadian terbaru terjadi di Desa Kumpul Rejo, Kecamatan Kapas. Kebakaran yang bermula dari aktivitas pembakaran daun kering tersebut meluas hingga menghanguskan lahan sekitar 4 hektar. Petugas terkait mengingatkan masyarakat agar tidak melakukan pembakaran terbuka yang berpotensi memicu kebakaran lebih besar. Saya Desta melaporkan dari Radio Krishna FM Bojonegoro.
3: Penanganan warga terdampak kebakaran di Desa Tieng, Kecamatan Kejajar, Kabupaten Wonosobo masih terus dilakukan. Selengkapnya silakan Nisa, Krishna FM Wonosobo.
7: Kebakaran yang terjadi sebelumnya menghanguskan sedikitnya 17 bangunan dan menyebabkan sejumlah warga membutuhkan bantuan logistik serta pendampingan. Polres Wonosobo bersama sejumlah unsur terkait telah menyalurkan bantuan kepada warga terdampak. Selain bantuan kebutuhan pokok, pendampingan trauma healing juga diberikan untuk membantu warga, terutama mereka yang mengalami dampak psikologis akibat bencana kebakaran. Kepolisian dan relawan juga terus berkoordinasi dengan masyarakat serta pihak terkait dalam proses pemulihan. Bantuan logistik masih dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan warga yang terdampak kebakaran di kawasan Tieng. Saya Nisa Aryani melaporkan dari Radio Krishna FM Wonosobo.
3: Kebakaran hutan dan lahan di kawasan lereng Gunung Wilis, Desa Ngliman, Kecamatan Sawahan, Kabupaten Nganjuk berhasil dikendalikan setelah tim gabungan melakukan penanganan sejak 18 September 2026 lalu. Selengkapnya akan disampaikan Caca, Krishna FM Nganjuk.
8: Sekitar 400 personil gabungan diterjunkan untuk memadamkan api dan mencegah kebakaran meluas. Kapolres Nganjuk AKBP Surya Miftah Irawan bersama Forkopimda Nganjuk memimpin langsung pemantauan penanganan di lapangan. Petugas dibagi ke sejumlah titik strategis antara lain Ngangkrok, Nunut, Candi Laras, dan Lungur Cili dengan menggunakan peralatan pemadaman manual serta pemantauan udara menggunakan drone. Berdasarkan pemantauan udara pada Minggu 20 September 2026, sejumlah kawasan hutan yang sebelumnya terdampak sudah tidak ditemukan titik api maupun kepulan asap. Saya Caca melaporkan dari Radio Krishna FM Nganjuk.
3: Kepolisian menyelidiki kecelakaan truk yang menabrak kegiatan hajatan di Kecamatan Gucialit, Kabupaten Lumajang. Selengkapnya akan disampaikan Laila, Krishna FM Lumajang.
9: Peristiwa tersebut menyebabkan dua orang meninggal dunia dan sejumlah warga terdampak akibat kendaraan yang masuk ke area kegiatan masyarakat. Polisi masih mendalami penyebab kecelakaan, termasuk dugaan adanya faktor kesalahan manusia atau human error. Pemeriksaan dilakukan untuk mengetahui rangkaian kejadian serta faktor yang menyebabkan truk dapat menabrak lokasi hajatan. Penyelidikan dilakukan untuk memastikan penyebab kecelakaan berdasarkan keterangan saksi, kondisi kendaraan, dan hasil pemeriksaan di lokasi. Kepolisian juga terus melakukan penanganan terhadap dampak kecelakaan tersebut. Saya Laila melaporkan dari Radio Krishna FM Lumajang.
3: Rumah milik Mutiah, 65 tahun, warga desa Parirejo, Kecamatan Banjarharjo, Kabupaten Brebes terbakar pada hari Senin pagi 21 September 2026. Selengkapnya akan disampaikan Reva, Kasihku FM Brebes.
10: Kebakaran terjadi sekitar pukul 8 lebih 5 menit dan pertama kali diketahui warga setelah melihat asap serta kobaran api dari bagian belakang rumah. Sebelum kejadian, korban diketahui sedang memasak air menggunakan tungku berbahan bakar kayu. Mutiah kemudian meninggalkan rumah untuk pergi ke rumah tetangga ketika tungku masih menyala. Di sekitar tungku terdapat kayu bakar dan sekam yang mudah terbakar sehingga api diduga cepat merambat ke bagian rumah. Warga bersama Babinsa dan Babinkamtibnas kemudian berupaya memadamkan api menggunakan peralatan yang tersedia. Saya Reva melaporkan dari Radio Kasiku FM Brebes.
3: Bupati Pati Nonaktif Sudewo dituntut hukuman 8 tahun 6 bulan atau 8,5 tahun penjara oleh Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK dalam perkara dugaan korupsi proyek Direktorat Jenderal Perkeretaapian dan pengisian perangkat desa di Kabupaten Pati. Selengkapnya akan disampaikan Yuni Cahya, Krishna FM Pati.
11: Tuntutan tersebut disampaikan JPU dalam sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang, Senin 21 September 2026. Selain tuntutan pidana penjara, JPU juga meminta Sudewo membayar denda sebesar Rp300 juta dengan ketentuan pengganti berupa kurungan selama 100 hari apabila denda tidak dibayarkan. Perkara tersebut masih berada dalam proses persidangan sehingga tuntutan jaksa merupakan bagian dari proses hukum yang belum menjadi putusan pengadilan. Jalannya persidangan selanjutnya akan menentukan tahapan hukum berikutnya dalam perkara tersebut. Yuni Cahya Gita melaporkan dari Radio Krishna FM Pati.
3: Kebakaran hutan dan lahan di kawasan Gunung Kawi, Kabupaten Malang berdampak terhadap area sekitar 385 hektar. Selengkapnya akan disampaikan Rizka, Krishna FM Malang.
12: Tim gabungan masih melakukan penanganan dan pendinginan untuk memastikan tidak ada titik api yang kembali menyala. BPBD Kabupaten Malang merekomendasikan agar penanganan terus dilanjutkan, mengingat kondisi lahan dan cuaca masih berpotensi memicu munculnya kembali titik api. Kebakaran juga berdampak terhadap jaringan pipa air warga yang mengalami kerusakan akibat terbakar. Tim gabungan melakukan pemadaman dari darat serta pemantauan terhadap area terdampak. Penanganan difokuskan pada pencegahan meluasnya kebakaran, sekaligus memastikan kondisi kawasan tetap aman bagi masyarakat sekitar. Rizka Aprilina, Krishna FM, Malang.
3: Kecamatan Luwakulu, Kabupaten Kutai Kartanegara menjadi salah satu wilayah yang diarahkan untuk mengembangkan kampung budidaya ikan nila dalam peta jalan pembangunan sektor kelautan dan perikanan di Kalimantan Timur. Selengkapnya akan disampaikan Tata, Krishna FM Luwakulu, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.
13: Program tersebut menjadi bagian dari strategi pemerintah daerah untuk meningkatkan produksi dan kesejahteraan pelaku usaha perikanan. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kalimantan Timur, Irhan Hukmaidi, menyebut subsektor perikanan ditargetkan tumbuh hingga 8,5% pada tahun 2029. Target tersebut didukung peningkatan produksi perikanan, konsumsi ikan masyarakat, serta pengembangan kawasan budidaya komoditas unggulan. Selain nila di Luwakulu, pengembangan komoditas perikanan juga diarahkan pada kerapu di Maratua dan patin di Sebakung, Kabupaten Pasir. Saya Tata melaporkan dari Krishna Luwakulu, Kalimantan Timur.
3: Seorang bocah berusia 11 tahun yang sebelumnya dilaporkan tenggelam di Sungai Mahakam, Samarinda, ditemukan dalam kondisi meninggal dunia setelah dilakukan pencarian selama 2 hari. Selengkapnya akan disampaikan Nona, Krishna FM Samarinda.
14: Pencarian dilakukan di kawasan sungai yang menjadi lokasi korban dilaporkan tenggelam. Tim gabungan melakukan penyisiran di sekitar lokasi kejadian untuk menemukan korban. Proses pencarian dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi arus sungai serta wilayah yang menjadi titik pencarian. Informasi mengenai penemuan korban disampaikan dalam laporan perkembangan pencarian di wilayah Samarinda pada Senin 21 September 2026. Saya Nona melaporkan langsung dari Krishna Radio Samarinda.
3: 6 siswa sekolah rakyat terintegrasi 1 Pacitan mengundurkan diri setelah program pendidikan tersebut berjalan selama beberapa minggu. Selengkapnya akan disampaikan Ratih Anggraini, Krishna FM Pacitan.
15: Pengunduran diri tersebut menjadi salah satu tantangan pada tahap awal pelaksanaan sekolah rakyat di Kabupaten Pacitan. Penyelenggaraan sekolah rakyat terintegrasi 1 Pacitan sebelumnya diikuti oleh siswa yang mengikuti kegiatan pendidikan dalam sistem yang telah ditetapkan. Perkembangan mengenai siswa yang mengundurkan diri menjadi perhatian dalam pelaksanaan program tersebut. Pihak terkait masih melakukan penanganan dan evaluasi terhadap kondisi siswa serta keberlanjutan pendidikan mereka. Informasi tersebut menjadi bagian dari dinamika awal pelaksanaan sekolah rakyat di Pacitan pada tahun ajaran 2026. Tati Anggraini, Krishna FM, Pacitan.
3: Demikian program Jaring Radio. Saya Alvan Amar, sampai jumpa.
2: Baru saja Anda dengarkan Jaring Radio yang disiarkan serentak di jaringan Radio Krishna Group, Radio Krishna FM Nganjuk, Radio Krishna FM Trenggalek, Radio Krishna FM Madiun, Radio Krishna FM Bojonegoro, Radio Krishna FM Pacitan, Radio Krishna FM Lumajang, Radio Krishna FM Malang, Radio Krishna FM Wonosobo, Radio Kasihku FM Brebes, Radio Krishna FM Pati, Radio Krishna FM Samboja Kalimantan Timur, Radio Krishna FM Luwakulu Kalimantan Timur, Radio Krishna FM Samarinda Kalimantan Timur, dan Radio Cakra Krishna FM Nganjuk. Jaring Radio dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

106,1 Radio Cakra Krishna Seru Cakra. Saat ini Anda mendengarkan siaran kami melalui aplikasi streaming atau radio analog, juga bisa disampaikan ya lokasinya di mana, situasi arus lalu lintas maupun cuaca di wilayah Anda seperti apa. Jangan lupa untuk terus kabarkan di 0852 9001061.

0: Ya, Seru Jakra, informasi yang kami terima ya di sore hari ini terkait dengan tim DVI atau tim Disaster Victim Identification yang terus memperkuat proses identifikasi korban kapal motor Virgo Transport 8 yang mengalami kecelakaan di perairan Masalembu, Laut Jawa. Hingga hari Selasa 22 September, ada 18 korban meninggal dunia telah ditemukan. Dari jumlah itu, 9 korban telah teridentifikasi dan juga diserahkan kepada keluarga. Sedangkan 9 korban lainnya masih dalam proses identifikasi. Berdasarkan data Basarnas hingga Selasa 22 September 2026 jam 11:30 waktu Indonesia Tengah, dari total 243 orang dalam manifest, sebanyak 126 orang telah ditemukan, terdiri dari 108 korban selamat dan 18 korban meninggal dunia. Sementara itu, 170 orang lainnya masih dalam pencarian. Untuk informasi lainnya, Anda bisa kunjungi website kami ya di cakrakrisna.com. Saya cek informasi dulu ke Ima, silakan.
1: Erika, hingga saat ini kami juga masih menghubungi dari teman-teman Damkar Pace ya, terkait dengan adanya kebakaran di wilayah Bagor. Tadi kebakaran gudang rosok ya, yang telah dipadamkan selesai tadi sekitar pukul jam 13:20. Nanti kalau sudah ada informasi lebih lengkapnya, nanti akan kami sampaikan kembali ya, terkait dengan kronologi kebakaran tersebut, penyebabnya bagaimana. Nanti kalau sudah ada jawaban dari Komandan Regu Damkar Pace, Bapak Samuji, akan kami sampaikan kembali. Beralih ke informasi berikutnya, dengan adanya penutupan Jalan Soekarno-Hatta di wilayah Kota Madiun, arus kendaraan di wilayah Jalan DI Panjaitan. Ini tadi ada pengendara yang mengirimkan sebuah video, terpantau sangat ramai dan macet. Ini kurang lebih macetnya sekitar 2 kilometeran, Erika, untuk di Jalan DI Panjaitan. Jadi untuk para pengendara diimbau untuk selalu berhati-hati, tingkatkan kewaspadaan dan mungkin memilih jalur alternatif saja atau memilih jalur desa ya, jangan lewat jalur provinsi, karena bahwasanya per sore hari ini di Jalan DI Panjaitan juga masih terpantau sangat macet, kurang lebih 2 hingga 3 km untuk macetnya. Beralih ke informasi berikutnya, ada dari Ibu Sulis. Ini tadi menginformasikan untuk harga kebutuhan bahan pokok di wilayah Kota Blitar. Harga cabai rawit ini sudah mulai turun, namun turunnya juga tidak terlalu signifikan ya, karena per kilogramnya harganya Rp59.000. Masih cukup mahal ya untuk harga cabai rawit di hari ini. Lalu Ibu Nani pun juga ikut mengabarkan, di wilayah Kota Kediri untuk harga cabai rawit merah ini harganya pun juga masih terpantau cukup tinggi di harga Rp62.000 per kilogramnya. Lalu ada Pak Bambang mengabarkan di wilayah Jombang untuk harga cabai rawit merah ini harganya di angka Rp60.000 per kilogramnya. Jadi untuk rata-rata harga cabai rawit merah, Erika, di wilayah Jombang, Kediri, lalu di wilayah Blitar dan sekitarnya itu harganya masih cukup terpantau tinggi ya, harganya Rp59 hingga Rp62.000-an ya per kilogramnya. Jadi bisa diinformasikan juga kepada kami apakah di wilayah Anda ini juga sama untuk harga cabai rawit merah terpantau sangat mahal di hari ini Selasa 22 September. Beralih ke informasi berikutnya, dari Ibu Ismi ini tadi melakukan perjalanan sudah sampai di wilayah Blitar, tepatnya di alun-alun Kota Blitar. Arus lalu lintasnya terpantau masih aman lancar sepanjang perjalanan, belum ada kewaspadaan ataupun kemacetan yang berarti, dan cuaca pun juga masih terpantau cerah bersahabat di wilayah Blitar, Erika.
0: Terima kasih Himalana Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.

0: informasi teraktual di Nganjuk dan sekitarnya.
1: Jadi layanan SPBU Self Service ini experience, kita menawarkan experience bagi pelanggan kami gitu ya. Itu untuk melakukan pengisian BBM kendaraannya sendiri secara langsung. Jadi memang bedanya hanyalah tanpa operator atau gitu ya. Jadi memang langsung pelanggan yang mengoperasikan mekanisme dari mulai merencanakan pengisiannya, menekan tombol angka-angka untuk jumlah literan yang dibutuhkan atau yang diinginkan, kemudian melakukan pengisian, mengambil nozzle atau selang dan mengisikan ke tangki kendaraannya. Ini kurang lebih sama. Yang kami lihat adalah dengan SPBU Self Service ini kita bisa memaksimalkan peran operator atau petugas di SPBU untuk melayani antrian-antrian lain yang memang lebih panjang atau lebih padat antriannya sehingga bisa mengurai lebih cepat. Jadi antrian kami bagi di mana layanan SPBU Self Service biasanya diperuntukkan untuk produk-produk non-subsidi seperti Pertamax Series, mulai dari Pertamax 92, Pertamax Series 95, dan juga Pertamax Turbo 98. Pun juga dengan produk Dex Series, mulai dari Pertamina Dex Lite sampai Pertamina Dex. Ini memang layanan ini ditujukan untuk memudahkan dan juga memberikan prioritas kepada pelanggan yang sudah mengetahui kebutuhan BBM berkualitasnya seperti apa, kemudian ingin membeli dalam jumlah berapa secara kuantitasnya, itu menjadi kami ajukan layanan untuk self service. Nah, sementara untuk langkah-langkah atau tata caranya kurang lebih sama dengan yang ada operatornya. Pertama, kita harus matikan mesin kendaraan di lajur yang sesuai. Kita mengisikan nominal atau jumlah liter maupun rupiah yang diperkenankan gitu kita mengisikan untuk kendaraan kita sesuai dengan tipe BBM-nya ya. Pilihan produknya bisa Pertamax atau Pertamax Turbo atau yang lainnya, misalkan Dex begitu. Kemudian sebelum bisa mengisikan, pembayaran dilakukan di awal. Jadi biasanya ini nominalnya di tertera gitu ya, kemudian dibayarkan dengan menggunakan metode cashless. Memang self service ini erat dengan budaya cashless, bahwa kita mendorong masyarakat untuk biasa menggunakan transaksi non tunai di SPBU lewat aplikasi My Pertamina, yang memudahkan juga masyarakat untuk melaksanakan tanpa mempertimbangkan lamanya pengembalian uang tunai dan lain-lain. Tentunya self service ini tidak ada operator yang standby, harus menggunakan cash sehingga mencegah kerumitan tersendiri pada saat harus menunggu kembalian uang tunainya. Kemudian pada saat setelah pembayaran akan keluar barcode, dan barcode-nya akan dipindai atau di-scan seperti muncul di screen layar mesin self-service juga. Okay. Kemudian bisa dibayarkan, dan setelah selesai proses pembayarannya, transaksi berhasil, maka bisa memulai untuk mengambil selang atau nozzle-nya, kemudian isikan ke lubang tangki kendaraan masing-masing. Pun begitu, setelah nominal yang diinginkan selesai terpenuhi, selesai diisikan kendaraan, nozzle akan berhenti dan nozzle bisa dikembalikan ke perangkat dispenser SPBU ini. SPBU dengan sebaran titik tinggi permintaan konsumsi BBM non-subsidi terutama. Kalau kita melihat sudah mulai dari 2023 itu di ruas tol Trans Jawa, sudah sebagian hampir sebagian besar area itu memiliki layanan self-service. Kemudian juga di beberapa titik perkotaan yang tadi permintaan konsumsi BBM non-subsidi juga tinggi, itu juga kita siapkan perangkat self-service. Okay. Yang tadi tujuannya adalah agar masyarakat juga mendapatkan experience langsung yang sudah memahami betul kendaraannya menggunakan produk BBM apa, jumlah liter yang dibutuhkan dalam volume untuk pembelian kendaraannya itu berapa. Jadi itu yang menjadi kunci layanan self-service menjadi nyaman bagi masyarakat. 2023 terus sudah mulai penerapan. Sebenarnya semenjak ruas tol Trans Jawa beroperasi, terutama di wilayah Jawa Timur ya, itu sudah kita siapkan sarana self-service. Karena tadi kecepatan waktu pengisian, antrian yang lebih ringkas dalam pengisian BBM pada saat beristirahat juga menjadi kunci rest area yang nyaman. Jadi kami bersinergi dengan lintas pihak bahwa memastikan bahwa salah satu aktivitas yang dilakukan di rest area, yakni pengisian bahan bakar ulang kendaraan untuk berpergian selanjutnya lagi, itu harus nyaman bagi masyarakat.
0: Area Manager Communication Relation PT Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Timur Bali Nusa Tenggara Ahad Rahedi terkait dengan cara mengisi BBM di SPBU Pertamina yang menerapkan self-service.

0: Baik, seru cakra di menit ke-46 lepas dari jam 3 sore, cek informasi ke Danti.
1: Ada Bapak Firdaus menambahkan informasi sudah sampai wilayah Saradan Madiun. Ini infonya juga masih cukup terik, arah barat agak silau sore hari ini, lalu lintas juga masih cukup ramai. Ada Mas Hamsa sudah sampai di seputaran daerah Jiwan Madiun dari arah Magetan. Informasinya juga ramai ya, banyak kendaraan besar, untuk cuaca diinformasikan cerah panas wilayah Madiun. Ada juga Bapak Zulkifli Hasan sudah sampai di seputaran daerah Bandar Kedung Mulyo Jombang, arah Kertosono, informasinya cukup ramai. Kalau untuk cuaca juga masih cukup merata panas di beberapa daerah. Ada juga info yang disampaikan oleh Ibu Novita Kandangan Kediri dari arah Malang. Infonya masih cukup cerah, lalu lintas juga ramai. Ada Ibu Nurma menambahkan info kalau wilayah Mojoroto, Kota Kediri juga banyak kendaraan pribadi. Untuk kendaraan bermuatan beberapa, cuaca juga disampaikan cerah, Erika.
0: Baik, terima kasih Danti dan Nila, Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ya, seru cakra. Jadi Pertamina menghadirkan layanan self-service di sejumlah SPBU yang memungkinkan pelanggan bisa mengisi bahan bakar kendaraannya secara mandiri tanpa bantuan operator. Layanan ini menjadi alternatif bagi pelanggan yang telah memahami jenis BBM dan jumlah bahan bakar yang dibutuhkan. Layanan self-service yang tersedia ini untuk BBM non-subsidi seperti Pertamax Series, Pertamax Turbo, Dexlit, dan Pertamina Dex. Kehadiran layanan ini juga diharapkan dapat mempercepat pengisian, kemudian juga bisa membantu mengurai antrean di SPBU. Seru cakra, apakah pernah menjumpai adanya SPBU yang juga menerapkan self-service ini? Kalau menurut

0: Besutan Jombang. Besutan berasal dari kata besut, merupakan salah satu tokoh dalam pertunjukan besutan. Sebelumnya disebut lerok dan kemudian ludruk. Pada 1907 sampai 1915 di wilayah Jombang, masyarakat mencari tambahan penghasilan melalui mengamen. Sehingga tahun 1907 sampai 1915 disebut sebagai periode ngamen. Para pengamen yang muncul wajahnya dirias model coretan agar tampak lucu dan sulit dikenali wajah yang sebenarnya. Dalam perkembangan selanjutnya, timbullah istilah lerok ngamen, berasal dari kata lorek ngamen atau wong lorek ngamen. Kesenian lerok ngamen atau besutan mendapat sambutan baik dari masyarakat, sehingga sering diundang ke tempat orang-orang yang mempunyai hajatan, misal pernikahan, sunatan, ruwat, dan lain-lain dengan sebutan nanggap lerok.
1: Cakrawala Budaya dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Hingga saat ini Seru Cakra masih kerap kali kami terima kabar adanya kebakaran di beberapa wilayah. Dan sangat disayangkan sekali untuk penyebabnya lagi-lagi karena pembakaran sampah yang dilakukan oleh warga sekitar yang sedang bersih-bersih, kemudian sampahnya dibakar. Nah, ini untuk di wilayah Nganjuk sendiri, Seru Cakra, tadi siang juga ada kebakaran di wilayah Paron Bagor. Kalau untuk di wilayah Paron Bagor tadi, ada kebakaran gudang rosok. Kejadiannya pagi, sekitar jam 8:30. Kalau di wilayah Paron Bagor ini, kebakaran disebabkan karena korsleting listrik. Jadi, adanya korsleting listrik tersebut membuat kebakaran di gudang rongsok yang membuat pemilik gudang rongsok tersebut mengalami kerugian materi hingga 70 juta rupiah. Tidak ada korban, Seru Cakra, dalam peristiwa kebakaran di wilayah Paron Bagor. Ini tadi kami terima kabar juga ada 3 mobil pemadam kebakaran yang ikut untuk memadamkan kebakaran yang ada di wilayah Paron Bagor Nganjuk. Sering cek kondisi kelistrikan di tempat usaha Anda ya, Seru Cakra, agar tidak terjadi korsleting listrik, kemudian menyebabkan kebakaran hebat. Sudah hampir masuk di jam 4 sore, saya Erika bergeser ke Gatekeeper.

0: Jika engkau bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita. Maka Allah menurunkan ketenangan kepadanya dan membantu dengan bala tentara yang tidak terlihat. Quran Surat At-Taubah ayat 40.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Selamat sore sedulur cakra, terima kasih untuk Anda yang setia di frekuensi 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Sore hari ini jam 4 sore lewat 6 menit bersama saya Danti Danila. Gatekeeper sore hari ini ada Imalana dan juga Erika Dwi. Anda bisa mengabarkan kewaspadaan melalui telepon maupun WhatsApp di nomor 0852 9000 1061. Sedulur cakra, herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Naria, ada Naria CA, Naria Gester, dan Naria DE.
1: Gimana sih, disuruh nyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar?
2: Aduh, maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos, ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
1: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100.000 rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
2: Caranya bos?
1: Rutin konsumsi herbal Naria.
2: Oh iya ya,
1: iya.
2: Ada Naria CA, Gester, dan DM.
1: Tuh kan, kamu sudah tahu.
2: Siapa sih bos yang gak kenal sama herbal Naria?
1: Yes.
2: Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Untuk mendapatkan herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiyata Herbal Naria terdekat. Atau Anda juga bisa menghubungi gatekeeper 0852-9001061. Untuk Anda yang ada di wilayah Tembelang Jombang, Anda bisa mendapatkan herbal Naria di Wiyata Herbal Naria Tembelang. Lokasinya ada di Jalan Raya Babat Jombang, Dusun Melik, Desa Medahlawa, Kecamatan Tembelang, Kabupaten Jombang. Dari jembatan pelosok ke arah timur, kurang lebih 50 meter. Sore hari ini saya cek informasi ke ruang gatekeeper Ima.
1: Iya, dan ini terkait dengan adanya kebakaran di toko kelontong di wilayah Kota Malang, tepatnya di Jalan Galunggung pada pagi hari tadi. Okay. Kami sudah terhubung ya ini dengan Bapak Pandu Rizky Darmawan selaku UPT Damkar Kota Malang, Danti.
0: Baik, terima kasih informasinya Imalana, gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Sedulur Cakra, terkait dengan kebakaran toko di wilayah Kota Malang, tersambung dengan Kepala UPT Damkar Kota Malang, ada Mas Pandu Rizky Darmawan, SSTP. Halo, selamat sore Mas Rizky.
4: Selamat sore Mbak Danti dan seluruh pendengar setia Radio Cakra Krishna.
0: Baik, selamat sore. Bagaimana kabarnya Mas Rizky?
4: Alhamdulillah Mbak, kami semua, saya bersama tim dalam keadaan sehat dan selalu siap untuk memberi pelayanan.
0: Oke, siap. Baik. Mas Rizky, mohon informasinya, ini terkait dengan kebakaran toko di Kota Malang. Toko apa yang terbakar, Mas?
4: Baik, jadi tadi pagi sekitar pukul 8.30, tepatnya di Jalan Tidar nomor 2B Kota Malang, ada peristiwa kebakaran toko kelontong atau warung Madura, seperti itu.
0: Baik. Ini kalau untuk proses penanganan bagaimana tadi Mas Rizky?
4: Oke, jadi operasi pemadaman kami mulai pukul 8.45.
0: Iya.
4: Kemudian operasi pemadaman berakhir pukul 10.45 atau 120 menit waktu pemadaman. Kita mengerahkan 6 unit kendaraan dengan 15 personil damkar. Kemudian penggunaan sumber daya air 32 ribu liter. Saat proses pemadaman cukup menyulitkan petugas ya.
0: Okay.
4: Karena seluruh bangunan dan sisi ruangan sudah dipenuhi dengan api dan juga asap tebal hitam.
0: Okay.
4: Sehingga untuk masuk ke dalam titik lokasi, kami petugas damkar harus menggunakan alat bantu pernapasan ya, untuk memudahkan kami bergerak di dalam objek yang terbakar seperti itu.
0: Karena asapnya sudah terlalu pekat ya, Mas Rizky.
4: Betul, sudah terlalu pekat. Ini disebabkan oleh karena penyebab kebakaran itu sendiri dari percikan api yang menyambar jerigen berisi bensin ya, yang disimpan di dalam toko tersebut. Sehingga jerigen berisi bensin itu tercecer, bensinnya di seluruh lantai di bangunan gedung tersebut, sehingga api dengan cepat menguasai seluruh isi bangunan.
0: Iya, seperti Mas Rizky, kalau untuk toko Madura biasanya kan sambung jadi satu dengan rumah pemilik ya, ini apakah sama?
4: Betul,
0: sampai
4: sama
0: merambil?
4: Jadi bangunan ini lantai dua, bangunan ini lantai dua, lantai satu digunakan untuk berdagang atau berjualan, lantai dua digunakan sebagai kamar tidur atau tempat tinggal ya.
0: Okay.
4: Nah, jadi toko Madura ini berpenghuni dua orang sekaligus sebagai penjaga toko.
0: Yeah.
4: Untuk kondisi dua orang tersebut, yang pertama, yang ke satu, kami temukan di lantai satu dalam kondisi mengalami luka bakar. Luka bakar di bagian wajah, tangan, dan kaki.
0: Iya.
4: Kemudian untuk korban kedua kami temukan di lantai dua, tepatnya di dalam kamar mandi dalam keadaan meninggal dunia. Seperti itu.
0: Baik, Mas Rizky, mohon maaf kalau yang ditemukan di bawah berarti tepat di area sumber api ya, kalau lantai satu. Itu tadi.
4: Betul.
0: Laki-laki atau perempuan Mas korbannya kalau yang masih terselamatkan?
4: Korban terselamatkan berjenis kelamin laki-laki.
0: Baik.
4: Kemudian korban meninggal juga berjenis kelamin laki-laki.
0: Laki-laki semuanya.
4: Laki-laki semuanya.
0: Laki-laki semuanya. Usia perkiraan berapa mas yang meninggal? Sudah lansia kan?
4: Usia yang meninggal berdasarkan keterangan saksi di lokasi ya, usia 20 tahun ya.
0: Masih muda.
4: Kemudian iya, kemudian untuk yang luka bakar usia diperkirakan di atas 30 tahun seperti
0: itu. Oke, baik. Mas Rizky, berarti ini dua lantai, baik yang lantai bawah maupun lantai atas semuanya ludes terbakar ya?
4: Betul, semuanya ludes terbakar dan hangus ya, termasuk dengan semua barang perlengkapan yang ada di dalamnya, semua dalam keadaan hangus terbakar.
0: Iya, Mas Rizky, kalau dari hasil asesmen sementara di lokasi, tadi kan dari percikan api ya, percikannya ini dari korsleting listrik atau ada yang buang puntung rokok atau bagaimana mas?
4: Oke, jadi percikan api ini berdasarkan kesaksian daripada korban luka bakar.
0: Baik.
4: Percikan api berasal dari aktivitas memasak, membuat mie ya. Jadi percikan dari kompor gas.
0: Gitu. Kompor gasnya ini ada di lantai atas atau yang lantai bawah?
4: Lantai bawah. Di lantai bawah. Kebetulan jerigen penyimpanan BBM tersebut disimpan tepat persis di bawah daripada meja kompor gas.
0: Oke, baik. Berarti semuanya ludes, tidak ada yang bisa terselamatkan ya mas, barang-barang yang ada di dalamnya?
4: Betul, semua barang perlengkapan yang ada di lantai 1 maupun lantai 2 semuanya ludes terbakar.
0: Ludes terbakar. Sudah ada perkiraan kerugiannya mas Rizky?
4: Untuk estimasi kerugian ini masih dalam tahap investigasi ya, dan perhitungan dari rekan-rekan tim Inavis Polresta Malangkota.
0: Oke, baik. Mas Rizky, kalau untuk korban yang berhasil terselamatkan, tadi langsung dievakuasi ke rumah sakit. Rumah sakit mana, mas?
4: Betul, baik dari korban meninggal dunia maupun korban luka bakar.
0: Baik.
4: Kedua korban tersebut kami evakuasi menuju rumah sakit Saiful Anwar, Kota Malang.
0: Oke, baik mas Rizky. Ini berarti kalau untuk warungnya, biasanya kalau untuk warung Madura itu di bagian depannya itu juga ada pom mininya. Kalau ini adakah mas?
4: Kami tidak menemukan pom mini ya.
0: Okay.
4: Namun hanya menjual bensin dalam kemasan botol ya.
0: Eceran.
4: Botol atau kemasan per liter. Iya, seperti itu.
0: Oke, baik mas Rizky. Terakhir mas Rizky, mohon disampaikan imbauan kepada warga masyarakat khususnya yang memiliki tempat usaha yang riskan dan rawan kebakaran, monggo.
4: Oke, kepada seluruh masyarakat ya, khususnya yang memiliki tempat usaha, untuk selalu memastikan bahwa tempat usaha Bapak Ibu semua memiliki jalur-jalur penyelamat atau evakuasi. Jadi kalau memang ada jendelanya, jangan dipasang tralis ya.
0: Nah,
4: kalau bisa juga diberi pintu untuk jalur evakuasi, tidak hanya satu pintu utama.
0: Iya.
4: Karena ketika terjadi kebakaran hanya terdapat satu pintu utama, maka kondisi tersebut sangat membahayakan daripada penghuni bangunan dan juga menyulitkan dari pihak penyelamat atau dalam hal ini tim damkar.
0: Betul. Baik, mas Rizky, kalau tadi ada satu pertanyaan tertinggal, di lokasi itu apakah tidak ada aparnya mas?
4: Dari pantauan teman-teman petugas, sama sekali tidak ditemukan tabung apar. Jadi memang tidak dilengkapi dengan tidak dilengkapi dengan alat proteksi kebakaran jenis apapun.
0: Ini bisa sekalian sosialisasi mas, kalau untuk tempat usaha yang banyak dikunjungi orang, rawan kebakaran, ini kira-kira sistematika bisa mendapatkan apar itu bagaimana mas Rizky?
4: Oke, baik. Jadi kepada semua pelaku usaha ya, silakan dilengkapi tempat usahanya, bangunan gedungnya dengan alat proteksi kebakaran minimal berupa bentuk apar. Kemudian untuk cara mendapatkannya, apar bisa dibeli di mana saja, dimanapun ya. Banyak di marketplace ya. Kalau memang masyarakat masih bingung dan ragu terkait dengan pembelian apar, silakan bisa ditanyakan kepada kantor-kantor pemadam kebakaran terdekat di wilayah masing-masing.
0: Oke, baik. Iya, terima kasih banyak mas Rizky. Sebelumnya kita juga ikut berduka cita atas meninggalnya korban. Selain itu, di sisi lain kita juga apresiasi kepada totalitas rekan-rekan dalam proses penanganan, penyelamatan, dan juga proses pemadaman. Semuanya aman kan mas ya, rekan-rekan dalam proses penanganan
4: tadi? Alhamdulillah, semua rekan-rekan petugas dalam keadaan sehat ya, dan semuanya selamat tanpa luka.
0: Oke, baik. Terima kasih banyak ya Mas Rizky. Mohon disampaikan juga salam kita pada rekan-rekan, tetap semangat bertugas, melayani masyarakat.
4: Siap.
0: Semoga selalu aman, sehat, sukses selalu ya Mas.
4: Ya, terima kasih kembali. Baik. Dan sukses selalu. Amin. Dan sehat selalu untuk semua kru Cakra Krisna.
0: Siap, terima kasih kembali. Selamat bertugas kembali. Selamat sore Mas Rizky.
4: Selamat sore.
0: Baru saja kita tersambung dengan Mas Pandu Rizky Darmawan, SSTP. Beliau merupakan Kepala UPT Damkar Kota Malang.

0: 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Kebakaran terjadi di sebuah bangunan ruko. Ini infonya Toko Madura di Jalan Raya Tidar nomor 2B, Kelurahan Karangbesuki, Kecamatan Sukun, Kota Malang. Hari Selasa, 22 September 2026 pagi, sekitar jam 8:30 pagi waktu Indonesia Barat. Petugas UPT Pemadam Kebakaran Satpol PP Kota Malang menerima laporan dan tiba di lokasi sekitar jam 8 pagi lewat 44 menit waktu Indonesia Barat. Kemudian langsung melakukan pemadaman. Dalam kejadian tersebut, dua orang terdampak, masing-masing laki-laki. Satu korban meninggal dunia, sementara satu korban lainnya mengalami luka bakar. Petugas mengerahkan 15 personel dan 6 unit kendaraan pemadam dengan penggunaan air mencapai sekitar 32 ribu liter. Api berhasil dipadamkan setelah sekitar 2 jam penanganan. Dan petugas memastikan tidak terdapat titik api tersembunyi. Kebakaran berdampak pada area sekitar 200 meter persegi. Sementara penyebab kebakaran serta nilai kerugian material masih dalam proses penyelidikan. Cek informasi Imam.
1: Baik Danti, terkait dengan adanya penemuan jasad tadi ya di wilayah Bendungan Waruturi Gampeng Rejo Kabupaten Kediri, ini kami sudah dapat datanya dari pihak Pusdalop BPBD Kabupaten Kediri. Untuk penemuan jenazahnya ini, kronologinya diketahui sekitar pukul jam 6:30 pagi tadi ya. Lalu untuk TKP-nya berada di pintu air aliran Sungai Brantas, Bendungan Gerak Waruturi, Desa Gampeng, Kecamatan Gampeng Rejo. Untuk korban ini identitasnya masih belum diketahui atau masih Mrs. X. Untuk saksinya ini ada Bapak Murtajam dan juga Bapak Galang Eko yang melihat adanya korban tersebut. Untuk kronologinya, pada hari Selasa ini sekitar pukul jam 6:30 pagi, Polsek Gampeng Rejo mendapatkan informasi bahwasanya dari warga ada penemuan mayat dengan jenis kelamin perempuan di pintu aliran Sungai Brantas. Awal mula ini sekitar pukul jam 6 pagi, saksi 1 dan saksi 2 sewaktu piket jaga sebagai satpam di pos Bendungan Waruturi mendapat informasi adanya laporan dari seorang warga yang sedang melakukan olahraga lalu melihat bahwasanya ada mayat atau jenazah di pintu aliran Sungai Brantas. Kemudian kedua saksi mengecek ke lokasi penemuan mayat dan ternyata benar bahwasanya ada mayat dalam kondisi telentang dan itu sudah meninggal dunia. Kemudian saksi langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Gampeng Rejo untuk tindakan lebih lanjut. Dan saat ini pun dari BPBD juga langsung ke lokasi dan juga berkoordinasi dengan Polsek Gampeng Rejo ya. Untuk jenazahnya sampai saat ini pun juga identitasnya masih belum diketahui dan masih ditangani oleh pihak Rumah Sakit Bayangkara. Dari video yang dibagikan ini juga terlihat ya nanti untuk jasadnya ini sudah menggembung gitu ya. Nanti bisa lihat juga untuk fotonya itu sudah mulai kayaknya sudah dipenuhi air begitu ya untuk perutnya, untuk kakinya, makanya juga sudah membesar gitu ya Danti. Kayaknya sudah beberapa hari ya ini untuk tenggelamnya ini jenazahnya. Namun untuk kronologinya bagaimana jenazah tersebut kok bisa sampai tenggelam ini kami masih belum mengetahui. Nanti kalau sudah ada jawaban akan kami sampaikan kembali. Beralih ke informasi berikutnya, di wilayah Jalan Merak, ini di wilayah Madiun sekitar 3-4 jam yang lalu itu ada demo Danti.
0: Demo akhirnya apa ini? Demo apa ini?
1: Demo kawan-kawan
0: baik.
1: kawan-kawan perguruan silat begitu, Danti.
0: Yang melakukan
1: demo ya di wilayah sekitaran Jalan Merak. Namun per hari ini apakah masih ada demo di wilayah tersebut? Nah, nanti buat seluruh cakra yang melintas di wilayah tersebut bisa diinformasikan kembali ya, karena bahwasanya tadi dikabarkan di Jalan Merak itu ditutup, Danti. Untuk jalannya yang mengakibatkan Jalan DI Panjaitan itu ramai sekitar 2 hingga 3 km untuk kemacetannya di Jalan DI Panjaitan akibat imbas dari penutupan Jalan Soekarno-Hatta. Nah, nanti mungkin ada yang melintas di sana bisa diinformasikan kembali ya kepada kami apakah untuk demonya sudah selesai di sore hari ini. Beralih ke informasi berikutnya dari Bapak Joko, ini tadi melintas di kawasan Jembatan Ngujang 1, arus lalu lintasnya terpantau ramai lancar di kedua arahnya, banyak truk bermuatan berat, dan untuk cuaca di sore hari ini pun juga masih terpantau cerah saja, Danti.
0: Oke, terima kasih informasinya Imalana, Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.

0: Kopi MJ, jos kopinya mantap rasanya.
1: Untuk informasi pemesanan Sinona, Kopi MJ dan Kopi Gayung bisa menghubungi 085 155 355 667.

0: Sementara itu, kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan atau karhutla mengganggu aktivitas penerbangan di Bandara Cilik Ribut Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Kondisi jarak pandang yang berubah cepat membuat maskapai harus melakukan evaluasi sebelum memutuskan penerbangan diberangkatkan, ditunda atau dibatalkan. Bahkan pembatalan bisa dilakukan ketika proses check-in penumpang sudah berlangsung. Apabila kondisi cuaca dan jarak pandang tidak memenuhi persyaratan dari keselamatan. Eksekutif General Manager Bandara Cilik Ribut Palangkaraya, Imadi Darmawan mengatakan dalam sekitar 1 bulan terakhir, gangguan penerbangan akibat kabut asap menyebabkan kerugian bagi pengelola bandara yang diperkirakan mencapai sekitar 1 miliar rupiah. Menurutnya, kondisi tersebut merupakan keadaan yang dipengaruhi oleh faktor alam. Meski demikian, Bandara Cilik Ribut tetap beroperasi dan siap melayani penerbangan selama kondisi cuaca dan jarak pandang memenuhi ketentuan keselamatan. Sementara itu, kondisi karhutla di Kalimantan Tengah masih menjadi perhatian. Data Sipongi Kementerian Kehutanan pada 20 hingga 21 September 2026 mencatat 968 titik panas atau hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi di Kalimantan Tengah. Kabut asap bahkan sempat membuat jarak pandang di Bandara Cilik Ribut turun hingga sekitar 600 meter dan berdampak terhadap 14 pergerakan pesawat, terdiri dari 7 penerbangan kedatangan dan 7 penerbangan keberangkatan. Pemerintah terus melakukan penanganan karhutla melalui operasi darat maupun udara. Silakan informasinya, Ima.
1: Kami dapat informasi dari KBO Satlantas Polres Madiun Kota, Bapak Ibtu Muhadi, terkait dengan penutupan perempatan Perak ya di wilayah Jalan Soekarno-Hatta. Mm-hmm. Dan ternyata untuk sore hari ini itu sudah selesai, Danti. Dan tadi itu diadakan penutupan di kedua arah di simpang 3 Jalan Trunojoyo sampai dengan Jalan Merak, dan juga berlangsung kondusif untuk arus lalu lintasnya, untuk informasi yang kami dapatkan ya. Dari KBO Satlantas Polres Madiun Kota. Beralih ke informasi berikutnya dari Bapak Bambang, ini tadi melakukan perjalanan dari arah Jombang menuju ke arah Kediri, sudah sampai di wilayah Mengkreng. Untuk arus lalu lintasnya di wilayah Mengkreng terpantau masih lengang saja. Belum ada hambatan yang berarti ya. Hambatannya pada saat lampu merah saja. Selepas lampu hijau sudah lancar kembali. Untuk cuaca hari ini di wilayah Mengkreng pun juga masih terpantau cerah ya. Lalu beralih ke informasi berikutnya dari Ibu Nuni, menginformasikan di wilayah Simpang 4 Serambi dari arah Blitar menuju ke Kandang Kediri, arus lalu lintasnya terpantau ramai namun tetap lancar. Belum ada hambatan yang berarti juga. Cuaca pun juga masih cukup bersahabat di wilayah Serambi Kandat Kediri. Beralih ke informasi berikutnya dari Mbak Mawar, menginformasikan di wilayah Warujayeng, arus lalu lintasnya pun juga masih terpantau sangat ramai namun masih tetap lancar ya. Belum ada hambatan ataupun kewaspadaan yang berarti. Cuaca pun juga masih cukup bersahabat di wilayah Warujayeng pada hari ini. Satu lagi informasi kami dapatkan dari Bapak Joko, menginformasikan di wilayah Simpang Semampir, arus lalu lintasnya cukup padat sekali Mbak, di sore hari ini banyak yang pulang kerja ya. Di wilayah Simpang 4 Semampir ini jadi full dengan kendaraan roda 4. Harap berhati-hati di jalan ya, karena bahwasannya banyak peningkatan volume kendaraan juga di wilayah Simpang 4 Semampir. Cuaca namun masih cukup bersahabat saja di sore hari ini, Danti.
0: Baik, terima kasih. Selanjutnya Erika. Saya terima informasi ini tadi disampaikan oleh Bapak Sukamto, melintas di Getol Begadunganjuk, kondisi arus lalu lintas untuk sore hari ini terpantau lancar, tidak ada antrian kendaraan. Kemudian untuk cuaca disampaikan cerah. Tadi sempat melintas juga di Simpang 4 Begadunganjuk arah ke Getol Begadunganjuk juga tidak ada hambatan, untuk traffic light normal semua ya. Dominasi dengan kendaraan roda 2 dan 4. Lalu dari Bapak Budi, ini tadi mengabarkan kondisi di sekitar terminal Caruban, kondisi arus lalu lintas di sana juga ramai lancar. Banyak kendaraan yang mengarah ke arah barat ya, atau ke arah timur, jadi kedua arahnya cukup ramai. Sudah mulai ada kendaraan muatan yang melintas sore hari ini. Cuaca cerah, masih cenderung panas terik. Dari Bapak Mustain ini tadi menambahkan untuk kondisi di jembatan Combiru Kediri, dari arah Kediri Kota akan menuju ke wilayah Warujaya Nganjuk, sepanjang perjalanan banyak berpapasan dengan kendaraan roda 2, cuaca cerah Danti.
2: Oke, terima kasih. Sebelumnya ada Imalana dan Erika Dwi di Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
3: Kapan terakhir kali Anda benar-benar mendengarkan tubuh Anda? Di antara hiruk-pikuk kota dan asupan yang tak menentu, sel tubuh Anda butuh kemurnian. Herbal Naria hadir mengembalikan keseimbangan itu. Tanpa bahan kimia tambahan, hanya 100% kebaikan herbal pilihan yang dirancang khusus untuk anatomi manusia modern. Pilih varian yang tubuh Anda butuhkan hari ini. Naria CA untuk stamina yang lebih stabil. Naria Gester untuk menjaga pencernaan tetap ringan dan sehat. Serta Naria DM sebagai cara alami mengontrol gula darah Anda. Murnikan kembali langkah Anda dengan Herbal Naria. Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

akan rompi beserta Kris. Ini adalah satu terobosan dari Dinas Perhubungan untuk lebih transparan terkait dengan pembayaran retribusi parkir tepi jalan. Ini yang khusus untuk non berlangganan, Mas Alvan. Jadi kita berlakukan sejak Mei 2026 ini, akan tetapi kita melakukan banyak evaluasi di jalannya sehingga untuk mempermudah dan untuk memberikan identitas pada Dinas Perhubungan terkait dengan parkir yang non berlangganan, kita kerjasama dengan Bank Jatim. Jadi kita membayar melalui Kris untuk langkah-langkah lebih transparan terkait dengan PAD di bidang perparkiran. Terkait dengan pengenaan Kris, dengan Kris ini kita memberikan non yang lebih terbuka dan lebih akuntabel misalnya, yang bisa dipertanggungjawabkan terkait dengan retribusi parkir tepi jalan yang non berlangganan, sehingga kami bisa memberikan kepercayaan kepada masyarakat bahwa ini memang kas negara. Kita sampaikan memang untuk parkir berlangganan ini kita juga bekerja sama dengan Bapenda Provinsi yang saat ini memang diselenggarakan di Kabupaten Nganjuk itu terkait dengan yang berlangganan. Parkir berlangganan ini diberikan kepada masyarakat Nganjuk yang khusus untuk yang memiliki kendaraan yang bernomor polisi Nganjuk. Untuk pelaksanaan parkirnya dilaksanakan setiap tahun sesuai dengan pada saat pembayaran pajak kendaraan bermotor. Ini untuk yang berlangganan, sehingga kami melaksanakan ini bekerja sama dengan Dinas Pendapatan Provinsi, dengan yang berada di dengan Satlantas Polres Nganjuk atau dengan Polres Nganjuk atau pengendali sistem yang ada di Samsat sana. Itu yang kita lakukan terkait dengan yang parkir berlangganan. Untuk petugas parkir yang dari Dinas Perhubungan, kita membekali itu dengan Kris yang diterbitkan oleh Bank Jatim dan dengan identitas menggunakan baju Dinas Perhubungan sesuai dengan warna yang saat ini memang khusus untuk petugas parkir itu biru dan ada juga hitam merah. Itu yang memang kita gunakan untuk sebagai identitas di lapangan. Di samping itu, parkir berlangganan ini bebas, dia tidak dipungut lagi kalau sudah melaksanakan parkiran di seluruh tepi jalan umum di Kabupaten Nganjuk. Jadi

0: memberikan identitas itu sebagai identitas khusus petugas parkir Dinas Perhubungan. Kalau yang untuk non berlangganan sekali parkir di retribusi parkir untuk roda 2 2000, roda 3-nya apa roda 3, roda 4 yang untuk kecil itu 3000, untuk kendaraan besar seperti bus, truk itu 4000. Demikian Mas Alvan.
1: Bapak Makrus Esos, Sekretaris Dinas Perhubungan Kabupaten Nganjuk terkait dengan aturan dan penerapan parkir langganan di Kabupaten Nganjuk serta sosialisasi terkait penggunaan KRIS dalam parkir non berlangganan di Kabupaten.

0: 106,1 FM Radio Jagra Krishna, sedulur Jagra. Kita juga terima informasi bahwa Polresta dari Barelang ini mengungkap kasus kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di kawasan daerah tangkapan air Trembesi Sidomulyo, Kecamatan Sagulung, Kota Batam. Infonya kebakaran terjadi pada hari Rabu 16 September 2026 lalu, sekitar jam 2 siang dan menghanguskan lahan sekitar 10 hektar. Dalam kasus ini, polisi menetapkan seorang pria berinisial BW, 42 tahun, sebagai tersangka. Berdasarkan hasil penyelidikan, tersangka diduga membakar rayap dan semut yang berada di pohon mati miliknya menggunakan korek api dan ban dalam. Pembakaran dilakukan di tengah kondisi cuaca panas dan angin cukup kencang, hingga api kemudian meluas dan membakar lahan. Kepulan asap akibat kebakaran juga menimbulkan polusi udara serta berpotensi mengganggu aktivitas masyarakat. Kapolresta Kombes Pol Anggoro Wicaksono mengimbau masyarakat agar tidak melakukan pembakaran hutan dan lahan yang tidak sesuai dengan ketentuan. Saya informasi ke ruang gatekeeper Ima.
1: Kami dapat informasi dari pihak Kapolsek Gandusari Polres Blitar terkait dengan tadi adanya tiang listrik yang patah hingga menimpa teras rumah warga, tepatnya di Desa Gadungan, Kecamatan Gandusari. Untuk saat ini terkait dengan arus lalu lintas, karena lokasi di jalan desa banyak jalan pengalian lain, jadi untuk arus tersebut, arus lalu lintas yang tiang listriknya itu patah tadi menimpa teras rumah warga itu, okay, sampai membuat arus lalu lintas itu terhambat nanti. Namun karena itu di jalan desa ya, akhirnya banyak sekali jalan-jalan yang jalan alternatifnya gitu loh. Nah, jadi maka dari itu meskipun jalan tersebut itu ditutup, ada banyak jalur alternatif yang lain yang bisa digunakan oleh para pengendara ketika melintas di wilayah Desa Gadungan, Kecamatan Gandu Sari pada sore hari ini. Beralih ke informasi berikutnya, daftar korban kecelakaan KM Virgo Transport 8 asal Kabupaten Madiun bertambah menjadi 3 orang, yang dimana setelah kakak beradik kemarin Taruno Hidayat dan Tiwin Mulyanto asal Desa Kare, Kecamatan Kare, kini muncul nama Tulus warga Desa Morang, Kecamatan setempat. Hingga kini ketiganya juga belum ditemukan setelah kapal terbalik di perairan Masalembo, Laut Jawa. Camat Kare Susilo Agus Subagio membenarkan adanya tambahan satu warga Kecamatan Kare yang menjadi korban kecelakaan kapal tersebut. Tulus diketahui

0: Kawi merupakan warga Desa Morang yang telah lama tinggal dan menetap di Kalimantan. Dengan tambahan tersebut, setidaknya ada 3 warga Kecamatan Kare tercatat menjadi korban kecelakaan KM Virgo Transport 8 yang terjadi pada 13 September lalu. Dan kapal tersebut juga mengalami kecelakaan saat melakukan perjalanan dari Surabaya menuju ke Banjarmasin. Namun pihak kecamatan juga belum memperoleh informasi pasti mengenai kronologi Tulus hingga berada di atas kapal saat kecelakaan terjadi nanti.
1: Baik, terima kasih informasinya Imalana Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakrakrisna.
1: Sementara itu, terkait dengan penutupan Simpang 3 Merak Kota Madiun, tersambung dengan KBO Salantas Polres Madiun Kota, Ibtu Muhadi. Halo, selamat sore Bapak Hadi.
4: Ya, selamat sore Mbak Dinta.
1: Iya. Mbak Danti,
4: Danti. Ya, mohon maaf, Mbak.
1: Iya, tidak apa-apa, Bapak. Banyak yang terbalik soalnya kalau nyebut nama saya. Baik, mohon izin Bapak Hadi, kami dari Radio Cakra Krisna Nganjuk, mohon dibantu info ini terkait dengan penutupan Simpang 3 Merak Kota Madiun. Seperti apa, Bapak?
4: Ya, mohon maaf, bisa kami sampaikan tadi pada saat ada masa dan membutuhkan pengalian arus tadi kurang lebih pukul 10.00 kami dari Salantas melaksanakan giat pengalian arus atau penutupan. Jadi di Simpang 3 Merak karena situasi dan kondisi dinamika situasi karena masa banyak, kemudian kita adakan penutupan yaitu di Jalan Raya Ponorogo yang mengarah ke Jalan Soekarno-Hatta atau mengarah ke Jalan Purnojoyo. Kami alihkan di Simpang 4 Tean, itu kita masukkan ke Jalan Panjaitan lurus ke utara. Jadi apabila ke Surabaya maupun ke Solo, jadi bisa lewat ring road. Kemudian arus lalin yang dari arah Sleko, Majen Sungkono dan sekitarnya, kendaraan besar maupun kendaraan pribadi, kita alihkan masuk Jalan Serayu Barat. Nanti lurus, nanti bisa lewat Serayu Panjaitan. Kemudian dari Jalan Kalimosodo atau Jalan Ciliwung yang mengarah ke Jalan Merak atau ke arah Jalan Purnojoyo juga kita putar balik, Pak, di depan median SD Mitra Harapan. Jadi untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, untuk penutupan jalan dilaksanakan ke dua arah dengan pengalian yang seperti saya sampaikan tadi. Demikian, Pak.
1: Siap. Bapak Hadi, mohon izin ini untuk penutupan kira-kira estimasi sampai dengan jam berapa, Bapak?
4: Iya, tadi untuk estimasi waktu kurang lebih 2 jam, jadi yang diawali dari pukul 10 sampai dengan pukul 12 siang tadi. Dan masa yang berhasil dipukul mundur oleh pasukan Brimob dan rekan-rekan Dalmas, kemudian diangkut kembali ke titik kumpul yang berada di Bong Pai atau di Bong Sino di Jalan Ayam Uruk atau tepatnya di seputaran makam Bong Sino atau di Sambirejo. Demikian, Mbak.
1: Baik. Berarti untuk kondisi terkini sore hari ini sudah aman, Pak?
4: Iya, sudah aman, sudah aman. Jadi sudah mulai 12.00. Peralatan Dalmas dan PHH sudah dipinggirkan dan massa sudah bisa diangkut dengan truk dan kendaraan yang lain. Kemudian arus lalin sudah dilancarkan dan dinormalkan kembali. Jadi hanya kurang lebih 2 jam, Mbak, tadi penutupan. Namun demikian untuk pengalian arus dan lain sebagainya tidak ada hambatan atau penumpukan. Demikian, Mbak.
1: Siap. Terima kasih banyak sekali lagi. Mohon disampaikan imbauan tambahan pesan kepada warga masyarakat khususnya di wilayah Kota Madiun, Bapak.
4: Iya, kami himbau kepada seluruh warga masyarakat Kota Madiun atau warga Madiun pada umumnya, karena mengingat dan menganalisa dan hasil dari pantauan kami di lapangan untuk sosialnya dalam beberapa hari ini tetap selalu mengedepankan ataupun berlalu lintas yang tertib dan aman, kemudian selalu update situasi terkini dan jangan lupa apabila ada petugas ataupun pengalihan arus karena ini situasional, silakan nanti mengikuti petunjuk maupun arahan dari petugas jalur-jalur alternatif yang perlu nanti apabila ada penutupan kembali. Demikian, Mbak.
1: Baik, terima kasih banyak Bapak Hadi atas waktu dan juga informasinya. Semangat bertugas kembali, semoga sehat sukses selalu, Bapak.
4: Ya, terima kasih, Mbak. Selamat sore, selamat bertugas.
1: Baik, terima kasih, selamat sore. Baru saja kita tersambung dengan KBO Salantas Polres Madiun Kota, Ibtu Muhadi.

0: Dan adapun orang yang takut pada kebesaran Tuhannya dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya, maka sesungguhnya surgalah tempat tinggal mereka. Quran Surat An-Nazi'at ayat 40-41.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Selamat sore sedulur cakra, terima kasih untuk Anda yang setia di frekuensi 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Sampai dengan sore hari ini, tetap bersama saya Danti Danila, Gatekeeper Ada, Imalana Erika Dewi siap menerima informasi Anda. Kabarkan 0852 9001061. Sedulur Cakra, Herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian Herbal Naria, ada Naria CA, Naria Gester, dan Naria DE.
1: Kisah inspiratif bersama Herbal Naria.
2: Nama saya Ahmad Yusuf, alamat Dusun Temanggung, RT 03 RW 08, Kuripan Watu Malang, Kabupaten Wonosobo. Oh, saya kemarin kalau kencing tuh kurang lancar, terasa pegel, ya sekitar 1 tahun. Terus saya konsumsi herbal Naria itu alhamdulillah udah membaik. Saya konsumsi Naria CA Gester DM pakai air putih hangat 1/4 gelas. Saya pertama langsung 5 tetes pagi, siang, sore, akan tidur. Sekitar 1/2 bulan sudah ada perubahan. Terus saya lanjut untuk jaga-jaga kesehatan. Istri juga mengonsumsi herbal Naria yang jenisnya CA Gester. Istri kan sakit, ada benjolan memang di bawah perut. Istri memang udah diperiksa ke puskesmas, katanya itu hernia. Terus mengonsumsi herbal Naria CA Gester telaten ya, mengonsumsi herbal Naria alhamdulillah sudah baik. Herbal Naria obat pilihanku.
1: Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.
0: Kisah inspiratif bersama Herbal Naria ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Naria. Untuk mendapatkan Herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiata Herbal Naria terdekat. Dan untuk Anda di Bogor Nganjuk, Anda bisa mendapatkan Herbal Naria di Wiata Herbal Naria Bogor. Herbal Naria Bogor berlokasi di Jalan Raya Guyangan, Dusun Morobau, Desa Kerep Kidul, Kecamatan Bogor, Kabupaten Nganjuk, tepat di depan pos polisi Timbangan Guyangan, sisi utara jalan. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB, Letjen TNI Suharyanto bersama Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni diinformasikan berkantor di Kalimantan Tengah untuk memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Langkah ini dilakukan menyusul meningkatnya aktivitas karhutla dan dampaknya terhadap masyarakat di wilayah tersebut. Selama berada di Kalimantan Tengah, pemerintah memfokuskan penanganan melalui operasi pemadaman, termasuk modifikasi cuaca untuk membantu menurunkan potensi kebakaran. Selain penanganan di lapangan, pemerintah juga memperkuat pemantauan dan koordinasi antar lembaga agar titik-titik kebakaran dapat segera ditangani. Penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran hutan dan lahan juga menjadi perhatian dalam penanganan karhutla. Pemerintah meminta seluruh unsur terkait, termasuk aparat dan pemerintah daerah, terus melakukan langkah pencegahan serta penanganan secara terpadu. Masyarakat juga diimbau tetap waspada terhadap potensi kebakaran terutama di tengah kondisi cuaca yang mendukung terjadinya kebakaran. Stay safe, tetap waspada, dan selalu pantau informasi resmi dari dinas terkait. Cek informasi ke Giri Pererika.
3: Ya, saya terima informasi melalui Dinas PUPR dari Pemerintah Kabupaten Nganjuk juga terus berupaya meningkatkan kualitas infrastruktur jalan untuk mendukung kelancaran mobilitas masyarakat. Baik. Nah, salah satu jalan yang saat ini diperbaiki itu di jalur Kepanjen Getas yang ada di Kecamatan Pace. Panjang penanganan masing-masing 280 meter dan 409 meter serta lebar jalannya sekitar 3 meter. Diharapkan dengan adanya pembangunan ini bisa meningkatkan produktivitas dan juga kelancaran mobilitas masyarakat seperti itu. Kemudian juga kan di sana banyak petani ya, sehingga diharapkan bisa lancar untuk distribusi hasil pertanian dan kegiatan ekonomi lokal lainnya. Pembangunan infrastruktur yang merata ini jadi bagian dari komitmen pemerintah Kabupaten Nganjuk dalam menghadirkan akses transportasi yang lebih baik bagi masyarakat. Jadi harap bersabar saja untuk seluruh Jakarta yang mungkin wilayahnya belum juga diperbaiki, mungkin saja masih dalam antrian karena memang untuk pembangunan infrastruktur yang ada di Kabupaten Nganjuk juga terus dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Nganjuk Danti.
0: Oke, selanjutnya silakan Ima.
4: Dari wilayah Mojokerto terdapat penutupan jembatan Rolaksongo yang menjadi penghubung antara Mojokerto dan juga Sidoarjo yang akan diberlakukan mulai hari ini. Dan maksud saya diberlakukan mulai besok ya Danti, hari Rabu 23 September. Akses strategis tersebut rencananya ditutup mulai September besok hingga awal Januari 2027 untuk perbaikan infrastruktur. Jadi berapa bulan ya itu? September, Oktober, November, Desember, sekitar 4 bulanan ya Danti ya, untuk penutupan jembatan Rolaksongo. Penutupan tersebut berkaitan dengan pekerjaan refurbishment konstruksi hilir bendung Lengkong Baru yang berada di sisi kiri Desa Mliriprowo, Kecamatan Tarik, Sidoarjo, dan sisi kanan Desa Lengkong. Lokasi penutupan diinformasikan berada di Jalan Mliriprowo sekitar Pohon Beringin hingga Indomaret Mliriprowo menuju bendung Lengkong Baru. Beralih ke informasi berikutnya, pada hari ini jam 7 malam itu di wilayah Trenggalek akan ada festival Jaranan Trenggalek Terbuka untuk betul kategori Turonggo Yakso Remaja, tepatnya di alun-alun Trenggalek ya, jam 7 malam nanti. Jadi ada sekitar 17 jaranan begitu
0: itu
4: ya.
0: Banyak,
4: lumayan dari SMP MTS wilayah Trenggalek ini. Jadi yang ikut itu anak-anak sekolah gitu loh Danti, anak sekolah SMP, MTS gitu. Untuk festival Jaranan Trenggalek. Jadi untuk di wilayah alun-alun Trenggalek pada malam hari nanti akan ada peningkatan volume kendaraan pastinya. Jadi buat para pengendara yang akan melintas di wilayah tersebut dimohon untuk selalu meningkatkan kewaspadaan. Lihat kan kiri terlebih dahulu karena pastinya banyak yang melintas untuk menyeberang jalan di wilayah alun-alun Trenggalek pada hari ini sekitar pukul jam 7 malam ya. Lalu beralih ke informasi selanjutnya di wilayah Jombang. Ini di tanggal 26 September sampai dengan 11 Oktober 2026, Perpustakaan Umum Daerah Jombang akan menghadirkan Bazar Buku Murah dalam rangka menyemarakan Hari Jadi Kabupaten Jombang ke-116. Untuk waktunya ini di jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Dan juga akan ada Festival Literasi Jombang di Pendopo Kabupaten Jombang pada tanggal 13 hingga 15 Oktober 2026. Dan
0: oke, terima kasih informasinya Ima. Sebelumnya ada Erika Dwi Gatekeeper.
5: Yang Anda dengarkan 106,1 Radio Cakra Krishna.

Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat yang digunakan sebagai obat, yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini, telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina dan keperkasaan pada pria. X-Prime bukanlah obat kuat, tetapi kapsul alami yang membantu stamina tetap stabil sepanjang hari. Energi terjaga dan fokus kembali, pria tetap tangguh. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga dan perkasa, sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime. 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir untuk pria yang mau menang tanpa memaksakan tubuhnya, karena pria butuh stamina lebih. X-Prime, solusi stamina harian Anda.

0: Kementerian Perhubungan mencatat sebanyak 41 helikopter asing telah mendapatkan izin untuk membantu penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di sejumlah wilayah Indonesia. Jumlah tersebut meningkat dari sebelumnya 35 unit pada Agustus 2026. Helikopter tersebut disewa dari sejumlah negara dan digunakan untuk mendukung operasi waterbombing di lokasi karhutla. Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kemenhub, Lukman F. Laisa, mengatakan 41 helikopter tersebut dioperasikan oleh 11 perusahaan. Helikopter didominasi berasal dari Amerika Serikat, Rusia, dan Australia. Pemerintah memiliki skema sewa, memilih skema sewa karena helikopter waterbombing merupakan pesawat khusus yang penggunaannya membutuhkan perawatan dan penanganan teknis tersendiri. Secara keseluruhan, pemerintah telah mengerahkan 64 pesawat dan lebih dari 54.000 personil gabungan untuk menangani karhutla sejak Agustus 2026. Operasi udara dilakukan melalui waterbombing, sementara penanganan darat melibatkan TNI, Polri, BNPB, Kementerian Kehutanan, BPBD, Manggala Agni, relawan, dan masyarakat. Hingga Senin 21 September malam, data Sipongi mencatat 688 titik panas dengan tingkat kepercayaan tinggi secara nasional. Cek informasi ke ruang gatekeeper, silakan Ima.
1: Dari pihak damkar Kabupaten Kediri, ini tadi sekitar siang hari tadi ya, sedang melakukan giat evakuasi sarang lebah di rumah Ibu Lulu Danti. Jam 9 lewat 27 sama dengan jam 11 lewat 5 menit. Jadi sekitar 2 jaman gitu ya. Baik. Untuk lokasinya berada di Dusun Kauman, Desa Serikaton, Kecamatan Ringin Rejo, Kabupaten Kediri. Untuk kronologinya, pemilik rumah ini mendengar ada suara gemuruh di atas plafon dan juga mengetahui lebah yang juga berterbangan di sekitar plafon tersebut. Karena dapat membahayakan, meminta bantuan ke pos damkar Ngadilue. Untuk tindakan yang dilakukan, melakukan evakuasi dengan cara menyemprot sarang lebah dengan cairan Pertalite. Jadi hasilnya, sarang lebah berhasil dievakuasi dengan aman dan juga lancar sesuai dengan SOP. Untuk korbannya ada satu korban Danti dengan luka ringan, yakni petugas yang tersengat lebah tersebut. Jadi buat Sudut Cakra, mungkin yang di rumahnya ada hewan lebah atau ada ular begitu ya, bisa langsung saja call damkar terdekat. Betul. Karena pasti akan dibantu untuk menangani hewan yang ada di rumah Anda. Beralih ke informasi berikutnya dari Bapak Joko. Ini tadi menginformasikan beliau sudah sampai di wilayah Wilangan. Arus lalu lintas terpantau ramai lancar di kedua arahnya. Harap berhati-hati, banyak truk bermuatan berat yang melintas di wilayah tersebut. Untuk cuaca hari ini pun juga masih terpantau bersahabat saja. Lalu ada Ibu Titin, ini tadi menginformasikan di wilayah Simpang Sukorame, wilayah Kota Kediri, arus lalu lintas terpantau padat sekali ya, banyak kendaraan roda 4 yang melintas dan cuaca pun juga masih cukup bersahabat di sore hari ini. Satu informasi lagi disampaikan dari Mbak Nini, ini tadi melintas di Simpang Baruna, arus lalu lintasnya pun juga terpantau ramai sekali, banyak kendaraan roda 2 yang melintas ya di wilayah tersebut, namun masih lancar saja, belum ada kewaspadaan yang berarti, cuaca pun juga masih cukup cerah Danti.
0: Oke, terima kasih Malana Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
4: Joni, mau kemana?
5: Mau beli herbal Naria nih.
4: Emang siapa yang sakit?
5: Loh, herbal Naria kan bukan cuma untuk yang sakit. Juga bisa untuk membantu meningkatkan imun dan menjaga kesehatan kita. Ada Naria CA, Gester, dan DM.
4: Wah, aku bisa minum juga dong kalau gitu.
5: Bisa banget. Ya udah, aku duluan ya.
4: Nitip.

Terima kasih Anda masih setia di 106.1 Radio Cakrakrisna. Selamat mengikuti acara berikutnya.

0: Sejarah Perjuangan Bangsa.
1: Pangeran Diponegoro merupakan putra dari Sri Sultan Hamengkubuwono III dan R.A. Mangkarawati. Nama Islamnya adalah Abdul Hamid. Pangeran Diponegoro lahir dengan nama asli Raden Mas Ontowiryo pada 11 November 1785 di Yogyakarta. Setelah ayahnya naik tahta, Bendara Raden Mas Ontowiryo diwisuda sebagai pangeran dengan nama Bendara Pangeran Harya Dipanegara. Sejarah mencatat Perang Diponegoro yang dipimpin oleh Pangeran Diponegoro atau Perang Jawa dikenal sebagai perang yang menelan korban terbanyak dalam sejarah Indonesia, yaitu 8.000 korban serdadu Hindia Belanda, 7.000 pribumi, dan 200.000 orang Jawa, serta kerugian materi. Dalam kehidupan

0: Duh Rin, mau pesen dessert ini tapi takut gula darah naik. Belum lagi urusan pencernaan yang sering rewel belakangan ini.
1: Tenang San, hidup itu harus dinikmati, tapi tetap harus diproteksi dari dalam. Aku selalu bawa pasukan herbal di tas.
0: Wah, kemasannya modern ya. Apa nih? Herbal Naria?
1: Iya, ini 100% herbal. Aku pakai Naria Gester supaya pencernaan aman meskipun wisata kuliner. Terus kalau lagi banyak acara dan butuh tenaga, aku minum Naria CA. Buat kamu, ada Naria DM yang bantu kontrol gula darah secara alami.
0: Gak nyangka ya, sekarang herbal udah semodern ini. Jadi lebih tenang deh, mau pesen apa aja.
2: Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Radio masih menjadi salah satu sumber utama informasi bagi masyarakat. Melalui siaran langsung, radio bisa menyampaikan berita, wawancara, dan diskusi kepada pendengarnya dengan cepat. Untuk memaksimalkan penyampaian informasi dari berbagai wilayah dan menjangkau pendengar dalam cakupan siar yang luas, kami mempersembahkan jaringan Radio Krishna FM Group, persembahan Herbal Naria. Simak dan ikuti update informasi dari berbagai daerah melalui jaringan Radio Krishna FM Group setiap Senin sampai Sabtu, jam 3 sore dan jam 8 malam. Jaringan Radio Krishna FM Group dipersembahkan oleh Herbal Naria.

Sedulur Cakra, tetap waspada dan juga hati-hati ya untuk Anda yang berkendara petang hari ini. Jaga jarak aman, gunakan keamanan berkendara, dan patuhi rambu-rambu lalu lintas. Menjelang jam 6 petang, saya Danti Danila bergeser ke ruang gatekeeper. Selamat petang, hati-hati di jalan.

0: Barang siapa membaca Al-Quran dan mengamalkan isi kandungannya, maka kedua orang tuanya akan dipakaikan mahkota pada hari kiamat, dan sinarnya lebih terang daripada cahaya matahari jika sekiranya matahari itu berada di rumah-rumah kamu di dunia ini. Hadis riwayat Abu Daud.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Halo, selamat malam Sudo Cakra. Anda masih mendengarkan 106,1 Radio Cakra Krishna. Di malam hari ini, Anda ditemani bareng saya Imalana, dan di ruang gatekeeper ada Danti Danila dan juga Erika Dwi yang siap untuk menerima update terbaru informasi dari Anda. Kabarkan kepada kami jika di malam hari ini Anda sedang melakukan perjalanan dan menemui kewaspadaan atau kemacetan selama perjalanan Anda di 0852-9001061. Sedulur Cakra, Herbal Nariah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Nariah, yakni Nariah CA, Nariah Gester, dan Nariah DM.
1: Hey bro, orderan Pak Agus yang Jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
2: Desainnya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya. Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
1: Iya ga? Kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih? Putus sama pacarmu?
3: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
2: Kayaknya itu mah sih ga, makan yang rutin gih, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
1: Nah, bener tuh si Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Nariah.
3: Nariah? Yang dipakai orang-orang tua itu. Masa iya aku harus minum obat asam urat?
1: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Nariah itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Nariah sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
3: Oke. Kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Nariah.
2: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.
0: Untuk mendapatkan Herbal Nariah, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiata Herbal Nariah terdekat. Atau bisa juga untuk menghubungi gatekeeper di 0852-9001061. Untuk Sudo Cakra yang berada di wilayah Trowulan dan sekitarnya, bisa langsung saja datang ke Wiata Herbal Nariah Trowulan. Tepatnya di Jalan Raya Lengkong, Desa Jambuwok, Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto. Sasarannya dari Balai Desa Jambuwok ke selatan kurang lebih 200 meter. Untuk lokasi berada di timur jalan.

0: Surujak Radio, malam hari ini Anda berada di mana? Apakah di rumah saja atau sedang melakukan perjalanan begitu ya? Jika melakukan perjalanan bisa hubungi kami jika di wilayah Anda terdapat kewaspadaan ya, seperti adanya kegiatan PHBN mungkin yang masih berlangsung hingga bulan September ini, ataukah ada karnaval begitu di wilayah Anda, bisa hubungi kami karena bahwasanya untuk informasi yang kami dapatkan tadi ada di beberapa titik lokasi itu ada kegiatan karnaval. Salah satunya tadi di wilayah Trenggalek ya, ada karnaval. Mohon maaf, maksud saya tuh ada festival jaranan begitu. Nah, bagi Suri Cakra mungkin yang di wilayahnya ada festival atau hari jadi, seperti di wilayah Jombang tadi pun juga sama, ada hari jadi Jombang ya. Akhirnya banyak dilakukan festival begitu di wilayah Jombang, bisa kabarkan kepada kami di 0852 9001061. Cek informasi ke Erika, silakan.
1: Ya, lepas maghrib kali ini dari Bapak Surya. Melintas di wilayah Kediri Kota, kondisi arus lalu lintas untuk lepas dari jam 6 petang terlihat cukup ramai sekali. Dominasi kendaraan pribadi roda 2, jadi harap hati-hati saja untuk Anda yang mungkin ada aktivitas di Kediri Kota, karena mungkin situasinya masih lepas maghrib ya, jamnya masih lepas maghrib, jadi banyak aktivitas warga yang berada di luar rumah. Mungkin nanti agak malaman jam 8 baru agak sepian. Untuk saat ini masih cukup ramai sekali Kediri Kota, jadi harap diperhatikan bagi Anda yang mengarah ke Kediri Kota. Cuaca disampaikan juga bersahabat, anginnya tidak terlalu kencang. Dari Simpang 4 Papar Kediri, ini tadi dikabarkan oleh Bapak Yudi. Ini tadi perjalanan dari wilayah Nganjuk Warujayeng menuju ke Kediri Kota untuk arus lalu lintas di sekitar Papar Kediri juga ramai lancar. Namun untuk antrian traffic light ya, ini tadi yang dari arah timur ke barat cukup panjang sekali, banyak kendaraan roda 4 jadi membuat antriannya panjang. Selain itu juga kendaraan muatan banyak yang melintas, cuaca di sana bersahabat, tidak terlalu berangin kalau lihat dari daun-daun atau pepohonan yang ada di sekitar lokasi. Lalu juga disampaikan oleh Bapak Sukamto, ini tadi melintas di Simpang 4 Masjid Anur Pare dari arah timur ya. Kondisi arus lalu lintas di sana juga ramai, kendaraan roda 2 masih mendominasi. Harap hati-hati karena sudah malam, ini jadi penerangan juga terbatas ya. Traffic light di sana juga normal, cuaca pun bersahabat. Disusul ini tadi ditambahkan informasi oleh Pak Imam. Pak Imam di wilayah Ngawi ya. Pak Imam di wilayah Ngawi Timur, daerah Padas ya, Padas Ngawi. Mengabarkan cuacanya cerah, untuk semuanya selamat bertugas. Imam.
0: Terima kasih Erika Dwi, Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.

Radio masih menjadi salah satu sumber utama informasi bagi masyarakat. Melalui siaran langsung, radio bisa menyampaikan berita, wawancara, dan diskusi kepada pendengarnya dengan cepat. Untuk memaksimalkan penyampaian informasi dari berbagai wilayah dan menjangkau pendengar dalam cakupan siar yang luas, kami mempersembahkan jaringan Radio Krishna FM Group, persembahan Herbal Naria. Simak dan ikuti update informasi dari berbagai daerah melalui jaringan Radio Krishna FM Group setiap Senin sampai Sabtu, jam 3 sore dan jam 8 malam. Jaringan Radio Krishna FM Group dipersembahkan oleh Herbal Naria.

Sudut Cakra, ratusan sekolah di wilayah Kabupaten Nganjuk mendapatkan program revitalisasi satuan pendidikan. Program ini dilakukan sebagai upaya memperbaiki dan meningkatkan kondisi sarana serta prasarana sekolah, sehingga kegiatan belajar mengajar atau KBM dapat berlangsung dengan lebih baik dan juga lebih nyaman. Namun, selama proses revitalisasi berlangsung, kegiatan belajar mengajar di sejumlah sekolah harus dialihkan sementara dari gedung sekolah. Pembelajaran nantinya dilaksanakan dengan memanfaatkan fasilitas milik warga maupun gedung koperasi desa atau kelurahan Merah Putih yang dikenal dengan KDMP. Pemindahan sementara lokasi pembelajaran ini dilakukan agar proses pendidikan tetap berjalan. Meskipun bangunan sekolah sedang dalam tahap perbaikan, dengan demikian para siswa tetap dapat mengikuti kegiatan belajar. Sementara pekerjaan revitalisasi dilakukan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Pemanfaatan fasilitas warga dan KDMP menjadi bentuk dukungan lingkungan sekitar terhadap keberlangsungan pendidikan. Koordinasi antara pihak sekolah, pemerintah, serta masyarakat ini menjadi sesuatu hal yang sangat penting, terutama untuk memastikan ketersediaan tempat belajar, kenyamanan siswa dan guru, serta kelancaran proses pembelajaran selama masa revitalisasi. Program revitalisasi sekolah diharapkan tidak hanya memperbaiki kondisi fisik bangunan, tetapi juga mendukung terciptanya lingkungan pendidikan yang lebih aman, layak, dan menunjang kegiatan belajar mengajar. Setelah proses revitalisasi selesai, sekolah diharapkan dapat kembali digunakan dengan fasilitas yang lebih memadai untuk mendukung kegiatan pendidikan di wilayah Nganjuk. Ya, Seru Cakra, program revitalisasi ratusan sekolah di wilayah Nganjuk ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendidikan ya pastinya. Sekaligus menciptakan juga lingkungan belajar yang lebih aman dan juga nyaman bagi siswa maupun guru. Meski kegiatan belajar mengajar ini harus dialihkan sementara ke fasilitas warga dan gedung KDMP, keberlangsungan pendidikan tetap menjadi perhatian yang paling utama. Karena itu koordinasi antara sekolah, pemerintah, dan masyarakat itu sangatlah penting diperlukan agar proses pembelajaran tetap berjalan lancar selama revitalisasi berlangsung. Dan semoga juga proses revitalisasi ini dapat berjalan sesuai rencana dan nantinya memberikan manfaat jangka panjang bagi kemajuan pendidikan di wilayah Kabupaten Nganjuk.

0: Baik Seru Cakra, Anda masih mendengarkan 106,1 Radio Cakra Krishna. Buat Seru Cakra yang mungkin ketinggalan informasi dari kami, bisa cek ulang ya di media sosial Radio Cakra Krishna di Facebook ataupun di Instagram. Bisa juga melalui website di cakrakrishna.com. Menit ke-23 lepas dari jam 6 petang, cek informasi ke Erika, silahkan.
1: Nah ini kalau Seru Jakra di sekitar tempat tinggalnya atau mungkin lingkungannya ditemukan sarang lebah ya, bisa langsung lapor ke damkar terdekat.
0: Betul.
1: Tadi juga sudah dilakukan ini kegiatan evakuasi sarang lebah ya di wilayah Kabupaten Kediri, tepatnya Dusun Dawung, Desa Beduk, Kecamatan Ngadiluih, Kabupaten Kediri. Ada kegiatan evakuasi sarang lebah di sana. Dilakukan oleh rekan-rekan damkar setelah menerima laporan dari pemilik rumah ya, karena posisinya itu di dalam rumah. Jadi saat pemilik rumah ini sedang istirahat, tidur-tiduran di kamar, melihat ada lebah yang berterbangan.
0: Oh gitu.
1: Curiga ini lebahnya dari mana kira-kira. Akhirnya kan dicari dan ditemukanlah akhirnya untuk sarang lebah tersebut.
0: Okay.
1: Setelah diketahui sarang lebahnya itu juga cukup besar dan membahayakan, akhirnya dilaporkan ke damkar Kabupaten Kediri dan dibantu untuk evakuasi lebah tersebut, sarang lebah tersebut, oleh tim damkar Kabupaten Kediri dari Pos Ngadiluih. Ini tadi untuk proses evakuasi juga lancar, aman, sesuai dengan SOP, yakni dengan cara menyemprot sarang lebah dengan cairan pertalit gitu. Tapi meskipun kita pun bisa melakukan, harus dilakukan oleh damkar ya.
0: Betul.
1: Tim ya. Ini bisa ini ditangkap sendiri, ini bisa ini disemprot totalnya sendiri. Jangan ya, untuk meminimalisir resiko terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan, ini bisa lapor ke damkar terdekat. Tidak hanya sarang lebah, Seru Jakra, sarang tawon itu juga. Terus kalau ditemukan reptil ya, ular dan sejenisnya.
0: Betul.
1: Itu juga bisa lapor ke damkar terdekat seperti itu agar dibantu untuk proses evakuasi. Karena kalau dilakukan evakuasi sendiri ya sangat berisiko seperti itu. Kemudian hari ini saya juga terima informasi dari wilayah Blitar. Kabarnya ada razia 15 kamar di Lembaga Pembinaan Khusus Anak atau LPKA kelas 1 wilayah Blitar. Dari razia tersebut petugas menyita puluhan barang ya, barang-barang terlarang dari senjata tajam modifikasi, kemudian juga ada kain-kain perca yang juga harusnya tidak ada di lapas tersebut.
0: Betul.
1: Gitu ya. Lalu juga dilakukan tes urin terhadap 20 orang. Ternyata ada satu pegawai itu dinyatakan positif BZO akibat mengkonsumsi obat lambung. Jadi dalam operasi tersebut menyasar 15 kamar dari 3 blok hunian anak binaan. Dari hasil penggeledahan, petugas menemukan puluhan barang yang dilarang disimpan anak binaan selama menjalani masa binaan. Barang-barang itu meliputi kain perca yang digunting menjadi kain panjang, kartu domino, paku, hingga kantong plastik yang dimodifikasi menjadi benda tajam. Semua barang sitaan tersebut akan dimusnahkan sesuai dengan SOP pemasyarakatan. Dan anak binaan dilarang menyimpan kain karena berpotensi disalahgunakan, seperti untuk gantung diri atau mungkin juga melukai anak binaan yang lainnya, seperti itu. Dan razia ini juga sudah rutin dilakukan untuk mendeteksi dini gangguan keamanan dan ketertiban. Sesuai Permenkumham tentang tata tertib lapas dan rutan, anak binaan dilarang menyimpan senjata tajam, alat elektronik, serta barang-barang yang bisa menimbulkan ledakan atau gangguan kamtibmas. Penggeledahan dilakukan secara humanis dan profesional dengan melibatkan perwakilan anak binaan sebagai saksi untuk menjaga transparansi. Total yang mengikuti tes urin tadi 20 orang, terdiri dari 13 pegawai dan juga 7 anak binaan kasus narkoba.
0: Okay. Bergeser ke Danti, silakan.
2: Masih terkait dengan kebakaran IMA, tadi juga dapat titipan pesan dari rekan-rekan Damkar Kota Malang ya.
0: Gimana?
2: Ini khususnya untuk para pelaku usaha. UMKM itu setidaknya harus memiliki APAR, alat pemadam api ringan.
0: Betul.
2: Iya, untuk penanganan pertama ya, apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, adanya percikan api, korsleting atau yang lain sebagainya. Karena untuk pelaku usaha, baik di bidang apapun, itu biasanya akan menjadi tempat berkumpulnya banyak orang.
0: Betul.
2: Iya, maka dari itu untuk
0: meminimalisir
2: meminimalisir korban dan juga dampaknya, diharapkan itu bisa memiliki APAR. Ini tidak hanya para pelaku usaha, tapi juga untuk beberapa tempat yang jadi pusat keramaian.
0: Betul.
2: Iya, tempat umum, kemudian instansi, tempat bekerja, itu juga diharapkan setidaknya memiliki APAR, alat pemadam api ringan ya.
0: Betul.
2: Ini misalkan bingung atau mau tanya-tanya, itu kan beraneka ragam ya jenisnya dan juga kapasitasnya.
0: Betul.
2: Itu bisa konsultasi kepada kantor damkar di masing-masing wilayah. Atau juga bisa searching ya, cari-cari. Nah, itu biasanya kan dijual online banyak ya, Im.
0: Betul.
2: Ya.
0: Iya, ada beberapa kandungannya, modelnya.
2: Beda-beda ya. Itu adalah titipan pesan dari rekan-rekan damkar. Karena yang di Kota Malang itu tadi, Ima, itu kan kabarnya toko Madura gitu loh.
0: Nah, sampai memakan korban jiwa ya tadi.
2: Iya, itu ternyata yang di lantai bawah itu digunakan toko, dan lantai dua yang atas itu digunakan sebagai tempat tinggal.
0: Oke.
2: Iya, ternyata di lantai bawah sumbernya tadi infonya ada percikan api.
0: Korsleting listrik?
2: Bukan, masak mie.
0: Oh gitu.
2: Iya, masak di kompor ada percikan api, ternyata di dekatnya ada BBM.
0: Oh, akhirnya iya, langsung
2: akhirnya nyambar,
0: menyebar gitu ya.
2: Iya, betul Ima ya. Dan kabarnya kan yang ada di lantai bawah itu mengalami luka bakar di tangan, kemudian di bagian wajah ya. Sementara yang terjebak di lantai atas di dalam kamar mandi itu meninggal dunia.
0: Oh, berarti yang meninggal dunia malah yang di atas.
2: Betul,
0: ya.
2: Betul, justru yang di atas. Dan karena tempatnya itu juga tidak memungkinkan untuk proses evakuasi dengan cepat ya, Ima. Tadi juga disarankan apabila membangun tempat tinggal, tempat usaha, itu harus ada jalur evakuasi darurat.
0: Oke, betul.
2: Iya, kalau yang di lantai atas itu kan dia sudah terjebak.
0: Betul.
2: Mau kabur lewat mana, ataupun petugas juga kesulitan.
0: Bingung ya,
2: iya, kesulitan
0: lewat mana
2: untuk melakukan evakuasi. Dan ditambahkan biasanya kalau orang zaman dahulu itu dengan alasan keselamatan, itu biasanya jendelanya itu ada jeruji teralisnya.
0: Oh iya.
2: Nah, kalau sekarang justru diharapkan tidak
0: digunakan lagi teralis. Ya.
2: Iya, mungkin ada salah satu tempat atau jendela tertentu itu yang tidak usah dipasang teralis. Untuk pesan dari rekan-rekan damkar, karena apabila ada hal-hal yang tidak diinginkan, itu bisa jadi
0: jalannya
2: salah satu
0: ya,
2: opsi jalur evakuasi ya, Ima ya.
0: Betul.
2: Kalau sampai terjebak ada teralisnya, itu kan juga membutuhkan waktu yang lama.
0: Betul.
2: Untuk bongkarnya susah. Maka dari itu ini jadi pembelajaran khususnya para pelaku usaha ya, Im ya.
0: Betul.
2: Bahkan bangunan pun harus dipikirkan sedemikian rupa.
0: Betul.
2: Demi keamanan dan juga keselamatan. Ini mengingatkan kita betapa pentingnya keamanan, keselamatan bekerja, jalur evakuasi, dan juga alat pemadam api ringan. Iya, itu sebagai langkah penanganan awal, Ima.
0: Terima kasih banyak Danti dan Nila. Sebelumnya ada Erika Dwi, Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
5: Aduh Rin, mau pesen diset ini tapi takut gula darah naik. Belum lagi urusan pencernaan yang sering rewel belakangan ini.
6: Tenang San, hidup itu harus dinikmati, tapi tetap harus diproteksi dari dalam. Aku selalu bawa pasukan herbal di tas.
5: Wah, kemasannya modern ya. Apa nih? Herbal Naria?
6: Iya, ini 100% herbal. Aku pakai Naria Gester supaya pencernaan aman meskipun wisata kuliner. Terus kalau lagi banyak acara dan butuh tenaga, aku minum Naria CA. Buat kamu, ada Naria DM yang bantu kontrol gula darah secara alami.
5: Gak nyangka ya, sekarang herbal udah semodern ini. Jadi lebih tenang deh, mau pesen apa aja.
3: Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Seluruh cakra, duka, dan penantian masih dirasakan keluarga korban tragedi kapal KM Virgo Transport 8, salah satunya keluarga di Kecamatan Gondang, Kabupaten Nganjuk, yang hingga kini masih menunggu kabar mengenai keberadaan dari sang suami yang menjadi korban dalam tragedi kapal tersebut. Sang istri terus berharap mendapatkan informasi mengenai kondisi suaminya. Di tengah proses pencarian yang masih dilakukan oleh tim gabungan, keluarga harus menghadapi ketidakpastian dan menanti setiap kabar yang datang dari lokasi kejadian. Tragedi KM Virgo Transport 8 tidak hanya menyisakan persoalan dalam proses pencarian korban, tetapi juga menghadirkan duka mendalam bagi keluarga yang ditinggalkan. Bagi keluarga korban, kepastian mengenai keberadaan anggota keluarga ini menjadi hal yang sangat dinantikan. Sementara itu, proses pencarian korban KM Virgo Transport 8 terus diupayakan oleh tim terkait. Upaya tersebut diharapkan dapat memberikan titik terang bagi keluarga, sekaligus memastikan seluruh korban dapat ditemukan dan mendapatkan penanganan yang semestinya. Ya, seru cakra, tragedi KM Virgo Transport 8 ini tidak hanya meninggalkan duka yang mendalam, tetapi juga penantian panjang bagi keluarga yang masih mengharapkan mendapatkan kabar dari orang tercintanya. Seperti yang dirasakan oleh keluarga korban di wilayah Gondang, Nganjuk ini, harapan dan doa terus dipanjatkan di tengah proses pencarian yang masih berlangsung hingga saat ini. Semoga seluruh tim yang terlibat dalam operasi pencarian diberikan kelancaran dan juga keselamatan, serta upaya yang dilakukan dapat segera memberikan kepastian bagi keluarga korban yang ditinggalkan. Untuk keluarga yang masih menunggu, semoga senantiasa diberikan kekuatan, ketabahan, dan dukungan dari berbagai pihak.

Mayusri Cakra, Anda masih mendengarkan 106,1 Radio Cakra Krishna. Di menit ke-40 lepas dari jam 6 petang, Anda sudah sampai di mana, Seru Cakra? Bisa kabarkan kepada kami jika menemui kewaspadaan selama perjalanan Anda di hari ini. 0852-9001061. Seru Cakra, kabar baik datang dari sektor kelistrikan. PT PLN Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan atau UP3 Mojokerto menyiapkan program bantuan penyambungan listrik gratis bagi 1.500 rumah tangga miskin pada tahun 2026. Program ini ditujukan untuk membantu masyarakat kurang mampu yang belum memiliki akses listrik secara memadai. Melalui bantuan tersebut, PLN berupaya memperluas akses kelistrikan, sekaligus mendukung peningkatan kualitas hidup masyarakat. Bantuan penyambungan listrik gratis ini diharapkan dapat meringankan beban warga, terutama keluarga yang selama ini mengalami keterbatasan dalam memperoleh layanan listrik. Akses listrik sendiri memiliki peran penting dalam mendukung berbagai kebutuhan sehari-hari, mulai dari penerangan rumah, kegiatan belajar anak, hingga aktivitas ekonomi keluarga. Dengan sasaran sekitar 1.500 rumah tangga miskin, program PLN UP3 Mojokerto ini menjadi bagian dari upaya menghadirkan layanan kelistrikan yang lebih merata. Diharapkan bantuan tersebut dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh masyarakat penerima, serta memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi keluarga dan lingkungan sekitar. Program bantuan listrik gratis ini juga menunjukkan pentingnya dukungan berbagai pihak dalam memperluas akses energi bagi masyarakat. Sebab listrik bukan hanya kebutuhan rumah tangga, tetapi juga menjadi salah satu penunjang aktivitas sosial, pendidikan, dan perekonomian masyarakat.

Ya, Sudut Cakra, program bantuan penyambungan listrik gratis dari PLN UP3 Mojokerto ini diharapkan ya dapat membantu masyarakat kurang mampu mendapatkan akses listrik, sekaligus juga meringankan beban kebutuhan rumah tangga. Dengan sasaran sekitar 500 rumah tangga miskin pada tahun 2026, program ini diharapkan bisa memberikan manfaat bagi penerima dan juga keluarga. Akses listrik yang lebih merata tentu dapat mendukung berbagai aktivitas masyarakat, mulai dari kebutuhan sehari-hari, pendidikan, hingga kegiatan ekonomi. Semoga pelaksanaan program ini berjalan dengan lancar ya, Sudut Cakra, tetap tepat sasaran, dan pastinya juga benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat yang membutuhkan.

0: Cek informasi ke Danti, silahkan.
1: Sebelumnya tadi kita juga terima tambahan informasi ya. Kabarnya tadi itu ada, mohon maaf, penemuan jenazah perempuan ya.
0: Betul.
1: Lokasinya itu Bendungan Garakwaru tuh, Ri.
0: Betul.
1: Sampai Rejo Kediri, Ima ya. Ini masih kita konfirmasi pada dinas terkait ya. Ini sebelumnya tuh sempat ada beberapa data yang kita himpun ya, Ima. Ini kalau untuk korban perempuan, identitasnya masih belum diketahui. Kalau diprediksi oleh tim medis dan juga personel lainnya, ini informasinya kira-kira itu sudah meninggal 3-4 hari.
0: Oke, berarti sudah cukup lama ya?
1: Iya, jadi TKP tepatnya itu aliran Sungai Brantas, Bendungan Waruturi, desanya Gampeng, Kecamatan Gampeng Rejo, Kabupaten Kediri ya.
0: Okay.
1: Yang aliran sungainya itu sangat deras itu loh, Ima.
0: Betul.
1: Dan untuk detailnya ini sudah tersambung dengan beliau, ini boleh ditanya-tanya detailnya ya, Ima, kepada dinas terkait, Ima.
0: Terima kasih Danti Danila, Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Bayu Suri Cakra, terkait dengan penemuan jenazah di wilayah Gampeng Rejo, saat ini kami sudah terhubung dengan Bapak Arianto SIPMM selaku Kalaksa BPBD Kabupaten Kediri. Selamat malam, Assalamualaikum. Halo, selamat malam, Assalamualaikum. Oke, mungkin masih ada gangguan terlebih dahulu ya. Ini kita sambung dulu ke Gatekeeper, Danti, silakan.
1: Nah, ini sambil disambungkan ulang teleponnya ya, Ima.
0: Oke.
1: Ini memang kita sempat terima beberapa ciri-cirinya, yaitu menggunakan kaos lengan pendek warna coklat susu, kemudian celana pendek warna hitam, rambutnya mohon maaf sudah rontok ya, kulitnya juga sudah mengelupas, tubuhnya sudah bengkak, dan info terakhir jenazahnya dievakuasi, dibawa ke Rumah Sakit Bhayangkara. Sepertinya sudah tersambung kembali, silakan Im.
0: Baik, kita langsung saja sapa yang sudah terhubung, Bapak Arianto SIPMM selaku Kalaksa BPBD Kabupaten Kediri. Selamat malam, Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam Mbak Ima, selamat malam.
0: Oke, baik. Bapak ini sekarang lagi berada di mana, Bapak? Kabarnya gimana? Monggo.
4: Di rumah, Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat walafiat nggih. Iya. Ini pertama kali, jenengan?
4: Iya, ini pertama kali on-air dengan Cakra Krishna.
0: Oke, baik. Terima kasih, Bapak, sebelumnya sudah on-air bersama dengan kami. Oke, Pak, terkait dengan penemuan jenazah, untuk informasi terkini terkait dengan jenazah tersebut, bagaimana, Bapak?
4: Ya, memang terkait dengan jenazah yang ditemukan pada pagi hari tadi, awalnya memang dari sekitar jam 6:30 pagi dari Polsek Gampeng Rejo, Kabupaten Kediri, mendapatkan informasi dari warga bahwa ada bahwa adanya penemuan mayat dengan jenis kelamin perempuan di pintu air aliran Sungai Brantas, Bendungan Gerak Waruturi, Desa Gampeng, Kecamatan Gampeng Rejo.
0: Baik. Yeah. Untuk siapa yang pertama kali mengetahui itu, siapa Bapak?
4: Itu ada warga masyarakat yang melapor, kemudian ada saksi juga nggih, dari ada dua orang, Pak Murtajam dan Galang Eko Permana, yang juga sebagai security atau satpam di pos Bendungan Waruturi tersebut. Jadi dengan setelah mendapat informasi adanya laporan dari warga tersebut, kebetulan warga tersebut sedang melakukan olahraga nggih, di sekitar bendungan tersebut.
0: Okay.
4: Jadi dengan melihat adanya mayat di pintu air aliran Sungai Brantas, kemudian kedua saksi tersebut, security itu mengecek ke lokasi penemuan mayat dan ternyata benar ada mayat dalam kondisi terlentang dan sudah meninggal dunia. Selanjutnya saksi langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Gampeng Rejo untuk tindakan lebih lanjut. Dan kemudian dari hal tersebut dari Polsek menghubungi BPBD Kabupaten Kediri untuk evakuasi jenazahnya.
0: Baik.
4: Dan tim dari BPBD langsung menuju ke lokasi, kemudian kita ambil tindakan dan diantar ke Rumah Sakit Bayangkara untuk mendapatkan tindakan lebih lanjut.
0: Baik, pada saat pertama kali penemuan jenazah itu Bapak sudah mulai membusuk ya berarti untuk jenazah tersebut?
4: Karena jenazah tersebut diperkirakan sudah 3 atau 4 hari. Jadi sudah badannya sudah menggelembung ya.
0: Okay.
4: Sudah menggelembung.
0: Baik.
4: Dan susah untuk dikenali ya, karena badannya sudah
0: sudah
4: kondisinya
0: tidak, okay. Yeah. Sudah tidak berupa kondisi aslinya gitu ya.
4: Iya, dan di TKP pun juga tidak ditemukan barang-barang atau identitas milik korban perempuan tersebut. Jadi dia dianggap sebagai message X, ya.
0: Oke, baik. Berarti sampai saat ini pun pihak keluarga masih belum mengetahui, ya, Bapak?
4: Belum. Mungkin informasi dari pihak kepolisian mungkin nanti yang untuk informasi lebih lanjutnya.
0: Oke, Bapak terakhir, apakah ada imbauan?

0: Selamat malam, selamat melanjutkan aktivitas. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Cakra Krishna 106.1 Warta Dalam Suara.
0: Ya, Seru Cakra, itu tadi informasi langsung ya dari Kalaksa BPBD Kabupaten Kediri, Bapak Arianto, SIPMM, terkait dengan penanganan penemuan jenazah di wilayah Kabupaten Kediri. Dari keterangan yang disampaikan, Seru Cakra, petugas BPBD bersama dengan unsur terkait juga telah melakukan penanganan dan proses evakuasi di lokasi ya. Dan juga tadi sudah sempat dikabarkan bahwasanya untuk jenazah tersebut sudah ditangani oleh pihak Rumah Sakit Bhayangkara untuk dilakukan inavis begitu, untuk dilakukan pengecekan identitas agar keluarga korban bisa cepat mengetahui lokasi jenazah tersebut begitu, untuk informasi yang kami terima. Dan Seluruh Cakra ataupun masyarakat yang mungkin menemukan kejadian serupa diharapkan tidak melakukan tindakan sendiri dan bisa langsung menghubungi pihak yang terdekat terlebih dahulu, entah itu satpam, polsek terdekat ataupun BPBD terdekat. Jangan melakukan tindakan sendiri untuk mengevakuasi kejadian serupa.

Info Sehat Radio Cakra Krisna. Jika diolah dengan benar, daun sirsak Annona muricata ternyata bisa digunakan untuk menyembuhkan berbagai penyakit seperti kolesterol, asam urat, hingga kanker. Tidak perlu susah mengolah untuk mendapatkan khasiat yang maksimal, karena kandungan daun sirsak bisa langsung didapatkan di sebotol herbal Nariah CA. Salah satu kandungan dalam daun sirsak yang banyak dicari adalah acetogenin atau zat anti kanker yang sangat kuat. Acetogenin merupakan kumpulan senyawa aktif yang memiliki aktivitas sitotoksik di dalam tubuh dengan cara menghambat pertumbuhan sel kanker. Selain itu, daun sirsak juga mengandung antioksidan tinggi yang dipercaya mampu mencegah dan menurunkan kadar kolesterol. Dengan adanya antioksidan, maka kandungan kolesterol dapat lebih terkontrol. Masih ragu konsumsi daun sirsak? Yuk hidup sehat bersama Herbal Nariah.

0: Gak mungkin.
1: Apaan sih lu?
0: Gak mungkin. Stop.
1: Apa lagi?
0: Manyong lu gak mungkin, tau gak?
2: Mungkin lagi pitak.
1: Lu ajak berantem.
3: Cacing kepanasan lo.
1: Diam deh lu, Dot.
0: Gini. Walaupun Odi cacing kepanasan, gugum pitak. Kok gue jadi ngena temen gue sendiri ya?
2: Gini.
1: Apa lo monyong?
2: Walaupun gue monyong, pika gendut ya, tapi semuanya itu mungkin.

Baik, Sri Cakra, waktu sudah merapat di pukul 7 malam. Bagaimana untuk di wilayah Anda? Apakah untuk update cuaca di hari ini sudah mulai terasa dingin, sudah mulai berdinding begitu ya? Ataukah masih terasa apa ya? Bahasa Jawanya tuh sumuk gitu loh, Sri Cakra. Apakah masih terasa panas gitu ya? Bisa kabarkan kepada kami dan mungkin bagi Anda yang saat ini melakukan perjalanan dan menemui kewaspadaan selama perjalanan Anda, hubungi kami di 0852 9001061.

0: Baik, Sudut Cakra Anda masih di 106,1 Radio Cakra Krisna di malam hari ini. Sudut Cakra, bagaimana untuk kondisi di wilayah Anda? Apakah semuanya baik-baik saja? Karena informasi yang kami terima tadi sejauh ini ada beberapa kebakaran ya yang terjadi di wilayah Nganjuk, tadi juga ada di wilayah Malang pun juga ada kebakaran, Sudut Cakra. Jadi kami mengimbau kepada Anda, jika melihat kebakaran sekecil apapun itu, bisa langsung mengabarkan pihak damkar di wilayah Anda agar bisa cepat ditangani juga. Dan bagi para pelaku usaha gitu, bisa menyiapkan apar ya pada lokasi Anda, biar pada saat adanya kebakaran bisa mengantisipasi terlebih dahulu dengan menggunakan apar yang sudah Anda sediakan di wilayah Anda. Sudut Cakra, Herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Naria, yakni Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Kisah inspiratif bersama Herbal Naria.
2: Nama saya Bapak Edi Sucipto. Alamat saya Jalan Sumber, Perumahan Sumber, Kavling 14, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang. Kalau saya sakit lambung sudah lama, sudah sekian tahun ya, kira-kira 3 atau 4 tahunan saya sakit lambung. Kalau saya rasakan penyakit lambung atau sakit lambung itu ya, pada umumnya sakit lambung itu perih, kembung, melilit-lilit, sampai kalau sudah kambuh gitu di ulu hati ini kan rasanya kayak naik gitu, bener-bener sakit sekali lambung, apalagi asamnya pas naik, bener-bener di dada kiri sakit, di ulu hati juga sakit. Itulah ciri-ciri lambung. Saya konsumsi di Naria ini itu di Gester sama CA. Saya minum Naria ini pertama itu saya 5 tetes, jadi 5 tetes Gester, 5 tetes CA, 3 kali sehari saya minumnya. Itu pertama saya minum itu. Terus akhirnya kok enggak begitu ada reaksi, saya tingkatkan menjadi 7 tetes 3 kali sehari. Untuk perubahan saya minum Naria ini paket ketiga. Monggo jenengan konsumsi Naria. Saya sudah membuktikan sendiri, ini enggak ada rekayasa. Herbal Naria, obat pilihanku, is the best.
1: Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.
0: Kisah inspiratif bersama Herbal Naria ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Naria. Untuk mendapatkan Herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krisna FM Group atau Wiyata Herbal Naria terdekat. Untuk Sedulur Cakra yang berlokasi di wilayah Pare dan sekitarnya, bisa langsung saja datang ke Wiyata Herbal Naria Pare. Tepatnya di Jalan Raya Pare Kandangan, Desa Tertek, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri. Sasarannya dari pertigaan Pasar Sapi ke timur kurang lebih 200 meter. Untuk lokasi berada di utara jalan.

0: Baik, menit ke 11 lepas dari jam 7 malam. Cek informasi ke Erika, silakan.
1: Saya terima informasi ini tadi disampaikan oleh Bapak Cahyo. Melintas di Jalan Diponegoro, Nganjuk Kota, kondisi arus lalu lintas untuk malam hari ini cukup ramai, namun masih lancar, tidak ada hambatan. Kemudian dari Bapak Bahtiar, ini tadi melintas di sekitar alun-alun Nganjuk. Alun-alun Nganjuk Selasa malam, ini kabarnya tidak terlalu padat ya, hanya ramai biasa saja terlihat dari parkiran sepeda motor yang ada di sebelah timur alun-alun, tidak terlalu menumpuk ya, sehingga arus lalu lintas di sana tidak terhambat. Lancar sekali, banyak kendaraan roda 2 dan kendaraan roda 4 yang melintas. Sementara itu saya juga terima pesan masuk disampaikan juga oleh Bapak Wahid melintas di Jalan Raya Saradan Madiun. Dari arah Madiun menuju ke arah Jombang jalur bawah saja sepanjang perjalanan. Ini tadi juga kabarnya tidak ada hambatan, harap hati-hati, masih ada beberapa titik yang minim penerangan ya. Jadi cukup gelap, kemudian untuk kondisi jalan juga keseluruhan bagus meskipun ada yang tidak rata di beberapa titik. Sementara itu Ima, saya juga ini update terkait dengan kereta api, perjalanan kereta api di Tulungagung yang terganggu karena ada batu ya di atas rel. Ini ternyata juga berdampak pada dua jadwal kereta yang akhirnya harus mundur seperti itu. Hari Minggu kemarin ya untuk kejadiannya ya. Jadi hari Minggu 20 September kemarin ditemukan ada batu di atas perlintasan rel, ya di atas rel itu perjalanan kereta api di jalur Sumber Gempol Ngunut. Ini akhirnya dari kereta api barang parsel yang melintas di perlintasan sana ini sempat berhenti mendadak karena menemukan adanya batu di atas rel tersebut. Dari Humas KI Daop 7 Madiun menyampaikan laporan diterima itu sekitar jam 9 pagi lewat 45 menit. Kemudian dari petugas keamanan stasiun Sumber Gempol dan stasiun Ngunut ini juga langsung berkoordinasi 1 menit kemudian. Hingga akhirnya tim segera datang ke lokasi, kemudian membersihkan batu tersebut hingga jalur dinyatakan aman. Gangguan ini akhirnya berdampak terhadap dua perjalanan kereta api, yakni kereta api 302 dan PLB 269B atau kereta api Matarmaja. Tindakan meletakkan batu atau benda asing di atas rel ini bukan persoalan sepele ya seluruh Jakarta, karena itu bisa membahayakan perjalanan kereta, penumpang dan juga petugas, jadi mengancam keselamatan gitu ya. Jadi untuk seluruh Jakarta bisa melaporkan apabila menemui aktivitas mencurigakan di sekitar jalur perkeretaapian kepada petugas atau melalui kontak senternya di KI 121. Meskipun kayaknya terlihat sepele ya Ima ya, batu di atas rel gitu ya,
2: tapi ternyata dampaknya besar sekali
1: betul, karena itu bisa mengancam keselamatan penumpang kereta yang ada atau yang melintas di jalur tersebut. Jadi kalau mungkin seru Jakarta lihat kereta bersama anak-anak, kemudian kadang kan anak-anak ini jiwa ingin tahunya, keponya tinggi besar gitu loh ya. Kemudian menaruh batu di atas rel itu jangan lupa untuk selalu diedukasi bahwa hal itu tidak baik dan bisa membahayakan perjalanan kereta api yang melintas di jalur tersebut. Ima.
0: Terima kasih Erika Dwi, Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
5: Ingin belajar mengemudi mobil yang aman, nyaman dan murah? Ceria solusinya. Di kursus mengemudi ceria, biaya bisa diangsur, belajar privat, instruktur berpengalaman, dan menggunakan mobil baru dengan AC yang sejuk demi kenyamanan saat belajar. Kursus Mengemudi Ceria menyediakan belajar dengan mobil matic dan manual. Jadi, jika ingin bisa cepat mengemudi mobil, segera daftar ke Kursus Mengemudi Ceria, Jalan Panglima Sudirman nomor 37 Nganjuk atau depan pos Pujahito Nganjuk. WhatsApp di 0852-3131-5440. 0852-3131-5440. Kursus Mengemudi Ceria, dijamin murah, aman, dan cepat bisa.

Bayu Suri Cakra, Anda masih mendengarkan 106,1 Radio Cakra Krisna. Di malam hari ini, Suri Cakra, bagaimana untuk wilayah Anda? Apakah ada kewaspadaan selama perjalanan Anda di hari ini? Ataukah di wilayah Anda cuacanya berbeda nih dari wilayah lain? Di wilayah lain, untuk cuaca di hari ini diprediksi akan terjadi cerah hingga cerah berawan, ada kabut atau asap begitu ya. Dan Suri Cakra, untuk wilayah Anda apakah juga sama atau cuacanya itu terpantau gerah gitu ya? Bisa hubungi kami di 0852 9000 1061. Cek informasi ke

0: Cek informasi ke Erika, silahkan.
1: Ini tadi katanya gerah sekali cuacanya atau suhunya malam hari ini di wilayah Nganjuk Kota, tempatnya Mangundikaran. Disampaikan oleh Ibu Sulastri yang di rumah saja, ini tadi sedang istirahat setelah satu hari aktivitas ya. Alhamdulillah akhirnya malam juga.
0: Dapat karena dinginnya
1: iya,
0: ya.
1: Kalau malam bisa istirahat karena kebetulan kalau pagi kemudian hari-hari seperti ini kan anak-anak sekolah, kemudian berangkat kerja dan lain-lain ya. Jadi padat seperti itu aktivitasnya. Kalau malam seperti ini bisa istirahat, santai, makan malam juga sudah ada. Ibu-ibu tuh lebih bisa apa namanya me time ya, santai-santai.
0: Betul, malam sambil, hari me time ya.
1: Mikir besok masak apa.
0: Gak gitu jadi me time ya. Dong kalau mikir.
1: Iya sih, ibu-ibu itu kalau dibilang me time sebenarnya juga gak 100% me time. Mau me time di luar gitu ya, pergi makan,
0: kepikiran
1: atau
0: anak-anaknya
1: nyalon, itu tetap sebenarnya kepikiran yang di rumah. Ini tadi makanan sudah diangetin belum ya, nanti kalau anak-anak pulang atau suami pulang bagaimana ya gitu. Nanti itulah suami, ibu-ibu ya.
0: Suami pulang kerja gak ada makanan kan ya.
1: Gitu, itulah ibu-ibu ya yang selalu memikirkan keluarga di rumah. Mau me time kayak gimana tetap yang dipikirkan adalah tetap keluarga. Luar biasa ya. Ini sambil santai-santai memikirkan besok masak apa, istirahat malam hari ini. Melaporkan untuk cuaca di wilayah Mangundikaran tidak hujan namun suhunya cukup gerah sekali seperti itu. Arus lalu lintas ini jalur desa juga tidak terlalu ramai, hanya ada beberapa kendaraan saja yang melintas untuk malam hari ini. Kemudian Ima, nah ini tadi saya dapat kiriman foto dan juga share lokasi dari Bapak Dedi Prasetya, Komandan Regu Pos Damkar Tanjung Anom Kabupaten Nganjuk. Kok kabarnya ini tadi ada kebakaran di Desa Gondang Legi Kecamatan Prambon. Dari video yang saya terima ini tadi kebakaran itu seperti di lahan terbuka gitu loh. Ini mungkin rumpun bambu atau apa ya Ima ya, belum kami ketahui pasti. Namun nih tadi terlihat kobaran api juga cukup besar di sana. Semoga saja dari petugas damkar bisa langsung segera memadamkan dan melakukan pembasahan di lokasi kebakaran. Untuk informasi detailnya coba saya tanyakan ulang kepada Bapak Dedi Prasetya ya, nanti apabila sudah kami terima untuk data lengkap terkait dengan kebakaran tersebut akan saya sampaikan. Seru Cakra yang mungkin berada di wilayah Gondang Legi Prambon Nganjuk kemudian mengetahui ada yang kebakaran tersebut juga bisa ikut menambahkan. Ima,
0: bergeser ke Danti silakan.
2: Kita tadi juga terima tambahan informasi Ima, ini dari rekan-rekan pengamat Gunung Api Semeru ya. Kalau update terkini untuk petang hari ini di hari Selasa ya Im ini, Gunung Api Semeru yang lokasinya atau letaknya berada di ketinggian 3676 mdpl di Lumajang, Malang, Jawa Timur. Untuk pantauan cuacanya cerah dan berawan. Anginnya bertiup lemah ke arah barat laut dengan suhu udara 22 sampai dengan 27 derajat Celcius. Asap kawah tidak teramati. Letusan yang teramati ini ada 2 kali dengan ketinggian 200 meter. Warna asapnya putih, tebal, kelabu dan condong ke arah timur laut. Kalau untuk aktivitas kegempaan Ima, letusan itu ada 32, guguran 1, embusan 2. Kalau untuk tingkat aktivitas ya, sampai dengan hari ini masih sama di level 3 atau siaga untuk Gunung Api Semeru. Dan ada 3 rekomendasi dari petugas IMA. Ini perlu disimak baik-baik khususnya bagi yang tinggal di sekitar lokasi ya. Ini direkomendasikan tidak melakukan aktivitas apapun di sektor tenggara khususnya di sepanjang Besuk Kobokan sejauh 13 km dari puncak atau pusat erupsi. Kemudian di luar jarak itu, Im, masyarakat ini juga direkomendasikan tidak melakukan aktivitas pada jarak 500 meter dari tepi sungai atau sempadan sungai ini di sepanjang Besukobokan karena berpotensi terlanda perluasan awan panas dan aliran lahar hingga jarak 17 km dari puncak. Yang kedua, direkomendasikan tidak beraktivitas dalam radius 5 km dari kawah atau puncak Gunung Api Semeru karena rawan terhadap bahaya lontaran batu pijar. Yang terakhir, Im, ini juga direkomendasikan mewaspadai potensi awan panas, guguran lava, dan lahar di sepanjang aliran sungai atau lembah yang berhulu di puncak Gunung Api Semeru, terutama sepanjang Besukobokan, Besukbang, Besukembar, dan Besuksat serta potensi lahar. Ini pada sungai-sungai kecil itu yang merupakan anak sungai dari Besukobokan, Ima.
0: Terima kasih Danti dan Nila. Sebelumnya ada Erika Dwi, Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
5: Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat yang digunakan sebagai obat, yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini, telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina dan keperkasaan pada pria. X-Prime bukanlah obat kuat, tetapi kapsul alami yang membantu stamina tetap stabil sepanjang hari. Energi terjaga dan fokus kembali, pria tetap tangguh. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga dan perkasa, sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime. 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir untuk pria yang mau menang tanpa memaksakan tubuhnya, karena pria butuh stamina lebih. X-Prime, solusi stamina harian Anda.

Seluruh Cakra, sekitar 200 pengemudi ojek online atau ojol mengikuti apel bersama dalam rangka memperingati hari ulang tahun lalu lintas Bhayangkara ke-71 di halaman markas Polrestabes Surabaya pada hari ini. Kegiatan tersebut mengusung tema Ojol Jogo Jatim dengan mengajak para pengemudi ojol menjadi pelopor ketertiban dan keselamatan berlalu lintas. Dirlantas Polda Jawa Timur Kombes Pol Rahmat Hakim mengatakan kegiatan bersama para pengemudi ojol menjadi ruang untuk berinteraksi langsung dengan masyarakat sekaligus menyampaikan edukasi mengenai pentingnya tertib berlalu lintas. Dan menurutnya ketertiban berlalu lintas diperlukan untuk melindungi diri sendiri maupun pengguna jalan lainnya. Para pengemudi ojol dinilai memiliki peran penting dalam membangun budaya tertib dan keselamatan berlalu lintas. Karena setiap hari beraktivitas di jalan raya, dalam kegiatan tersebut juga disampaikan pesan Ojol Jogo Jatim dan Surabaya Wani Tertib. Agar para pengemudi tidak hanya menjaga keselamatan dirinya sendiri, tetapi juga ikut mengajak pengguna jalan lainnya untuk tertib. Selain apel dan edukasi keselamatan, dalam kegiatan tersebut juga dibagikan 200 paket sembako, 71 alarm motor gratis, serta 50 helm gratis. Polisi juga memberikan penghargaan kepada 4 pengemudi ojol berprestasi, termasuk salah satunya pengemudi ojol penyandang disabilitas. Sementara itu, Satlantas Polrestabes Surabaya turut meluncurkan mobil dapur gratis pejuang jalanan. Program ini direncanakan mulai beroperasi pada Oktober 2026 mendatang. Dengan sasaran masyarakat yang membutuhkan di sejumlah pusat keramaian. Untuk peluncuran hari ini disediakan 100 porsi makan gratis yang dinikmati peserta apel. Selain mobil dapur gratis, Satlantas Polrestabes Surabaya juga meluncurkan mobil LED penerangan. Kendaraan berbasis truk tersebut nantinya dapat digunakan untuk berbagai kegiatan masyarakat, seperti nonton bareng olahraga, sosialisasi di jalan, hingga penyampaian informasi atau public address. Kegiatan apel ini merupakan kolaborasi di Telantas Polda Jawa Timur dan Satlantas Polrestabes Surabaya dalam rangka HUT Lalu Lintas Bhayangkara ke-71 di tahun 2026.

Ya, Sido Cakra, peringatan HUT ke-71 lalu lintas Bhayangkara di Surabaya ini pastinya tidak hanya menjadi momentum untuk mempererat hubungan antara kepolisian dan para pengemudi ojol, tetapi juga menjadi pengingat bahwa pentingnya keselamatan dan ketertiban di jalan raya. Para pengemudi ojol sebagai pengguna jalan setiap harinya diharapkan turut menjadi pelopor keselamatan berlalu lintas. Berbagai kegiatan sosial yang digelar juga diharapkan bisa memberikan manfaat langsung bagi masyarakat, sekaligus bisa memperkuat semangat kebersamaan antara petugas dan juga masyarakat. Mari kita bersama-sama jadi pengguna jalan yang tertib, saling menghargai, dan utamakan keselamatan.

Maestro Cakra masih di 106,1 Radio Cakra Krishna. Seru Cakra, penggunaan sound horror di wilayah Jawa Timur kembali menjadi perhatian menyusul polemik mengenai kebisingan dan dampaknya terhadap masyarakat. Pemerintah Provinsi Jawa Timur bersama kepolisian dan TNI sebelumnya telah menerbitkan aturan penggunaan sound system atau pengeras suara di wilayah Jawa Timur. Aturan tersebut tertuang dalam surat edaran bersama Gubernur Jawa Timur, Kapolda Jawa Timur, dan Pangdam 5 Brawijaya yang diterbitkan pada 6 Agustus 2025 silam. Salah satu poin penting dalam aturan ini adalah batas tingkat kebisingan sound system yang dibedakan berdasarkan jenis kegiatan. Untuk penggunaan sound system secara statis, seperti kegiatan kenegaraan, pertunjukan musik, serta kegiatan seni dan budaya di ruang terbuka maupun tertutup, tingkat suara yang diizinkan maksimal 120 dpa. Sementara untuk penggunaan sound system yang berbasis non-statis atau berpindah tempat, seperti karnaval, unjuk rasa, maupun penyampaian pendapat di muka umum, batas maksimal tingkat kebisingannya adalah 85 dba. Ketentuan ini menjadi salah satu acuan dalam penggunaan sound horror di wilayah tengah masyarakat. Selain batas volume, aturan tersebut juga mengatur penggunaan sound system saat kegiatan berpindah tempat. Pengeras suara wajib dimatikan ketika melewati tempat ibadah yang sedang digunakan untuk peribadatan, rumah sakit, ambulans yang membawa orang sakit, serta lingkungan pendidikan ketika kegiatan pembelajaran sedang berlangsung. Penggunaan sound system juga tidak boleh mengganggu ketertiban umum, membahayakan kesehatan masyarakat, menimbulkan konflik sosial, maupun merusak lingkungan dan fasilitas umum atau properti milik masyarakat. Bagi penyelenggara kegiatan yang menggunakan sound system dan berpotensi mengganggu ketertiban umum, juga diwajibkan untuk mengurus izin keramaian dari kepolisian. Penyelenggara harus bertanggung jawab apabila kegiatan menimbulkan korban jiwa, kerusakan fasilitas umum, maupun kerugian material. Ya, Seru Cakra, penggunaan sound horror di wilayah Jawa Timur tetap diperbolehkan ya dengan adanya sejumlah ketentuan, termasuk memperhatikan batas tingkat kebisingan, lokasi kegiatan, waktu penggunaan, hingga surat perizinan, yang dimana aturan ini penting agar hiburan dan kegiatan masyarakat tetap berjalan dengan tertib dan aman, tanpa mengganggu kenyamanan, kesehatan, maupun keselamatan warga sekitar. Karena itu, bagi penyelenggara maupun pengguna sound system, mari kita bersama-sama ya memahami dan mematuhi ketentuan yang berlaku, dan jangan sampai hiburan yang seharusnya menjadi ruang kebersamaan ini justru menimbulkan gangguan atau persoalan di tengah masyarakat.

0: Cek informasi ke Erika, silahkan.
1: Ya, ini tadi disampaikan oleh Pak Suprianto yang ada di Blora, Jawa Tengah ya.
0: Okay.
1: Mengabarkan cuaca untuk malam hari ini cerah, Blora, Jawa Tengah. Kemarin malam ini sempat turun hujan ya.
0: Oh gitu.
1: Pas closing, itu berarti jam 9 ya. Hujan 20 menit untuk durasinya, okay. Lumayan ya.
0: Lumayan
1: untuk
0: bisa membasahi ya.
1: Seger-segeran sebelum tidur. Ini tadi juga di sosmed rame Asian Games zaman SMP dapat PR disuruh mencatat peraihan medali dari negara kontestan.
0: Okay.
1: Gitu, masih ingat saja ini Pak Suprianto ya. Terima kasih. Kemudian juga dari Bapak Sandi ini tadi mengabarkan ada damkar dari Kecubung ke arah timur. Mungkin juga ini tadi menuju ke wilayah Prambon ya.
0: Okay.
1: Mungkin membantu pemadaman di sana ya. Karena ini tadi informasi baru saja kami terima, itu kebakaran di Gondang Legi Prambon.
0: Okay.
1: Baru saja malam hari ini, jadi rekan-rekan damkar itu masih berada di lokasi berjibaku untuk pemadaman dan juga pembasahan. Jadi ini tadi juga belum kami terima laporan lengkap terkait dengan kebakaran tersebut. Yang bertugas Bapak Vendika ya. Ini tadi saya juga langsung sambung ke Bapak Vendika, namun belum terhubung hingga saat ini. Kita beralih informasi lain dari wilayah Tulungagung, juga ada kebakaran lahan.
0: Okay.
1: Tapi kalau yang ada di wilayah Tulungagung diduga sengaja dibakar oleh seseorang karena buka lahan seperti itu ya.
0: Okay,
1: yeah. Kasih penyelamatan dan evakuasi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Tulungagung Bapak Iwan Supriyono menyampaikan bahwa lahan tanaman jati dan bambu tersebut berada di wilayah Boyolangu Tulungagung.
0: Okay.
1: Kebakaran sekitar jam 12:30 siang tadi. Seperti itu. Dan ini tadi menurut keterangan saksi diduga sengaja dibakar oleh seorang yang tidak bertanggung jawab.
0: Okay.
1: Jadi masyarakat sekitar sudah berusaha melakukan pemadaman sendiri sebenarnya dengan alat seadanya, namun tidak berhasil karena apinya semakin meluas ya. Karena anginnya mungkin juga saat kejadian cukup kencang. Warga kemudian melapor kepada damkar untuk meminta bantuan pemadaman. Dan akhirnya ini tadi setelah mendapatkan laporan tersebut, dari pihak damkar juga langsung menerjunkan dua mobil damkar dan juga mobil suplai air. Ini untuk proses pemadaman sekitar 1 jam. Karena harus memastikan api benar-benar padam. Dan ini juga pesannya diimbau kepada masyarakat untuk tetap hati-hati ketika melakukan penyalaan api di tengah musim kemarau panjang ini, karena sangat rawan terjadi kebakaran.
0: Terima kasih Erika Dwi, Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
2: Ayo Kuliner Radio Cakra Krishna.
3: Oleh-oleh asal Pasuruan yang sedang saya nikmati kali ini bernama Bipang. Bipang adalah camilan berupa kue beras kembung yang sudah ada sejak tahun 1949. Dengan mengusung cita rasa yang otentik, Bipang tetap eksis hingga hari ini. Bipang sering dijadikan sebagai oleh-oleh khas Pasuruan. Bahan utama Bipang adalah beras pilihan, gula asli, esens, dan pewarna khusus makanan. Produk satu ini tidak menggunakan bahan pengawet, sehingga hanya bisa bertahan kurang lebih 2 bulan dalam kondisi suhu ruangan. Kalau terkena panas berlebihan atau kemasannya dibiarkan terbuka, Bipang atau popcorn beras ini cepat rusak. Agar tahan lama, masukkan Bipang ke dalam wadah tertutup, lalu masukkan ke dalam freezer. Bipang akan tetap renyah dan juga tahan lama. Awalnya, pilihan rasa bipang ini masih terbatas. Misal, bipang rasa vanila dan juga bipang rasa orisinal. Kemudian, rasa vanila dicoba dikombinasikan dengan susu. Sehingga terciptalah bipang dengan bungkus kertas. Kemasan kertas ini masih dipertahankan sampai sekarang. Tahun 1980-an, terciptalah bipang rasa Tutti Frutti. Bipang ini menggunakan esens rasa buah-buahan, dan aromanya harum dengan khas buah-buahan segar. Seiring perkembangan, bipang mulai dikembangkan dengan berbagai macam rasa dan dibuat kemasan satuan. Ini menjadikan bipang lebih praktis dan tahan lama. Ada lagi bipang rasa kelapa. Bipang ini menggunakan esens kelapa, susu, dan kelapa parut, sehingga kelapanya lebih terasa gurih dan harum.

Baik, Sri Cakra, dan masih mendengarkan 106,1 Radio Cakra Krishna. Sri Cakra, tadi diinformasikan bahwasanya untuk aktivitas Gunung Semeru masih menunjukkan adanya erupsi dengan status level 3 atau siaga. Dan berdasarkan laporan pengamatan periode siang hingga sore hari tadi, tercatat sudah 32 kali letusan. Dengan 2 letusan teramati secara visual dan tinggi asap sekitar 200 meter dari puncak. Masyarakat dan wisatawan di sekitar Gunung Semeru diimbau untuk tetap mematuhi rekomendasi dari PVMBG, terutama untuk tidak beraktivitas di sektor tenggara sepanjang Besukobokan hingga 13 km dari puncak, serta tidak beraktivitas dalam radius 5 km dari kawah ataupun puncak. Potensi awan panas, guguran lava dan lahar juga perlu tetap diwaspadai ya, Sri Cakra, khususnya di sepanjang aliran sungai yang berhulu di puncak Gunung Semeru. Tetap waspada dan jangan mengabaikan informasi resmi dari petugas maupun PVMBG. Utamakan keselamatan dan segera ikuti arahan apabila terjadi perkembangan aktivitas gunung api. Sri Cakra, sementara itu hasil pemeriksaan laboratorium terhadap sampel makanan program makan bergizi gratis yang diduga berkaitan dengan keracunan sejumlah siswa di wilayah Kota Kediri akhirnya keluar. Dinas Kesehatan Kota Kediri mengungkap adanya temuan bakteri Escherichia coli.

atau E. coli pada sampel nasi dan buah melon yang disajikan dalam menu tersebut. PLT Kepala Dinas Kesehatan Kota Kediri, Dr. Hamida, mengatakan bahwasanya dari hasil pemeriksaan laboratorium kesehatan daerah, ditemukan bakteri E. coli pada kedua sampel tersebut. Pada sampel nasi ditemukan 1 bakteri, sementara pada sampel melon ditemukan 7. Sedangkan untuk sampel ayam, hasil pemeriksaannya ini masih menunggu. Sebelumnya, sejumlah siswa dari beberapa sekolah di wilayah Kota Kediri mengalami keluhan kesehatan setelah mengkonsumsi menu MBG. Gejalanya berbeda-beda, Sudro Cakra. Mulai dari pusing, mual, muntah, hingga keluhan yang membutuhkan penanganan di rumah sakit. Dari 15 anak yang sempat dirawat di RSUD Gambiran, 13 diantaranya sudah diperbolehkan pulang. Sementara 2 anak masih menjalani observasi dan dilaporkan dalam kondisi membaik. Dinas Kesehatan Kota Kediri menyebut temuan bakteri tersebut memungkinkan berkaitan dengan proses pengolahan makanan. Kemungkinan yang diperiksa mencakup kondisi bahan mentah, proses pencucian, penyimpanan, pemasakan, hingga jeda waktu antara makanan selesai dimasak dan dibagikan kepada para siswa. Proses pengemasan makanan juga menjadi perhatian, termasuk kondisi ketika makanan yang masih panas langsung ditutup. Atas temuan tersebut, Dinas Kesehatan Kota Kediri akan memberikan advice kepada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi agar seluruh standar operasional prosedur mengenai keamanan dan sanitasi makanan benar-benar diterapkan dalam praktik sehari-hari. Sementara itu, hasil pemeriksaan sampel ayam masih ditunggu untuk melengkapi pemeriksaan laboratorium. Kasus ini juga menjadi perhatian karena sebelumnya SPPG Kaliombo yang memasuk makanan MBG bagi sejumlah siswa di Kota Kediri telah dihentikan sementara setelah ditemukan sejumlah persoalan dalam proses pengolahan makanan. Evaluasi dan pengawasan tetap pelaksana terhadap pelaksanaan MBG pun menjadi perhatian pemerintah daerah. Dan Sudro Cakra, temuan E. coli pada sampel makanan ini menjadi bagian dari hasil pemeriksaan laboratorium dan masih perlu dilihat bersama dengan hasil pemeriksaan sampel lainnya. Yang menjadi perhatian utama saat ini adalah memastikan keamanan makanan yang dikonsumsi para siswa, serta memastikan kondisi anak-anak yang terdampak terus mendapatkan penanganan dan juga pemantauan. Baik, Sudro Cakra, waktu sudah merapat di pukul 8 malam. Waktunya saya, Malana, bergeser dulu ke ruang gatekeeper. Selamat malam dan selamat melanjutkan aktivitas.

0: Tidaklah termasuk golongan kami orang yang memukul-mukul pipinya dan mencabik-cabik bajunya ketika tertimpa musibah, serta berseru dengan seruan jahiliyah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Cakra, untuk malam hari ini ya, situasi di wilayah Anda seperti apa? Jangan lupa untuk terus Anda kabarkan ya. Bersama dengan saya, Erika, dibantu gatekeeper Imalana serta Danti Danila. 0852 9001 061. Sedulur Jagira, herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Naria, Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Hey bro, orderan Pak Agus yang Jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
2: Biasanya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya. Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
1: Iya ga? Kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih? Putus sama pacarmu?
3: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
2: Kayaknya itu mah sih ga, makan yang rutin gih, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
1: Nah, bener tuh si Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Naria.
3: Naria, yang dipakai orang-orang tua itu. Masa iya aku harus minum obat asam urat?
1: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Naria itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan, ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Naria sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
3: Oke, kalau gitu besok berangkat kerja, aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Naria.
2: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.

Untuk mendapatkan herbal nariah, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiata Herbal Nariah terdekat. Bisa juga menghubungi gatekeeper di 0852-9001061. Lokasi Anda mungkin berada di wilayah Wates Kediri, juga bisa mendapatkan herbal nariah di Wiata Herbal Nariah Wates Kediri. Lokasinya dari Ruko Merah Bondo Wates, Jalan Raya Kediri Wates, Desa Wates, Kecamatan Wates, Kabupaten Kediri. Sasarannya dari Koramil Wates Kediri bisa ke barat kurang lebih 300 meter. Dari SPBU Bondo Wates bisa ke timur sekitar 300 meter selatan jalan.

0: Info Nganjuk 106,1 Radio Cakra Krishna.
1: BMKG memprediksi musim hujan 2026-2027 di sejumlah wilayah Jawa Timur akan datang lebih lambat. Pranata Meteorologi dan Geofisika atau PMG Madya BMKG Nganjuk, Setiaris SP, mengatakan bahwasanya kondisi tersebut membuat Kabupaten Nganjuk masih berpotensi mengalami periode kering hingga akhir tahun. Masyarakat diminta tetap mewaspadai dampak kekeringan, terutama di wilayah yang memiliki keterbatasan sumber air. Setiaris menjelaskan, masyarakat perlu menyesuaikan aktivitas dengan kondisi cuaca dan perkembangan musim, serta tetap mengikuti informasi terbaru dari BMKG. Meski musim hujan diprediksi mundur, perubahan kondisi cuaca tetap dapat terjadi sehingga kewaspadaan perlu dipertahankan. Masyarakat juga diimbau menggunakan air secara bijak selama periode kering masih berlangsung.
0: Info Nganjuk dipersembahkan 106,1 Radio Cakra Krishna.
2: Saatnya kami sampaikan beragam informasi dari berbagai daerah yang disiarkan serentak di jaringan Radio Krishna Group dan Cakra Krishna, jaring radio.
3: Selamat malam, kembali lagi dalam program Jaring Radio bersama saya Alvan Amar. Festival Jarana Trenggalek Terbuka atau FJTT ke-30 resmi dibuka di Alun-Alun Kabupaten Trenggalek pada hari Minggu 20 September 2026. Selengkapnya akan disampaikan Elia, Krishna FM Trenggalek.
4: Pejabat Sekretaris Daerah Trenggalek, Stefanus Triadi Atmono menyebut kegiatan tersebut menjadi momentum untuk memperkuat identitas budaya daerah, khususnya kesenian jaranan Turonggoyakso. Pembukaan festival juga mendapat perhatian Kementerian Pariwisata karena untuk pertama kalinya Festival Jaranan Trenggalek Terbuka masuk dalam kalender Karisma Event Nusantara. Selain menjadi ruang pertunjukan seni, festival tersebut diarahkan untuk memperkuat pelestarian budaya sekaligus pengembangan Trenggalek sebagai salah satu pusat seni jaranan di Indonesia. Saya, Elia, melaporkan dari Radio Krishna FM Trenggalek.
3: Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Madiun mencatat 40 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak sejak Januari hingga pertengahan September 2026. Selengkapnya akan disampaikan Diana, Krishna FM Madiun.
5: Dari kasus tersebut, jumlah korban mencapai 57 orang yang terdiri dari 48 anak dan 9 perempuan. Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak DPPKB P3A Kabupaten Madiun, Yeni Mayawati menjelaskan, kasus yang ditangani memiliki beragam bentuk, diantaranya perilaku menyimpang sebanyak 16 kasus, kekerasan fisik atau KDRT 12 kasus, kekerasan seksual 11 kasus, serta kekerasan verbal atau bullying dan psikis, penelantaran, paparan radikalisme, dan eksploitasi. DPPKB P3A Kabupaten Madiun juga menemukan sejumlah persoalan perilaku anak, mulai dari konsumsi minuman keras di lingkungan sekolah, pencurian, hingga penggunaan gawai secara berlebihan, yang berdampak pada keengganan anak bersekolah. Data tersebut menjadi perhatian dalam upaya perlindungan perempuan dan anak di Kabupaten Madiun. Saya Diana melaporkan dari Krishna FM Madiun.
3: Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla masih menjadi perhatian di Kabupaten Bojonegoro. Selengkapnya silakan Desta, Krishna FM Bojonegoro.
6: Dalam kurun waktu sekitar 2,5 bulan sejak awal Juli hingga 15 September 2026, tercatat sebanyak 28 kejadian karhutla di wilayah tersebut. Data tersebut disampaikan dalam laporan penanganan kebakaran di Bojonegoro. Kondisi cuaca kering dan vegetasi yang mudah terbakar menjadi salah satu faktor yang meningkatkan risiko kebakaran selama musim kemarau. Salah satu kejadian terbaru terjadi di Desa Kumpul Rejo, Kecamatan Kapas. Kebakaran yang bermula dari aktivitas pembakaran daun kering tersebut meluas hingga menghanguskan lahan sekitar 4 hektar. Petugas terkait mengingatkan masyarakat agar tidak melakukan pembakaran terbuka yang berpotensi memicu kebakaran lebih besar. Saya Desta melaporkan dari Radio Krishna FM Bojonegoro.
3: Penanganan warga terdampak kebakaran di Desa Tieng, Kecamatan Kejajar, Kabupaten Wonosobo masih terus dilakukan. Selengkapnya silakan Nisa, Krishna FM Wonosobo.
7: Kebakaran yang terjadi sebelumnya menghanguskan sedikitnya 17 bangunan dan menyebabkan sejumlah warga membutuhkan bantuan logistik serta pendampingan. Polres Wonosobo bersama sejumlah unsur terkait telah menyalurkan bantuan kepada warga terdampak. Selain bantuan kebutuhan pokok, pendampingan trauma healing juga diberikan untuk membantu warga, terutama mereka yang mengalami dampak psikologis akibat bencana kebakaran. Kepolisian dan relawan juga terus berkoordinasi dengan masyarakat serta pihak terkait dalam proses pemulihan. Bantuan logistik masih dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan warga yang terdampak kebakaran di kawasan Tieng. Saya Nisa Aryani melaporkan dari Radio Krishna FM Wonosobo.
3: Kebakaran hutan dan lahan di kawasan lereng Gunung Wilis, Desa Ngliman, Kecamatan Sawahan, Kabupaten Nganjuk berhasil dikendalikan setelah tim gabungan melakukan penanganan sejak 18 September 2026 lalu. Selengkapnya akan disampaikan Caca, Krishna FM Nganjuk.
8: Sekitar 400 personil gabungan diterjunkan untuk memadamkan api dan mencegah kebakaran meluas. Kapolres Nganjuk AKBP Surya Mifta Irawan bersama Forkopimda Nganjuk memimpin langsung pemantauan penanganan di lapangan. Petugas dibagi ke sejumlah titik strategis antara lain Ngangkrok, Nunut, Candi Laras, dan Lungur Cili dengan menggunakan peralatan pemadaman manual serta pemantauan udara menggunakan drone. Berdasarkan pemantauan udara pada Minggu 20 September 2026, sejumlah kawasan hutan yang sebelumnya terdampak sudah tidak ditemukan titik api maupun kepulan asap. Saya Caca melaporkan dari Radio Krishna FM Nganjuk.
3: Kepolisian menyelidiki kecelakaan truk yang menabrak kegiatan hajatan di Kecamatan Gucialit, Kabupaten Lumajang. Selengkapnya akan disampaikan Laila, Krishna FM Lumajang.
9: Peristiwa tersebut menyebabkan dua orang meninggal dunia dan sejumlah warga terdampak akibat kendaraan yang masuk ke area kegiatan masyarakat. Polisi masih mendalami penyebab kecelakaan, termasuk dugaan adanya faktor kesalahan manusia atau human error. Pemeriksaan dilakukan untuk mengetahui rangkaian kejadian serta faktor yang menyebabkan truk dapat menabrak lokasi hajatan. Penyelidikan dilakukan untuk memastikan penyebab kecelakaan berdasarkan keterangan saksi, kondisi kendaraan, dan hasil pemeriksaan di lokasi. Kepolisian juga terus melakukan penanganan terhadap dampak kecelakaan tersebut. Saya Laila melaporkan dari Radio Krishna FM Lumajang.
3: Rumah milik Mutiah, 65 tahun, warga desa Parirejo, Kecamatan Banjarharjo, Kabupaten Brebes terbakar pada hari Senin pagi 21 September 2026. Selengkapnya akan disampaikan Reva, Kasihku FM Brebes.
10: Kebakaran terjadi sekitar pukul 8 lebih 5 menit dan pertama kali diketahui warga setelah melihat asap serta kobaran api dari bagian belakang rumah. Sebelum kejadian, korban diketahui sedang memasak air menggunakan tungku berbahan bakar kayu. Mutia kemudian meninggalkan rumah untuk pergi ke rumah tetangga ketika tungku masih menyala. Di sekitar tungku terdapat kayu bakar dan sekam yang mudah terbakar sehingga api diduga cepat merambat ke bagian rumah. Warga bersama Babinsa dan Babinkamtibnas kemudian berupaya memadamkan api menggunakan peralatan yang tersedia. Saya Reva melaporkan dari Radio Kasih FM Brebes.
3: Bupati Pati nonaktif Sudewo dituntut hukuman 8 tahun 6 bulan atau 8,5 tahun penjara oleh Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK dalam perkara dugaan korupsi proyek Direktorat Jenderal Perkeretaapian dan pengisian perangkat desa di Kabupaten Pati. Selengkapnya akan disampaikan Yuni Cahya, Krishna FM Pati.
11: Tuntutan tersebut disampaikan JPU dalam sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang, Senin 21 September 2026. Selain tuntutan pidana penjara, JPU juga meminta Sudewo membayar denda sebesar Rp300 juta dengan ketentuan pengganti berupa kurungan selama 100 hari apabila denda tidak dibayarkan. Perkara tersebut masih berada dalam proses persidangan, sehingga tuntutan jaksa merupakan bagian dari proses hukum yang belum menjadi putusan pengadilan. Jalannya persidangan selanjutnya akan menentukan tahapan hukum berikutnya dalam perkara tersebut. Yuni Cahya Gita melaporkan dari Radio Krishna FM Pati.
3: Kebakaran hutan dan lahan di kawasan Gunung Kawi, Kabupaten Malang berdampak terhadap area sekitar 385 hektar. Selengkapnya akan disampaikan Rizka, Krishna FM Malang.
12: Tim gabungan masih melakukan penanganan dan pendinginan untuk memastikan tidak ada titik api yang kembali menyala. BPBD Kabupaten Malang merekomendasikan agar penanganan terus dilanjutkan, mengingat kondisi lahan dan cuaca masih berpotensi memicu munculnya kembali titik api. Kebakaran juga berdampak terhadap jaringan pipa air warga yang mengalami kerusakan akibat terbakar. Tim gabungan melakukan pemadaman dari darat serta pemantauan terhadap area terdampak. Penanganan difokuskan pada pencegahan meluasnya kebakaran, sekaligus memastikan kondisi kawasan tetap aman bagi masyarakat sekitar. Rizka Aprilina, Krishna FM, Malang.
3: Kecamatan Luwakudu, Kabupaten Kutai Kartanegara, menjadi salah satu wilayah yang diarahkan untuk mengembangkan kampung budidaya ikan nila dalam peta jalan pembangunan sektor kelautan dan perikanan di Kalimantan Timur. Selengkapnya akan disampaikan Tata, Krishna FM Luwakudu, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.
13: Program tersebut menjadi bagian dari strategi pemerintah daerah untuk meningkatkan produksi dan kesejahteraan pelaku usaha perikanan. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kalimantan Timur, Irhan Hukmaidi, menyebut subsektor perikanan ditargetkan tumbuh hingga 8,5% pada tahun 2029. Target tersebut didukung peningkatan produksi perikanan, konsumsi ikan masyarakat, serta pengembangan kawasan budidaya komoditas unggulan. Selain nila di Luwakudu, pengembangan komoditas perikanan juga diarahkan pada kerapu di Maratua dan patin di Sebakung, Kabupaten Pasir. Saya Tata melaporkan dari Krishna Luwakudu, Kalimantan Timur.
3: Seorang bocah berusia 11 tahun yang sebelumnya dilaporkan tenggelam di Sungai Mahakam, Samarinda, ditemukan dalam kondisi meninggal dunia setelah dilakukan pencarian selama 2 hari. Selengkapnya akan disampaikan Nona, Krishna FM Samarinda.
14: Pencarian dilakukan di kawasan sungai yang menjadi lokasi korban dilaporkan tenggelam. Tim gabungan melakukan penyisiran di sekitar lokasi kejadian untuk menemukan korban. Proses pencarian dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi arus sungai serta wilayah yang menjadi titik pencarian. Informasi mengenai penemuan korban disampaikan dalam laporan perkembangan pencarian di wilayah Samarinda pada Senin 21 September 2026. Saya Nona melaporkan langsung dari Krishna Radio Samarinda.
3: 6 siswa sekolah rakyat terintegrasi 1 Pacitan mengundurkan diri setelah program pendidikan tersebut berjalan selama beberapa minggu. Selengkapnya akan disampaikan Ratih Anggraini, Krishna FM Pacitan.
15: Pengunduran diri tersebut menjadi salah satu tantangan pada tahap awal pelaksanaan sekolah rakyat di Kabupaten Pacitan. Penyelenggaraan sekolah rakyat terintegrasi 1 Pacitan sebelumnya diikuti oleh siswa yang mengikuti kegiatan pendidikan dalam sistem yang telah ditetapkan. Perkembangan mengenai siswa yang mengundurkan diri menjadi perhatian dalam pelaksanaan program tersebut. Pihak terkait masih melakukan penanganan dan evaluasi terhadap kondisi siswa serta keberlanjutan pendidikan mereka. Informasi tersebut menjadi bagian dari dinamika ke awal pelaksanaan sekolah rakyat di Pacitan pada tahun ajaran 2026. Ratih Anggraini, Krishna FM, Pacitan.
3: Demikian program Jaring Radio, saya Alvan Amar, sampai jumpa.
2: Baru saja Anda dengarkan Jaring Radio yang disiarkan serentak di jaringan Radio Krishna Group, Radio Krishna FM Nganjuk, Radio Krishna FM Trenggalek, Radio Krishna FM Madiun, Radio Krishna FM Bojonegoro, Radio Krishna FM Pacitan, Radio Krishna FM Lumajang, Radio Krishna FM Malang, Radio Krishna FM Wonosobo, Radio Kasihku FM Brebes, Radio Krishna FM Pati, Radio Krishna FM Samboja Kalimantan Timur, Radio Krishna FM Luwakudu Kalimantan Timur, Radio Krishna FM Samarinda Kalimantan Timur, dan Radio Cakra Krishna FM Nganjuk. Jaring Radio dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Tetap hati-hati, seru cakra saat berkendara dan juga mengemudi. Jaga jarak aman dengan pengguna jalan lainnya, jangan sampai lupa. Saya cek informasi dulu ke Danti.
1: Ada informasi yang disampaikan oleh Mbah Imam, ada di wilayah Ngawi, informasinya Ngawi Timur bagian padas hujan. Malam hari ini sudah diguyur hujan di sana. Ada tambahan info dari rekan-rekan Damkar Kabupaten Nganjung, Bapak Vendika, ini terkait dengan penanganan kebakaran di wilayah Gondang Legi Prambon Nganjuk. Kabarnya sampai dengan malam hari ini masih dalam proses pendinginan usai proses pemadaman. Nanti kalau sudah ada data lengkapnya akan kami sampaikan kembali, Erika.
0: Baik, terima kasih Danti Danila, gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ya, seru jagra, Pemprov Jawa Timur menargetkan untuk populasi sapi perah di UPT pembibitan ternak dan hijauan makanan ternak Kota Batu bertambah dari 130 menjadi 200 ekor. Meningkatkan produksi susu, pembibitan, dan pengembangan peternakan di daerah. Keberadaan UPT tersebut memiliki fungsi strategis karena tidak hanya menjadi pusat pembibitan dan pengembangan peternakan, namun juga menghasilkan produk yang memberikan nilai ekonomi bagi daerah. Pengelolaan sapi perah di UPT, PT, dan HMT Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur berada di Jalan Raya Telekung, Beji, Kecamatan Junrejo, Kota Batu. Sementara itu, produktivitas sapi laktasi di UPT sendiri berada pada kisaran 25 hingga 30 liter susu per ekor setiap hari. Dengan 40 ekor sapi laktasi, produksi susu yang dihasilkan ini mencapai 600 liter per harinya. Sementara itu, seru cakra, produksi tersebut kemudian dipasarkan dan berkontribusi terhadap PAD Provinsi Jawa Timur sekitar 1 miliar per tahun. Kontribusi tersebut juga berasal dari agrowisata ternak, benih rumput, dan produk hilirisasi susu berupa keju, susu pasteurisasi, dan stik keju. Capaian ini menjadi bukti bahwa pengelolaan aset dan fasilitas peternakan Pemprov Jawa Timur dapat dikembangkan sebagai penguatan sektor peternakan sekaligus memberikan manfaat ekonomi secara berkelanjutan. Kapasitas populasi sapi perah di UPT dan HMT Batu diharapkan dapat terus ditingkatkan. Pengembangan populasi tersebut diharapkan sejalan dengan peningkatan produktivitas dan kualitas bibit.

terakhir kali Anda benar-benar mendengarkan tubuh Anda? Di antara hiruk-pikuk kota dan asupan yang tak menentu, sel tubuh Anda butuh kemurnian. Herbal Naria hadir mengembalikan keseimbangan itu. Tanpa bahan kimia tambahan, hanya 100% kebaikan herbal pilihan yang dirancang khusus untuk anatomi manusia modern. Pilih varian yang tubuh Anda butuhkan hari ini. Naria CA untuk stamina yang lebih stabil. Naria Gester untuk menjaga pencernaan tetap ringan dan sehat. Serta Naria DM sebagai cara alami mengontrol gula darah Anda. Murnikan kembali langkah Anda dengan Herbal Naria. Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Informasi teraktual di Nganjuk dan sekitarnya.
1: Pengguna petugas parkir yang menggunakan rompi beserta kris, ini adalah satu terobosan dari Dinas Perhubungan untuk lebih transparan terkait dengan pembayaran retribusi parkir tepi jalan ini yang khusus untuk non berlangganan Mas Alban. Jadi kita berlakukan sejak Mei 2026 ini, akan tetapi kita melakukan banyak evaluasi di dalamnya sehingga untuk mempermudah dan untuk memberikan identitas pada Dinas Perhubungan terkait dengan parkir yang non berlangganan, kita kerjasama dengan Bank Jatim. Jadi kita membayar melalui kris untuk langkah-langkah lebih transparan terkait dengan PAD di bidang perparkiran. Terkait dengan pengenaan kris, dengan kris ini kita memberikan non yang lebih terbuka dan lebih akuntabel misalnya, yang bisa dipertanggungjawabkan terkait dengan retribusi parkir tepi jalan yang non berlangganan, sehingga kami bisa memberikan kepercayaan kepada masyarakat bahwa ini memang ke kas negara. Kita sampaikan memang untuk parkir berlangganan ini kita juga bekerja sama dengan Bapenda Provinsi yang saat ini memang diselenggarakan di Kabupaten Nganjuk itu terkait dengan yang berlangganan. Parkir berlangganan ini diberikan kepada masyarakat Nganjuk yang khusus untuk yang memiliki kendaraan yang bernomor polisi Nganjuk. Untuk pelaksanaan parkirnya dilaksanakan setiap tahun sesuai dengan pada saat pembayaran pajak kendaraan bermotor. Ini untuk yang berlangganan, sehingga kami melaksanakan ini bekerja sama dengan Dinas Pendapatan Provinsi yang berada di dengan Satlantas Polres Nganjuk atau dengan Polres Nganjuk atau pengendali sistem yang ada di Samsat sana. Itu yang kita lakukan terkait dengan yang parkir berlangganan.

0: gunakan baju dinas perhubungan sesuai dengan warna yang saat ini memang khusus untuk petugas parkir itu biru dan ada juga hitam merah. Itu yang memang kita gunakan untuk sebagai identitas di lapangan. Di samping itu, parkir berlangganan ini bebas. Dia tidak dipungut lagi kalau sudah melaksanakan parkiran di seluruh tepi jalan umum di Kabupaten Nganjuk. Jadi yang untuk berlangganan itu tidak perlu membayar lagi ketika dia melaksanakan parkir di tepi jalan umum di Kabupaten Nganjuk seluruhnya. Nah, yang untuk kris, pembayaran kris diperuntukkan khusus untuk kendaraan luar Kabupaten Nganjuk. Itu yang dipungut retribusi melalui kris dengan tapping kris dan diberikan busi parkirnya. Jadi yang membedakan itu di tepi jalan umum. Baju seragam, jadi ini sementara masih menggunakan baju seragam dan kita juga akan membekali rompi khusus untuk petugas parkir yang dari dinas perhubungan itu keseluruhan. Jadi sekitar 105 kita juga akan memberikan identitas itu sebagai identitas khusus petugas parkir dinas perhubungan. Kalau yang untuk non berlangganan sekali parkir di retribusi parkir untuk roda 2 2000, roda 3, roda 4 yang untuk kecil itu 3000, untuk kendaraan besar seperti bus, truk itu 4000. Demikian Mas Alvan.
1: Bapak Makrus Esos, Sekretaris Dinas Perhubungan Kabupaten Nganjuk terkait dengan aturan dan penerapan parkir langganan di Kabupaten Nganjuk serta sosialisasi terkait penggunaan kris dalam

0: Baik, Seru Jakarta, saya langsung ke penelpon ya. Sudah ada Pak Slamet. Selamat malam. Assalamualaikum.
1: Selamat malam. Waalaikumsalam, Kak.
0: Nggih, Pak Slamet, perjalanan dari mana ke mana ini?
1: Ini dari Yogyakarta mau ke arah Surabaya.
0: Dari Jogja ke Surabaya, jalur tol atau protokol, Pak?
1: Di protokol di bawah aja kalau ini alas Ngawi ini.
0: Sudah ada hujan di sini. Ngawi hujan?
1: Iya, alhamdulillah. Mulai awal dari Taman Suryo, alas Ngawi.
0: Deras, Pak, hujannya?
1: Ya lumayan, alhamdulillah sampai ke timur ini, sampai ke Sidowaya ini udah deras nih.
0: Oh, sudah deras sekali.
1: Belum ada,
0: ya. Belum ada redarnya ya.
1: Belum, alhamdulillah.
0: Tapi tidak mengganggu jarak pandang ya, Pak Slamet?
1: Alhamdulillah aman, jarak pandang aman. Gak terlalu macet lah, aman.
0: Oh, arus lalu lintas juga tidak terlalu macet, aman. Penerangan, Pak, penerangannya bagus apa enggak kira-kira di wilayah Ngawi?
1: Ya, kalau Ngawi sih ya kurang penerangan sih aslinya. Penerangan jalan kurang. Cuma kan selalu hati-hati.
0: Selalu hati-hati. Banyak kendaraan muatan, Pak, yang melintas malam ini atau tidak?
1: Ya, kalau bila malam kan banyak, Pak. Perjalanan arah ke Jawa Tengah, Jawa Barat itu banyak, Pak.
0: Jalur arteri. Alhamdulillah dingin dong ini, Pak. Jadi perjalanan. Enak sekali. Rombongan, Pak, dengan keluarga atau mungkin?
1: Ya, ini bawa box muat logistik.
0: Oh, mau kirim, Pak Slamet.
1: Habis kirim. Habis kirim. Mulai pagi. Ya, mulai pagi dari Yogyakarta, Solo ke mana, Sragen, udah kelar.
0: Balik lagi.
1: Balik lagi, biasanya insya Allah muat. Dari Surabaya.
0: Oh, dari Surabaya. Oke, baik. Hati-hati loh, Pak Slamet, kalau ngantuk istirahat saja, nggih. Masih jauh perjalanannya.
1: Nggih. Kita sih terus iki lumayan, alhamdulillah. Terus banget
0: iki hujannya. Ekstra hati-hati ini ya, Pak Slamet, kalau hujan seperti ini.
1: Yang penting jaga kesehatan. Kalau ngantuk ya istirahat lah.
0: Kalau ngantuk ya istirahat. Biasanya istirahat di mana ini? SPBU gitu atau bagaimana, Pak Slamet?
1: Nah, tentu sih dua kali, mulai dari Surabaya, istirahat di Ngawi, langsung tembus Jogja.
0: Oh, langsung tembus Jogja. Tapi selalu protokol ya, Pak. Selalu arteri, jarang.
1: Iya, selalu bawa terus, jarang. Jarang naik tol.
0: Jarang.
1: Iya, ya muatan sendiri apa maksudnya? Supiri sendiri, bongkar sendiri, 7 ton, 8 ton bongkar sendiri.
0: Jadi tidak terkejar-kejar waktu gitu ya, Pak Slamet ya.
1: Nyantai.
0: Santai saja.
1: Berarti Pulau Perli, sopir ya kuli. Alhamdulillah disyukuri.
0: Alhamdulillah disyukuri saja. Semoga saya selalu, Pak Slamet. Hati-hati nggih. Terima kasih update-nya. Nggih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Pak.
0: Ya, baru saja ada dari Pak Slamet ya, perjalanan dari Jogja ke arah Surabaya. Hujan di wilayah Ngawi, Seru Jakarta, hujannya juga lumayan deras. Namun arus lalu lintas masih aman dan lancar saja.
2: Jakarta Krishna 106.1 Warta dalam suara.
0: Ada yang sedang turun hujan juga di malam hari ini. Seru Jakarta, lokasinya di mana? Bisa dikabarkan ya. Ini tadi update-nya Ngawi sudah turun hujan. Jombang, Kediri, bagaimana? Kalau untuk wilayah Nganjuk juga, apakah ada yang sudah mulai turun hujan meskipun hanya gerimis saja? Bisa Anda terus sampaikan. Kemudian saya tadi juga terima informasi adanya kebakaran di wilayah Gondang Legi, Prambon, Nganjuk ya. Update-nya hingga saat ini seperti apa, Seru Jakarta? Untuk Anda yang berada di sekitar lokasi bisa disampaikan. Kami juga terus komunikasi dengan rekan-rekan damkar yang saat ini sudah berada di lokasi untuk melakukan proses pemadaman dan juga pembasahan. Objek yang terbakar juga belum kami ketahui pasti. Tadi dari video yang kami terima sepertinya lahan gitu ya. Kebakaran lahan atau mungkin ada bangunan juga yang ikut terdampak dalam kebakaran tersebut, belum ada informasi lengkap dari rekan-rekan damkar yang saat ini masih berjibaku untuk melakukan pemadaman dan juga pembasahan di hari ini.

Ya, Seru Cakra daftar korban kecelakaan KM Virgo Transport 8 asal Kabupaten Madiun bertambah menjadi 3 orang. Setelah kakak beradik Taruno Hidayat dan Tihwin Mulyanto asal Desa Kare, Kecamatan Kare, saat ini muncul nama baru yakni Tulus warga Desa Morang, Kecamatan setempat. Hingga kini ketiganya belum ditemukan setelah kapal terbalik di perairan Masalembo, Laut Jawa. Camat Kare Susilo Agus Subagio membenarkan adanya tambahan satu warga Kecamatan Kare yang menjadi korban kecelakaan kapal tersebut. Tulus merupakan warga Desa Morang yang telah lama tinggal dan menetap di Kalimantan. Dengan tambahan tersebut, sedikitnya 3 warga Kecamatan Kare tercatat menjadi korban kecelakaan kapal motor Virgo Transport 8 yang terjadi pada 13 September lalu. Kapal tersebut mengalami kecelakaan saat melakukan perjalanan dari Surabaya menuju Banjarmasin. Berbeda dengan Taruno dan Tihwin yang baru melakukan perjalanan ke Kalimantan, Tulus diketahui telah lama berdomisili di pulau tersebut. Namun pihak kecamatan belum memperoleh informasi pasti mengenai kronologi korban hingga berada di atas kapal saat kecelakaan tersebut. Informasi yang diterima terkait keberadaan Tulus dalam perjalanan kapal tersebut juga masih simpang siur. Karena itu pihaknya belum memastikan bagaimana warga Desa Morang tersebut turut menjadi korban. Sementara itu proses pencarian ketiga korban asal Kecamatan Kare masih berlangsung. Hingga kini jasad Taruno, Tihwin, dan Tulus belum ditemukan. Pihak kecamatan terus berkoordinasi dengan posko pencarian Basarnas untuk memantau perkembangan pencarian korban kecelakaan kapal di perairan Masalembo. Jangan lupa Seru Cakra, informasi update lainnya bisa Anda dapatkan dengan mengunjungi website kami ya di cakrakrisna.com. Karena informasi yang telah kami terima sudah kami unggah melalui akun media sosial maupun juga website. Tidak usah takut ketinggalan informasi apabila hari ini ada kesibukan yang membuat Anda belum bisa mendengarkan siaran radio Cakra Krisna. Dan hingga saat ini Seru Cakra hampir masuk di jam 9 malam. Saatnya saya Erika dan juga rekan-rekan yang bertugas di gatekeeper dan Danila Imalana pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk kebersamaannya di hari ini. Sampai jumpa di edisi berikutnya. Selamat malam.

0: Tolan Radio Cakra Krishna.
1: Air terjun Roro Kuning Nganjuk. Di Nganjuk ada tempat-tempat menarik yang bisa kita kunjungi pada saat liburan. Beberapa di antaranya menyimpan kisah misteri ataupun legenda masyarakat setempat. Di antara yang paling terkenal adalah Air Terjun Sedudo. Tempat ini merupakan tempat yang sangat sakral bagi sebagian masyarakat lokal. Ada tempat lain di Kabupaten Nganjuk yang tidak kalah indahnya. Nama lokasinya Air Terjun Roro Kuning. Orang lebih mengenal tempat ini sebagai Air Merambat Roro Kuning. Karena munculnya air terjun ini berasal dari rembesan air yang bersumber dari tiga sumber air di Gunung Wilis. Air ini merambat di antara celah-celah batu padas dan akar-akar pohon pinus di lereng gunung yang kemudian muncul ke permukaan menjadi sebuah air terjun berbentuk trisula. Air terjun Roro Kuning memiliki tinggi sekitar 15 meter dan berada di ketinggian 600 meter di atas permukaan laut sehingga udara relatif sejuk karena lokasinya masih di lereng Gunung Wilis. Hijaunya hutan pinus menambah kesegaran untuk berkunjung ke sini. Spot foto yang bagus sangat cocok untuk Anda semua. Bahkan kalau kita datang di pagi hari, kita akan mendengarkan kicauan berbagai jenis burung seperti kutilang, burung cucak rowo, dan jenis-jenis lainnya. Terdapat beberapa fasilitas yang bisa kita gunakan saat berada di Air Terjun Roro Kuning, seperti kolam renang, tempat peristirahatan, tempat bermain anak, dan pentas pertunjukan seni dan budaya. Air Terjun Roro Kuning berada di Desa Bajulan, Kecamatan Loceret, Kabupaten Nganjuk. Lokasinya sekitar 30 km dari Kota Nganjuk. Untuk menuju ke sana, kita harus berkendara ke arah selatan menuju arah Brebek, Kecamatan Loceret. Ingin menikmati keindahan air terjun sambil mengenang jasa pahlawan? Sebaiknya Anda berkunjung ke Air Terjun Roro Kuning, Nganjuk.
0: Ayu Tolan dipersembahkan oleh Herbal Naria. Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Cakrawala Budaya.
1: Bahasa Jawa, Provinsi Jawa Tengah. Bahasa Jawa adalah bahasa yang tanah asalnya berada di Pulau Jawa. Di Pulau Jawa, bahasa ini dituturkan oleh masyarakat Jawa yang diantaranya tinggal di Provinsi Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Jawa Barat, dan Banten. Selain dituturkan di Pulau Jawa, bahasa ini juga memiliki sebaran di beberapa wilayah Indonesia lainnya, seperti Lampung, Aceh, Riau, Kepulauan Riau, Bengkulu, Jambi, Bali, NTB, Kalimantan Timur, Sumatera Utara, Kalimantan Selatan, dan Sulawesi Tenggara. Bahkan, bahasa Jawa juga dituturkan di luar Indonesia, misalnya di Amerika. Bahasa Jawa yang dituturkan di Provinsi Jawa Tengah terdiri dari atas 5 dialek, yaitu 1. Dialek Solo Yogya, 2. Dialek Pekalongan, 3. Dialek Wonosobo, 4. Dialek Banyumas, dan 5. Dialek Tegal. Persentase perbedaan kelima dialek tersebut sekitar 60%. Dialek Solo Yogya menyebar di seluruh Daerah Istimewa Yogyakarta dan sebagian besar wilayah Provinsi Jawa Tengah, bagian timur yang meliputi 4 ekskaresidenan, yaitu Karesidenan Surakarta, Karesidenan Semarang, Karesidenan Kedu, dan Karesidenan Pati. Dialek Pekalongan dituturkan di Kabupaten Batang, Kabupaten Pekalongan, Kota Pekalongan, dan Kabupaten Pemalang. Dialek Wonosobo dituturkan di Kabupaten Wonosobo, di Kelurahan Wadaslintang, Kecamatan Wadaslintang, Desa Candirejo, Kecamatan Mojotengah, Desa Balikambang, Kecamatan Selamerto, Desa Rejosari, Kecamatan Kalikajar, Desa Jelamprang, Kecamatan Leksono, Desa Rokojati, Kecamatan Sukoharjo, Desa Beran, Kecamatan Kepil, dan Desa Karangsambung, Kecamatan Kalibawang. Dialek Tegal dituturkan masyarakat di Kabupaten Tegal, Kota Tegal, dan Kabupaten Brebes. Dialek Banyumas dituturkan masyarakat di Kabupaten Cilacap, Kabupaten Banyumas, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Banjarnegara, dan Kabupaten Purbalingga. Berdasarkan hasil penghitungan dialektometri, isolek Jawa yang dituturkan di Solo dan Yogyakarta dibanding

0: Kreatif bersama Herbal Naria.
1: Nama saya Ibu Sunaria dari Mojoanyar, desanya Ngarjo, RT 10, RW 2, Kabupaten Mojokerto. Saya sakitnya komplikasi, Mbak, ada jantung, ada semurat, ada kolesterol. Saya rasakan tuh semua rasanya awal tuh nggak enak, Mbak, semua udah nggak bisa apa-apa, kaki sakit, awak sakit, tangan ini cekot-cekot, terus pokoknya nggak enak lah, Mbak. Saya pakai Naria, Gester sama CA. Selama itu minum Naria itu ada perubahan itu banyak sekali, Mbak. Rasanya itu enak. Herbal Naria, obat pilihan saya.

0: orderan Pak Agus yang Jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
1: Desainnya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya.
2: Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
0: Iya ga, kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih putus sama pacarmu?
3: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
2: Kayaknya itu mah sih ga. Makan yang rutin gih, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
0: Nah, bener tuh si Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Naria.
3: Naria? Yang dipakai orang-orang tua itu. Masa iya aku harus minum obat asam urat?
0: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Naria itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Naria sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
3: Oke, kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Naria.
2: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.

Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat dan digunakan sebagai obat yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina pada pria. Tidak hanya itu, X-Prime juga dapat meningkatkan produksi sel darah merah dan mencegah anemia. X-Prime mengandung kombinasi bahan alami dengan komposisi yang tepat, seperti tribulus dan arabica yang telah lama digunakan untuk membantu memelihara kesehatan stamina pria. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir sebagai solusi memelihara stamina pria.

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigaret Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigaret Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigaret, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

0: Ayo Kuliner Radio Cakra Krishna.
1: Saya sedang menikmati oleh-oleh khas Magetan. Makanan tradisional sejenis kerupuk yang terbuat dari beras ketan ini namanya jerangking. Makanan ini sekilas hampir mirip dengan kerupuk lempeng. Hanya saja, jerangking memiliki ukuran yang lebih kecil dan rasanya pun sangat khas. Selain dijadikan untuk menu camilan, jerangking ini juga sering dijadikan sebagai oleh-oleh bagi para wisatawan yang datang ke Magetan. Salah satu keistimewaan dari jerangking ini adalah proses pengolahannya. Tidak seperti kerupuk pada umumnya yang diolah dengan cara digoreng, jerangking ini diolah dengan cara dipanggang sehingga tidak mengandung minyak dan juga kolesterol. Selain itu, jerangking ini juga memiliki aroma sedikit gosong sehingga menghasilkan cita rasa yang khas dan berbeda dengan jenis kerupuk lainnya. Proses pengolahan jerangking cukup sederhana dan unik. Pertama, beras ketan dimasak hingga matang dan menjadi ketan. Kemudian ketan tersebut ditumbuk hingga menjadi adonan lengket. Setelah itu, adonan dipres dengan mesin pres maupun alat tradisional hingga menjadi tipis. Setelah berbentuk tipis, kemudian dipanggang. Jerangking biasanya diolah tanpa menggunakan bahan perasa apapun sehingga rasanya sangat alami. Jerangking ini memiliki cita rasa yang khas. Walaupun tanpa menggunakan bahan perasa, jerangking tetap memiliki rasa yang gurih. Selain itu, aroma yang sedikit gosong hasil pemanggangan ini menambah sensasi tersendiri saat memakannya. Untuk teksturnya, jerangking ini memiliki tekstur yang renyah. Namun, apabila disimpan di tempat yang tidak tepat, maka teksturnya akan mengeras. Jerangking sangat sehat untuk dikonsumsi oleh siapa saja, termasuk para vegetarian yang tidak mengkonsumsi susu dan telur, karena pengolahan jerangking yang dipanggang, sehingga tidak mengandung minyak dan kolesterol. Di Magetan, jerangking banyak dijual dan diproduksi. Selain dijual di warung-warung, jerangking juga bisa kita temukan di pusat oleh-oleh yang ada di daerah Magetan. Sehingga ketika sedulur cakra berkunjung ke Magetan, kita dapat dengan mudah menemukannya.
0: Ayo Kuliner dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigarit Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigarit Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigaret, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

0: Nama saya Bu Suparmi dan alamat di Dusun Japon RT 6 RW 7 Desa Pasuk Jambe, Kecamatan Pasuk Jambe, Kabupaten Lumajang. Saya menderita sakit darah tinggi, kolesterol dan linu-linu. Sakitnya sudah sekitar 3 tahunan. Pas waktu sakit saya merasakan badan terasa lemas saat dibuat aktivitas dan kalau bangun tidur kepala sering terasa pusing. Sebelum minum Naria itu tensinya 180. Kemudian saya cek lagi setelah minum obat Naria tensinya 160 dan ibu jari kiri saya awalnya kaku tidak bisa digerakkan. Alhamdulillah sekarang bisa digerakkan. Saya mengkonsumsi Naria jenis CA dan Gester. Awal minum Naria CA 3 tetes dan Gester 3 tetes dicampur dengan air hangat
1: sehari 3 kali sebelum makan.
0: Mulai ada perubahan setelah habis paket kedua. Herbal Naria obat pilihanku.

0: orderan Pak Agus yang jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
1: Biasanya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya.
2: Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
0: Iya ga, kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih putus sama pacarmu?
3: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
2: Kayaknya itu mah sih ga, makan yang rutin gih, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
0: Nah, bener tuh si Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Naria.
3: Naria? Yang dipakai orang-orang tua itu. Masa iya aku harus minum obat asam urat?
0: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Naria itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Naria sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
3: Oke, kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Naria.
2: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigarit Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigarit Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigarit tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

0: Adaptif bersama Herbal Naria.
1: Nama saya Suwarti, alamat Berutengah RT1 RW5, Desa Kalisemo, Kecamatan Luwano, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Saya menderita sakit kaki, pegal-pegal sama panas. Sudah lama, sekitar 1 tahun. Kalau mau buat jalan sakit sekali, sampai saya seret-seret, badan lemas sama pusing sama mual-mual. Saya mengkonsumsi Naria jenis CA sama Gester. Saya merasakan ada perubahan setelah habis paket pertama Herbal Naria, obat pilihanku.

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigarit Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigarit Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigaret, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

0: Ayo Kuliner Radio Cakra Krishna.
1: Bagi saya, kopi memang terkesan biasa dalam kehidupan sehari-hari. Kita biasa menyeduhnya, menyeruputnya, dan meminumnya hingga habis. Namun, di antara semua jenis kopi yang ada, sebagian di antaranya memiliki keunikan dan khasiatnya masing-masing. Kalau ke Tulung Agung, saya biasa bercerita bersama teman-teman sambil menikmati secangkir kopi. Di Tulung Agung, saya selalu menyeruput kopi ijo yang sudah menjadi legenda hingga saat ini. Meminum kopi ijo sudah menjadi tradisi turun-temurun di Tulung Agung. Rasa dan teksturnya memang berbeda dari kopi pada umumnya, karena proses pembuatannya yang masih menggunakan cara tradisional. Biji kopi disangrai menggunakan wajan yang terbuat dari tanah liat dengan tungku api berbahan kayu bakar. Dalam proses ini, perlu ketekunan dan keuletan untuk menjaga api agar suhu tetap stabil, sehingga biji kopinya matang dengan merata. Di Tulung Agung, kopi ijo ini sangat terkenal. Mulai dari warung kopi pinggir jalan hingga kafe besar, menyediakan kopi ijo sebagai menu utama. Cara penyajiannya pun tidak berbeda dengan kopi lainnya yang disuguhkan di cangkir dalam keadaan panas. Salah satu tradisi unik yang menyertai ritual minum kopi hijau ini adalah nyete. Nyete merupakan seni melukis atau membatik sebatang rokok dengan menggunakan sisa endapan kopi hijau. Tradisi ini populer tidak hanya di Tulung Agung, tapi juga di kawasan Jawa Timur lainnya seperti Kota Malang. Salah satu tempat ngopi hijau yang terkenal di Tulung Agung adalah Kopi Waris. Warung ini hampir tidak pernah sepi, yang membuat banyak orang tertarik karena secangkir kopinya yang terasa lembut dan gurih. Kopi di sini hanya disajikan dengan dua varian dengan bubuk kopi yang sama, yaitu kopi tubruk dengan gula atau kopi susu yang hanya dibedakan cara penyajiannya, yaitu dengan menggunakan gelas cangkir atau gelas kaca. Harganya pun sangat terjangkau. Selain harga dan rasa, warna kopi ini memang sangat berbeda dengan kopi lainnya, karena berwarna coklat kehijauan. Banyak orang yang menganggap bahwa kopi ijo berhasiat untuk menurunkan berat badan. Senyawa asam klorogenat sebagai antioksidan aktif dalam biji kopi dipercaya dapat membantu menurunkan tekanan darah dan berat badan. Kopi ijo juga dinilai bisa menurunkan gula darah dan menghambat penumpukan lemak. Namun, ternyata penelitian mengenai ekstrak biji kopi hijau dalam membantu menurunkan berat badan tidak dilakukan dalam jangka waktu lama, sehingga masih ada resiko hasilnya tidak valid, alias belum cukup bukti yang menyatakan manfaat ekstrak kopi hijau efektif dan aman dalam jangka panjang. Konsumsi kopi hijau juga harus diperhatikan pada beberapa kondisi tertentu, seperti penderita penyakit diabetes, glaukoma, gangguan pencernaan, dan komplikasi lainnya.
0: Kuliner dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: orderan Pak Agus yang Jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
1: Desainnya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya.
2: Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
0: Iya ga, kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih putus sama pacarmu?
3: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
2: Kayaknya itu mah sih ga. Makan yang rutin gih, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
0: Nah, bener tuh si Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin minum nutrisi herbal Nariah.
3: Nariah? Yang dipakai orang-orang tua itu? Masa iya aku harus minum obat asam urat?
0: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Nariah itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Nariah sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
3: Oke, kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Nariah.
2: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.

Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat dan digunakan sebagai obat yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina pada pria. Tidak hanya itu, X-Prime juga dapat meningkatkan produksi sel darah merah dan mencegah anemia. X-Prime mengandung kombinasi bahan alami dengan komposisi yang tepat, seperti tribulus dan arabica yang telah lama digunakan untuk membantu memelihara kesehatan stamina pria. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir sebagai solusi memelihara stamina pria.

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigarit Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigarit Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigaret, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

0: Kreatif bersama Herbal Naria.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama bapak saya Bapak Tamin, Desa Ngleguk, RT 3, RW 3, Kelurahan Sumberjo, Kecamatan Randublatong, Kabupaten Blora. Bapak saya penderita sakit lambung sama hepatitis. Itu perutnya itu kembung kayak sebah gitu, kayak mual terus adem banget. Bapak saya mengonsumsi CA sama Gester. Bapak saya itu mulai minum itu keringat dingin tuh keluar dalam 3 hari. Habis 1 botol tuh habis itu sudah ada enakan, berkurang gitu. Herbal Naria, obat pilihanku.
0: Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel.

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigaret Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigaret Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigaret, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

0: perjuangan bangsa.
1: Martha Christina Tiahahu. Martha Christina Tiahahu merupakan salah satu pejuang wanita yang turut serta berjuang melawan tentara kolonial Belanda asal Maluku. Perempuan kelahiran 4 Januari 1800 ini memulai ikut serta peperangan sejak usia 17 tahun. Sejak kecil, Martha telah melihat perilaku tentara Belanda yang sewenang-wenang terhadap masyarakat Maluku. Karena hal tersebut membuat dendam dan ingin ikut serta secara langsung melawan pasukan Belanda. Martha turut membantu Thomas Matulesi dalam Perang Patimura pada 1817. Di bawah komando Patimura, Christina Martha Tia

Ahum ditunjuk menjadi salah satu pemimpin pasukan bersama ayahnya, Kapten Abubu, dan beberapa pemimpin lainnya. Namun, pada 14 November 1817, rombongan pasukan Martha Christina Tiahahum tertangkap pasukan Belanda. Martha Christina Tiahahum hanya ditahan karena dianggap masih di bawah umur. Akan tetapi, ayahnya harus dihukum mati. Setelah ayahnya wafat, Martha Christina Tiahahum tetap melanjutkan perjuangan dan mengumpulkan pasukan ayahnya yang masih tersisa. Namun, dirinya tertangkap oleh pasukan Belanda dan dibuang ke Pulau Jawa. Saat di perjalanan menuju Pulau Jawa, Martha Christina Tiahahum melakukan mogok makan, minum, dan tidak mau minum obat yang diberikan pasukan Belanda. Kondisi kesehatan Christina Martha Tiahahum pun semakin memburuk. Puncaknya, pada 2 Januari 1818, Martha Christina Tiahahum meninggal di atas kapal Everstand. Jenazahnya dibuang ke Laut Banda atas perintah Komandan Verhoeven. Christina Martha Tiahahum memperoleh gelar pahlawan kemerdekaan Indonesia pada 20 Mei 1969 dari pemerintah Indonesia.

0: gimana sih? Disuruh menyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar.
1: Aduh, maaf bos. Akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos. Ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
0: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100.000 rupiah. Gak mahal untuk kesehatan.
1: Caranya bos?
0: Rutin konsumsi herbal Naria.
1: Oh iya ya? Iya. Ada Naria CA, Gester, dan DM.
0: Tuh kan, kamu sudah tahu.
1: Siapa sih bos yang gak kenal sama herbal Naria?
0: Yes.
1: Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigaret Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigaret Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigaret tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

0: Ayu Tolan, Radio Cakra Krishna.
1: Bendungan Serut Blitar. Selain bendungan yang dimanfaatkan untuk menampung air dan irigasi, terdapat juga taman bermain dan rekreasi yang cocok untuk anak-anak, sehingga tidak salah apabila datang ke sini bersama keluarga untuk piknik. Retribusi untuk memasuki kawasan bermain atau rekreasi keluarga Bendungan Serut Blitar ini juga terjangkau. Bendungan Serut Blitar juga dilengkapi dengan gazebo yang bisa digunakan untuk bersantai di bawah pepohonan rindang dengan suasana pinggir sungai yang relatif bersih. Tempat ini memang bisa dibilang sangat nyaman, apalagi ketika siang hari yang terik. Rute menuju Bendungan Serut juga sangat mudah. Sampai saat ini terdapat banyak rute yang bisa kita pilih dari pusat kota Blitar. Sudah banyak petunjuk arah untuk menuju Bendungan Serut. Bendungan yang lebih dikenal dengan nama Bendungan Serut ini sebenarnya memiliki nama resmi Bendungan Lodoyo. Bendungan Serut atau Lodoyo dibangun pada tahun 1982. Bendungan ini merupakan tipe bendungan gerak. Selain memiliki fungsi utama sebagai pembangkit listrik tenaga air atau PLTA Wlingi Raya, pengatur debit, pengendali banjir, dan budidaya perikanan. Taman wisata Bendungan Lodoyo berada di utara instalasi bendungan. Secara administratif, masuk dalam wilayah Desa Gogodeso, Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar. Taman ini didesain sedemikian rupa sehingga memiliki view dengan luas ke arah waduk dan bendungan. Sebagaimana umumnya, sebuah taman pada Taman Wisata Bendungan Lodoyo ini terdapat berbagai macam tanaman dan pepohonan. Pohon-pohon yang rindang membuat suasana di sekitar taman menjadi sejuk. Sedikit bergeser ke timur, tetapi masih berada di kawasan Taman Serut, terdapat wahana air berupa kolam renang. Kolam renang ini sederhana, tetapi tertata dengan rapi. Bergeser keluar taman wisata, kita dapat memacu adrenalin dengan menyeberangi Bendungan Serut. Jika dipandang dari taman wisata, suasana waduk memang cukup tenang. Tapi beda ceritanya jika melintas di atas bendungan. Dari atas bendungan, kita dapat menyaksikan pertunjukan air yang memukau. Pertunjukan tersebut berasal dari air buangan bendungan yang menggelegar menghantam talut. Letak Bendungan Serut cukup strategis karena berada tidak jauh dari kawasan wisata Kampung Coklat. Jadi, jika sedang berencana ke Kampung Coklat, jangan lupa mampir ke Bendungan Serut. Rasakan sensasi wisata Blitar yang unik dan menantang.

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigarit Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigarit Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigarit, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

0: Saya Ibu Tri Nur Hayati, Dukuh Wakian RT 19 RW 6 Desa Bulusan, Kecamatan Karangdowo, Kabupaten Klaten. Saya menderita sakit asam urat dan kolesterol. Saya mengkonsumsi nariah jenis CA dan gaster. Saya merasakan perubahan setelah minum habis 2 paket. Herbal nariah obat andalanku.
1: Herbal nariah tidak hanya melindungi tapi juga membantu proses penyembuhan tubuh.

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigarit Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigarit Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigaret, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat dan digunakan sebagai obat yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina pada pria. Tidak hanya itu, X-Prime juga dapat meningkatkan produksi sel darah merah dan mencegah anemia. X-Prime mengandung kombinasi bahan alami dengan komposisi yang tepat, seperti tribulus dan arabica yang telah lama digunakan untuk membantu memelihara kesehatan stamina pria. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir sebagai solusi memelihara stamina pria.

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigarit Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigarit Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigaret, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

0: Kreatif bersama Herbal Naria.
1: Nama saya Ibu Walkira, Desa Sojokerto, Kecamatan Leksono, RT 1 RW 2 Kabupaten Wonosobo. Saya menderita sakit lambung, darah tinggi, wasir, kolesterol. Rasanya panas asam lambungnya, pala sering pusing, badan pada pegel semua. Saya mengonsumsi Nariah CA kali Gester. Habis 2 paket belum habis, sudah enak semua. Herbal Nariah, obat andalanku.
0: Herbal Nariah tidak hanya melindungi tapi juga membantu proses penyembuhan tubuh. Herbal Nariah, nutrisi

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigaret Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigaret Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigaret, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat dan digunakan sebagai obat yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina pada pria. Tidak hanya itu, X-Prime juga dapat meningkatkan produksi sel darah merah dan mencegah anemia. X-Prime mengandung kombinasi bahan alami dengan komposisi yang tepat, seperti tribulus dan arabica yang telah lama digunakan untuk membantu memelihara kesehatan stamina pria. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir sebagai solusi memelihara stamina pria.

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigarit Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigarit Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigaret, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

24 tahun yang lalu, aku kehilangan sosok seorang ayah. Salam rindu ayah. Semoga Allah jadikan ahli surga. Amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Saat itu, ibu merawat dan membesarkanku sudah tanpa suami lagi. Terima kasih ibu, engkau begitu tegar, engkau begitu kuat, engkau begitu hebat. Aku tidak akan bisa membalas semua jasa-jasamu. Namun, aku akan terus berusaha untuk bisa membuatmu tersenyum dan bahagia ibu. Dan saat ini, ada satu hal yang membuat aku sedih. Sudah 10 bulan ibu terbaring sakit. Ibu, aku akan selalu merawat dan menjagamu ibu. Walaupun itu tidak akan bisa mengimbangi kasih sayangmu kepada aku.

0: Info Sehat Radio Cakra Krisna.
1: Dikenal sebagai bahan obat yang ampuh untuk berbagai macam penyakit, buah mengkudu sangat banyak dicari masyarakat. Mengkudu atau Morinda citrifolia adalah buah berwarna hijau yang banyak ditemukan di Australia, India, dan Asia Tenggara termasuk Indonesia. Selain dipercaya dapat mengobati berbagai jenis penyakit, ternyata buah mengkudu juga dipercaya bisa melembabkan kulit dan menyamarkan kerutan halus di wajah. Kandungan buah mengkudu juga kaya akan antioksidan seperti flavonoid buatnya dicari.
0: Info Sehat dipersembahkan oleh Herbal Nariah.

0: Kreatif bersama Herbal Naria.
1: Ya, nama saya Bu Wasri dari Desa Wanaraja, Kecamatan Wanayasa, RT 3 RW 4, Kabupaten Banjarnegara. Sakit mata, ya, matanya perih, berair, terus pegel-pegel. Saya mengkonsumsi Naria, Gester, dan CA. Telah satu paket, ya, matanya sudah sembuh, tidak berair. Herbal Naria, obat pilihanku.

0: Ayo Dolan, Radio Cakra Krishna.
1: Campground Gazebo Wilis Kediri. Campground Gazebo Wilis merupakan salah satu objek wisata alam yang sedang hits di Kediri. Terletak di lereng Gunung Wilis, menawarkan pemandangan alam yang indah dan asri. Spot terbaik dari tempat Campground Gazebo Wilis ini adalah zona camping di atas pegunungan. Tempat camping ini memiliki corak warna alam yang keren dan mempesona. Menariknya, wisatawan tidak perlu sulit mendaki ke puncak untuk menikmati panorama alam yang indah. Campground Gazebo Wilis berada di ketinggian sekitar 1500 mdpl. Dari ketinggian ini, kita bisa melihat pemandangan indah perbukitan serta hamparan lembah hijau. Keindahan malam hari juga tidak kalah indahnya. Hamparan gemerlapnya lampu kota Kediri menemani dinginnya malam di puncak bukit. Menjelang pagi hari adalah waktu yang dinanti-nanti. Atmosfer langit warna jingga keemasan membuat mata para pengunjung terpana hebat. Berbagai kamera dan handphone pengunjung mulai membidik panorama indah ini. Panorama indah sebelum terbitnya matahari. Campground Gazebo Wilis berada di Dusun Besuki, Desa Jugo, Kecamatan Mojo Kediri. Bila ingin berkemah pada weekend, sebaiknya melakukan registrasi pesan tempat terlebih dahulu. Campground Gazebo Wilis diselimuti kabut tebal serta hawa dingin. Tersedia 4 lokasi untuk mendirikan tenda camping, yaitu di samping kafe, area parkir, dan 2 lokasi puncak bukit. Keseluruhan area camping bisa menampung sekitar 100 tenda dengan ukuran kapasitas 4 orang. Jangan khawatir akan terik matahari saat siang hari. Pepohonan rindang akan menjaga kita dari terik matahari secara langsung. Jika ingin suasana pegunungan hening, kita bisa memilih area camping di puncak bukit untuk mendirikan tenda. Tidak perlu khawatir bagi pengunjung yang tidak membawa peralatan tenda, tersedia sewa peralatan tenda di Gazebo Wilis. Sajian kuliner di atas bukit ini juga tidak kalah lezatnya, mulai dari gorengan, mie, bakso, dan lain sebagainya, sehingga membuat badan kita terasa lebih hangat. Berkunjung ke tempat wisata Gazebo Wilis, jangan lewatkan aktivitas hunting foto. Terdapat spot foto keren dan instagenik dengan latar panorama alam. Jika cuaca sedang bagus dan cerah, kita bisa melihat keindahan sunrise di pagi hari. Lokasi Campground Gazebo Wilis terbilang cukup mudah untuk dijangkau. Jarak lokasi Gazebo Wilis dari alun-alun kota Kediri sekitar 21 km. Rute jalan menuju Gazebo Wilis satu arah dengan air terjun Dolo dan Irenggolo. Jalannya cukup mulus dan lebar. Rute dari kota Kediri ke arah terminal baru Tamanan Kota, terus ambil arah barat. Kemudian ikuti petunjuk menuju kawasan wisata air terjun Dolo dan Irenggolo. Jika dari arah selatan, yaitu pertigaan Kecamatan Mojo menuju ke barat. Kemudian ikuti petunjuk ke arah air terjun Dolo dan Irenggolo.
0: Ayo Dolan dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: perjuangan bangsa.
1: Agresi Militer Belanda 1. Agresi Militer Belanda 1 merupakan sebuah peristiwa operasi militer pertama Belanda yang dilakukan terhadap Republik Indonesia. Serangan yang dilakukan Belanda saat agresi pertama terhadap Indonesia terjadi di wilayah Jawa dan Sumatera. Agresi Militer Belanda 1 terjadi pada tanggal 21 Juli 1947 sampai pada tanggal 5 Agustus 1947. Serangan agresi militer yang berlangsung merupakan aksi polisionil yang dilakukan Belanda dalam rangka mempertahankan penafsiran atas perundingan Linggarjati. Dari sudut pandang Republik Indonesia, aksi agresi militer Belanda 1 merupakan pelanggaran dari hasil perjanjian Linggarjati. Agresi militer Belanda 1 disebabkan Belanda yang tidak menerima hasil perundingan Linggarjati yang telah disepakati bersama pada tanggal 25 Maret 1947. Pihak Belanda cenderung menempatkan Republik Indonesia sebagai negara persemakmuran dan Belanda sebagai negara induk. Perjanjian yang sudah dilakukan hanya dijadikan alat untuk mendatangkan pasukan lebih banyak. Untuk mencari alasan supaya bisa menyerang Republik Indonesia, Belanda mengajukan beberapa tuntutan. Pembentukan pemerintahan federal sementara yang bertujuan menguasai seluruh wilayah Republik Indonesia sampai terbentuknya RIS atau Republik Indonesia Serikat. Dari pernyataan tersebut berarti Republik Indonesia ditiadakan. Pembentukan pasukan keamanan bersama yang selanjutnya masuk ke daerah-daerah Republik Indonesia. Dari tuntutan yang ada tersebut, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa Belanda ingin membuat dan merencanakan negara boneka dan ingin menguasai kembali Republik Indonesia. Kemudian Belanda melanggar perjanjian Linggarjati yang sudah disepakati sebelumnya. Atas dasar tersebut, pada tanggal 21 Juli 1947, Belanda melakukan agresi militer pertamanya dengan menggempur Indonesia. Target utama Belanda adalah kota besar yang ada di Pulau Jawa dan Sumatera. Gubernur Jenderal H.J. van Mook mengumumkan kepada wartawan tentang dimulainya aksi agresi militer Belanda 1 lewat konferensi pers pada malam hari tanggal 20 Juli. Serangan di beberapa daerah...

Terima kasih Anda masih setia di 106,1 Radio Cakrakrisna. Selamat mengikuti acara berikutnya.

0: dan Pak Agus yang jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
1: Desainnya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya.
2: Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
0: Iya ga, kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih putus sama pacarmu?
3: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
2: Kayaknya itu mah sih ga, makan yang rutin Gi, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
0: Nah, bener tuh sih Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Naria.
3: Naria? Yang dipakai orang-orang tua itu. Masa iya aku harus minum obat asam urat?
0: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Naria itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Naria sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
3: Oke, kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Naria.
2: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.

0: Terima kasih Anda masih setia di 106,1 Radio Cakrakrisna.
1: Sesaat lagi Anda ikuti Hasanah Islami.
2: Pertama, teman-teman sekalian, doa itu adalah harapan terindah yang kita mohonkan kepada Allah dari satu keinginan yang diharapkan terwujud. Ya, apa saja yang dimohonkan kadang-kadang ada kaitan dengan kebutuhan keluarga, ada dengan pekerjaan, ada dengan lingkungan kehidupan, dan doa menunjuk bahwa kita itu lemah. Itu poinnya. Kita itu lemah, kita butuh pertolongan, dan kita punya Tuhan. Karena itu Allah sangat tidak suka kalau ada hamba yang tidak mau berdoa. Innal ladzina yastakbiruna 'an ibadati, sungguh orang yang menyimpulkan bahwa dia itu cukup hebat sehingga tidak mau berdoa, maka nanti diberikan oleh Allah satu tantangan untuk selamat dari neraka jahanam saat kembali ke akhirat kelak. Kalau memang kamu hebat, enggak butuh doa, ya kamu silakan lepaskan diri dari ancaman neraka jahanam itu. Nah, dengan berdoa menunjukkan kita lemah. Dengan berdoa menunjukkan kita tidak bisa menguasai segalanya. Jadi kalaupun menata pekerjaan, tidak harus menguasai semuanya. Karena tidak mungkin kita bisa melakukan segala hal harus kita kuasai. Apa yang kita bisa optimalkan, jadikan itu sebagai titik fokusnya, yang lainnya melengkapi satu dengan yang lainnya. Kemudian dalam berdoa itu nanti ada beberapa etika, adab, yang kalau kita kerjakan dengan adab itu mempercepat terkabulnya doa. Sama kayak anak minta ke orang tua, dengan adab kan lebih cepat diberikan dibandingkan dengan sekedar meminta tanpa adab. Yang ada malah orang tua bisa merespon dengan respon yang tidak diharapkan. Maka yang pertama, adab itu ada yang terkait waktu. Kedua, ada yang terkait tempat. Ketiga, ada yang terkait dengan keadaan. Misal, terkait dengan waktu, doa yang dipanjatkan di pertengahan malam itu berbeda waktunya dengan yang dipanjatkan dalam keadaan siang. Nah, kehusuannya pun akan lain. Jadi kalau teman-teman buka Quran surah ke-73 Al-Muzammil di ayat yang ke-6. Ya, apalagi ini dipanjatkan dalam keadaan tahajud misalnya. Itu sentuhan ke hatinya lain. Innana syi'atal laili hiya ashaddu wata'aw wa aqwamu qila. Sungguh bangun malam itu supaya kita bisa bermunajat, itu keheningan malam bisa mengantarkan kehusuan pada permohonan kita sehingga menyentuh kepada jiwa. Karena gangguannya gak banyak. Makanya tahajud itu kenapa utama walaupun sholat sunnah? Karena memang malam ini kita bisa melepaskan dari kepenatan dunia, menghilangkan dari berbagai macam perhatian yang memungkinkan kita tidak khusyuk dalam ibadah. Kalau siang kan yang lihat banyak. Ya kan? Ya, kalau ke masjid lagi sendirian khusyuk, begitu banyak orang makin meningkat gitu kan. Nah, kalau malam siapa yang mau perhatikan? Riaknya tipis ya, kemudian sum'ah pengen didengar orang juga tipis karena enggak semua orang bangun. Nah, makanya kalau ada masalah yang urgent ya, teman-teman yang ibu ataupun teman-teman yang ikhwan, biasakan bangun malam. Minta sama Allah. Ya, waktu yang paling enak itu kalau sekarang subuh misalnya jam 4:44 lah ya, kurang lebih gitu ya, 4:44. Misal Anda bisa bangun dari 3:30, jam 4 gitu. Nah, 4 ke 4:30 itu namanya waktu sahar. Waktu sahar itu waktu paling bagus-bagusnya untuk istighfar dan berdoa. Ya, di situ ada petunjuknya di Quran surah ke-51 ayat ke-18. Wabil ashari hum yastaghfirun. Ada kebiasaan satu keluarga itu orang-orang yang menghidupkan waktu akhir malam menjelang subuh dengan istighfar, mengoreksi diri. Bisa dilakukan dengan keluarga kompak. Ya, misalnya habis tahajud, walaupun tidak harus panjang-panjang, tidak harus banyak rakaatnya. Misal cukup 2 rakaat, setelah itu witirnya 1 rakaat misalnya. Jangan paksakan yang tinggi-tinggi dulu sampai Al-Baqarah rakaat pertama misalnya kan. Atau seterusnya, cukup misalnya pertama Al-Falaq, rakaat kedua An-Nas, nanti witirnya Al-Ikhlas. Ya, itu untuk memulai. Nanti kalau sudah rasanya makin enak, tingkat lagi 4 rakaat, suratnya tambah. Nah, poinnya adalah kadang-kadang suka lupa, habis tahajud selesai begitu saja. Tidak. Sunnah yang kedua istighfar. Astagfirullahalazim, kan? Astagfirullahalazim. Itu yang paling pendek. Astagfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Itu agak panjang. Tapi kalau mau detil, dengan fikih Qur'annya, mulai dari suami, ya kan? Minta maaf sama istri. Sayang, aku mohon maaf kalau selama ini belum jadi suami yang baik. Kadang tidak mengerti keadaan kamu, kadang aku memaksakan yang bukan di luar kemampuanmu. Aku minta maaf kalau saatnya mesti kembali kepada Allah ternyata belum baik di hadapan Allah. Terus istighfar, astagfirullah, ya Allah ampuni saya. Ampuni saya. Respon sama istri, bang, aku juga mohon maaf selama ini belum jadi istri yang baik, sering ngeluh sama kamu, kadang-kadang tidak jujur. Dia minta, ya Allah ampuni kami. Nah itu saat bersama-sama, ya Allah ampuni kami, itu rasanya lain ke hati. Nah itulah sakinah yang mempercepat itu datang. Ya beda ketika sendiri. Nah itu sifat korektif, kolegial, mengoreksi diri dengan bersama-sama dalam konteks berkeluarga, itu diajarkan di Al-Quran. Apalagi ada anak misalnya, tuh si kakak bilang ikut tahajud malam, mama, papa, aku minta maaf selama ini belum jadi anak yang baik, selama ini sering nyakitin mama, papa. Itu semua istighfar, ya Allah ampuni kamu, ya Allah sayangi kamu, ya Allah. Itu kalau bisa dibiasakan, apalagi tiap malam bisa sholat dan demikian, itu keluarga terjaga dalam keharmonian. Keluarga terjaga dalam keharmonisan. Selalu harmoni, ketenangan. Dan yang paling indah adalah disitulah saat doa terkabulkan. Ya, ibadi, itu hadis kuncinya. Hambaku, kan? Engkau mau minta apa? Engkau mau minta apa? Ya, man istaghfara ghafartu lah. Siapa yang istighfar, aku ampuni. Istighfar itu kan mengoreksi diri kita. Artinya mohon maaf, setiap orang kan pasti punya kekurangan. Jadi kalau seorang suami, seorang ayah dengan segala kerendahan hati, dia mengoreksi dirinya, tahu ada potensi kuat untuk berubah. Ketika Allah ampuni, kesalahannya dihilangkan, kesolehannya dimunculkan. Jadi ciri orang yang diampuni itu, perbuatan salahnya hilang, solehnya muncul. Lisan itu kurang baik, bagaimana diampuni dosa lisan? Berubahlah tampilan lisan ini dengan berkata yang baik dan ditinggalkan yang tidak baik yang sebelumnya dilakukan perbuatan itu. Itu poinnya. Ya, kita ingin bertobat dari harta yang haram, maka perbuatan yang mengantarkan pada haram jadi hilang, yang halal jadi muncul. Itu tanda penerimaan tobat di hadapan Allah. Terjadi perubahan kebaikan. Nah, sama kalau tadi di rumah tangga ada korektif, sifat mengoreksi kepada diri, lalu diampuni oleh Allah yang salah-salah itu, terjadilah perbaikan, kebiasaan yang kurang bagusnya berubah menjadi baik. Itu potensi tertingginya dilakukan pada waktu apa? Pada tahajud, di waktu sahar. Kemudian man sa'ala ya a'ta, siapa yang meminta Allah berikan. Ya, man su'ila a'ta, siapa yang meminta kepada Allah dimintakan kemudian diberikan. Kemudian nah ini poinnya. Perhatikan baik-baik, ini kalimatnya, wa man da'a ajaba, siapa yang berdoa dijawab. Nah, jadi biasakan kalau ingin berdoa bisa diisi dengan istighfar terlebih dahulu. Makanya sebelum kita doa pasca sholat kan istighfar dulu. Istighfar, Allahumma antas salam, kemudian yang subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, baru kesananya turunan ada doa kan. Ya, bagaimana minta dalam keadaan kotor? Masih banyak dosa, masih minta gitu kan. Kan secara normal, secara logika juga tidak nyambung. Jadi kita bersihkan dulu, baru kemudian kita memohon kepada Allah. Jadi ini kalau dibiasakan waktu tengah malam, menjelang akhir malam ke subuh, itu waktu yang terbaik untuk berdoa. Di antara yang lain, antara adzan dengan iqamah misalnya, itu waktu. Yang kedua, tempat. Ada tempat-tempat tertentu yang secara spesifik mempercepat terkabulnya doa. Misal, ada yang tempatnya itu untuk umum, di Mekah, area Ka'bah, kan? Multazam, Raudhah. Tapi kan gak semua kita bisa ke sana. Karena itu apa yang bisa kita lakukan? Masjid. Ya. Ini yang teman-teman yang laki-laki ya, ada kebiasaan di sahabat Nabi itu diajarin sama Nabi, kalau mau beraktivitas ke masjid dulu. Oke, mereka berangkat dari masjid, salat subuh, salat syuruk, dah punya agenda. Jadi agenda itu disiapkan dari malam. Besok mau ngerjakan apa, dirapikan, nah subuh berangkat ke masjid, membawa agenda itu yang sudah kita pahami. Nanti dalam sholat, kita minta sama Allah. Dalam sujud, kita belajar di pertemuan lalu, dihadirkan, ya, dalam hati kita minta dimudahkan, minta dibantu, minta dibimbing, minta ditolong. Baik, nanti pulang, menariknya diajarkannya ke masjid dulu sebelum ke rumah. Coba teman-teman bisa praktekkan ya, kalau nanti dari kantor sebelum nyampe rumah, singgah di masjid dulu. Ambil wudu, sholat 2 rakaat, pulang. Itu auranya akan beda dibandingkan langsung dari kantor ke rumah. Gak percaya silakan. Di masjid itu auranya ada aura ketenangan, kenyamanan, kedamaian. Jadi pulang nyampe rumah itu yang didapatkan oleh keluarga aura kedamaian. Dan itu yang dibutuhkan. Dibandingkan dengan macet di jalan, di kantor banyak persoalan, ketika ke rumah melihat anak yang sudah nunggu seakan jadi beban. Jadi masalah. Ya kan, pusingnya dibawa ke rumah kan? Beda dengan Anda sholat 2 rakaat, setelah itu berdoa, ya Allah aku sudah berikhtiar seperti apa yang telah Engkau perintahkan, sekarang aku bertawakal hasilnya dari apa yang telah Engkau janjikan. Pulang ke rumah, ketemu anak, semuanya senang. Dia menunggu, ada yang bikin gambar, ada yang macam-macam. Dan ingat ya, Anda sehebat apapun di kantor, yang dibutuhkan oleh anak dan istri di rumah adalah sosok ayah dan suami. Bukan seorang direktur, bukan seorang manajer, atau seorang ahli apapun. Saya jadi ustadz, jadi kiai, sampai hari ini alim misalnya disebut oleh orang syekh di luar, sampai ke rumah, gak pernah anak saya menyebut dengan nama itu. Assalamualaikum kiai, gak ada ulang. Dia bikin ayahnya kok. Ya, ini bikin ayahnya. Assalamualaikum ustaz, gak ada. Tunggu sampai malam pun, buya, main kuda yuk. Ya, masih main petak umpet, main kuda-kudaan, dan mereka menggambar, kadang bikin karya berjam-jam cuman pengen dilihatkan pada ayahnya. Lantas siapa Anda yang kemudian direktur di perusahaan? Nyampe ke rumah pengen jadi direktur juga. Terus anak ya dengan segala ekspresinya ingin dipersembahkan, lantas tiba-tiba mendapatkan kemarahan yang bukan pada haknya. Nah ini ada bagian tertentu yang bisa kita dapatkan dari aura masjid. Kalau pengen tarik ke rumah, bikin mihrab. Ya, masa rumah luas, kamar banyak, gak ada satupun dihususkan untuk ibadah. Ya, mihrab itu tempat khusus yang fokusnya untuk ibadah saja. Ya, baca Qurannya di situ, ngajinya di situ, sholatnya di situ. Tapi dunia keluar. Oke, termasuk bikin status, cipdik lagi di mihrab, jangan ganggu ya. Nah, ini keluar dulu tuh. Ya, jangan dipakai, makan, minum, keluar. Mihrab itu tempat yang disebut spesifik dalam Quran. Dia punya 2 keistimewaan. Mempercepat terkabulnya doa, mendatangkan rizki dari sisi yang tidak diduga. Ya, itu ada di Quran surah ketiga Ali Imran ayat 37. Ya, fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin wa ambataha nabatan hasana wa kaffalaha Zakaria. Poinnya, kullama dakhala 'alayha Zakaria al-mihrab wajada 'indaha rizqa. Qala ya Maryam anna laki hadha? Qalat huwa min 'indillah. Poinnya, innallaha yarzuqu man yasha' bighairi hisab. Jadi kalau punya mihrab, makanya kenapa imam mimpinnya di mihrab? Kan tempat imam ngimamin di masjid mihrab kan? Karena memang di tempat itulah cepat terkabulnya doa, imam mewakili pemohon doa dari makmum. Untuk itu ada kualifikasi imam yang tidak sama dengan makmum. Imam di kantor tidak sama dengan imam di masjid. Jadi jangan paksakan jadi imam di kantor pengen setara di masjid. Fikihnya beda, ruang dan waktunya tidak sama. Kualifikasinya tidak serupa. Pelajari boleh, kalau sudah paham boleh dilakukan. Saya pernah mimpin pesantren di Jakarta, di Lebak Bulus. Itu di situ lingkaran ada para pejabat di satu instansi. Karena jadi pejabat di kantor, pengen jadi pejabat di masjid. Jadi motivasi yang bagus, pengen jadi imam dan memaksa jadi imam. Bilang bagus, kapan lagi ada pejabat mau jadi imam di masjid. Ya, tapi ternyata bacaan bermasalah. Maka ketika diingatkan oleh santri, jawabannya juga bagus, mengesankan. Justru kami jadi imam untuk dibenarkan bacaannya. Saya datang kan, Pak, bagus sekali, Pak, luar biasa. Kapan lagi ada pejabat mau jadi imam di masjid? Masya Allah. Tapi begini, supaya bacaannya benar dan bagus, dan kehormatan Bapak pun jadi istimewa saat jadi imam, saya tawarkan begini. Nanti sebelum Bapak ngimami, saya tugaskan santri untuk mendengar bacaan Bapak. Kalau baik ditetapkan, kalau kurang dikoreksi. Tapi tidak menurunkan status Bapak jadi imam. Bapak tetap imam, zuhur dan asar. Kan tidak dikoreksi. Ya kan? Yang penting bagi pejabat kan gak turun jabatan. Kan? Bapak tetap imam. Tetap imam tapi zuhur dan asar. Tapi kalau ingin subuh, maghrib dan isya, Bapak dengarkan dulu santri koreksi. Nah dalam rangka koreksi itu, saya pimpin dengan yang lain. Oh sepakat Ustaz. Yang penting kan gak turun jabatan. Ya kan? Nah setelah berlangsung, dipimpin, terasa bagus, nyaman, akhirnya kita tawari, Pak silakan. Oh enggak, udah ini aja. Bagus kok. Ya kan? Nah, jadi kadang-kadang ada pola komunikasi hikmah itu, tidak harus selalu marah. Orang belum tahu, diberitahu, bukan dimarahi. Ya, maka di rumah bikin, Walaupun tidak harus satu ruangan, sehamparan sejadah, kita bisa sholat, kita bisa minta. Nah, itu mempercepat terkabulnya doa. Jadi tempat sudah, kemudian waktu juga sudah, ya kan? Nah, yang ketiga adalah kondisi. Kondisi itu biasanya berkumpulnya orang-orang saleh saat pengajian, ya. Hadisnya ada di riwayat Ibnu Majah. Ya, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahalallahu lahu tariqan ilal jannah wa innal malaikata la tadau ajnihataha ridan li talibil ilmi. Paham? Tidak. Siapapun yang menginvestasikan, meluangkan waktu, tenaganya, kesibukannya, dan dia arahkan satu bagian waktunya untuk belajar agama, walaupun dia cuma ngaji satu ayat, satu hadis, itu Allah perintahkan pada malaikat, catat semua investasi, waktu, tenaga, keringatnya untuk dilipat gandakan pahala demi meringankan langkahnya menuju surga. Oke? Jadi ini gak mudah. Wa innal malaikata, dan berikan satu tambahan saat dia mulai berangkat, tapi niatnya memang spesifik untuk belajar. Maka ada malaikat yang Allah perintahkan untuk membentangkan sayapnya, memberikan ridha kepada orang ini sampai dia pulang kembali. Nah, di antara makna ridhonya malaikat itu, di antara maknanya mengaminkan doa yang dimohonkan. Itu teman-teman, saya yakin sekali banyak yang punya harapan pengen ini dan itu, dari sejak berangkat tuh isi dengan doa. Oke? Di jalan, belum datang isi dengan doa. Selesai kita berdoa, pulang. Nah, di antara doa itu ada yang sifatnya umum, ada yang mungkin sifatnya spesifik. Hadirkan tuh. Ya, karena malaikat mengaminkan. Karena itu malaikat sifatnya goib, gak nampak. Kalau nampak kan masalah. Ya Allah, mohon malaikat samping. Kenapa John? Bapak siapa? Malaikat maut. Ini gak jadi kita doa balik. Ya, nah ini sifat-sifat seperti ini. Alhamdulillah tiga ini tergabungkan. Tempatnya baik, tempat orang menghafal Quran, rumah Quran, dalam keadaan yang baik, dan insya Allah dengan orang-orang yang baik. Saya sebetulnya banyak merangkan hampir 20 menit, hanya ingin mengembalikan ke awal. Apa bagian awal tadi? Mudah-mudahan berkumpulnya kita di tempat yang baik, dalam keadaan yang baik, dengan orang-orang yang baik, insya Allah mengantarkan dengan doa kita dan merubah kita menjadi orang.
1: Baru saja Anda mengikuti Hasanah Islami.

0: Gimana sih disuruh menyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar?
1: Aduh maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos, ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
0: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100 ribu rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
1: Caranya bos?
0: Rutin konsumsi herbal Naria.
1: Oh iya ya, iya. Ada Naria CA, Gester, dan DM.
0: Tuh kan, kamu sudah tahu.
1: Siapa sih bos yang gak kenal sama herbal Naria?
0: Yes.
1: Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Ayo Kuliner Radio Cakra Krishna.
1: Desa Gandu di Kabupaten Magetan wajib kita kunjungi, terutama bagi sedulur cakra yang gemar kuliner. Kenapa begitu? Ya, karena Desa Gandu Magetan merupakan desa ayam panggang. Wah.

0: menggoda selera. Tetapi kalau ingin mencoba warung yang pertama kali jualan ayam panggang, masuklah ke kampung kecil di sebelah kanan. Kampungnya bersih dengan jalanan berpaving rapi. Setelah berkelok dengan melewati beberapa warung ayam panggang kecil lainnya, sampailah pada dua warung yang kondang sebagai perintis ayam panggang gandu, yaitu warung Bu Suryani dan Bu Setu. Tidak seperti resto-resto di kota, pengunjung resto ayam panggang di Gandu Magetan ini menikmati sajian sambil duduk lesehan. Ruangan yang ada adalah ruangan lama. Jadi jangan bayangkan kita akan makan seperti layaknya di rumah makan, ada meja dan kursi. Ayam panggang Gandu ini dijual di rumah warga yang sekaligus merangkap sebagai tempat makannya. Ruangan dalam rumah akan dikosongkan dari perabot, lalu digelar tikar di atas lantai. Nah, para pembeli akan duduk di tikar ini untuk menikmati ayam panggang beserta perlengkapannya, sehingga sangat terasa suasana rumah pedesaannya. Resto ayam panggang yang omsetnya cukup besar pada hari-hari biasa ini memotong sedikitnya 250 ayam kampung. Sementara pada hari libur panjang bisa memotong 1000 ekor ayam per hari. Ayam panggang Gandu Magetan memiliki dua pilihan menu. Ada ayam panggang bumbu rujak dan ayam panggang bumbu gurih. Kalau suka yang pedas, pilihannya ya bumbu rujak. Tetapi kalau kita memilih bumbu gurih, penyajiannya tetap disertai sambal terasi. Pelengkap lainnya ada lalapan, urap-urap, sayur lodeh, oblok tempe, dan sayur mentek. Sedangkan nasinya disajikan dalam wakul model kuno. Keunikan ayam panggang Gandu terletak pada cara mengolah dan menyajikannya. Menggunakan bahan baku ayam kampung yang masih muda dan dimasak dengan cara tradisional, membuat ayam ini sangat legit dan lezat. Rasa ayam panggangnya sangat melekat di lidah. Empuk, rasa bumbunya menggigit dengan aroma bakaran yang mengundang selera. Nah, sambil menunggu antrian, kita bisa melihat cara memasaknya. Kita diperbolehkan untuk melihat arena dapur, melihat cara ayam itu diolah, dipanggang, dan dibumbui. Cara memasaknya di dapur tanah liat dengan bahan bakar kayu. Menakjubkan bukan? Di zaman serba digital ini, ayam panggang Gandu masih mempertahankan cara memasak tradisional. Menggunakan dapur dari bata dan tanah liat, memakai kayu sebagai bahan bakar, dan wajan tanah liat sebagai alas untuk memanggang ayam. Semua dilakukan dengan satu alasan, mempertahankan rasa, aroma, dan kematangan. Kayu yang digunakan sebagai bahan bakar juga pilihan. Ada kayu yang nyala apinya kurang stabil, misalnya kayu randu. Nah, kayu sejenis ini tidak bisa dipakai sebagai bahan bakar memanggang ayam. Di sini, harga ayam tidak dihitung per potong, melainkan per ekor. Harga ini sudah termasuk nasi dan sayur serta lalapan dan sambal. Selain dua warung besar milik Bu Setu dan Bu Suryani serta warung-warung kecil lainnya, di Desa Gandu Magetan juga ada usaha ayam panggang yang khusus untuk dijual di pasar. Antara lain, ayam panggang Gandu yang dijual di Pasar Ngawi, Pasar Maospati, Pasar Magetan, dan Pasar Madiun. Tapi harga dan rasa ayam panggang Gandunya tentu berbeda. Ayam panggang Desa Gandu memang sudah jadi salah satu ikon destinasi Kabupaten Magetan. Bukan hanya bagi pemilik warung atau restoran, tetapi juga bagi masyarakat yang berternak ayam kampung untuk dipasok ke warung-warung di Gandu. Belum lagi yang memasok sayuran, karena kebutuhan akan sayur ternyata juga cukup besar.
1: Ayo Kuliner dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Kreatif bersama Herbal Naria.
1: Nama saya Ibu Witanti Yuli Rahayu, panggilan Butik, usia 62 tahun. Alamat saya Dusun Kademangan RT7 RW2 Desa Gudo, Kabupaten Jombang. Saya mengalami sakit jantung, rodok, ngejer, gelisah, asam lambung, dan kalau berjalan itu cuapek sekali. Ya, sekitar 1 bulan. Yang saya konsumsi CA sama gester. Dan cara minum saya itu sebelum makan 3 tetes 3 kali sehari. Ya, setelah habis 1 botol setengah kurang lebih, itu badan saya sudah merasakan enak. Ya, sampai sekarang saya sudah habis 14 botol. Namun, saya tetap mengkonsumsi untuk menjaga badan saya supaya sehat dan untuk menjaga stamina tubuh saya. Herbal Nariah, obat pilihanku dan andalanku.

0: sejarah perjuangan bangsa.
1: Pertempuran Ambarawa. Sejarah pertempuran Ambarawa merupakan salah satu pertempuran yang terjadi setelah kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Pertempuran Ambarawa berlangsung untuk tujuan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Hal ini dilakukan karena setelah kemerdekaan, pasukan Nika dan militer Inggris datang kembali ke Indonesia dan berusaha menggoyahkan pemerintahan yang sudah terbentuk. Pertempuran Ambarawa terjadi pada tanggal 20 Oktober 1945. Nama pertempuran Ambarawa diambil dari nama sebuah daerah di dekat Semarang. Daerah ini terkenal memiliki rawa yang begitu luas. Pasukan tersebut kemudian membebaskan tawanan perang di Magelang dan Ambarawa. Pasukan yang diizinkan untuk membebaskan tawanan perang oleh pemerintah Republik Indonesia tersebut kemudian mempersenjatai tawanan yang sudah dibebaskan. Pasukan yang dibebaskan saat sebelum pertempuran Ambarawa pecah adalah merupakan tawanan perang dari Eropa. Akibat pembebasan dan pemberian senjata yang diberikan oleh pasukan sekutu kepada tawanan menyebabkan terjadi beberapa insiden tepatnya pada tanggal 26 Oktober. Insiden ini merupakan pertempuran yang berlangsung antara pasukan sekutu dan pasukan Tentara Keamanan Rakyat atau TKR sebelum pertempuran Ambarawa. Insiden sebelum pertempuran Ambarawa ini berakhir setelah pemimpin dari kedua belah pihak melakukan sebuah perjanjian. Kedua tokoh yaitu Insinyur Soekarno dari Republik Indonesia dan Brigadir Jenderal Betol dari Sekutu. Pertemuan berlangsung di Magelang pada tanggal 2 November 1945 dan melakukan sebuah perjanjian. Perjanjian yang telah dilakukan oleh kedua tokoh pemimpin ternyata dilanggar oleh pihak Sekutu. Tepat pada tanggal 20 November 1945, pertempuran kembali pecah. Pertempuran terjadi di Ambarawa antara pasukan Tentara Keamanan Rakyat yang dipimpin oleh Mayor Sumarto dengan pasukan dari pihak Sekutu. Kemudian pada 21 November tahun yang sama, pihak Sekutu melakukan penarikan pasukan yang berada di Magelang menuju ke daerah Ambarawa. Pasukan ini ikut berperang dalam pertempuran Ambarawa di bawah perlindungan pesawat tempur milik Belanda. Setelah satu hari pertempuran Ambarawa berlangsung, kemudian keesokan harinya dilanjutkan di perkotaan. Pasukan Sekutu menyerang perkampungan di daerah Ambarawa. Kumpulan pasukan Tentara Keamanan Rakyat yang merupakan gabungan dari beberapa wilayah seperti Kartasura, Salatiga, dan Boyolali melakukan langkah dengan bertahan di pemakaman Belanda.
2: Sejarah perjuangan bangsa dipersembahkan oleh Herbal Naria.

0: Ayu Tolan, Radio Cakra Krishna.
1: Air Terjun Pringjowo, Nganjuk. Objek wisata air terjun Sedudo atau Roro Kuning mungkin sudah tak asing lagi. Panorama air terjun yang begitu elok ini terletak di lereng Gunung Wilis, di Desa Ngeliman, Kecamatan Sawahan, Kabupaten Nganjuk. Namun, terdapat objek wisata lain yang tidak kalah eloknya dengan air terjun Sedudo, juga terletak di kaki Gunung Wilis, yaitu air terjun Pringjowo. Air terjun Pringjowo terletak di Dusun Salam Judek, Desa Blongko, sekitar 10 km dari kantor Kecamatan Ngetos, Kabupaten Nganjuk. Untuk menuju lokasi air terjun Pringjowo, selain jalan yang sudah beraspal, ada juga jalan yang cocok untuk para pecinta motor trail. Trek dengan tanah khas gunung yang agak gembur ini terletak di kawasan Banyu Towo. Banyu Towo sendiri diambil dari sebuah sumber air abadi di tempat tersebut yang merupakan sumber air kecil yang tidak pernah kering meskipun kemarau panjang melanda. Berdasarkan cerita warga, dahulu pernah ada desa tetangga mengalami kekeringan yang melanda hingga akhirnya warga dari desa tersebut meminta izin untuk meminta air dari Banyu Towo selama seminggu untuk mengairi sawah dan memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sebelum sampai di lokasi air terjun Pringjowo, ada sebuah lokasi yang bernama Gumitir. Gumitir merupakan pos 1 atau peristirahatan pertama sekaligus tempat kita memarkir kendaraan. Bagi pengendara roda 2 masih bisa sampai di Gumitir, sedangkan untuk roda 4 cuma bisa sampai di Banyu Towo. Setelah Gumitir, kita bisa melanjutkan perjalanan menuju lokasi air terjun Pringjowo dengan berjalan kaki. Dari sini, kita harus berjalan kaki merambah hutan yang masih rimbun. Sesekali masih terlihat binatang hutan seperti kera, kijang, serta ayam hutan di sepanjang perjalanan. Diiringi suara garengpung atau sejenis serangga yang memiliki suara khas, kita akan dimanjakan dengan indahnya panorama hutan yang masih alami ini. Setelah berjalan di atas aliran sungai kurang lebih 500 meter, barulah kita bisa menemukan air terjun Pringjowo. Hawa dingin langsung terasa, menusuk tulang ketika kita sampai pada radius 50 meter sebelum mencapai grojokan air terjun Pringjowo. Air terjun Pringjowo yang terletak di kawasan hutan Pringjowo, Gunung Wilis ini memiliki dua buah air terjun. Air terjun Pringjowo Ngisor atau Ngandap dan air terjun Pringjowo Ndhuwur atau Inggil. Untuk air terjun Pringjowo Ngandap memiliki tinggi sekitar 18 meter, sedangkan air terjun Pringjowo Inggil berbentuk zigzag atau berkelok dengan tinggi sekitar 30 meter. Karena harus melewati hutan bambu untuk bisa menjangkau air terjun ini, maka diberi nama Air Terjun Pringjowo. Hutan sekaligus air terjun ini pertama kali diberi nama Pringjowo oleh seorang penyebar ajaran agama Islam di Nganjuk yang bernama Syekh Abdul Hamid. Beliau merupakan murid dari Sunan Kalijogo.

0: orderan Pak Agus yang Jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
1: Desainnya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya.
2: Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
0: Iya ga, kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih putus sama pacarmu?
3: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
2: Kayaknya itu mah sih ga. Makan yang rutin gih, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
0: Nah, bener tuh si Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin minum nutrisi herbal Naria.
3: Naria? Yang dipakai orang-orang tua itu. Masa iya aku harus minum obat asam urat?
0: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Naria itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Naria sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
3: Oke, kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Naria.
2: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.

0: Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum sampai mereka mengubah apa yang ada di dalam hati mereka. Quran Surat Ar-Ra'du ayat 11.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Ya baik, selamat pagi Seru Cakra. Apa kabar Anda di pagi hari ini, hari Rabu ya, tanggal 23 September 2026. Semoga senantiasa dalam keadaan yang sehat dan semoga keberkahan juga selalu dilimpahkan dalam setiap aktivitas yang kita lakukan sehari-hari. Dan di pagi hari ini bersama dengan saya Mahbub Jamal, ruang gatekeeper ada Alvan Amar, Erika Dwi dan juga Imalana. Anda bisa berbagi informasi bersama dengan kami Seru Cakra yang sedang di perjalanan. Boleh ditambahkan kira-kira untuk update terkini situasi arus lalu lintas maupun kondisi cuaca seperti apa. Sampaikan informasi Anda di 0852-9001061. Sedulur Cakra, Herbal Nariah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian Herbal Nariah, Nariah CA, ada Nariah Gester dan juga Nariah DM.
1: Gimana sih, disuruh nyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar?
2: Aduh, maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos, ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
1: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100.000 rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
2: Caranya bos?
1: Rutin konsumsi Herbal Nariah.
2: Oh iya ya,
1: iya.
2: Ada Nariah CA, Gester, dan DM.
1: Tuh kan, kamu sudah tahu.
2: Siapa sih bos yang gak kenal sama Herbal Nariah?
1: Yes.
2: Nutrisi sehat untuk sel, tubuh,

Dan untuk mendapatkan herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Anda bisa datang ke Wiata Herbal Naria terdekat. Atau Anda juga bisa hubungi Gatekeeper di 0852-9000-1061. Dan untuk Anda yang berada di kawasan Ngerahu Bojonegoro dan sekitarnya, juga bisa mendapatkan Herbal Naria di Radio Krishna FM Bojonegoro. Alamatnya ada di Jalan Raya Bojonegoro Ngawi, masuk Desa Sumberarum, Kecamatan Ngerahu, Kabupaten Bojonegoro. Atau tepat di sebelah utara pom bensin Ngerahu.

0: Pagi hari ini cuaca cerah seteru cakra kalau di sekitaran studio Radio Cakra Krishna di Desa Kalianyar, Kecamatan Ngronggot, Kabupaten Nganjuk ya. Kalau perakiraan dari teman-teman BMKG, memang hari ini juga masih sama dengan hari-hari kemarin, didominasi dengan cuaca cerah di wilayah Jawa Timur atau di sebagian besar wilayah Jawa Timur. Sementara itu untuk wilayah Kabupaten Nganjuk juga sama, dominan masih di cuaca cerah sampai dengan cerah berawan, dan suhu udara masih cenderung hangat seperti hari-hari kemarin. Saya ke penelpon ya, ada yang sudah bergabung, Pak Puji. Selamat pagi Pak Puji.
1: Selamat pagi Mas, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik Pak Puji?
1: Alhamdulillah baik dan sehat Mas.
0: Alhamdulillah baik. Waduh, ini perjalanan kemana ini Pak Puji?
1: Ya biasa Mas, dari Bogor ke Caruban.
0: Dinas ya, ya berarti ya?
1: Ya Senin sampai Jumat.
0: Iya. Gimana untuk kondisinya?
1: Ini Mas, izin melaporkan ada laka lantok tadi.
0: Di mana Pak?
1: Di sebelah timurnya pom bensin Kali Gunting, pom bensin AKR itu loh.
0: Sebelah timurnya pom bensin AKR.
1: Ya, Kali Gunting.
0: Oke. Antara apa dengan apa tadi?
1: Bok apa itu, bok diesel itu dengan dua sepeda motor Mas.
0: Ada dua ya sepeda motornya.
1: Yang satunya orang tua, kayaknya ini parah itu. Sepeda motornya sampai di ban, apa, dilindas ban depan mobilnya.
0: Cukup parah berarti ya. Kondisinya luka berarti ya, Pak ya.
1: Ya nggak tahu, orangnya tergeletak tadi.
0: Oke, baik. Barusan ini ya Pak ya?
1: Barusan jam 5.58.
0: Oke. Nah ini berarti untuk ya, jalur Kali Gunting itu agak ini ya, agak apa namanya, macet ya?
1: Ya sepertinya gitu Mas, tadi baru saya di belakangnya kan. Mobil ini nyalip-nyalip terus dari awal itu saya lihat.
0: Oke.
1: Setelah itu apa, kan melewati jembatan tuh itu. Sepertinya crash atau gimana? Ada dua motor tadi itu yang apa terlibat laka.
0: Berarti truknya ini juga dari arah barat ya Pak ya? Dari arah timur ya?
1: Dari arah timur ya, kayaknya nyalip.
0: Gitu, iya. Ada berapa korban Pak yang jenengan lihat tadi?
1: Ya, sepeda motornya ada dua. Yang satunya orang tua itu yang parah kayaknya.
0: Oke, selain yang orang tua itu?
1: Ada sepeda motor satunya itu goncengan dua orang Mas.
0: Oke, tapi kondisinya masih aman ya?
1: Ya mungkin kayaknya luka-luka sepertinya tadi.
0: Oke. Baik.
1: Dan belum ada, nggak ada, kepolisian juga belum datang kan barusan Mas itu.
0: Oke. Coba nanti biar diteruskan sama teman-teman caregiver ya Pak ya.
1: Ya.
0: Oke Mas, baik.
1: Mohon bantuannya.
0: Siap.
1: Masalahnya kami kan itu kendaraan.
0: Betul.
1: Tiap Pak.
0: Oke, terima kasih banyak Pak Puji.
1: Oke Mas, sami-sami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Puji. Ini tadi menginformasikan ada laka di timurnya SPBU Kali Gunting. Ini masuknya wilayah Madiun ya, antara truk box diesel dengan dua sepeda motor. Terlihat tadi ada satu korban yang cukup parah ya, sepengetahuan Pak Puji. Orangnya udah sepuh begitu, tapi masih belum diketahui untuk informasi detailnya seperti apa. Biar nanti teman-teman gatekeeper menghubungi unit Gakum Satlantas Polres Madiun.
2: Cakra Krishna 106.1 Warta Dalam Suara.

0: 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Seluruh cakra tetap waspada dan hati-hati saja ya. Di pagi hari ini mendekati jam 6:30 juga sudah ada informasi laka lantas yang terjadi di timurnya SPBU Kaligunting antara truk box diesel dengan dua sepeda motor. Untuk sementara harus lalu lintas pastinya agak terhambat ya, karena memang tadi info terakhir yang disampaikan oleh Pak Puji untuk korban masih belum dievakuasi, belum ada pihak kepolisian, dan posisi kendaraan masih tetap sama dengan terakhir kali crash atau bertabrakan. Jalur Kaligunting seluruh cakra, ada yang melintas di kawasan tersebut mohon untuk lebih waspada dan berikan update-nya ya di 0852 9001061. Gatekeeper Alvan.
1: Ya Mal, tadi informasi masuk dari Bu Yuni, ini perjalanan dari jalur Kertosono menuju ke arah Jombang lewat arteri sampai di kawasan Pasar Perak, ini masih cukup lancar. Cuaca juga dilaporkan sudah mulai cerah untuk di pagi hari ini. Perlu hati-hati, beberapa titik persimpangan memang cukup padat kondisinya, tapi lepas itu ke arah Jombang masih aman dengan kendaraan pribadi yang masih banyak mendominasi sampai di menit ke-19 ini. Kemudian tadi informasi masuk dari Pak Lukman, juga melintas di jalur Kertosono yang ke arah Nganjuk Kota. Ini sampai di SPBU Baron masih lancar juga, stok BBM aman di pagi hari ini. Lalu dari Pak Budi Santoso melintas di kawasan Rejoso Nganjuk ke arah Nganjuk Kota sampai Simpang 4 Bypass yang menuju ke arah kota juga masih lancar. Kemudian kami juga dapatkan update dari pos pengamatan Gunung Api Semeru. Untuk periode 23 September, ini per jam 12 dini hari sampai jam 6 pagi tadi, Gunung Semeru sudah mengalami 11 kali letusan dengan asap mencapai 500 meter dari puncak Gunung Semeru. Untuk per hari ini Gunung Semeru juga masih berada di level 3 atau siaga. Dari pantauan juga masih menetapkan Gunung Semeru ini di level siaga, dan masyarakat juga diminta untuk tidak beraktivitas di sektor tenggara sepanjang Besuk Kobokan dengan radius 13 km dari puncak. Kemudian masyarakat juga diminta tidak melakukan aktivitas apapun pada jarak 500 meter dari tepi sungai. Ini untuk menghindari guguran lahar hingga banjir lahar dingin. Ini untuk radius amannya di 13 km yang ke arah tenggara, jamaah.
0: Lanjut ke Ima.
2: Terkait dengan informasi dari pendengar tadi ya, yang memberikan informasi bahwasanya ada laka di wilayah Kaligunting Kabupaten Madiun yang melibatkan truk box dengan sepeda motor. Ini tadi kami sudah menghubungi Kanit Gakum Satlantas Polres Madiun Ibda Andika Cahyono bahwasanya untuk olah TKP masih belum selesai, Jamal. Dan sementara diterima oleh Pos dan Polsek Mujayan. Untuk informasi awal yang didapatkan oleh Kanit Gakum ini bahwasannya sepeda motornya ini meninggal dunia, Jamal.
0: Oke.
2: Sampai meninggal dunia. Namun untuk informasi lebih lengkapnya belum kami dapatkan karena belum selesai ya untuk olah TKP-nya. Nanti kalau sudah ada jawaban kembali akan kami sampaikan. Beralih ke informasi berikutnya. Harap waspada di Jalan Ruas Bogo Pelem, Kabupaten Kediri. Ini Dinas PUPR Kabupaten Kediri sedang melakukan perbaikan jalan pada malam hari. Jadi pada pagi hingga siang hari, hingga sore hari, masih bisa digunakan dua ruas jalurnya. Namun pada malam hari, hanya satu jalur saja yang dapat digunakan di wilayah Jalan Ruas Bogo Pelem Kabupaten Kediri. Jadi harap berhati-hati jika melintas di wilayah tersebut pada malam hari ya, karena sedang ada pengerjaan perbaikan jalan. Lalu beralih ke informasi selanjutnya, ini tadi dari Ibu Ismi, melakukan perjalanan sudah sampai di wilayah Simpang 5 Gumel dari arah Pare Kediri. Untuk arus lalu lintas masih aman lancar sepanjang perjalanan, belum ada kewaspadaan ataupun kepadatan yang berarti, cuaca pun juga masih dikabarkan cukup bersahabat. Satu lagi dari Bapak Bambang, ini tadi juga mengabarkan di wilayah Warujayeng, di Simpang 3 Warujayengnya lumayan aman lancar, terpantau cukup ramai di jam 6 lebih 23 ini, banyak yang berangkat sekolah dan juga berangkat kerja ya, dari pantauan video yang dibagikan, dan cuaca pun juga masih cukup cerah, Jamal.
0: Baik, terima kasih Himalana. Sebelumnya tadi ada Alvan Amar di Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ya, Suruh Cakra di hari ini ya, Suruh Cakra, kalau di wilayah Jawa Timur belum ada informasi ataupun belum ada perakiraan hujan yang akan turun. Mulai dari Jawa Timur bagian timur, di Surabaya, di Sidoarjo, dan juga di beberapa kawasan industri, ini cuaca diperkirakan cerah dari pagi sampai dengan malam hari nanti. Sementara itu untuk wilayah Mataraman, Seluruh Cakra, mulai dari Kediri, Platage ya, Kediri, Blitar, Tulungagung, Trenggalek, lalu juga di kawasan Nganjuk, termasuk juga di Madiun, lalu di beberapa daerah lainnya, pokoknya Mataraman sama juga masih diprediksi cerah sampai dengan cerah berawan mulai dari pagi sampai dengan malam hari. Tapal Kuda juga demikian, seperti di Probolinggo dan juga daerah-daerah lainnya. Secara umum masih belum ada potensi hujan. Kalau kemarin malam informasinya Ngawi itu udah diguyur hujan gitu ya. Tapi kalau saya lihat dari perakiraan yang dirilis oleh teman-teman stasiun meteorologi kelas 1 Juanda Sidoarjo, Ngawi di hari ini juga cerah sampai dengan cerah berawan mulai dari pagi sampai dengan malam hari nanti.

0: Ayo Kuliner Radio Cakra Krishna.
1: Biasanya tempe semangit akan ditinggalkan karena aromanya yang kuat. Namun siapa sangka, di Kabupaten Ngawi, makanan yang sudah membusuk itu ternyata bisa diolah menjadi kuliner lezat bernama ledok. Ledok memiliki rasa gurih dan sedikit pedas. Biasanya akan semakin nikmat disantap bersama nasi hangat di waktu sarapan. Tidak heran jika kuliner ini selalu menjadi buruan masyarakat saat berkunjung ke Kota Bambu Ngawi. Penasaran seperti apa rasanya? Kelezatan nasi ledok tidak perlu diragukan. Afdolnya, kuliner ini akan semakin nikmat jika disanding dengan nasi pecel serta renyahnya kerupuk yang terbuat dari nasi. Jangan lupa tuntaskan dengan teh hangat maupun es teh. Secara sepintas, nasi ledok memang mirip dengan sambal tumpang. Namun yang membedakan, ledok memiliki isian yang lebih lengkap, seperti daging, urapan, serta babat. Sedangkan sambal tumpang disajikan tanpa isian. Hal yang membuat nasi ledok unik adalah tempat penyajiannya yang dilapisi oleh daun jati, mirip dengan nasi jamblang di Cirebon, Jawa Barat. Awalnya, daun jati dibuat menyerupai mangkuk, kemudian ditaruh nasi serta daun singkong dan urap. Kemudian campuran tersebut disiram kuah ledok hangat yang menggugah selera. Proses pembuatan kuah ledok dibutuhkan dengan dua jenis tempe, yaitu tempe biasa dan tempe semangit. Kemudian semuanya dihaluskan dengan perbandingan 20 untuk tempe biasa dan 5 tempe semangit. Pencampuran ini untuk mengurangi kuatnya aroma semangit, serta dapat menambah cita rasa otentik. Proses pengolahannya pun memakan waktu selama 2 hari. Ledok awalnya dibuat oleh warga di Kelurahan Pelem Ngawi pada masa zaman penjajahan Belanda. Di kawasan yang kini bernama Jalan Ronggolawe Ngawi ini, dulunya terdapat rumah jagal sapi yang cukup terkenal. Saat itu, daging-daging yang dihasilkan digunakan oleh Belanda, sedangkan bagian jeroannya diberikan ke warga sekitar. Bagian babat yang melimpah tersebut dijadikan menu sehari-hari, kemudian diolah dengan tempe boso alias semangit dengan campuran bawang merah, bawang putih, dan cabai. Hingga kini, keautentikan ledok masih terus terjaga dan diwariskan oleh masyarakat Ngawi sebagai kuliner khas saat sarapan.

0: Hey bro, orderan Pak Agus yang jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
1: Biasanya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya. Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
0: Iya ga? Kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih putus sama pacarmu?
2: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
1: Kayaknya itu mah sih ga, makan yang rutin Gi, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
0: Nah, bener tuh si Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Nariah.
2: Nariah? Yang dipakai orang-orang tua itu. Masa iya aku harus minum obat asam urat?
0: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Nariah itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Nariah sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
2: Oke. Kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Nariah.
1: Dah, kerja-kerja. Jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.

0: Sedulur Cakra, DPR RI menargetkan rancangan undang-undang atau RUU perampasan aset disahkan sebelum 15 Desember 2026. Saat ini, pembahasan regulasi tersebut masih berjalan di Komisi 3 DPR RI dengan melibatkan sejumlah pihak terkait. Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopha mengatakan bahwa pembahasan RUU perampasan aset terus dilakukan untuk memperkaya sekaligus menyempurnakan substansi sebelum masuk ke tahap pengambilan keputusan. Menurut Saan, Komisi 3 juga telah melibatkan sejumlah pihak dalam pembahasan, termasuk mantan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Masukan dari berbagai pihak tersebut diperlukan agar materi RUU dapat disusun secara lebih komprehensif. Saan memastikan pembahasan tetap mengacu pada lini masa yang telah disepakati DPR. Ia menyebut RUU perampasan aset ditargetkan dapat diselesaikan dan disahkan sebelum batas waktu 15 Desember 2026. Komitmen tersebut sebelumnya juga telah disampaikan pimpinan DPR dalam audiensi dengan Aliansi Masyarakat Pati Bersatu pada 27 Agustus 2026 lalu. Dalam kesempatan itu, DPR menyatakan RUU perampasan aset ditargetkan diputus dalam rapat paripurna paling lambat 15 Desember 2026. Sebelumnya, mantan Wakil Ketua KPK Eri Riana mengingatkan DPR agar mempercepat pengesahan tidak mengabaikan kualitas substansi maupun pelaksanaan aturan. Eri menilai keberadaan undang-undang yang baik belum cukup jika tidak diikuti kualitas dan integritas aparat penegak hukum yang menjalankannya. Oleh karena itu, ia meminta pembahasan RUU perampasan aset juga diarahkan pada pembenahan penegakan hukum. Menurutnya, kewenangan yang nantinya diberikan melalui undang-undang harus diikuti dengan mekanisme penegakan yang jelas. Eri pada prinsipnya mendukung konsep perampasan aset. Namun, ia mengingatkan agar RUU tersebut tidak disusun secara terburu-buru dan terlalu luas sehingga justru membuka ruang tafsir berbeda dalam pelaksanaannya. Ke Gatekeeper Erika.
1: Pagi hari ini saya juga terima informasi terkait dengan stok darah yang ada di UTD PMI Kabupaten Kediri. Untuk stok darah hari ini, golongan darah A ada 32 kantong darah, kemudian B 56, O 22, AB 21, dan jumlahnya hari ini ada 131 kantong darah yang tersedia di UTD PMI Kabupaten Kediri. Anda yang membutuhkan layanan permintaan darah bisa langsung saja ke PMI Kabupaten Kediri yang ada di Jalan Dr. Wahidin S nomor 2 Pare Kediri. Jumlah ini juga bisa berubah setiap saat ya, Seru Cakra. Untuk update-nya, Anda bisa langsung saja tanyakan ke kantor PMI Kabupaten Kediri. Sementara untuk jadwal donor darah, ini juga dilakukan pada hari ini di wilayah Purwasri sekitar jam 7:30 pagi. Warga Purwasri dan sekitarnya bisa langsung juga ke lokasi untuk melakukan donor darah. Kemudian dari Pak Itno, ini tadi juga sudah menyapa selamat, semangat pagi. Semangat pagi untuk hari ini, Jombang Kota. Untuk pagi hari ini cuacanya cerah sekali. Suhunya sudah hangat, bahkan kayaknya sudah panas ini kalau segini. 33 derajat Celcius ya di Jombang Kota. Harap hati-hati untuk Anda yang sudah mulai aktivitas di luar rumah. Lalu juga terkait dengan kebakaran yang ada di wilayah Gondang Legi, wilayah Prambon semalam, ternyata yang terbakar ini adalah rumpun bambu dan penyebabnya diduga ada seorang ODGJ yang membakar sampah di sekitar lokasi. Jadi jelang maghrib ada seorang warga dengan gangguan jiwa atau ODGJ mengumpulkan tumpukan sampah. Ada warga yang mengetahui ada ODGJ, kemudian ODGJ itu terlihat mengumpulkan tumpukan sampah kering dan juga daun bambu di sekitar wilayah pekarangan lahan rumpun bambu tersebut. ODGJ tersebut kemudian menyalakan api untuk membakar tumpukan sampah itu. Nah, kondisi yang angin ya, anginnya kencang membuat api kemudian cepat membesar lalu menyambar daun-daun bambu kering yang ada di sekitar lokasi. Di bawah-bawahnya itu ada daun-daun kering, kemudian merembet naik ke area rumpun bambu utama. Warga sekitar yang melihat asap hitam tebal yang membumbung tinggi, kemudian disertai suara letupan ya dari bumbu yang bambu yang terbakar, ini juga langsung menghubungi damkar karena lokasi kebakaran itu berdekatan dengan pemukiman warga. Jadi akhirnya dari petugas damkar yang mendapatkan laporan juga langsung menuju ke lokasi untuk melakukan pemadaman dan juga pembasahan. Sementara dari damkar sendiri menerima laporan sekitar jam 7 malam, lalu langsung menuju ke lokasi dan api berhasil dipadamkan serta dilakukan pembasahan itu sekitar jam 9:30 malam, Jamal.
0: Baik, terima kasih Herika Dwi di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.

Ingin belajar mengemudi mobil yang aman, nyaman, dan murah? Ceria solusinya. Di kursus mengemudi Ceria, biaya bisa diangsur, belajar privat, instruktur berpengalaman, dan menggunakan mobil baru dengan AC yang sejuk demi kenyamanan saat belajar. Kursus mengemudi Ceria menyediakan belajar dengan mobil matic dan manual. Jadi, jika ingin bisa cepat mengemudi mobil, segera daftar ke kursus mengemudi Ceria, Jalan Panglima Sudirman nomor 37 Nganjuk atau depan pos Pujahito Nganjuk. WhatsApp di 0852-3131-5440. 0852-3131-5440. Kursus mengemudi Ceria, dijamin murah, aman, dan cepat bisa.

0: 106,1 FM Radio Cakra Krisna, tetap waspada dan hati-hati saja seluruh cakra. Untuk Anda yang melintas di jalur-jalur utama di wilayah Kabupaten Nganjuk ya, sampai dengan jam 6 lebih 48 menit ini memang masih dilaporkan aman-aman saja, tidak ada peningkatan volume kendaraan. Namun demikian, karena jam mepet ya, artinya jam mepet udah hampir jam 7 pagi gitu kan. Jadi untuk anak-anak yang berangkat ke sekolah ini cenderung mempercepat laju kendaraannya. Nah, ini yang perlu menjadi kewaspadaan di beberapa titik persimpangan, lalu juga di kawasan-kawasan sekolah. Untuk update-nya bisa terus Anda sampaikan suruh cakra di 08529001061. Cek informasi ke ruang gatekeeper ke Erika.
1: Pak Arief, ini tadi mengabarkan Jamal ada kendaraan truk trouble dari arah timur ke barat setelah SPBU Barong Nganjuk. Untuk posisi kendaraan truk yang trouble ini berada di tengah jalan ya Mal, sehingga untuk pengendara yang akan melintas itu harus ambil sisi kiri dari kendaraan truk tersebut. Ini kalau kendaraan yang harus melintas kendaraan besar ya agak mepet, jadi harap hati-hati dan waspada saja. Kendaraan truk berwarna hijau ya seru cakra, berwarna hijau kemudian bermuatan juga. Di belakang kendaraan truk juga sudah diberi tanda oleh pengemudinya, jadi kasih daun kemudian tanda lainnya agar terlihat oleh pengguna jalan lain. Traffic cone juga sudah dipasang di sekitar lokasi. Di jalur Barong Nganjuk masih banyak kendaraan muatan yang melintas pagi hari ini, harap hati-hati dan juga waspada. Yang tadi sempat melintas di sana juga bisa menambahkan ya situasinya seperti apa. Truk yang trouble sekali lagi berwarna hijau kemudian bermuatan, namun untuk muatannya apa ini juga tidak terlihat jelas seperti itu. Pak Muhammad ini mengabarkan untuk situasi di Barat Alun-Alun Nganjuk. Oh, katanya mau on air juga ini untuk menyampaikan langsung situasi di Barat Alun-Alun Nganjuk seperti apa. Mau olahraga atau mau apa ini kira-kira Pak Muhammad ya? Sudah bawa sepatu kan Pak Muhammad? Kalau ketinggalan ya pulang lagi gitu. Ini tadi sudah selesai untuk ngantarkan anak-anaknya, sehingga mungkin singgah dulu di Barat Alun-Alun Nganjuk melaporkan situasi harus lintas di sana, mengirimkan video juga. Ini kalau saya lihat videonya yang dikirim oleh Pak Muhammad ya cukup banyak ya kendaraan yang melintas di sana, kendaraan roda 2 terutamanya Jamal.
0: Baik, terima kasih Erika Dwi di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krisna.
0: Saya ke penelpon, ada yang sudah bergabung, Pak Muhammad. Selamat pagi, Pak Mu. Halo, selamat pagi. Ya, sepertinya masih ada gangguan. Saya coba kembalikan dulu ke gatekeeper. Ima, silakan.
4: Hari ini tanggal 23 September 2026 untuk perakiraan cuaca di wilayah Jawa Timur. Untuk pagi hari akan diperkirakan cerah berawan dan berpeluang terjadi kabut ataupun asap. Siang hingga sore hari diperkirakan cerah berawan dan berpeluang terjadi berawan tebal. Malam hari akan diperkirakan cerah berawan dan berpeluang terjadi kabut atau asap. Dan dini hari akan diperkirakan cerah berawan dan berpeluang terjadi kabut atau asap. Untuk suhu udara pada hari ini berkisar di antara 11 hingga 35 derajat Celcius. Untuk kelembapan udara di angka 30 hingga 100%, angin bertiup dari arah timur laut dengan kecepatan 5 hingga 47 km per hertz. Beralih ke informasi berikutnya dari wilayah Ponorogo. Ini tadi kami dapat informasi ada laka tunggal ya di wilayah Watu Bonang, Kecamatan Badegan, Kabupaten Ponorogo. Untuk waktunya ini kemarin malam jam sekitar pukul jam 9 lebihan. Untuk yang terlibat dalam laka tunggal ini adalah mobil SPPG yang terperosok ke dalam kali, begitu. Untuk informasi lebih lengkapnya, kami juga masih menghubungi dari Kanit Gakum Satlantas Polres Ponorogo. Nanti kalau sudah ada jawaban akan kami sampaikan kembali. Dan beralih ke informasi berikutnya, mulai per hari ini, jembatan Rolak Songo yang berada di wilayah Mojokerto ini ditutup ya, yang menghubungkan antara wilayah Mojokerto dan Sidoarjo. Akses strategis tersebut rencananya akan ditutup mulai September bulan ini hingga awal Januari 2027 untuk perbaikan infrastruktur. Dan penutupan tersebut berkaitan dengan pekerjaan refurbishment konstruksi hilir bendung Lengkong Baru yang berada di sisi kiri Desa Miliprowo, Kecamatan Tari, Sidoarjo, dan sisi kanan Desa Lengkong. Jadi bagi seluruh cakra yang mungkin biasanya lewat di jembatan Rolak Songo Mojokerto, bisa mengambil jalur alternatif yang lain ya, karena periode 22 September hingga 7 Januari 2027 ini ada pengerjaan jembatan, jadi untuk akses ke jembatan tersebut ditutup total. Lalu beralih ke informasi berikutnya dari Ibu Ismi, ini tadi melintas di wilayah Simpang Alun-Alun Kota Kediri, arus lalu lintasnya lumayan ramai, dari video yang dibagikan juga padat sekali ya, banyak yang berangkat kerja, berangkat sekolah begitu ya di wilayah Simpang Alun-Alun. Dari keempat arahnya semuanya ramai ini Jamal, harus berhati-hati karena bahwasanya yang dari arah selatan menuju ke arah barat itu kan jalurnya satu arah ya. Maksudnya jalurnya itu langsung jalan belok kiri jalan terus itulah Jamal. Nah, jadi harap berhati-hati karena bahwasanya kalau semisal yang dari arah barat dari arah timur ke arah barat pada saat sudah hijau itu nanti ada penumpukan kendaraan. Jadi diharapkan untuk meningkatkan kewaspadaan agar tidak terjadi laka lalu lintas di wilayah tersebut. Cuaca hari ini di wilayah alun-alun juga masih cukup bersahabat saja, Jamal.
0: Baik, terima kasih Hima Lana di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.

Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat yang digunakan sebagai obat, yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini, telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina dan keperkasaan pada pria. X-Prime bukanlah obat kuat, tetapi kapsul alami yang membantu stamina tetap stabil sepanjang hari. Energi terjaga dan fokus kembali, pria tetap tangguh. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga dan perkasa, sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime. 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir untuk pria yang mau menang tanpa memaksakan tubuhnya, karena pria butuh stamina lebih. X-Prime, solusi stamina harian Anda.

0: Dunia ini ibarat bayangan. Kalau kau berusaha menangkapnya, ia akan lari. Tapi kalau kau membelakanginya, ia tak punya pilihan selain mengikutimu. Ibnu Qayyim al-Jauziyah.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.